0: bakar setiap harinya. Selain operasi darat, pemerintah juga memaksimalkan operasi udara untuk mempercepat pemadaman api. Menteri Dudu menegaskan pemerintah belum menetapkan status karhutla sebagai bencana nasional karena pemerintah masih mampu untuk menangani karhutla. Dari Istana Kepresidenan Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3 Tusumudara untuk Indonesia.
1: Kita beralih ke informasi lainnya, di mana pemerintah mencatat peningkatan signifikan terhadap aktivitas penyelundupan emas ilegal ke luar negeri sepanjang 2026. Berikut informasinya disampaikan Zahra Tinaljana.
2: Laporan khusus. Yang telah dilakukan oleh teman-teman Bea Cukai adalah melakukan 94 kali penindakan.
3: Menteri Keuangan Suhasil Nazara mengungkapkan penindakan ekspor emas ilegal oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai meningkat tajam sepanjang tahun ini. Hingga periode September 2026 tercatat 94 kali penindakan, melonjak 3.033,3% dibandingkan tahun lalu yang hanya tercatat 3 kali. Dari penindakan tersebut, petugas mengamankan 353 kg emas, meningkat dari 2,9 kg pada periode yang sama tahun sebelumnya. Barang bukti yang ditemukan pun beragam, mulai dari emas bubuk, batangan, hingga berbentuk silinder. Suhasil menyebut salah satu temuan berupa 11,3 kg emas bubuk dengan potensi kerugian mencapai 3,65 miliar rupiah.
2: Yang telah dilakukan oleh teman-teman Bea Cukai adalah melakukan 94 kali penindakan. Ya, ini ada yang di pelabuhan udara, dan berbagai macam tempat. Total barang bukti yang sudah diambil adalah 353 kg emas. Ada yang bubuk, ada yang berbentuk bundar-bundar itu seperti di gambar itu, ada yang berbentuk lempengan, ada yang berbentuk segala macam. Dan ini dilakukan oleh teman-teman di Kepabeanan dan Cukai bekerja sama dengan seluruh aparat penegak hukum yang lain. Kita menjaga negeri kita, emasnya ditambang di dalam negeri, lalu kemudian diselundupkan, dikirim ke luar negeri.
3: Sementara itu, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai mengungkapkan, ekspor emas Indonesia yang dilakukan secara legal turun dibandingkan tahun sebelumnya. Direktur Jenderal Bea dan Cukai Jaka Budi Utama menyebut, volume ekspor emas pada tahun 2025 mencapai 19,66 ton dengan jumlah eksportir 15 perusahaan. Sementara hingga September 2026, ekspor emas baru mencapai 3,74 ton yang dilakukan oleh 5 perusahaan. Ekspor yang dilakukan 5 perusahaan tersebut menghasilkan penerimaan bea keluar sebesar 385,2 miliar rupiah. Jaka menduga penurunan ekspor terjadi karena sejumlah perusahaan memilih menahan pengiriman emas setelah pemerintah memberlakukan bea keluar.
4: Sebelum diberlakukannya bea keluar emas, dan saat ini tahun 2026 ada 5 perusahaan yang melakukan ekspor. Kalau tahun lalu ada sekitar 15 perusahaan dengan total jumlah ekspor emas 3,74 ton dengan penerimaan BK yang telah dikumpulkan sekitar 385,2 miliar. Nah, jadi mungkin ini ada perusahaan-perusahaan yang tahun lalu mengekspor emas karena bea keluarnya dipungut. Mereka menahan.
3: Dari sisi penegakan hukum, Bareskrim Polri terus memburu aktor intelektual dan pemodal di balik penyelundupan emas ilegal ke luar negeri. Penyidikan gabungan bersama Bea dan Cukai mengidentifikasi dua sindikat lintas negara, yakni jaringan Cina dan jaringan India. Wakil Direktur Tindak Pidana Tertentu Bareskrim Polri, Brigjen Pol Indra Lutrianto Amstroni, menjelaskan dua jaringan memiliki pola operasi dan negara tujuan berbeda. Adapun jaringan Cina mengirim emas langsung ke Hong Kong dengan kendali dari daratan Cina, sedangkan jaringan India menggunakan rute transit berlapis menuju Timur Tengah.
5: Salah satu hal yang menjadi penting untuk kita dalami bersama adalah asal-usul dari emas tersebut. Sebagaimana beberapa saat yang lalu, setiap ada pengungkapan atau penindakan dari rekan-rekan dari Bea Cukai, maka kami dari Tipiter Bareskrim Polri selalu melakukan joint investigation. Kami langsung melekatkan penyidik kami untuk kemudian melakukan pendalaman, pemeriksaan, untuk kita tarik ke hulunya, dari mana asal-usul emas, siapa yang menguasai, siapa yang membiayai, sampai dengan siapa BO-nya atau beneficial owner-nya.
3: Bareskrim menegaskan penyidikan tidak berhenti pada penangkapan kurir di bandara. Polisi juga menelusuri aliran transaksi keuangan, mediator, serta fasilitator lokal yang diduga menampung emas dari tambang rakyat ilegal di berbagai provinsi. Dari Jakarta, Zahrotin Aljannah, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Berikut tanggapan dari masyarakat terkait dengan upaya pemerintah dalam menangani maraknya ekspor emas ilegal.
6: Menurut saya, koordinasi antar lembaga harus diperkuat. Karena kan penyelundupan emas bisa melibatkan jaringan lintas negara ya, Mbak. Pemerintah juga perlu menelusuri nih aliran uang agar pihak yang mengambil keuntungan ini bisa diungkap. Jadi penanganannya tidak hanya berfokus pada barang bukti dan pelaku di lapangan aja.
7: Menurut saya sih pengawasan di bandara dan pelabuhan harus diperketat ya, agar emas ini nggak mudah diselundupkan. Terus juga petugas perlu meningkatkan pemeriksaan terhadap barang bawaan penumpang yang mencurigakan. Dengan begitu harapannya peluang penyelundupan bisa diperkecil sih, Mbak.
8: Menurut saya, pemerintah perlu memastikan perusahaan yang mengekspor emas mematuhi aturan yang berlaku. Proses perizinan dan asal-usul emas juga harus diperiksa dengan cermat. Pengawasan seperti ini penting untuk mencegah emas dari sumber ilegal masuk ke perdagangan resmi.
1: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik penyelundupan emas makin besar, ujian pengawasan negara. Naskah disusun oleh Syariful Alam dan Yuliana Martadoki, dibacakan Rani Indira.
9: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro3 dan pemirsa RRI Net. Lonjakan penyelundupan emas ke luar negeri menjadi peringatan serius bagi pengawasan perdagangan dan tata kelola sumber daya mineral Indonesia. Kementerian Keuangan mencatat 94 penindakan sepanjang 2026 meningkat dari 3 kasus pada periode 2025. Barang bukti yang diamankan mencapai 353 kg emas, melonjak lebih dari 12.000% dibandingkan tahun sebelumnya. Angka ini menunjukkan peningkatan penindakan, tetapi sekaligus menuntut evaluasi efektivitas pengawasan terhadap perdagangan emas. Menteri Keuangan Suhasil Nazara menegaskan, penyelundupan emas terjadi melalui sejumlah jalur, termasuk pelabuhan dan bandara. Pemerintah juga menemukan emas dalam bentuk bubuk, batangan, dan silinder. Penindakan tersebut patut diapresiasi sebagai upaya melindungi penerimaan negara. Namun, pemerintah tidak boleh berhenti pada penyitaan barang bukti dan penangkapan pelaku di lapangan. Lonjakan angka penindakan perlu dibaca secara cermat. Peningkatan tersebut belum otomatis membuktikan bahwa volume penyelundupan meningkat dalam proporsi yang sama, karena efektivitas pengawasan dan intensitas operasi juga memengaruhi hasil penindakan. Karena itu, pemerintah perlu mengungkap pola penyelundupan, jaringan pelaku, serta jalur distribusi yang digunakan. Evaluasi berkala diperlukan untuk mengukur apakah penindakan mampu menekan praktik ilegal secara berkelanjutan? Pengawasan juga harus diperkuat sejak emas ditambang hingga diperdagangkan. Kementerian Keuangan, Bea Cukai, aparat penegak hukum, dan instansi terkait perlu membangun pertukaran data yang terintegrasi untuk menelusuri asal-usul emas. Di sisi lain, pemerintah juga memastikan kewajiban perpajakan dan bea keluar dipenuhi oleh eksportir. Prosedur ekspor resmi harus transparan, mudah dipahami, dan memberikan kepastian hukum bagi pelaku usaha yang patuh. Penegakan hukum yang harus menyasar jaringan yang mengorganisasi penyelundupan, bukan sekadar pihak yang membawa barang. Penelusuran aliran dana, pemeriksaan dokumen.

0: agar jalur perdagangan resmi menjadi pilihan yang jelas bagi pelaku usaha. RRI berpandangan, lonjakan penindakan penyelundupan emas harus menjadi momentum untuk membenahi sistem pengawasan secara menyeluruh. Pemerintah perlu menggabungkan penegakan hukum yang tegas, transparansi data, penguatan pengawasan rantai pasok, dan kemudahan prosedur ekspor yang sah. Sekian editorial, selamat pagi.
1: Menteri Luar Negeri Arman Atanasir memastikan pergantian Menteri Luar Negeri tidak akan mengubah prinsip politik bebas aktif yang menjadi landasan politik luar negeri Indonesia. Eliana Zahra melaporkan selengkapnya.
2: Menteri boleh berganti arah politik.
3: Menteri Luar Negeri atau Menlu Arman Atanasir menegaskan pergantian menteri tidak mengubah arah politik luar negeri Indonesia yang berlandaskan prinsip bebas aktif. Ia memastikan diplomasi Indonesia tetap berpedoman pada konstitusi dan kepentingan nasional di tengah dinamika geopolitik global. Dalam pengarahan pertamanya setelah serah terima jabatan dari Sugiono, Arman Ata menekankan pentingnya kesinambungan kebijakan luar negeri Indonesia. Ia menegaskan prinsip bebas aktif akan terus dilanjutkan, diperkuat, dan dijaga di tengah situasi geopolitik global yang semakin rumit.
2: Menteri boleh berganti arah politik luar negeri Indonesia? Tidak. Kompas kita bukan selera pribadi seorang menteri, melainkan konstitusi. Undang-Undang Dasar 1945 sudah memberi arah yang sangat jelas.
3: Sebelumnya, founder Foreign Policy Community of Indonesia atau FPCI Dinopati Jalal menyampaikan 3 pesan kepada Menteri Luar Negeri baru Republik Indonesia, Arman Atanasir. Pesan pertama Dino berkaitan dengan arah politik luar negeri Indonesia.
4: Dalam dunia yang sedang sangat semrawut, kami berharap politik luar negeri Indonesia bisa menunjukkan watak bangsa kita yang berani membela prinsip hubungan internasional dan tidak akan pernah tunduk pada tekanan bangsa manapun, betapapun besarnya mereka.
3: Adapun Menlu Arman Ata menjelaskan, prinsip bebas aktif membuat Indonesia dapat menjalin hubungan dengan berbagai negara tanpa terikat aliansi atau memilih blok tertentu. Meski mengedepankan perdamaian dan kerjasama, Indonesia tetap akan bersikap tegas apabila kepentingan Negara Kesatuan Republik Indonesia atau NKRI terganggu. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: India mengecam baru-baru ini terhadap dua kapal, yaitu kapal MT Petrodolphin dan MT Valterra di wilayah Selat Hormuz yang diserang, yang menyebabkan dua pelaut India hilang. Seperti kami kutip dari kantor berita Antara hari ini, Kementerian Luar Negeri India menyatakan serangan-serangan semacam itu harus dihentikan dan menyerukan kelancaran arus perdagangan maritim melalui jalur perairan internasional. Dari dunia olahraga, Presiden Prabowo Subianto memberikan perhatian khusus kepada atlet disabilitas Indonesia dengan mendukung pembiayaan pemusatan latihan nasional. Seperti kami kutip dari kantor berita Antara, kebijakan anggaran tersebut menjadi salah satu bentuk dukungan pemerintah untuk mempersiapkan atlet menghadapi kompetisi internasional, termasuk ASEAN Para Games 2026 di Aichi, Nagoya, Jepang pada 18 hingga 24 Oktober 2026. Kami pantau kembali ya bagaimana situasi lalu lintas di sejumlah wilayah di tanah air dari informasi National Traffic Management Center atau NTMC Korlantas Polri.
5: Saatnya kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.
1: Brigadir Ade, silakan. Brigadir Ade, silakan laporannya. Ya, kelihatannya nanti kami coba kontak kembali ya, Korlantas Polri untuk menyampaikan informasinya.

Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

101. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Pukul 7.21 waktu Indonesia Barat saat ini, dengar di manapun berada, kembali bersama kami di FM 97.2 MHz. Program Sate Radio Sibolga, kanal inspirasi dan informasi.

0: ambilin air dong.
1: Ambil sendiri lah, Dek.
0: Aku masih pusing loh, Kak.
1: Ya bilangnya yang bener dong, ulangi.
0: Ya kan udah bener, ambilin air, Kak.
1: Gak mau, mana kata tolongnya?
0: Ya, tolong.
1: Yang bener.
0: Kakak, minta tolong ambilin air ya, adek mau minum obat.
1: Gitu dong, tunggu sebentar. Nih.
0: Oke, taruh situ.
1: Terus?
0: Terus apa?
1: Adek.
0: Iya, terima kasih kakakku yang cantik.
1: Maaf, gak sengaja.
0: Yah, jadi basah semua.
1: Maaf ya.
0: Iya, aku maafin. Tapi minta tolong ambilin air lagi ya.
2: Three magic words. Jangan pernah lupa ucap terima kasih. Jangan pernah gengsi untuk meminta maaf. Dan jangan terlalu sombong untuk mengatakan minta tolong.
3: Ketika kita mendengar kata sawit, sebagian besar orang mungkin langsung teringat pada minyak goreng. Padahal, peran sawit bagi Indonesia jauh lebih luas dari itu. Indonesia merupakan produsen sawit terbesar di dunia dengan produksi puluhan juta ton setiap tahun dan perkebunan yang tersebar di berbagai wilayah Nusantara. Jutaan masyarakat menggantungkan penghidupannya pada sektor ini. Mulai dari petani, pekerja kebun, pengangkut hasil panen, hingga pelaku usaha yang terhubung dalam rantai pasoknya. Kini, sawit tidak hanya menjadi sumber bahan pangan dan industri, melalui inovasi dan hilirisasi, sawit juga dimanfaatkan menjadi biodiesel. Bahan bakar yang membantu memperkuat ketahanan energi nasional. Artinya, dari satu komoditas yang sama, Indonesia memperoleh manfaat untuk pangan, industri, sekaligus energi. Inilah contoh bagaimana sumber daya lokal dapat memberikan nilai tambah yang semakin besar ketika dikelola dengan baik dan berkelanjutan. Karena masa depan tidak hanya ditentukan oleh apa yang kita miliki, tetapi juga oleh bagaimana kita mengelolanya.
4: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Halo RRI, hadir untuk mendengarkan dan memberikan solusi. Program interaktif yang memberikan Anda kesempatan untuk menyampaikan masalah pelayanan publik yang sedang Anda hadapi. Mulai dari layanan pemerintah, kesehatan, pendidikan, hingga masalah sosial lainnya. Halo RRI, siap membantu. Kami akan menghubungkan Anda dengan pihak-pihak instansi terkait yang dapat memberikan solusi langsung dengan 3 langkah mudah. Langkah pertama, sampaikan masalah atau keluhan Anda kepada kami. Anda bisa menghubungi kami melalui telepon, pesan singkat, atau media sosial RRI Sibolga. Jelaskan secara singkat permasalahan pelayanan publik yang Anda alami, seperti layanan pemerintah, kesehatan, pendidikan, atau lainnya. Langkah kedua, tim Halo RRI akan memverifikasi pengaduan Anda dan menyiapkan tindak lanjutnya. Kami akan menghubungi instansi atau pihak terkait yang berwenang untuk mendapatkan klarifikasi dan solusi atas masalah Anda. Langkah ketiga, solusi atau tindakan nyata akan kami hadirkan untuk Anda dalam program Halo RRI. Kami akan mengundang pihak-pihak instansi terkait untuk memberikan jawaban dan tindak lanjut yang konkret. Anda akan mendengarkan solusi langsung dari sumber yang kompeten. Hubungi kami setiap hari Senin dan Jumat pukul 9 sampai dengan pukul 10 waktu Indonesia Barat di nomor 0631-22506 atau 0811-619-3033 serta melalui media sosial kami dan dapatkan solusi yang nyata. Kami siap mendengarkan dan mencari solusi untuk masalah pelayanan publik Anda. Halo RRI.
1: Pro 1.

0: Sesaat lagi Anda mengikuti Opini Publik.
1: Selamat pagi pendengar di manapun berada. Kembali Opini Publik hadir di edisi hari ini Selasa 13 Oktober 2026 bersama Ferdian pastinya di FM 97,2 MHz Pro 1 RRI Sibolga, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, di pagi hari ini topik yang akan kami hadirkan untuk Anda yakni terkait tentang jalan tani di pelosok. Petani butuh akses, bukan sekedar pembangunan. Nah, pendengar, pernahkah kita membayangkan bagaimana perjuangan petani di pelosok desa membawa hasil panen dari kebun menuju pasar? Ya, bagi sebagian petani, perjalanan yang seharusnya singkat bisa menjadi sulit karena jalan tani rusak, berlumpur, sempit, atau bahkan belum tersedia. Nah, padahal jalan tani memiliki peran penting dalam mendukung kegiatan pertanian. Ya, jalan yang layak dapat memudahkan pertanian, memudahkan petani mengangkut pupuk, membawa peralatan, serta mendistribusikan hasil panen dengan lebih cepat dan efisien. Ya, di sejumlah wilayah pedesaan, petani masih menghadapi tantangan ketika melewati jalan menuju lahan pertanian. Ya, saat musim hujan, jalan yang berlumpur dapat menyulitkan kendaraan mengangkut hasil panen. Bahkan membuat petani terpaksa menggunakan tenaga manusia untuk membawa hasil pertanian. Nah, kondisi tersebut tentu dapat menambah biaya produksi dan mengurangi keuntungan yang diperoleh petani. Apalagi jika hasil panen mudah rusak atau harus segera dijual. Keterlambatan pengangkutan bisa menimbulkan kerugian bagi petani. Nah, karena itu pembangunan jalan tani perlu menjadi perhatian bersama, terutama di daerah yang memiliki potensi pertanian, tetapi akses transportasinya masih terbatas. Pemerintah daerah, pemerintah desa, kelompok tani, dan masyarakat perlu berkolaborasi menentukan lokasi yang paling membutuhkan pembangunan maupun perbaikan. Ya, namun pembangunan jalan tani bukan hanya persoalan membuka jalan baru atau memperbaiki permukaan jalan yang rusak. Kualitas pembangunan, ketepatan sasaran, sistem drainase, serta pemeliharaan secara berkala juga harus diperhatikan agar jalan tersebut dapat digunakan dalam jangka panjang. Ya, jalan tani yang dibangun dengan baik diharapkan mampu memperlancar distribusi hasil pertanian, mengurangi biaya angkut, dan meningkatkan daya saing produk petani. Bila dengan akses yang lebih mudah, peluang petani untuk menjangkau pasar yang lebih luas juga dapat meningkat. Ya, di sisi lain, masyarakat juga perlu ikut mengawasi pelaksanaan pembangunan agar sesuai kebutuhan di lapangan. Ya, pembangunan harus mengutamakan manfaat bagi petani, bukan sekedar mengejar panjang jalan atau menyelesaikan proyek secara administratif. Untuk itu kami ingin mendengar pengalaman dan pendapat Anda. Ya, menurut Anda, apakah pemerintah daerah sudah memberikan perhatian yang cukup terhadap pembangunan jalan tani di pelosok dan bagaimana dampaknya terhadap kehidupan petani? Nah, bagaimana kondisi jalan tani di desa atau kecamatan Anda saat ini? Apakah sudah layak dilalui atau masih membutuhkan perbaikan? Ya, seberapa besar pengaruh kondisi jalan tani terhadap biaya angkut, waktu perjalanan, dan pendapatan petani? Ya, menurut Anda, wilayah seperti apa yang harus menjadi prioritas pembangunan jalan tani? Daerah dengan produksi pertanian tinggi atau daerah yang aksesnya paling sulit? Apakah pembangunan jalan tani selama ini sudah sesuai dengan kebutuhan petani di lapangan? Siapa yang seharusnya paling bertanggung jawab dalam pemeliharaan jalan tani setelah pembangunan selesai? Bagaimana peran kelompok tani dan masyarakat dalam mengusulkan serta mengawasi pembangunan jalan tani? Ya, apa usulan Anda kepada pemerintah daerah agar pembangunan jalan tani benar-benar meningkatkan kesejahteraan petani. Baik pendengar, sampaikan saran, opini, pendapat Anda melalui jalur telepon 0631-22506 atau di media sosial Facebook Pro 1 RRI Sibolga di pagi hari ini, ya, tentang topik yang kita angkat, yakni jalan tani di pelosok. Ya, petani butuh akses, bukan sekedar pembangunan. Ya, memang jalan tani merupakan salah satu hal yang penting, ya, untuk kelancaran setiap proses dari aktivitas-aktivitas petani yang ada di pelosok. Ya, dengan adanya akses jalan yang bagus, ya, yang baik, tentu semua dapat berjalan dengan baik pula. Ya, kondisi jalan tani atau biasa disebut ya jalan usaha tani di berbagai wilayah pelosok Indonesia yang memegang peranan penting, ya, sebagai urat nadi ekonomi pedesaan. Ya, namun kerap menghadapi berbagai tantangan infrastruktur yang berdampak langsung pada kesejahteraan petani. Nah, pendengar, di pagi hari ini untuk Anda kami masih nantikan yang ingin ikut bergabung, yang menyampaikan komentar, saran ataupun pengalaman Anda bagaimana kondisi jalan tani yang ada di daerah Anda saat ini, yang ada di Tapat Nulu Tengah, ya, yang ada di Tarutung, yang ada di Sidimpuan mungkin juga, yang ada di Sibolga, ya, untuk pagi hari ini di jalur telepon 0631-22506 atau di jalur Facebook Pro 1 RRI Sibolga menemani pagi untuk Anda. Ya, memang betul akses mobilitas, efisiensi biaya, bahkan peningkatan nilai jual harus dipikirkan, ya, agar semua kesejahteraan petani dapat terlaksana. Ya, dengan adanya kondisi jalan yang baik di berbagai wilayah pelosok Indonesia. Nah, fungsi dan peran penting sebagai akses mobilitas di mana akan menghubungkan lahan pertanian atau kebun menuju tempat pengumpulan, baik pasar ataupun jalan utama desa. Nah, untuk efisiensi biaya sendiri dapat memangkas biaya transportasi dan sewa angkut tentunya yang sebelumnya mahal, ya, akibat medan yang sulit. Nah, peningkatan nilai jual. Dan selain itu juga beberapa realitas dan masalah-masalah kerusakan parah saat musim hujan, pembangunan belum tuntas, dan ada pula tentang terkait dana dampak ekonomi itu sendiri. Ya, akibat jalan yang rusak, petani kerap terpaksa yang menjual hasil panen dengan harga lebih murah kepada pengepul karena tingginya risiko pengangkutan. Ya, selain itu, jika kerusakan parah saat musim hujan, ya, banyak jalan tani yang masih berupa tanah merah atau pengerasan seadanya, ya, biasa disebut sirtu atau makadam, ya, berubah menjadi kubangan lumpur licin yang sangat membahayakan. Nah, baik pendengar, dimanapun berada, untuk Anda pagi yang bahagia, yang ingin menyampaikan saran pendapat, silakan. Yang juga pendengar kami yang setia di RRI Digital Pro 1 Sibolga, di pagi hari yang berbahagia ini.

0: Mama, ada makan coklat ini boleh?
1: Boleh sayang, coklatnya ada dua, bagi abang satu ya.
0: Iya Mama. Abang, ada coklat nih, abang mau?
2: Mau dong, abang yang ini ya.
0: Oke abang.
2: Makasih adek.
0: Sama-sama abang. Iya, coklat adek jatuh.
2: Gak apa-apa dek, kan masih ada coklat abang, kita berbagi ya.
0: Iya abang, terima kasih abang.
2: Sama-sama adek.
3: Hidup itu akan bahagia saat kamu bisa berbagi.
4: Kadang kita berpikir bahwa ketahanan pangan hanya urusan petani atau pemerintah. Padahal semua bisa dimulai dari halaman rumah. Pada tahun 2025, pemerintah mengerahkan sekitar 20% dana desa untuk mendukung program ketahanan pangan. Di berbagai daerah, warga memanfaatkan lahan pekarangan untuk menanam cabai, sayuran, buah-buahan, hingga tanaman obat keluarga. Hasilnya mungkin tidak langsung terlihat besar, namun jika dilakukan bersama-sama, dampaknya sangat berarti. Pengeluaran rumah tangga dapat berkurang, ketersediaan pangan lebih terjaga, dan lingkungan menjadi lebih hijau. Dari satu bibit yang ditanam hari ini, tumbuh harapan untuk esok hari. Dari satu pekarangan yang dimanfaatkan, tumbuh kekuatan bagi keluarga. Dan dari ribuan desa yang bergerak bersama, tumbuh ketahanan bagi Indonesia. Ketahanan pangan dimulai dari keluarga, diperkuat oleh desa untuk Indonesia.
5: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Bayangkan rasanya ketika Anda tidak bisa dipahami oleh orang lain. Tidak nyaman, bukan? Inilah yang mungkin dialami oleh pengguna bahasa isyarat, yaitu teman bisu dan teman tuli. Ada dua jenis bahasa isyarat yang digunakan di Indonesia, yaitu Sibi dan Bisindo. Tapi, dari 270 juta penduduk di Indonesia, hanya segelintir yang mampu berbahasa isyarat. Bahasa isyarat tidak eksklusif untuk teman bisu dan teman tuli saja. Anda dan saya juga bisa menggunakannya. Sebab, semua orang berhak dipahami tanpa rintangan. Mari belajar bahasa isyarat untuk kehidupan yang lebih inklusif di Indonesia.
1: Indonesia dikenal sebagai negara yang kaya akan sumber daya alam. Namun, bukan hanya sumber daya yang ada di bawah tanah. Indonesia juga memiliki potensi besar dari sumber energi yang dapat diperbaharui. Matahari yang bersinar sepanjang tahun, aliran sungai yang melimpah, panas bumi yang termasuk terbesar di dunia, angin, biomasa, dan berbagai sumber energi lainnya. Potensi energi terbarukan Indonesia diperkirakan mencapai ribuan gigawatt. Potensi yang mampu mendukung kebutuhan energi nasional di masa depan. Karena itu, pengembangan energi terbarukan terus menjadi bagian penting dalam upaya membangun sistem energi yang lebih tangguh dan berkelanjutan. Bukan untuk menggantikan semuanya dalam waktu yang singkat, tapi untuk menambah pilihan dan memperkuat ketahanan energi bangsa. Energi terbarukan adalah tentang memanfaatkan kekayaan alam dengan cara yang bijak untuk hari ini dan untuk generasi yang akan datang.

0: Ya pendengar, masih di
1: pengangguran Indonesia
0: tinggi juga. Menemani
1: BPS-nya tuh 7,86 juta orang.
0: Cukup banyak di sini.
1: Berarti aku salah satunya.
0: Untuk semua.
2: Kupikir lulus kuliah bisa cepat dapat kerja. Ternyata susah.
3: Hey, udah nganggur, ngelamun lagi. Kalau susah, mendingan wirausaha aja.
2: Ngomongnya enak, modalnya dari mana?
3: Skill, hobi, relasi, bisa jadi modal. Kalau mulai usaha dengan apa yang kamu miliki aja.
2: Usaha apaan? Bingung nih.
3: Punya hobi kan?
2: Ada.
3: Punya minat kan?
2: Punya juga.
3: Ya udah, sesuaiin aja sama hobi sama minat. Terus tulis konsep usahamu, bangun relasi, dan masuk ke ekosistemnya.
2: Lah tapi kan gak mudah.
4: Betul, berbisnis itu tidak mudah. Namun, kesabaran dan ketekunan akan memberimu kesuksesan. Yuk, tetap optimis ya.

0: Tahukah Anda, sebagian bahan bakar yang digunakan kendaraan di Indonesia saat ini telah mengandung biodiesel yang berasal dari sawit. Program biodiesel nasional terus berkembang. Saat ini Indonesia menerapkan campuran biodiesel hingga 40% atau dikenal sebagai B40. Artinya setiap 100 liter bahan bakar tertentu mengandung sekitar 40 liter biodiesel berbasis sawit. Program ini memberikan banyak manfaat, mengurangi ketergantungan terhadap impor energi, meningkatkan penggunaan produk dalam negeri, serta menciptakan nilai tambah bagi sektor perkebunan dan industri nasional. Di balik setiap liter biodiesel terdapat proses panjang yang melibatkan petani, industri pengolahan, peneliti, hingga tenaga kerja di berbagai daerah. Inilah contoh bagaimana inovasi dapat menghubungkan sektor pertanian dengan kebutuhan energi modern. Dari kebun sawit menuju tangki kendaraan, dari sumber daya lokal untuk ketahanan energi nasional.
1: Baru saja Anda mengikuti Opini Publik.

0: Eh, sebentar ya. Papa lagi mabar, bentar lagi menang nih. Aisyah main sendiri aja sana.
1: Oh, dia main HP-nya.
2: Defeat. Cuma 30 menit aja kok. Tanpa terdistraksi oleh gadget, untuk waktu yang berkualitas bersama buah hatimu. Jangan cuma gadget yang kamu perhatiin. Anakmu lebih butuh perhatianmu.
3: Bagi pecinta kuliner pinggir jalan, pasti sering beli makanan dari pedagang kaki lima. Tapi, tahukah kamu mengapa para pedagang di pinggir jalan disebut pedagang kaki lima? Dan dari mana asal mula istilahnya? Istilah pedagang kaki lima awalnya adalah kesalahan terjemahan. Hal ini bermula ketika Thomas Stamford Raffles menyediakan trotoar dengan lebar 5 kaki atau 1,5 meter di Batavia. Trotoar yang dinamakan 5 foot way kemudian memunculkan istilah 5 foot trader yang secara hukum menerangkan dalam bahasa Indonesia menjadi pedagang kaki lima. Sekarang, kamu udah tahu kan asal-usul istilah pedagang kaki lima?

0: foto yuk. Biar buat kenang-kenangan.
1: Wah, cocok nih. Yuk.
0: Yuk. Senyum ya. Apaan sih kamu? Loh. Kok pakai acung jari tengah segala?
1: Emang kenapa? Biar keren dong. Jangan diambil serius lah. Kan cuma foto. Biar kayak yuk. Cool, man.
0: Ih, gak boleh tahu.
1: Emang kenapa?
0: Di sebagian besar negara di dunia, gestur mengacungkan jari tengah itu merupakan simbol yang memiliki arti sebuah penghinaan. Budaya barat aja penghinaan. Budaya Jawa tambah lagi. Kalau seseorang nih mengacungkan jari tengah nih kepada orang lain, hal itu merupakan sebuah ajakan buat kelahi. Jadi, arti simbol jari tengah ini bisa diamini sebagai hal negatif dalam budaya kita. Untuk ngejek, nantang, gelut seseorang itu juga dipicu gara-gara gestur ini. Jadi nggak usah pakai kayak gitu-gituan ya.
1: Ya udah, kalau gitu yuk foto lagi.
0: Awas ya.
2: Di Indonesia, permainan bola voli menjadi satu di antara cabang olahraga yang digemari berbagai lapisan masyarakat, mulai anak-anak sampai orang tua, laki-laki maupun perempuan. Dalam sebuah catatan sejarah, permainan bola voli berasal dari negara Amerika Serikat, khususnya daerah Hoylock, Massachusetts. Permainan bola voli sendiri diciptakan oleh William G. Morgan tahun 1895 di Massachusetts. Awal mulanya, dia menciptakan permainan bernama Mintonet untuk menggantikan permainan bola basket yang dianggap melelahkan. Namun, apa yang menyebabkan kemudian disebut bola voli? Dinamakan bola voli karena ciri khas permainan ini adalah melambungkan bola sebelum bola menyentuh tanah atau volleying. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia KBBI Daring, voli adalah bola yang terbang atau melayang sebelum menyentuh tanah. Gimana? Jadi tahu kan arti kata voli pada bola voli?
3: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Ya baik, benar dimanapun berada pukul 8:12 waktu Indonesia Barat saat ini. Masih hadir untuk menemani Anda yang pastinya. Semoga menjadi hari yang bahagia untuk semua ya, di kesempatan hari ini. Nah, kami coba berbagi informasi sekaligus juga hiburan menemani pagi. Untuk Anda yang sudah beraktivitas kembali ya di pagi hari ini, kami coba berbagi tentang beberapa informasi terkait asap karhutla. Dimana karhutla Sumatera Selatan belum reda, tentunya BNPB kerahkan operasi modifikasi cuaca sebulan, dimana kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan karhutla masih menyelimuti sejumlah wilayah Sumatera Selatan dan mengganggu aktivitas masyarakat, termasuk operasional penerbangan. Nah, perihal ini, BNPB menyiapkan operasi modifikasi cuaca atau OMC selama 1 bulan untuk membantu penanganan kebakaran dan mengurangi dampak asap. Letjen TNI Suharyanto, Kepala BNPB, menegaskan ya, upaya pemadaman akan terus dilakukan bersama instansi terkait sembari menunggu datangnya hujan. Ya, berdasarkan perakiraan BMKG, hujan mulai turun paling cepat pada pekan ketiga Oktober atau paling lambat pekan ketiga November 2026. Nah, OMC menjadi salah satu langkah BNPB dalam menghadapi kondisi karhutla ya, yang masih berdampak terhadap kualitas udara dan juga jarak pandang. Pelaksanaannya memanfaatkan potensi pertumbuhan awan hujan dengan dukungan penerbangan dari bandara yang memungkinkan operasi dilakukan secara aman. Nah, selain itu juga terkait dengan asap karhutla ya, masih banyak terkena dampak ya dari kejadian ini.

arah barat laut hingga timur laut, nah, mengikuti pola angin yang dominan. Ya, BMKG mengidentifikasi sebaran asap kebakaran hutan dan lahan di sejumlah wilayah Indonesia yang berpotensi bergerak melintasi batas negara. Ya, pergerakan asap tersebut ya hingga hari Senin kemarin belum terpantau mengarah ke wilayah ibu kota. Nah, Sekretaris Utama BMKG Guwanto mengatakan, nah, hal ini belum ditemukan adanya indikasi sebaran asap karhutla yang mengarah ke ibu kota. Nah, hal ini disampaikan saat dimintai konfirmasi mengenai kemungkinan dampak asap terhadap wilayah Jakarta. Nah, sebaran asap karhutla ini mencakup berbagai provinsi dengan pola pergerakan yang dipengaruhi arah serta kecepatan angin. Di Pulau Sumatera, asap terpantau meliputi Sumatera Barat, Riau, Jambi, Kepulauan Riau, Bengkulu, Kepulauan Bangka Belitung, dan Sumatera Selatan. Ya, untuk wilayah Kalimantan yang terdeteksi mengalami sebaran asap, ya, mencakup Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, hingga Kalimantan Utara. Nah, pemantauan BMKG juga menunjukkan keberadaan asap di kawasan Maluku dan Maluku Utara, serta sejumlah wilayah Papua. Nah, kondisi ini memperlihatkan sebaran asap karhutla tidak hanya terpantau di Indonesia bagian barat, tetapi juga di kawasan timur. Ya, pergerakan asap berkaitan erat dengan pola angin yang sedang mendominasi wilayah Indonesia.

0: Indonesia, kau tak akan pernah menemukan ini dimanapun. Alam, budaya, suku, bahasa yang begitu banyaknya. Untuk itu, mari jaga persatuan dan kesatuan. Demi Bhinneka Tunggal Ika Nan Kokoh, kita saling menghargai, bertoleransi terhadap agama, suku, bangsa di negeri ini. Bersatu padu untuk negeri yang bebas dari diskriminasi. Karena perbedaan bukanlah gergaji yang akan memutus tali persaudaraan, tetapi perbedaan adalah rantai pemersatu bangsa. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia, Merauke.
1: Aduh, parah banget nih macetnya.
2: Bro, naik trotoar aja biar lebih cepat.
1: Gas.
3: Abang-abang ini mau ngapain?
2: Mau lewat lah.
3: Abang nggak tahu ini trotoar.
1: Terus?
3: Ya nggak boleh lah.
2: Kok ribet banget sih? Biar cepet sampai loh, Dek.
3: Abang-abang ini tahu nggak? Trotoar ada peraturannya loh. Dengerin nih.
1: Bener tuh. Penggunaan trotoar sudah diatur pada pasal 106 ayat 2 Undang-Undang nomor 22 tahun 2009 tentang hak pejalan kaki dalam berlalu lintas. Bagi yang melanggar, sanksinya adalah kurungan selama 2 bulan dan denda paling banyak 500 juta rupiah.
3: Dengar tuh, jadi jangan kesini lagi, khusus sana, turun.
4: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Mak, ternyata betul lah, dia ini playing victim.
1: Siapa?
0: Ini nih yang kemarin lagi rame di media sosial.
1: Kamu udah yakin sama informasi yang kamu dapat?
0: Eh, Mak, yakinlah. Di mana-mana udah kesebar nih infonya.
2: Pemirsa, berdasarkan hasil penyelidikan, artis berinisial A yang kemarin sempat viral resmi ditetapkan sebagai korban.
1: Lan, ini kan yang kamu omongin barusan kan?
0: Nah, iya nih. Tapi ternyata dia beneran tersakiti tau, Ra, bukan playing victim.
1: Makanya, bijak dalam bersosial media. Jangan langsung percaya sama informasi-informasi yang beredar.
0: Ya kan? Aku lihat informasi yang udah viral di mana-mana.
1: Heh, Dalalan, cepat, sini bantu aku angkat lemari nih.
0: Ish, aku mau lanjut tidur aja loh padahal.
3: Pernah tidak kamu heran kenapa kebanyakan kapal yang melintas di lautan punya warna merah di bagian bawah? Nah, ini bukan tanpa alasan. Warna ini dipilih ternyata di balik warna merah yang mencolok itu ada alasan ilmiah yang cukup menarik. Kapal-kapal besar yang berlayar di tengah laut tentu akrab dengan tumbuhan dan hewan laut. Nah, banyak sekali dari makhluk-makhluk laut ini suka menempel di kapal seperti bernakel dan alga. Tidak cuma bikin kapal kurang kinclong, tumbuhan dan hewan laut yang menempel ini bisa bikin badan kapal jadi rusak. Bayangkan saja, kalau badan kapal rusak, kropos dan lain-lain, tentu ini jadi hambatan buat kapal saat berlayar. Hambatan ini bukan main-main loh. Bisa bikin mesin kapal bekerja keras dan tentunya boros bahan bakar. Nah, dengan cat merah khusus di bagian bawah kapal, tumbuhan dan hewan laut tidak suka nempel. Terus kenapa juga harus berwarna merah? Warna ini ternyata tidak sembarangan dipilih loh. Cat anti-fouling yang mengandung tembaga biasanya berwarna merah. Cat ini memiliki sifat yang bisa mengusir tumbuhan dan hewan laut sehingga mereka enggan untuk menempel. Selain itu, cat khusus yang digunakan mengandung bahan-bahan tertentu yang mencegah pertumbuhan organisme laut. Dengan begitu kapal bisa berlayar dengan lancar. Mesin kapal bekerja optimal dan tentu saja penggunaan bahan bakar bisa menjadi lebih efisien. Selain fungsi estetika warna merah kapal bawah, sebenarnya memiliki peran penting dalam menjaga performa kapal di tengah lautan dan memastikan perjalanan kapal tetap efisien dan ekonomis.

0: Halo RRI, hadir untuk mendengarkan dan memberikan solusi. Program interaktif yang memberikan Anda kesempatan untuk menyampaikan masalah pelayanan publik yang sedang Anda hadapi. Mulai dari layanan pemerintah, kesehatan, pendidikan, hingga masalah sosial lainnya. Halo RRI, siap membantu. Kami akan menghubungkan Anda dengan pihak-pihak instansi terkait yang dapat memberikan solusi langsung dengan 3 langkah mudah. Langkah pertama, sampaikan masalah atau keluhan Anda kepada kami. Anda bisa menghubungi kami melalui telepon, pesan singkat, atau media sosial RRI Sibolga. Jelaskan secara singkat permasalahan pelayanan publik yang Anda alami, seperti layanan pemerintah, kesehatan, pendidikan, atau lainnya. Langkah kedua, tim Halo RRI akan memverifikasi pengaduan Anda dan menyiapkan tindak lanjutnya. Kami akan menghubungi instansi atau pihak terkait yang berwenang untuk mendapatkan klarifikasi dan solusi atas masalah Anda. Langkah ketiga, solusi atau tindakan nyata akan kami hadirkan untuk Anda dalam program Halo RRI. Kami akan mengundang pihak-pihak instansi terkait untuk memberikan jawaban dan tindak lanjut yang konkret. Anda akan mendengarkan solusi langsung dari sumber yang kompeten. Hubungi kami setiap hari Senin dan Jumat pukul 9 sampai dengan pukul 10 waktu Indonesia Barat di nomor 0631-22506 atau 0811-619-3033 serta melalui media sosial kami dan dapatkan solusi yang nyata. Kami siap mendengarkan dan mencari solusi untuk masalah pelayanan publik Anda. Halo RRI.
1: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi.

0: Kesel.
1: Udah, daripada kamu galau terus, mumpung lagi di pantai, tulis deh kekesalan kamu. Masukin botol, terus buang deh ke laut. Biar hanyut tuh kekesalannya di bawah ombak.
0: Emang bisa ya?
2: Oh, iya bisa. Bisa ngotorin laut.
3: Oh no.
2: Lagian percaya aja sama omongannya si Nani. Ya kalau semua orang galaunya itu kayak kamu buang botol ke laut, ya bakal kotor lah lautnya. Padahal laut itu kan harusnya kita jaga ekosistem dan kebersihannya. Karena laut itu juga bagian dari kehidupan kita. Jangan sampai nanti giliran lautnya yang malah galau, terus bakalan ngelempar air ke darat untuk curhatannya gara-gara udah kita rusak.
0: Serem amat. Ya udah deh, aku mau teriak aja. Aku benci

memiliki banyak manfaat untuk mengonsumsi telur setengah matang, terdapat beberapa bahaya yang harus kamu waspadai. Antara lain, yang pertama ada infeksi bakteri Salmonella. Mengonsumsi telur setengah matang meningkatkan risiko paparan bakteri Salmonella. Sebetulnya bukan hanya anak ataupun bayi yang perlu menghindari makan telur setengah matang. Seorang dewasa pun baiknya tidak mengonsumsi telur yang dimasak dengan cara setengah matang. Terlebih bagi orang yang memiliki sistem imunitas rendah seperti ibu hamil dan lansia. Bahkan, American Academy of Pediatrics menyebutkan bahwa infeksi Salmonella lebih sering terjadi pada anak berusia di bawah 4 tahun. Adapun penyebaran bakteri ini lebih sering berasal dari produk makanan seperti daging ayam, telur, dan susu.

0: Ya, baik. Pendengar di manapun berada, pukul 8.38 waktu Indonesia Barat saat ini. Apa kabar untuk Anda yang baru saja bergabung bersama kami di kesempatan hari ini? Tentunya harapan sehat selalu ya, bahagia dimanapun berada. Kami sapa Anda yang sedang beraktivitas, yang berada di tempat tugas, di pusat-pusat perbelanjaan, ya baik tradisional maupun modern, yang juga ada di perkantoran ya, di pemerintah daerah maupun juga swasta. Semoga sehat selalu. Yang pastinya banyak harapan yang tentu ingin kita raih di hari ini, dan juga tidak lupa bersyukur ya kepada Tuhan Yang Maha Kuasa bahwa kita masih diberikan kesehatan, dan tentu kita selalu berpikiran positif. Nah, pendengar di manapun berada, tentunya cuaca juga berharap ya menjadi pendukung untuk kita dapat menikmati hari ini, menjalankan rutinitas tugas sehari-hari dengan baik. Untuk Anda hingga masih waktu pukul 9 masih menemani dengan suka lagu hiburan di pagi hari ini.
1: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi. Beginilah kehidupan saat ini. Menggantungkan diri dengan teknologi seakan-akan hidup sendiri. Dimanapun dan kapanpun, apapun dan siapapun, sama seperti diriku. Setiap hari tidak bisa lepas dari alat ini sampai lupa kanan dan kiri. Aku tak mengenal waktu, sekolahku menjadi taruhanku. Keautisan ini akhirnya merenggut hidupku, hingga akhirnya aku diingatkan dengan... Manfaatkan waktumu untuk suatu hal yang berguna. Jangan sampai gadget mengambil semua waktumu.
2: Tahukah Anda, sebagian bahan bakar yang digunakan kendaraan di Indonesia saat ini telah mengandung biodiesel yang berasal dari sawit. Program biodiesel nasional terus berkembang. Saat ini Indonesia menerapkan campuran biodiesel hingga 40% atau dikenal sebagai B40. Artinya setiap 100 liter bahan bakar tertentu mengandung sekitar 40 liter biodiesel berbasis sawit. Program ini memberikan banyak manfaat, mengurangi ketergantungan terhadap impor energi, meningkatkan penggunaan produk dalam negeri, serta menciptakan nilai tambah bagi sektor perkebunan dan industri nasional. Di balik setiap liter biodiesel terdapat proses panjang yang melibatkan petani, industri pengolahan, peneliti, hingga tenaga kerja di berbagai daerah. Inilah contoh bagaimana inovasi dapat menghubungkan sektor pertanian dengan kebutuhan energi modern. Dari kebun sawit menuju tangki kendaraan, dari sumber daya lokal untuk ketahanan energi nasional.
1: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
3: Indonesia, kau tak akan pernah menemukan ini dimanapun. Alam, budaya, suku, bahasa yang begitu banyaknya. Untuk itu, mari jaga persatuan dan kesatuan. Demi Bhinneka Tunggal Ika Nan Kokoh, kita saling menghargai, bertoleransi terhadap agama, suku bangsa di negeri ini. Bersatu padu untuk negeri yang bebas dari diskriminasi. Karena perbedaan bukanlah gergaji yang akan memutus tali persaudaraan, tetapi perbedaan adalah rantai pemersatu bangsa. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia, Merauke.
2: Kadang kita berpikir bahwa ketahanan pangan hanya urusan petani atau pemerintah. Padahal semua bisa dimulai dari halaman rumah. Pada tahun 2025, pemerintah mengerahkan sekitar 20% dana desa untuk mendukung program ketahanan pangan. Di berbagai daerah, warga memanfaatkan lahan pekarangan untuk menanam cabai, sayuran, buah-buahan, hingga tanaman obat keluarga. Hasilnya mungkin tidak langsung terlihat besar, namun jika dilakukan bersama-sama, dampaknya sangat berarti. Pengeluaran rumah tangga dapat berkurang, ketersediaan pangan lebih terjaga, dan lingkungan menjadi lebih hijau. Dari satu bibit yang ditanam hari ini, tumbuh harapan untuk esok hari. Dari satu pekarangan yang dimanfaatkan, tumbuh kekuatan bagi keluarga. Dan dari ribuan desa yang bergerak bersama, tumbuh ketahanan bagi Indonesia. Ketahanan pangan dimulai dari keluarga, diperkuat oleh desa untuk Indonesia.

0: Jangan main api di tempat situ, nak.
1: Nanti kebakaran. Apalagi dekat dengan gas. Wah, ini anak.
2: Soalnya ini om mengganggu ada pek.
1: Ini anak diingatkan membantah. Kalian senang kalau terjadi kebakaran?
2: Baiklah, om. Om, puntung rokoknya jangan dibuang sembarang dong. Om Udin payah.
3: Pendengar, Anda tentu tidak asing dengan istilah bencana alam. Namun, tahukah Anda bahwa menurut teori, bencana alam terbagi menjadi tiga jenis, yaitu bencana alam geologi, merupakan bencana alam yang terjadi karena faktor tenaga dari dalam bumi.
4: Baik, kepada program 1 Radio Republik Indonesia Sibolga di mana pun berada, kami informasikan kepada Anda pendengar setia kami di mana pun berada. Untuk 3 jam ke depan kami informasikan adanya perbaikan ya terkait tentang siaran kita untuk frekuensi 97,2 MHz. 3 jam ke depan kami offkan sejenak, nanti akan hadir kembali untuk menemani Anda dimanapun saat ini berada, dan dapat mendengarkan siaran kami melalui 97,4 dan 99,9 serta RRI Digital.

0: Rin, joget kau yang betul lah. Masa kayak gitu? Salah itu.
1: Ih, aku gak bisa joget kayak gini.
0: Terus kau bisanya apa? Ayolah, biar FYP konten kita.
1: Ya aku bisanya nari tarian daerah loh.
0: Halah, tarian daerah gak akan FYP itu. Mending joget yang udah viral ini aja.
1: Sok tahu kau. Selain hiburan, banyak kok konten edukasi di TikTok.
0: Ya udah, kau buatlah konten edukasi kau itu. Males pun aku.
1: Dina, konten aku FYP. Ternyata banyak juga yang suka sama tarian daerah. Walaupun mereka gak bisa ngikutinya, setidaknya mereka dapat informasi tentang ragam khas tarian daerah kita.
0: Iya juga ya Rin, aku buat juga ah.
2: Tahukah kamu, sinar ultraviolet adalah bentuk radiasi elektromagnetik yang berasal dari matahari dan memiliki panjang gelombang lebih pendek dibandingkan dengan sinar yang tampak oleh mata manusia. Meskipun sinar UV tidak tampak oleh mata kita, dampaknya bisa sangat nyata dan berbahaya bagi kesehatan. Sinar UV dapat menyebabkan sunburn, penuaan dini, serta keriput dan bintik hitam, serta meningkatkan resiko kanker kulit. Paparan UV juga dapat merusak mata dan menyebabkan gangguan seperti katarak, degenerasi makula, dan iritasi konjungtivitis. Maka dari itu, penting bagi kita untuk melindungi kesehatan dari bahaya sinar ultraviolet. Menjaga kesehatan dari sinar UV memerlukan kewaspadaan dan tindakan pencegahan yang tepat. Dengan memahami resiko dan menerapkan langkah-langkah perlindungan, kamu dapat memanfaatkan teknologi dengan aman dan efektif sambil melindungi diri dari potensi bahaya.

0: waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Selamat pagi, cek fakta pukul 9 waktu Indonesia Barat. Beredar sebuah unggahan di media sosial Facebook yang mengklaim narasi bahwa seorang profesor di Singapura bernama Li Ji mengaku tidak pernah melihat wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka sekolah saat berada di sana. Faktanya, klaim tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari kompas.com, dikutip dari laman news.edu.sg dan laman business.smu.edu.gsg, tidak ditemukan pengajar tetap bernama Profesor Li Ji. Diperhatikan dengan seksama, banyak kejanggalan yang terlihat pada unggahan tersebut. Untuk itu, pengecekan menggunakan perangkat pendeteksi Artificial Intelligence AI guna mencari keaslian foto. Hasil uji Help Moderation menemukan bahwa foto yang diklaim sebagai Profesor Li Ji itu sebagai AI generatif dengan probabilitas mencapai 99,9%. Mengutip dari pemberitaan kompas.com, kampus di Singapura itu menyatakan Gibran adalah mahasiswa penuh waktu B Management Development Institute of Singapore MDIS sejak 2007 sampai dengan 2010. Selama masa studinya, Gibran menyelesaikan diploma lanjutan, kemudian dilanjutkan dengan pendidikan untuk meraih gelar Bachelor of Science. Sekian cek fakta Pro 1 RRI Sibolga.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: melancarkan serangan brutal ke kota Rafah di bagian selatan wilayah Gaza.
1: Korban jiwa dan 2.300 berjatuhan.
2: Bukan ini kan yang Anda mau? Konflik ada di ujung jalan ego dan prasangka. Tapi tenang dan damai ada di sepanjang jalan dekat kebinekaan dan saling menghormati. Mari terus berada di jalan yang sama, jalannya Pancasila.
3: Ini kisah temanku yang sudah kehilangan akal karena judi online. Dia begitu senang kala menceritakan bahwa ia baru saja membeli HP baru hasil dari menang judi online. Dia lupa bahwa dia sudah menghabiskan seluruh gajinya, menggadaikan motornya, hingga ia rela berhutang pinjaman online di mana-mana hanya untuk memuaskan hasrat judi online-nya. Bahkan dia juga lupa jika ia sudah ditinggalkan istrinya karena tidak bisa berhenti kecanduan judi online. Temanku, sejatinya engkau tidaklah memenangkan apa-apa. Justru engkau sudah kehilangan segalanya. Sadarlah, berhentilah dari judi online.

0: Wow, Nuri, kamu udah cantik banget. Berubah ya pulang-pulang dari Korea. Hidung mancung, dagu lancip, pipi tirus, yepo-yepo debak.
1: Iya. Maaf gak bisa ngomong banyak-banyak, masih recovery.
0: Itu yang kamu tempelin di wajahmu, plastik kiloan apa plastik laundry sih?
1: Aku tuh operasi plastik, bukan daur ulang plastik di wajah.
0: Loh, padahal bagus toh, kalau plastik bisa didaur ulang, gak banyak-banyakin sampah di sungai dan lautan. Melindungi ekosistem yang ada dan menjaga bumi kita. Tapi, kalau kamu operasi plastik, menjaga pandangan aku sih.
2: Mencium bau kentut mungkin terdengar aneh, tetapi beberapa penelitian menunjukkan bahwa ada potensi manfaat kesehatan yang bisa diambil dari gas yang dihasilkan oleh bakteri dalam usus, seperti hidrogen sulfida. Menurut jurnal Nitric Oxide, gas hidrogen sulfida meskipun memiliki aroma yang tidak sedap, diketahui dapat membantu melindungi sel-sel tubuh dari kerusakan dan bahkan berpotensi mencegah beberapa penyakit, termasuk meredakan peradangan, darah tinggi, meningkatkan kesehatan ginjal, hingga mencegah penuaan. Kentut yang bau juga menandakan organ-organ dalam tubuh Anda bekerja dengan baik. Namun, penelitian lebih lanjut diperlukan untuk memahami mekanisme dan manfaat bau kentut secara menyeluruh. Tetap fokus pada pola makan sehat dan gaya hidup yang seimbang.
3: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: apa sih Don? Makan harus scroll-scroll, tidur juga masih kedistraksi sama konten. Ini bahkan kerja juga masih terus scroll.
1: Iya nih Don, masa berisik lagi, bisa fokus gak sih? Itu ya, kalau aku jadi jari-jari tangan kamu, aku udah minta cuti seminggu deh, karena gak kuat.
0: Jangankan jari Mer, otaknya Don aja nih, kayaknya udah kena brain rot. Kita ajak ngomong juga gak mudeng terus tuh dia.
2: Aku kayaknya kecanduan konten receh deh, bantuin dong Mer.
1: Ini nih, penyakit yang rentan buat anak muda.
0: Hati-hati kecanduan konten singkat dan receh, karena bisa jadi

0: Syifa, bisa pinjam duit lagi gak ya? Lagi butuh banget nih buat benerin motor. Ntar 5 hari lagi aku ganti deh.
1: Dika, aku pengen bantu ya. Tapi jujur, kali ini aku lagi pas-pasan banget.
0: Kirain kamu gak bakalan pernah nolak sahabat kamu.
1: Aku gak nolak, Dik. Dulu aku ngebantuin pas aku lagi bisa. Tapi kan bukan berarti aku harus selalu bisa, kan?
0: Kamu gak peduli ya sama aku.
1: Sorry ya, Dika. Selama ini aku bantu, bukan karena aku wajib. Tapi karena aku sanggup. Dan sekarang, bukan berarti aku gak peduli.
2: Menolong itu mulia. Tapi jangan biarkan kebaikan berubah jadi beban. Hargai setiap uluran tangan. Karena kebaikan adalah keikhlasan, bukan kewajiban.
3: Mungkin kita sudah tidak asing dengan tokoh yang satu ini. Namanya diabadikan menjadi salah satu bandara internasional di Indonesia, digunakan sebagai nama stasiun kereta api, bahkan wajahnya menghiasi uang pecahan Rp50.000. Ia adalah Insinyur Haji Juanda Kartowijaya, Perdana Menteri Indonesia terakhir yang dikenal dengan julukan Menteri Maraton karena kiprahnya yang panjang di berbagai kementerian. Namun, jasa terbesar Juanda bukanlah jabatan yang pernah diembannya. Pada 13 Desember 1957, ia mencetuskan Deklarasi Juanda, sebuah gagasan yang menegaskan bahwa laut di antara dan di sekitar pulau-pulau Indonesia merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Deklarasi ini menjadi tonggak penting lahirnya konsep negara kepulauan yang kemudian diakui dunia melalui UNCLOS. Berkat pemikiran dan perjuangan Insinyur Haji Juanda Kartowijaya, Laut Indonesia kini menjadi pemersatu ribuan pulau yang membentuk Nusantara.

0: Namanya Rosa. Ia suka menulis puisi, menyukai langit sore, dan selalu tersenyum. Tapi semua itu berhenti di usia 15 tahun.
1: Ya. Dasar gendut, jelek, kotra pantas hidup.
0: Setiap hari Rosa menerima kata-kata tajam. Di sekolah, di media sosial, dimanapun dia berada, ejekan memburunya. Sampai akhirnya Rosa memilih diam untuk selamanya.
2: Bullying bukan candaan. Bullying bisa membunuh. Satu kalimat bisa menyelamatkan, namun satu ejekan bisa menghilangkan nyawa. Dan seringkali kita baru sadar setelah semuanya terlambat.
3: Tahukah Anda? Kecerdasan bukan hanya bawaan lahir, tapi juga bisa terus diasah setiap hari. Seperti pisau yang tajam karena sering digunakan. Begitu juga otak kita akan semakin cerdas jika dilatih dengan baik. Mengasah kecerdasan bisa dilakukan dengan cara sederhana. Misalnya, biasakan membaca setiap hari. Meski hanya 10 menit, membaca membuka wawasan, memperkaya kosakata, sekaligus melatih otak untuk berpikir kritis dan terstruktur. Selain membaca, menjaga kesehatan tubuh juga penting, serta berani mencoba hal-hal baru akan membuat pikiran semakin segar dan tajam. Ingat, kecerdasan tumbuh dari kebiasaan baik yang kita lakukan setiap hari.

0: Dik, gimana kerjaanmu sekarang?
1: Ya gitu-gitu aja sih. Tapi kemarin aku habis dapat bonus dari perusahaan. Jadi hari ini makan aku yang bayar ya.
0: Seriusan kamu? Jadi enak. Tunggu sebentar ya.
1: Oh, iya. Kamu habis ngapain sih?
0: Oh, itu tadi aku lihat orang di depan kita buang sampahnya sembarangan. Makanya aku ambil dulu.
1: Wih, keren banget kamu. Padahal kan bukan kamu yang buang sampah sembarangan.
2: Kalau bukan kita yang melek sama lingkungan, ya siapa lagi gak sih? Sampah kecil yang kita buang sembarangan tanpa kita sadari bisa berdampak besar loh bagi lingkungan kita.
1: Oh iya?
2: Iya, aku yakin kok kamu gak suka buang sampah sembarangan.
1: Hehehe, kadang sih, kadang.
0: Yeah, dasar. Jangan gitu lagi ya, Dik.
3: Ya baik, dengan dimanapun berada, pukul 9.41 waktu Indonesia Barat saat ini. Di pengisi waktu pukul 10 waktu Indonesia Barat nantinya akan hadir dialog moderasi beragama di Prosatu RRI Sibolga. Dan sebelum itu tentunya akan masih menemani Anda di FM 97.2 MHz.
4: Mengapa orang berjudi?
3: Dan 99.9
4: untuk kesenangan, mendapatkan uang, atau sekedar mencari sensasi. Menurut Mike Robinson, Assistant Professor of Psychology, Wesleyan University, yang juga seorang peneliti tentang kecanduan, salah satu ciri khas perjudian adalah faktor ketidakpastian, baik itu ketidakpastian probabilitas untuk menang, maupun ketidakpastian akan dapat atau tidaknya hadiah. Justru, ini berperan penting dan menjadi daya tarik perjudian. Dopamin, neurotransmitter yang dilepaskan otak selama aktivitas yang menyenangkan, dilepaskan selama situasi berjudi. Pelepasan dopamin selama berjudi terjadi di area otak, mirip dengan yang terlihat pada orang yang menderita kecanduan narkoba. Hal ini bahkan bisa mengubah cara penjudi merespons kekalahan. Perasaan kehilangan uang menjadi pemicu pelepasan jumlah dopamin yang hampir sama levelnya dengan rasa kemenangan. Dan akibatnya, bukan rasa kecewa yang muncul. Justru sebaliknya, kekalahan memicu keinginan untuk terus bermain.
5: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: hangat berita hoax yang beredar di media sosial akhir-akhir ini.
1: Oh iya, aku juga sering lihat berita yang gak jelas sumbernya. Emangnya kenapa sih kita harus hati-hati sama hoax?
0: Ya, berita hoax kan pastinya bisa menimbulkan kepanikan, salah paham, dan bahkan bisa memecah belah masyarakat. Makanya, penting banget buat kita cek kebenaran informasi sebelum menyebarkannya.
1: Iya sih, aku pernah dengar kalau hoax itu bisa merugikan banyak orang. Tapi, gimana caranya kita bisa tahu berita itu hoax atau bukan?
0: Nah, kita bisa mulai dengan cek sumber berita. Lihat siapa yang menerbitkannya dan pastikan informasi tersebut sudah diverifikasi oleh media terpercaya. Selain itu, kita juga bisa gunakan situs atau aplikasi pengecek fakta.
1: Wah, benar juga Tia. Kadang kita terlalu cepat percaya dan share tanpa mikir. Jadi, kita harus lebih teliti ya.
0: Iya, benar banget. Satu lagi Bella. Kita bisa edukasi teman dan keluarga kita untuk selalu mengecek fakta sebelum menyebarkan berita.
1: Baiklah, aku setuju. Yuk, kita mulai dari diri kita sendiri untuk melawan hoax.
0: Penyebaran berita hoax bisa menimbulkan kerugian besar bagi masyarakat. Mari, kita bersama-sama cek kebenaran informasi sebelum menyebarkannya. Gunakan sumber berita terpercaya dan lakukan pengecekan fakta. Dengan begitu, kita bisa menciptakan lingkungan informasi yang sehat dan terpercaya. Bersama, kita bisa melawan hoax.
2: Grooming. Proses manipulasi emosional yang dilakukan dengan cara mendekati dan membangun kepercayaan korbannya, terutama anak-anak atau remaja, dengan memanfaatkan kelemahan emosional dan situasi pribadi korbannya untuk mendapatkan kendali atas korbannya tersebut secara perlahan. Pelaku grooming seringkali menggunakan media sosial, aplikasi chatting, atau bahkan dunia nyata. Modus grooming cenderung dimulai dengan pendekatan seperti keramahan, perhatian, pujian, atau menawarkan hadiah yang secara bertahap membuat korban merasa nyaman dan terikat, lalu berlanjut ke tindakan eksploitatif. Memanipulasi korban agar merasa bertanggung jawab atau malu sehingga korban tidak punya keberanian untuk terbuka atau bercerita. Dan hal inilah yang menjadikan grooming sebagai bentuk kekerasan yang sulit terdeteksi. Tetap waspada, selalu pantau kegiatan online keluarga kita, dan biasakan untuk tidak mudah mempercayai orang asing meskipun orang tersebut tampak baik atau perhatian.

0: Halo RRI, hadir untuk mendengarkan dan memberikan solusi. Program interaktif yang memberikan Anda kesempatan untuk menyampaikan masalah pelayanan publik yang sedang Anda hadapi. Mulai dari layanan pemerintah, kesehatan, pendidikan, hingga masalah sosial lainnya. Halo RRI, siap membantu. Kami akan menghubungkan Anda dengan pihak-pihak instansi terkait yang dapat memberikan solusi langsung dengan 3 langkah mudah. Langkah pertama, sampaikan masalah atau keluhan Anda kepada kami. Anda bisa menghubungi kami melalui telepon, pesan singkat, atau media sosial RRI Sibolga. Jelaskan secara singkat permasalahan pelayanan publik yang Anda alami, seperti layanan pemerintah, kesehatan, pendidikan, atau lainnya. Langkah kedua, tim Halo RRI akan memverifikasi pengaduan Anda dan menyiapkan tindak lanjutnya. Kami akan menghubungi instansi atau pihak terkait yang berwenang untuk mendapatkan klarifikasi dan solusi atas masalah Anda. Langkah ketiga, solusi atau tindakan nyata akan kami hadirkan untuk Anda dalam program Halo RRI. Kami akan mengundang pihak-pihak instansi terkait untuk memberikan jawaban dan tindak lanjut yang konkret. Anda akan mendengarkan solusi langsung dari sumber yang kompeten. Hubungi kami setiap hari Senin dan Jumat pukul 9 sampai dengan pukul 10 waktu Indonesia Barat di nomor 0631-22506 atau 0811-619-3033 serta melalui media sosial kami dan dapatkan solusi yang nyata. Kami siap mendengarkan dan mencari solusi untuk masalah pelayanan publik Anda. Halo RRI.
1: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
2: Jika mendengar kata lalat, biasanya kita langsung berpikir bahwa hewan yang jorok. Tapi tahu kalau lalat juga dapat berguna bagi kesehatan manusia. Nah, ini fakta seru ya seputar masalah lalat. Sayapnya menyehatkan katanya. Karena di sayap lalat itu terdapat gen reflin yang mengandung zat yang berkhasiat mengobati beberapa penyakit gangguan saraf seperti arteri dan mena. Glen Perrin ini sendiri juga membuat lalat dapat menyempatkan sayapnya sebanyak 200-400 kali per detiknya. Oke, kedua, penciuman yang tajam hingga jarak 2 km. Yang ketiga, ada mata lalat rabun, muntah di atas makanan. Tapi ini dilakukan lalat karena di muntahannya tadi mengandung enzim polidrop yang berguna untuk mencairkan makanan sehingga lebih mudah dicerna. Satu lalat membawa banyak bakteri. Untuk berikutnya, umur lalat pendek setelah 14 hari, tapi telurnya banyak banget. Ada lagi nih kebiasaan jorok lalat, yaitu dalam jangka waktu 4-5 menit sekali, lalat pasti buang air. Saking seringnya, kita perlu berhati-hati ketika tubuh kita dihinggapi lalat jika sudah lebih dari 4 menit. Nah, sekarang gak ada alasan.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Opa,
1: yeah.
0: Ada temanku nak ajak kak untuk berangkat haji tahun ini. Tidak pakai antri, Ji.
1: Kukira sudah maki daftar haji reguler, Ma. Sabar maki menunggu waktuna.
0: Tidak sabar mak menunggu, Pak.
1: Haji itu panggilan. Kalau sudah waktunya, pasti ki berangkat. Mau ki itu jadi haji ilegal?
0: Haji ilegal? Maksudnya apa itu, Pak?
1: Itu yang pakai visa siarai. Akhirnya kedapatan di sana. Niatnya mau haji malah tidak jadi haji.
0: Ih, kodong. Kenapa bisa begitu, Pak?
1: Itu kalau didapat kita tidak pakai visa haji, bakalan dideportasi.
0: Mm-mm.
1: Terus didenda, baru 10 tahun juga tidak boleh kita datang ke Tanah Suci. Mau, Ki?
0: Ih, tidak mau aja saya, Pak, deh.

0: Serius bener? Baca buku apa sih?
1: Baca novel seri terbaru, keren nih.
0: Bukunya bisa dimakan gak?
1: Ih, jangan ngayal deh. Mana ada buku bisa dimakan?
0: Yeah, belum tahu ya. Ada dong. Bernama Koreve dari Jerman menciptakan sebuah buku masak pertama yang bisa kita baca dan kita makan. Wow! Buku masak yang unik ini disebut dengan The Cookbook Real. Buku ini terbuat dari 100% pasta segar yang berisi resep tentang cara membuat lasagna klasik. Nah, bahan untuk membuat lasagna tersebut adalah buku itu sendiri. Lembaran halaman buku tersebutlah yang digunakan dan dipanggang sehingga dihasilkan sajian lasagna yang lezat.
1: Wah, aku mau beli bukunya.

0: Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: Kita Indonesia sesungguhnya.
2: Pendengar program 1 RRI Sibolga dimanapun berada, masih menemani Anda di kesempatan hari ini dan pastinya berharap sehat selalu dimanapun saat ini berada. Pukul 10.03 waktu Indonesia Barat, untuk selanjutnya kami akan hadir di acara Dialog Moderasi Beragama Pro 1 RRI Sibolga. Di kesempatan hari ini, apa kabar untuk Anda semua yang baru saja bergabung bersama kami? Ya, tentu harapan sehat dan pastinya dapat bermanfaat untuk kita semua di kesempatan hari ini. Ya, di acara Moderasi Beragama Pro 1 RRI Sibolga, kami hadir menemani Anda dan tentu di hari ini saya tidak sendiri. Kami sudah kedatangan narasumber yang sengaja diundang ini. Ya, topik yang diangkat hari ini di acara Moderasi Beragama Program 1, keluarga menjadi pondasi utama moderasi beragama. Yang sudah berhadir Bapak Dr. Ali Napia Lubis, SHI, MH, Kepala Kua Sosor Gadong. Assalamualaikum, Pak.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Sehat, Pak?
3: Alhamdulillah sehat.
2: Alhamdulillah sehat. Yang pastinya, Pak, di kesempatan hari ini, di acara Moderasi Beragama, ya, dialog yang tentu dapat bermanfaat pastinya, Pak, ya, untuk semua. Insya Allah juga, hingga pemasuk waktu pukul 11 waktu Indonesia Barat, kita akan menemani pendengar dimanapun berada, berbagi tentang sebuah topik yang kita angkat, keluarga. Ya, keluarga bisa menjadi pondasi, ya, Pak.
3: Iya.
2: Untuk moderasi beragama. Yang pasti memang sebelum itu, pendengar juga kita di sini ingin mengetahui, Pak, memahami moderasi beragama. Apa sebenarnya yang dimaksud dengan moderasi beragama dan mengapa hal ini terbilang penting untuk kita bicarakan dalam kehidupan bermasyarakat? Nah, silakan Pak Ali.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam.
3: Alhamdulillah wa bi ni'matil iman wal islam wa sihatan jasadina wa ruhina alina fi hadzal yaum. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Bersyukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala bahwa kita sampai saat ini ada dalam keadaan sehat wal afiat, dalam keadaan beraktivitas dengan segala kewajiban kerja yang masih bisa kita jalankan.
2: Iya.
3: Mudah-mudahan ini semua mendatangkan faedah dan manfaat buat diri kita, keluarga kita, dan masyarakat kita seluruhnya, dan buat saudara pendengar dimanapun mereka berada saat ini.
2: Iya.
3: Kalau kita tentunya berbincang tentang moderasi beragama dengan meletakkan unsurnya keluarga,
2: iya,
3: tentu ini bukan tanpa alasan. Karena pada prinsip ilmu sosial, keluarga itu sendiri adalah unit terkecil terbentuknya komunitas yang lebih luas dan lebih banyak. Sehingga bisa kita pahami, unit terkecil ini jika ada dalam keterjagaan sikap,
2: ya,
3: akan berkembang dengan keterjagaan komunal dan komunitas.
2: Begitu, Pak, ya?
3: Iya. Sebab itulah, kalaupun kita mau merujuk dari referensi-referensi baik Islam maupun di luar Islam,
2: iya, ya,
3: keluarga ini memiliki peran yang sangat vital di dalam segala keperluan-keperluan setelahnya. Termasuk tadi di dalam moderasi
2: beragama tadi.
3: Mungkin kalau kita singkat memahami moderasi itu bisa diartikan sikap kita dalam menanggapi orang yang berbeda agama, bagaimana kita memposisikan diri kita dengan segala keyakinan yang kita miliki, mm-hmm. tanpa mengurangi kebebasan orang lain di dalam menjalankan keyakinan yang mereka juga miliki.
2: Iya, betul sekali.
3: Sehingga jika ini dipahami sejak dini di keluarga sebagai unit-unit sosial terkecil dan terdepan, mm-hmm. itu akan melahirkan kumpulan atau komunal masyarakat yang lebih bisa menerima perbedaan, sehingga muncullah sikap moderat tadi.
2: Iya, iya.
3: Dan sikap moderat itulah yang kita harapkan muncul di tengah-tengah kita yang beragam. Apalagi kita sebagai daerah yang di Kabupaten Tapul Tengah ini. Mm-hmm. Kita bukan terdiri dari unsur satu agama saja.
2: Iya, betul sekali, Pak.
3: Kita memiliki agama yang beragam. Bahkan kita kenal juga bahwa Tapting ini punya moto bahwa ia beragam suku dan beragam adat dan beragam budaya dan agama.
2: Iya, betul sekali, Pak.
3: Maka ini miniatur yang sangat baiklah tentunya bagi kawan-kawan di luar Tapting. Dan kita punya tanggung jawab besar juga.
2: Berarti memang moderasi beragama ini kan seperti yang mungkin kita juga ketahui bersama, Pak, ada beberapa indikatornya, ya kan? Dalam hal menyikapi sikap bagaimana kita melakukan moderasi beragama itu sendiri. Ya, salah satunya itu tadi, Pak, seperti yang Bapak sampaikan, dalam banyaknya suku, agama, yang ras, nah khusus untuk agama sendiri, nah toleransi.
3: Yeah.
2: Ya, toleransi salah satunya ya, Pak.
3: Yeah.
2: Indikator dari 4 indikator dalam moderasi beragama itu sendiri. Nah, selain itu juga mungkin seperti adanya anti kekerasan.
3: Ya.
2: Itu betul, Pak.
3: Ya.
2: Anti kekerasan, komitmen kebangsaan.
3: Ya.
2: Dan juga bagaimana mengakomodir ya terhadap kebudayaan.
3: Ya.
2: Apa itu memang betul sekali, Pak?
3: Ya, itu bagian dari tinjauan moderasi itu sendiri. Karena satu bentuk kelembagaan yang seperti negara, kita ini harus betul-betul menjadi orang yang sadar kita berdiri di sebuah republik yang tidak berdasarkan agama.
2: Iya, betul.
3: Tapi berdasarkan semangat bersama untuk membangun supaya semua bisa berkeadilan dan berkemakmuran.
2: Iya.
3: Tanpa memandang itu orang Minangkabau, orang Batak, apakah sebab agama Islam atau tidak Islam. Karena posisi kita di situ harus betul-betul mampu meramunya. Sehingga dengan mampu meramu itu tadi, moderasi beragama itu akan muncul dengan sebutan tanpa kekerasan itu. Nah, akan muncul dengan sifat kebangsaan itu.
2: Iya.
3: Bukan sebab kita mau mengecilkan unsur agama, enggak.
2: Tidak.
3: Terkadang pola berpikir manusia itu jika dimuatkan atau dicuatkan soal bangsa, dia langsung sentimen mengatakan enggak mengecilkan agama, enggak. Itu seiring saja. Karena memang di dalam Islam sendiri pun seperti saya sebagai orang Muslim, itu tidak terlepas dari penyampaian sumber kita yaitu Al-Quran.
2: Iya.
3: Nah, di sana dikatakan wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasatan. Kita ini Islam adalah umat menengah yang mampu di tengah tanpa menyakiti samping kiri muka belakang itu.
2: Nah, dan bisa juga dikatakan sebagai penetral mungkin, Pak, ya.
3: Ya, kalau disebut
2: karena tidak memihak kepada siapapun, tidak ke kanan, tidak ke kiri, tidak ke depan, tidak ke belakang.
3: Sebenarnya membedakan istilah di tengah dengan netral itu masih ada perbedaan.
2: Ada perbedaan, Pak, ya.
3: Kalau di tengah ini bukan sebab dia netral, tapi sebab dia berpihak kepada kebaikan semua yang ada di sekitarnya.
2: Seperti itu.
3: Ya, jadi kalaulah satu sisi di kanan ini ada kebaikan yang memang pantas dinilai secara logik, ya kita harus berpihak kepada kebaikan itu. Itu bukan, itu namanya seimbang.
2: Iya.
3: Kalau
2: bukan berarti netral.
3: Bukan berarti netral. Netral itu seorang kita tidak akan mengurusi.
2: Iya. Ya,
3: kita tetap mengurus itu dalam keseimbangan itu.
2: Nah, di sinilah memang pengertiannya terkadang harus kita luruskan.
3: Iya,
2: ya. Dan memang moderasi beragama ini sangat sangat penting sekali, Pak.
3: Iya, sangat sekali.
2: Dan dari penjelasan Bapak tadi mengenai moderasi beragama memang merupakan sebuah cara pandang kita, Pak, ya. Bagaimana sikap kita, dan juga perilaku kita dalam beragama, dalam menyikapi perbedaan yang ada, begitu Pak ya, moderasi beragama itu tadi. Nah, kita ke hal yang kecil Pak, keluarga, kan begitu. Nah, kenapa keluarga ini bisa disebut sebagai pondasi utama dalam kita membangun moderasi beragama? Ini yang penting Pak, di sini apanya?
4: Karena itu tadi, dalam perspektif literasi ilmu pengetahuan, baik secara Islam maupun umum di luar Islam, keluarga itu disepakati sebagai unit terkecil komunal dari sifat yang komunal yang besar ini. Sehingga bahasa keluarga itu adalah titik awal untuk mencapai bahasa yang lain. Karenanya keluarga itu adalah pondasi, pondasi yang bisa kita lihat dalam ranah orang membangun satu rumah.
2: Iya Pak.
4: Ia diletakkan di bawah dalam satu rangkaian yang menjadi tampilan ke atas. Jadi kalau pondasi itu sudah berbentuk segitiga, maka kebenarannya akan menjadi bangunan segitiga ke atas. Kalau ada yang beli segi empat, segi lima, segi terserah. Yang penting itu akan menjadi tampilannya ke permukaan. Karenanya kalau moderasi ini bisa dibangun dengan cara kelapangan, sikap untuk menerima perbedaan, dimulai dari keluarga itu, maka ia akan tampil ke permukaan setelah keluar dari rumahnya, menjadi orang yang bisa menerima perbedaan itu dengan
2: sikap. Apa karena ini Pak? Karena dalam lingkup keluarga itu, disitulah kita dapat menentukan pembentukan sikap dalam melakukan moderasi beragama. Apa ya, seperti itu?
4: Ya, kalau di dalam nilai-nilai pendidikan sendiri, keluarga itu mengambil peran sampai 20%.
2: Oh, begitu Pak.
4: Untuk membentuk karakter kita.
2: Karena kan semua diawali dari rumah Pak ya. Ya.
4: Modal utama itu 20% itu sangat cukup untuk membentuk dan memilih keadaan di luar. Karenanya dengan 20% orang tua dan kerabat keluarga mampu membentuk seorang pribadi di rumah, itu akan menjadi tampilan awal yang akan memudahkannya untuk dikenal orang di luar.
2: Iya.
4: Dengan mengenal, dia akan berkumpul dengan yang seirama. Dengan yang begitu akan ada kekuatan yang lebih komunal lagi untuk membangun yang sama. Itu sudah urutannya itu.
2: Berurut ya Pak ya?
4: Ya sudah urutannya itu. Tidak bisa dihindari bahwa keluarga itu sangat vital sekali untuk awal dari bergeraknya seseorang di luar keluarga.
2: Iya, betul sekali Pak. Nah, tentu memang dari keluarga Pak, dan itu keluarga bisa disebut sebagai pondasi utama seperti yang Bapak sampaikan tadi ya, bisa dapat dimengerti oleh pendengar semua begitu.
4: Iya.
2: Dan pastinya memang semua berawal dari keluarga, semua berawal dari rumah, kita bisa mengambil sikap, kita bisa dikenal orang juga, mengenal orang ya dari keluarga begitu. Dan pastinya memang pendengar dimanapun berada tadi sudah

0: Kalau kita mengenal Nusantara lah dalam arti kebangsaan, kita ini kan memang masyarakat yang sejak dahulu sudah prular sekali, majemuk sekali.
1: Iya, iya.
0: Dan kita sebenarnya tanpa harus rasa punya takut, kalau kita masih ingat sejarah leluhur kita, kita tidak punya kekhawatiran tentang perbedaan itu sebenarnya ke depan. Yang kita khawatirkan ini kan karena masuknya pemikiran-pemikiran luar yang sangat cepat dengan segala konsekuensi yang mendadak itu. Kalau Indonesia ini, kalau saya pikir pribuminya ia mengenal sejarah leluhurnya, kita tidak memiliki konflik yang sangat besar saat terjadinya berbagai macam agama. Kita
1: maksudnya
0: saat,
1: Pak, cepat yang datang cepat datang, cepat masuk, cepat diserap, gitu ya, Pak?
0: Iya, cepat diserap dan cepat terjadi. Karenanya pendidikan itu harus menjadi barometer pagar terkuat bagi keluarga. Seperti orang tua itu tidak boleh sebenarnya dia terputus meriwayatkan tentang masa lalunya kepada anak. Hari ini orang tua kan berlepas diri dari itu.
1: Oh, begitu ya.
0: Dan ia menyerahkan sepenuhnya dengan informasi lingkungan yang ada di luar dirinya. Kan? Sehingga anak itu bertingkah dengan apa yang ia dapat.
1: Atau mungkin bisa dikatakan terlalu memberikan kepercayaan penuh kepada anak. Itu juga gak boleh, Pak ya. Mungkin ya, salah satu ya.
0: Ya, itu mungkin efek sebab karena tadi si orang tua ini tidak begitu include untuk berkomunikasi.
1: Itu yang saya maksud.
0: Iya, karenanya kalaupun kita
1: artinya seolah begini, Pak, dia membebaskan si anak, ya udah aku percaya sama kau, asal kau jangan begini begitu. Itu kan belum tentu bisa seperti itu kan, Pak.
0: Bisa. Jadi
1: untuk mengapai moderasi tadi?
0: Iya, untuk memahamkan moderasi itu orang tua itu harus punya komunikasi yang intens lah dengan anak dan keluarga.
1: Berarti seperti itu ya, Pak ya. Bagaimana adanya pemahaman agama yang baik dalam keluarga untuk kita bisa menyikapi, bisa bertoleransi, bisa menghormati terhadap pemeluk agama yang lain.
0: Yeah.
1: Nah, tentunya memang banyak hal yang berkaitan dengan hal tersebut dan pastinya beberapa hal dapat dijelaskan ini, Pak. Apakah memang moderasi beragama ini berarti mengurangi keyakinan seseorang terhadap agama sendiri atau bagaimana menjelaskan hal ini agar tidak terjadi kesalahpahaman di tengah masyarakat? Begitu maksudnya.
0: Ya, itu yang saya khawatirkan tadi. Tatkala kita bercerita menjelaskan tentang kebangsaan, ada si pihak orang yang langsung berpikir cepat bahwa kita sedang mengkerdilkan urusan agama.
1: Jangan ya.
0: Ya, enggak. Ini sebenarnya hanya cara berpikir yang tidak begitu luas.
1: Ya.
0: Kita tidak memang harus menyalahkan dia berpikir seperti itu, karena bisa jadi asumsi itu muncul sendiri tanpa dasar dan bisa jadi karena ia hanya bermodalkan yang ia lihat saja. Padahal sebenarnya bukan begitu cara melihat kita untuk sesuatu kejadian. Kita itu kan harus menjadi orang yang teliti, memperhatikan dengan seksama untuk melihat semua celah yang terjadi sehingga kita menjadi orang yang bijak dalam memberikan kesimpulan kejadian. Di masyarakat kita inilah kekurangan itu. Kita itu tergesa-gesa tadi, karena memang informasi itu datangnya tergesa, keadaannya pun begitu. Sementara kita yang memiliki kemampuan untuk menjelaskan itu, ruangnya pun tak ada. Dan bahkan istilahnya, lebih cepat pula datangnya informasi itu daripada kita yang memiliki kemampuan untuk menjelaskan itu. Karenanya terkadang kita kalah langkah dari segala kejadian itu. Dan ini memang problem kita bersama. Tapi saya sebenarnya kalau di dalam maksud untuk solusi tercepat, itu yang menurut saya paling baik, semua orang tua harus kembali intens dengan komunikasi beserta anak dan menceritakan tentang masa lalunya. Bahwa di masa lalunya dia tidak punya konflik antar umat beragama. Datangnya itu ya karena hari ini dunia sudah begitu dekat. Sehingga apa yang ada di luar sana diterima dan dikonsumsi tanpa
1: itulah,
0: filter.
1: Berarti itulah fungsinya keluarga tadi, Pak ya. Diawali dari orang tua ke anak, bagaimana mewariskan riwayat saya tidak pernah.
0: Tidak pernah
1: untuk mengucilkan, mengecilkan, membandingkan, membedakan agama mana dengan yang lain begitu. Yang pasti memang ya memang keluarga ya, Pak ya. Keluarga, semua di keluarga. Dan hal itu ya kita mungkin selaku orang tua seperti yang Bapak sampaikan tadi tidak bosan-bosannya kan memberikan pemahaman, penjelasan kepada anak, kepada keluarga yang lain ya moderasi beragama itu ya seperti ini begitu.
0: Ya.
1: Kita harus minta

0: memilah, kita bisa memberikan sikap, cara pandang kita terhadap agama lain yang seperti kita sampaikan tadi. Nah, ini memang pemahaman yang perlu. Nah, pendengar dimanapun berada, dan juga untuk Pak Ali ya, di kesempatan pagi menjelang siang ini, kita tadi bercerita membahas tentang keluarga. Nah, dikaitkan dengan orang tua, Pak. Yeah. Khususnya orang tua dalam keluarga kepada anak-anaknya untuk dapat memberikan sikap cara pandang yang baik, bagaimana bertoleransi dalam beragama, melihat agama lain dan tidak membeda-bedakan begitu. Nah, itu cara pandang orang tua. Kalau kita ambil secara spesifiknya, Pak, secara personalnya, seperti peran ayah misalnya atau ibu ya dalam menanamkan nilai toleransi dalam kehidupan sehari-hari, apakah keduanya atau hanya ayah saja atau hanya ibu saja, atau memang harus kedua-duanya begitu?
1: Oh iya. Nah,
0: dalam peran orang tua ini tadi dalam keluarga
1: ya, untuk, kalau untuk keperluan ini sebenarnya semua punya kewajiban,
0: yeah,
1: baik ayah maupun ibu, cuma proporsi itu tentu tidak bisa dipaksakan siapa yang lebih dominan. Hanya kalau dari sifat kedekatan anak itu sebelum ia dewasa, sebelum ia berkeluarga, ia akan lebih dekat kepada ibunya. Maka ibu itu kalau dari volume pertemuan dan komunikasi jauh lebih banyak daripada ayah. Tapi pun demikian, ayah tidak boleh dengan begitu membiarkan anaknya tanpa masukkan ilmu pengetahuan itu. Artinya ya, ibu itulah sebenarnya yang jauh lebih luas wawasannya untuk mentransfer pengetahuan itu kepada anak. Nanti datang ayah, mungkin dia hanya butuh konfirmasi dan penguatan saja.
0: Karena ada istilah, Pak, ya kan, dalam kehidupan ini kita terkadang dikatakan begini, Pak. Ibu itu bukan hanya seorang ibu, dia bisa menjadi seorang dokter, dia bisa menjadi seorang perawat, dia bisa menjadi seorang guru, ya kan begitu ya, Pak ya, bisa menjadi seorang tentara, polisi dan lain-lain sebagainya dalam satu sebutan ibu itu tadi. Nah, itu yang mungkin yang Bapak maksudkan ya.
1: Ya, karena ibu itu kan sebenarnya lebih merasakan physically dan emosional anak daripada kita sebagai suami atau laki-laki.
0: Iya. Berarti memang betul sekali ya. Bukan berarti karena ibu yang sering dan banyak berinteraksi dengan anak, si ayah tidak boleh lepas tangan begitu maksudnya ya. Yang pasti memang terkadang kita sebagai ayah juga bisa terlupa dengan akan hal itu ya. Dan ya pasti pendengar dimanapun berada, nanti kami akan kembali untuk Anda.
2: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi. Satu.

0: Hidup adalah anugerah yang indah dan masa muda adalah waktu di mana kita membentuk pondasi bagi masa depan kita. Namun, dalam perjalanan menuju kedewasaan, kita sering dihadapkan pada godaan. Salah satunya adalah alkohol. Meskipun kadang terlihat sebagai simbol kemerdekaan atau kegembiraan, kita harus menyadari bahwa alkohol juga membawa risiko serius bagi kesehatan fisik, mental, dan sosial kita. Alkohol tidak hanya merusak organ dalam tubuh kita, seperti hati dan otak, tetapi juga meningkatkan risiko terjadinya berbagai penyakit serius, termasuk penyakit hati, kanker, dan gangguan saraf. Bagaimana mungkin kita bisa mencapai impian dan cita-cita kita jika tubuh kita sudah terbebani oleh efek merugikan dari alkohol? Selain itu, jauhi alkohol juga penting untuk kesehatan mental kita. Banyak dari kita mencari pelarian dari stres atau masalah melalui minuman beralkohol, tanpa menyadari bahwa alkohol sebenarnya bisa memperburuk kondisi mental kita. Banyak kecelakaan, kekerasan, dan kesalahan yang terjadi karena terpengaruhi oleh alkohol. Membangun hubungan yang sehat dan memperkuat komunitas kita akan jauh lebih berharga daripada membiarkan diri terjerumus dalam perangkap alkohol. Oleh karena itu, mari kita bersama-sama mengambil langkah bijak untuk menjauhi alkohol dan menerapkan gaya hidup yang sehat dan bermakna. Mari kita buktikan bahwa kita bisa menikmati masa muda kita tanpa mengorbankan kesehatan, kebahagiaan, dan potensi kita untuk masa depan yang gemilang. Dengan mengambil keputusan yang tepat hari ini, kita sedang membentuk masa depan yang lebih baik bagi diri kita sendiri dan generasi mendatang. Mari jadikan pilihan untuk hidup bebas dari alkohol sebagai salah satu bentuk penghargaan terhadap diri kita sendiri dan orang-orang yang kita cinta.
1: Pro 1. Informasi dan inspirasi. Pro 1.
2: Pendengar di manapun berada, ya kami hadir kembali melanjutkan kebersamaan kita yang moderasi beragama, di mana keluarga sebagai pondasi moderasi beragama yang pasti memang bermanfaat ya. Sangat penting tentunya. Dan bersama Bapak KUA Sosur Gadong ada Pak Dr. Ali Muhammad Ali Nafiah. Nah, Pak, di sini memang kita tadi membahas membahas tentang keluarga, peran orang tua baik ibu maupun ayah dalam keluarga untuk memberikan pendidikan tentang toleransi beragama kepada anak. Bagaimana mendidik anak untuk bisa menghargai, menghormati di luar agama masing-masing. Dan tentu saya ingin bertanya ini Pak, bagaimana nilai-nilainya? Nilai-nilai apa saja yang perlu memang harus ditanamkan oleh orang tua kepada anak? Ini mungkin tadi belum tersampaikan Pak.
3: Iya,
2: dalam keluarga, kepada masyarakat, dalam menghormati perbedaan-perbedaan yang ada di sekitar kita, yang ada di keliling kita, masyarakat ini sendiri.
3: Ya, kalau kita ingin lebih praktis sifatnya untuk bisa memberikan pendidikan moderasi beragama di rumah tangga sebagai orang tua, dia harus memodali yang pertama pengetahuan agama yang dimiliki itu. Jadi seorang ayah maupun ibu, dia harus bisa mentransfer pengetahuan tentang agama yang baik kepada anak-anaknya, sehingga anak-anak ini dengan pengetahuan agama itu sendiri dia bisa mengenal kewajiban, ketaatan itu, dan hal yang sifatnya ia tidak boleh langgar di dalam setiap keadaan kedepannya. Kemudian setelah itu orang tua punya kewajiban untuk menjadi suri tauladan yang baik dari ilmu yang disampaikan. Jangan hanya kita, oh kau harus begini karena ini lebih baik, tapi dalam praktiknya seorang ayah dan ibu tetap melakukan hal yang berbeda. Karenanya tampilnya seorang ayah dan ibu sebagai suri tauladan dari ilmu yang sudah ia sampaikan itu akan menjadi ingatan yang kuat buat anak agar format yang sama hidup pada dirinya. Kemudian yang ketiga, kita harus membuka ruang dialog yang setiap saat itu memungkinkan antara ayah ibu dan anak, dan sebaliknya. Sehingga tidak otoritas itu seolah hanya milik ayah dan ibu di dalam segala hal yang perlu diperbincangkan. Anak itu harus diberikan ruang untuk berpikir terlibat di dalam segala keperluan di dalam berkeluarga. Kemudian yang ketiga, kita harus memberikan support ataupun dukungan bagi si anak ini jika ia ikut berbagai kegiatan yang di sana memang ada orang yang berbeda dengannya. Selagi itu ranahnya tadi secara agama bukan sesuatu yang dilarang. Misal main bola gitu ya. Dia enggak usah pula harus mencari dan memastikan teman satu klubnya Islam semua, kak. Enggak mesti begitu. Karena itu bukan ranah agama yang harus dia di situ terlibat dengan bentuk yang seperti itu demikian adanya. Jadi seorang tua kalau dia punya anak mungkin suka olahraga tertentu, dipandang olahraga ini memang tidak ada larangannya, maka bila terjadi di situ keberagaman, ibu itu harusnya bangga dengan mengatakan bahwa kau orang yang bisa diterima orang yang berbeda, itu suatu kelebihan.
2: Yeah.
3: Nah, itu yang harus dikatakan orang tua, bukan dengan mendikte ya, itu anak itu apa agamanya ya. Antas ini, oh jangan kau dekat-dekat dengan itu, begini begitu. Nah, itu pengetahuan orang tua itu dalam agama tidak begitu luas, sehingga yang memandang segala bentuk yang berbeda dengan agamanya sudah salah semua. Nah, itu dah perlunya ilmu tadi, orang tua punya ilmu, punya sikap untuk ditauladani, punya ruang untuk dialog dengan anak-anak, dan memberikan dukungan kepada keluarga apabila terjadi hal yang sifatnya beragam. Sedang itu tadi secara ilmunya bukan sesuatu yang dibatasi oleh agama tadi.
2: Begitu ya Pak ya. Iya. Itu mungkin beberapa nilai-nilai ya dari hal yang perlu ditanamkan orang tua iya. kepada anak agar tumbuh menjadi pribadi yang bisa menghormati adanya perbedaan agama.
3: Iya.
2: Ya, karena memang kita tumbuh bermasyarakat pun ya di dalam satu negara itu bukan hanya satu agama.
3: Iya,
2: iya Pak. Ya, tentu hal ini dapat kita sikapi bersama, dan di sinilah mungkin peran KUA ya Pak ya.
3: Ya, kita kalau di
2: apa dalam, memang seperti itu Pak?
3: Ya, dalam satu aspek keperluan sifat moderasi beragama kan kita memang punya satu tugas umum dari Kementerian Pusat untuk bagaimana mengembangkan pola pemikiran moderasi beragama.
2: Yeah.
3: Dan itu selalu kita sampaikan pada saat kita ada kesempatan dengan masyarakat, baik karena apa namanya bimbingan pernikahan kepada calon mempelai, itu selalu ada penyampaian moderasi beragama.
2: Yeah, yeah.
3: Supaya mereka nanti menjadi orang tua yang mampu untuk mendidik anak di keluarganya minimal, supaya mampu tadi menjadikan figur yang tidak menjadikan perbedaan itu sebagai masalah, tapi justru menjadi sebagai perekat yang membuat terasa indah keadaan yang bersama itu. Dan memang untuk mencarikan banyak bahasa untuk bisa memahamkan masyarakat itu harus dicari, karena apa namanya modal komunikasi itu sangat kuat untuk merubah figur. Cuma tidak semua orang kadang memikirkan itu masalahnya. Yang penting disampaikan tanpa mengikutkan rasa, penghayatan, dan pendekatan psikologisnya kan.
2: Nah,
3: jadi kita harus berperan melampaui formalitas itu untuk menyampaikan ini. Sehingga nanti yang Bapak kan takutkan tadi sensitif sekali, sebenarnya enggak sensitif itu. Kalau menurut saya itu adalah hal yang biasa saja untuk kita perbincangkan agar Pandora dari ketakutan itu jangan bertumpuk di pikiran kita.
2: Ya, itu memang salah beberapa ya fungsi dan perannya KUA ya dalam memberikan edukasi ya Pak ya tentang moderasi beragama dan juga bagaimana membangun kerukunan di tengah masyarakat. Yang pasti memang ini merupakan hal yang sangat penting. Nah, dalam membangun kerjasama antar keluarga, antar tokoh agama, juga lembaga pendidikan dan pemerintah ya, agar tentunya nilai moderasi beragama ini tidak hanya menjadi slogan ya begitu ya Pak ya, tetapi benar-benar dapat diterapkan. Nah, kita coba beralih ke peran keluarga ini sebagai fondasi moderasi beragama, yang coba kita kaitkan dengan tantangan di era digitalisasi saat ini. Tentunya ini juga salah satu hal yang mungkin perlu ya Pak.
3: Iya.
2: Karena memang di era media sosial saat ini, ya anak-anak mudah menemukan bagaimana informasi itu mengandung ujaran kebencian,
3: yeah,
2: intoleransi, ya bahkan ajakan dalam membenci kelompok tertentu.
3: Yeah.
2: Nah, disinilah mungkin peran keluarga, khususnya orang tua, ya bagaimana orang tua dapat membentengi anak dari pengaruh tersebut. Ya, yeah, mungkin, ya mungkin Bapak bisa menjelaskan hal ini.
3: Ya, kalau dalam satu spesifik pembahasan media sosial,
2: yeah,
3: itu faktornya tidak hanya keluarga tentunya. Ini lebih kepada kemajemukan cara itu. Karena pemerintah juga harus menjadi orang yang terdepan untuk membatasinya. Pemerintah kita itu harus memang real melakukan sebuah tindakan yang tegas. Di saat ada pemberitaan media, ya harus dipilter dengan segala keperluan yang terjaga. Saya pikir demokrasi dengan kebebasan hak itu juga memiliki batasan lah. Tidak semua harus karena demokrasi, kebebasan informasi, sehingga negara seolah ciut untuk mengambil sikap di dalam hal yang sebenarnya menjadikan awal yang enggak baik nanti ke depan.
2: Iya.
3: Saya pikir ada peran pemerintah di situ yang juga harus. Yang kedua, ya sebagai proofreader-nya atau orang-orang yang memiliki fungsi tugas di situ, di informasi itu,
2: iya,
3: dia juga orang yang tidak hanya melewatkan begitu saja. Dia harus menjadi filter yang sangat perlu untuk hadir sebelum ini sampai ke konsumen kan. Kemudian kalau ternyata sampai ke konsumen, nah ini barulah masuk ke peran masyarakat dan lingkungan dan keluarga. Jadi asal-usulnya itu tetap di atas tadi. Nah, tapi setelah itu jebol semua, tidak lagi ada di situ pembatasan dan pemfilteran yang sangat,
2: yeah,
3: kan otomatis sampai ke HP kita, sampai ke rumah kita, sampai di masyarakat kita. Maka disinilah baru perannya dipentingkan sangat orang tua itu untuk memberikan pencerahan tambahan sebagai sebuah bentuk untuk menganalisir itu semua baik atau tidaknya untuk dijadikan sebagai sikap. Tapi kan kepedulian orang tua pun terhadap pengetahuan media sosial itu kan kita lihat tidak begitu sangat.
2: Iya, iya.
3: Ya kan? Karenanya kesadaran itu sungguh sudah hampir dikatakan kalau dipresentasikan kesadaran untuk menjaga generasi itu kita tinggal 25% lagi sebenarnya. Kita lebih membebaskan 75%.
2: Iya, nah,
3: itulah itu kekhawatiran ya kita itu. Sementara generasi yang kita bebaskan ini itu tadi, dia lepas dari riwayat sejarah leluhurnya, dia lepas dari kendali agamanya, dia lepas dari segala yang masih bisa menjadi pagar keselamatan dia dalam perbedaan. Maka ya lepas dari segala itu, dia akan menjadi orang yang berbeda menyikapi itu.
2: Iya. Lantas bagaimana ini Pak, jika memang ada seseorang atau anak diketahui menunjukkan sikap intoleransi atau menyampaikan pandangan yang merendahkan sebuah agama maupun kelompok lain, apa hal yang perlu dan pertama dilakukan oleh orang tua?
3: Ya,
2: jika hal ini terjadi.
3: Jika sudah terjadi kan ini ibarat sebuah gelas sudah retak lah.
2: Ya. Ya.
3: Kalau harusnya sebelum terjadi retak dia harus sudah menjaga itu kan. Tapi kalau sudah dihadapkan dengan sesuatu yang sudah retak,
2: terlanjur ya Pak.
3: Ya terlanjur sudah terjadi, sudah tersebutkan kalimat itu, sudah mencuat ke telinga orang lain gitu kan. Maka sikap orang tua itu harus cepat datang sebagai orang yang pertama bersalah di hadapan anaknya, bukan membela. Ini kan terbalik-terbalik kita ini di dalam komunikasi publik ini.
2: Ya.
3: Anak yang sudah kapasitasnya salah, harusnya orang tua datang dengan segala kerendahan diri dan hati untuk ikut meminta maaf kepada kesalahan anaknya dengan cara merasa bersalah, bukan dengan cara hanya ingin selamat. Karena psikologisnya itu tadi orang bisa rasakan orang ini mau selamat saja atau dia menyesali perbuatan. Kan kita abai dengan kalimat-kalimat itu dalam sehari-hari. Yang penting minta maaf sudah selesai. Enggak, minta maaf itu harus dengan gestur yang nampak dan dirasa, sehingga orang pun tulus untuk memberikan tanpa mengungkit kembali kan. Nah, itu psikologi komunikasi itu perlu. Yang hadir hari ini hanya komunikasi, psikologinya enggak ada. Coba kita lihat betapa mudahnya orang meminta maaf tapi dengan wajah dan mimik yang tidak begitu menyesali perbuatan. Orang ya secara lisan kami maafkan, tapi dalam hati dia tetap mencari dendam untuk menyelesaikan itu. Tapi kalau ada orang dengan segala rasa yang dia tunjukkan, penyesalan itu memang lubuk hatinya, gesturnya sudah nampak begitu menyerah dengan segala kesalahan itu, kita akan ringan itu. Dan kita akan menasihati orang jika akan membencinya lagi. Karena kita sudah dapat rasanya itu sebagai orang yang meminta maaf. Nah, karenanya kalau ada sikap yang sudah terjadi, orang tua itu harusnya datang di depan anaknya atau di samping anaknya, bukan untuk lagi egonya, tapi untuk meluruskan bahwa ia salah mendidik anaknya dan ia berterima kasih kepada teguran yang lain.
2: Bukan karena dikatakan terlalu sayang dan membela anak, ya itu juga salah ya Pak ya?
3: Jangan kebablasan lah.
2: Ya, artinya memang kita memang sayang, ya. Kita memang ingin anak kita mendapatkan perilaku yang terbaik pula, tidak sekonyong-konyong. Kalau dia salah memang dipersalahkan. Artinya memang orang tua bisa membela, namun melihat dari pandangan seperti apa begitu. Artinya memang ya kita orang tua seperti ini, kita sudah mengetahui kalau anak kita itu salah. Kan? Sebagai keluarga ya seperti yang Bapak sampaikan tadi, ya kitalah yang pertama memberikan sikap. Memohon maaf karena kebersalahan kita, ya tentu orang lain pun pasti akan menerima ya Pak.
3: Ya, karena ya sebenarnya cara komunikasi pendahulu-pendahulu kita dalam masalah konflik itu sudah selesai. Hanya karena ketakutan kita berlebihan ini sebab datangnya informasi yang begitu cepat tadi dari luar, sehingga kita tidak punya persiapan apalagi kita meninggalkan riwayat sejarah itu. Ya disitulah media konflik itu muncul.
2: Tentu memang ya keluarga, betul sekali ya Pak ya. Keluarga sebagai pondasi moderasi beragama. Karena dari keluargalah semua kita mengawali, mengenal bagaimana lingkungan, kita mengenal bagaimana perbedaan ya Pak ya. Artinya menghormati satu sama lain. Dan ini juga sangat diperlukan sekali ya, karena memang keluarga, ada keluarga itu ada orang tua, ada anak begitu. Nah anak ya juga tidak, bukan berarti karena orang tua tidak terlihat tidak begitu peduli, memberikan kepercayaan penuh kepada si anak, ya anak bukan sekonyong-konyong ya udah saya sudah dipercayai begitu ya Pak ya. Artinya memegang kepercayaan itu dengan baik dan menunjukkan sikap seperti itu, moderasi tadi, cara pandang dia bagaimana menghadapi, melihat, menghormati, dan juga toleransi dalam beragama. Dan mungkin beberapa tantangan ya Pak ya, banyak memang tantangan-tantangan dalam keluarga di era digital saat ini, dalam kita orang tua membimbing anak, dan juga seperti yang Bapak sampaikan tadi, informasi-informasi yang begitu cepat datangnya, begitu cepat tersebarnya, dan bahkan bisa dikatakan begitu juga cepat hilangnya, ya Pak ya, artinya tergelincir langsung, ya udah, sudah terjadi, dan ya itu dia tadi Pak, memang keluarga yang memang harus menjadi pondasinya Pak, agar kita tidak terlarut dan tidak terikut begitu. Di sini kami ingin minta Pak, bagaimana pesan kepada pendengar masyarakat ya, selaku Bapak mungkin yang sudah sering ya berhadapan langsung dengan masyarakat menyampaikan edukasi moderasi beragama ini, kira-kira pesan-pesan kepada kita anak, orang tua atau masyarakat lain, kira-kira gitu Pak
3: ya. Mungkin ini pesan ini sebenarnya umum saja ya, tapi mari kita pikirkan secara betul-betul agar dapat hikmah yang lebih luas di dalamnya. Kita ini kan manusia, bukan untuk selamanya bisa bersama, itu yang pertama. Ada waktu dan masa kita mau tak mau harus berpisah, apakah sebab pekerjaan, apakah sebab kematian itu sendiri. Maka alangkah kita merugi di saat ada waktu bisa bersama, kita malah ingin berpisah dengan segala konflik yang sebenarnya itu kita hadirkan sendiri sebab kekurangan ilmu pengetahuan tadi. Karenanya menghargai kebersamaan itu jauh lebih mahal daripada memperturutkan rasa berbeda itu untuk dicuatkan. Itu harus itu. Kemudian yang kedua, pribadi-pribadi kita yang sudah memiliki pengetahuan moderasi harus memang kuat untuk mengamalkannya. Bukan lagi jatuh di dalam emosi sesaat dalam keadaan yang berbeda, di waktu konflik yang berbeda. Terkadang disinilah ketidakkonsistenan orang-orang yang dianggap mampu sebagai penengah, tapi di sisi lain dia menjadi orang yang berpihak. Sementara orang melihat figur itu kan keseluruhannya, bukan satu waktu saja. Waktu yang kemarin dia mampu dengan baik, tapi di waktu yang berbeda dia dengan salah. Itu akan jadi akumulasi keseluruhan sikap. Sehingga kalau orang dulu, mereka ditokohkan di masyarakat, sejak ia ditokohkan, ia tidak akan bergerak kecuali dengan ketokohan itu dalam segala bentuk apapun yang dihadapkan. Sehingga siapapun yang melihatnya dari sudut manapun, orang semua sepakat dia tokoh yang harus kita dengarkan. Nah, yang sekarang kan kita tidak seperti itu. Bisanya satu jam berubah sikap dan perkataan tokoh itu. Karenanya orang pun tidak begitu sangat lagi menjaga perkataan-perkataan, karena dia pun nanti begitu kan. Coba kalau kita konsisten dengan sikap perkataan kita, inilah yang mungkin dilema di masyarakat kita dengan segala kejadiannya. Baru yang terakhir, kita itu sebagai masyarakat yang majemuk, yang hidup dengan segala keberagaman, kita harus sadar betul bukan ini masalah, tapi ini adalah satu sikap pemberian Allah untuk kita menjadi terasa lebih memiliki segalanya. Karena kita pun harus tahu bahwa taman saja kalau hanya satu warna semua bunganya, hanya sekali kita memandang itu indah, kedua kalinya kita sudah bertanya kenapa tak ada warna yang lain. Tapi kalau ada taman yang sebegitu banyak warnanya, mungkin tidak sekali kita menjenguknya, besok kita teringat untuk kembali lagi karena masih ada warna yang belum kita lihat dengan baik. Nah, itu perlu kita jadikan sebuah pemikiran bahwa setiap yang berbeda itu sebenarnya kehendak yang Maha Kuasa, hanya untuk supaya kita bisa lebih indah menyikapinya.
2: Dan memang sebenarnya perbedaan itu indah, Pak.
3: Iya, kalau ya. Saya mengatakan begitu.
2: Seperti kiasan yang Bapak sampaikan tadi, sebuah taman. Kalau hijau semua, Pak, nggak ada kuning merahnya kan?
3: Iya.
2: Aneh juga, Pak.
3: Ya itu tadi.
2: Berarti kan lapangan bola, Pak.
3: Sekali kita mungkin takjub, tapi habis itu kita banyak bertanya.
2: Iya, ya, betul sekali, Pak. Nah, tentu ini memang itu juga merupakan sebuah harapan Bapak ya.
3: Iya, saya itu memandang kehidupan itu dengan segala kebersamaan. Saya tidak membedakan sebab orang itu mungkin tinggi, pendek, ataupun hitam, putih, enggak. Atau agamanya Kristen, ataupun Islam, Buddha, Hindu, dan Konghucu, enggak. Saya itu hanya melihat mereka itu manusia yang sejajar dengan saya. Yeah. Dalam perspektif segala kebaikan, saya harus dukung. Dalam segala perspektif yang mungkin tidak menurut agama saya baik, maka saya cukup menghindar karena saya punya keyakinan yang berbeda dengan mereka. Tidak perlu harus saya campuri urusi karena itu bukan agama saya kan. Iya. Ya, itu biarlah mereka dengan segala ajaran yang ada di dalam agama mereka, mereka yakini itu sebagai kebenaran, kita harus mengapresiasi itu karena mereka punya kemauan di dalam satu maksud yang baik juga. Berdasarkan keyakinan dan ajaran mereka masing-masing. Ya, kita jadi ada batasannya, jangan sampai ya nggak bisalah kalau saya katakan kita yang sholat sebagai muslim lantas kita nampak orang karena ia tidak sholat lantas kita bilang dia salah. Ya itu perspektif agama di lingkungan kita boleh, tapi kalau sudah di lingkungan yang berbeda jangan katakan itu, karena ranahnya sudah tidak lagi satu warna. Ya, biarlah warna itu diciptakan di satu warna, di warna lain kita harus anggap itu adalah kemanusiaan itu jauh lebih utama daripada sifat perbedaan itu tadi. Nah, itu. Sepanjang tidak ada yang dilanggar dalam norma agama itu.
2: Nah itu tadi sikap pandang itu Pak ya. Cara itu. Pandang dan sikap itu tadi Pak ya. Yang pastinya memang ini sangat bermanfaat Pak.
3: Ya.
2: Sangat berguna terkait dengan moderasi beragama yang diawali dari keluarga sebagai pondasi untuk kita dapat menumbuhkan sikap toleransi, sikap dalam moderasi beragama. Nah tentu bukan keluarga itu bukan hanya tempat untuk anak belajar mengenal agama Pak ya, tetapi juga bagaimana tempat pertama si anak belajar dalam menghormati sesama. Dan dari sikap orang tua inilah ya tentu cara keluarga menyesuaikan adanya perbedaan, kebiasaan dan saling menghargai di dalam rumah dan terbiasa untuk tumbuh dan terlihat menghargai oleh dihargai oleh orang lain. Nah, pendengar dimanapun berada, ya adanya tumbuh pondasi moderasi beragama yang dapat memperkuat kerukunan di tengah masyarakat, keluargalah pondasinya, ya Pak ya.
3: Iya.
2: Yang pasti memang seperti apa yang disampaikan oleh Bapak, banyak sudah pemahaman-pemahaman pembelajaran yang kita dapat bermanfaat untuk kita di acara moderasi beragama edisi hari ini. Ya, semoga saja kita dapat mengimplementasikannya di dunia nyata dalam kehidupan sehari-hari, terutama untuk kita dalam berkeluarga dapat menyikapi bagaimana moderasi beragama itu sangat penting. Ya, terima kasih Pak sudah hadir, dan pastinya juga selamat melanjutkan tugas aktivitas Pak. Ini bukan dekat Pak ya. Cukup lumayan jauh juga ya Pak ya. Dan terima kasih sudah menyempatkan waktunya kepada kita di sini dan juga kepada pendengar di manapun berada. Dan akhirnya sampai di sini dialog kita untuk edisi hari ini. Semoga di edisi-edisi berikutnya kita dapat berjumpa kembali. Dan kepada Bapak Dr. Ali Napiau Lubis SHI MH, terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak. Selamat beraktivitas kembali. Dan juga pendengar dimanapun berada, saya Ferdian juga pamit, mengucapkan terima kasih atas perhatian dan kebersamaan untuk Anda. Dan nanti jelang pengisi waktu pukul 11 akan hadir dinamika olahraga.

Carlos Alcaraz tersingkir dari putaran ketiga turnamen tenis Shanghai Masters. Sejumlah pebulu tangkis Indonesia akan memulai aksinya untuk memburu gelar juara pada Denmark Open 2026. Salam olahraga, senang sekali Dinamika Olahraga kembali menyapa Anda siang hari ini dan sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Pendengar, inilah Dinamika Olahraga Pro 3 untuk Selasa 13 Oktober 2026, saya Rizky Rusarto.

0: Pendengar Dinamika Olahraga siang hari ini, kami awali dari olahraga terpopuler sepak bola. Coventry City berhasil menang telak atas Newcastle dengan skor 4-1 dalam lanjutan Liga Inggris yang berlangsung dini hari tadi. Hasil tersebut membuat tim Frank Lampard keluar dari zona degradasi. Laporan lengkapnya disampaikan Harisma Rizky.
1: Coventry City mencatatkan kemenangan telak 4-1 saat menjamu Newcastle United pada pekan ke-6 Liga Inggris di Coventry Building Society Arena dini hari tadi. Tambahan 3 poin ini menghantarkan Coventry City keluar dari zona degradasi ke peringkat 14 dengan koleksi 6 poin. Newcastle harus merosot ke urutan 11 dengan raihan 8 angka. 4 gol kemenangan tim asuhan Frank Lampard dicetak oleh Jack Rodney, Sidiki Sherif, Ellis Sims, dan Stephen Mumphuny. Newcastle hanya mampu membalas sekali melalui sepakan jarak jauh Sven Botman. Coventry membuka keunggulan pada menit ke-6, berawal dari kesalahan kiper Newcastle, Lukas Hornacek, yang gagal mengamankan bola dan menjatuhkan Sidiki Sherif di kotak terlarang. Jack Rodney sukses mengeksekusi penalti, skor 1-0 bertahan hingga turun minum. Memasuki babak kedua, Coventry langsung memperlebar keunggulan 3 menit usai jeda. Manfaatkan bola liar hasil lemparan ke dalam jarak jauh. Sherif melepaskan tembakan keras ke sudut kanan bawah gawang. Newcastle sempat memangkas ketertinggalan pada menit ke-70, melalui sepakan keras Finn Botman dari jarak 20 meter. Namun harapan tim tamu musnah akibat kesalahan Jolington di lini tengah pada menit ke-81. Ellis Sims memanfaatkannya untuk mencetak gol ketiga Coventry. 4 menit sebelum waktu normal usai, Stephen Mumphuny mengunci kemenangan 4-1 lewat tembakan keras yang memantul tiang jauh sebelum menghujam gawang Newcastle. Usai laga, Jack Rodney nilai kemenangan ini sangat penting bagi timnya.
2: Malam yang hebat, malam yang indah bagi klub. Meraih kemenangan kandang pertama kita, itu sangat penting. Senang rasanya bermain di sana, terasa menyenangkan. Bagus, 3 poin dan perasaan yang menyenangkan di saat ini.
1: Sementara itu, pelatih Newcastle Matias Jasi meminta maaf kepada para penggemar yang gagal membawa pulang poin maksimal.
2: Kami frustasi pastinya. Begitupun teman-teman di ruang ganti. Itu adalah perasaan yang tidak ingin Anda miliki pada Senin malam setelah pertandingan di mana Anda seharusnya menang. Kami hanya bisa meminta maaf kepada para penggemar yang telah melakukan perjalanan dan mereka pantas mendapatkan hasil yang berbeda. Dan kami perlu menganalisisnya dengan jelas.
1: Kemenangan ini menjadi hasil positif kedua secara beruntun bagi Coventry setelah sebelumnya menang 1-0 di markas Nottingham sebelum jeda internasional. Hasil luar biasa ini menjauhkan mereka dari zona degradasi, sementara Newcastle harus segera bangkit dari kekalahan tandang beruntun. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Dari jelang Liga Champions, pelatih Barcelona Hansi Flick menegaskan kemenangan menjadi target utama timnya saat bertandang ke markas Galatasaray. Pada laga-laga Liga Champions yang berlangsung dini hari tadi, Flick bahkan tidak mempermasalahkan bila Barcelona hanya menang tipis atau selisih satu gol, mengingat timnya akan menghadapi atmosfer stadion yang dikenal sangat intimidatif di Istanbul.
1: Pertama-tama kami harus benar-benar siap menghadapi atmosfer stadion. Menurut saya atmosfer di sini adalah salah satu yang terbaik di dunia. Luar biasa ketika saya mendengar riuh serta gemuruh suara supporter di dalam stadion. Hal itu sungguh menakjubkan. Mereka memberikan dukungan penuh pada timnya dan Anda juga bisa melihat hasil-hasil pertandingan mereka melawan tim-tim besar. Mereka tampil layaknya tim besar saat menghadapi lawan-lawan tangguh dan tentu saja mereka berkembang sangat pesat. Serta memiliki banyak pemain hebat, khususnya di lini serang seperti yang Anda sebutkan. Bagi kami, kuncinya adalah bekerja sama dalam bertahan sebagai satu kesatuan yang kompak, di mana setiap pemain harus terlibat membantu pertahanan. Itulah yang ingin saya lihat dari tim saya.
0: Barcelona datang ke Turki dengan modal impresif. Blaugrana menyapu bersih 9 pertandingan di semua kompetisi musim ini dengan torehan 39 gol atau rata-rata dari 4 gol pertandingan. Dan pada laga pembuka fase Liga Champions, Barcelona juga tampil meyakinkan mengalahkan Feyenoord 5-1. Namun lawatan ke markas Galatasaray menjadi awal dari rangkaian pertandingan berat yang menanti tim asal Katalunya tersebut, termasuk menghadapi Paris Saint-Germain dan Real Madrid. Barcelona dipastikan tidak memperkuat Rapina dalam pertandingan melawan juara Turki tersebut dan absennya pemain asal Brasil tersebut menjadi tantangan tambahan bagi Flick ketika timnya berusaha mempertahankan tren kemenangan. Kita beralih ke informasi dari olahraga tenis. Carlos Alcaraz tersingkir di putaran ketiga turnamen tenis Shanghai Masters setelah kalah 2 set langsung dari Zizou Burks di Shanghai malam tadi. Selengkapnya ada Liliana Dea.
2: Petenis Belgia Zizou Burks membuat kejutan dengan menyingkirkan unggulan kedua Carlos Alcaraz per babak ketiga Shanghai Masters 2026. Bermain di Cijong Forest Sport City Arena Shanghai, Tiongkok tadi malam, Burks menang 2 set langsung dengan skor 7-5 dan 7-6 untuk melaju ke babak 16 besar turnamen ATP Masters 1000 tersebut sekaligus mencatat kemenangan terbesar dalam karirnya. Petenis peringkat 39 dunia itu tampil solid menghadapi Alcaraz yang menempati peringkat 3 dunia. Burks mematahkan servis petenis Spanyol itu sebanyak 3 kali untuk memastikan kemenangan dalam pertandingan yang berlangsung selama 2 jam 3 menit. Usai laga, Burks menilai kemenangan ini memberinya keyakinan untuk bersaing dengan petenis-petenis papan atas. Ia juga mengaku masih sulit mempercayai hasil pertandingan tersebut.
3: It's a little bit of disbelief and not feeling too much.
4: Rasanya masih sulit dipercaya dan saya juga belum terlalu merasakan apa-apa. Pada momen seperti ini, kita belum benar-benar menyadari apa yang terjadi karena masih fokus menjalani setiap poin. Pertandingan baru saja berakhir, jadi saya masih kesulitan menenangkan diri. Namun, saya yakin akan sangat bahagia.
2: Pada babak 16 besar, Burks akan menghadapi Tommy Paul yang menyingkirkan juara bertahan Valentin Vachero dengan skor 6-4 dan 6-2. Paul menyelesaikan pertandingan selama 85 menit dan mengonversi 4 dari 6 peluang break point. Sementara itu, Stefano Tsitsipas juga memastikan tempat di babak keempat setelah menaklukkan unggulan ke-11 Taylor Fritz. Petenis Yunani itu bangkit setelah kalah 3-6 pada set pertama dan memenangkan 2 set berikutnya dengan skor 7-5 dan 6-3 untuk memastikan kemenangan. Hasil tersebut menjadi kemenangan ke-34 Tsitsipas di level tour musim ini. Usai pertandingan, Tsitsipas mengaku harus meningkatkan permainannya untuk mengatasi perlawanan Fritz. Konsistensi servis juga menjadi faktor penting dalam upayanya membalikkan keadaan.
4: Saya sudah membayangkan kemenangan dalam pertandingan ini dan berusaha menempatkan diri dalam situasi yang membawa saya menuju kemenangan. Saya selalu menjalani pertandingan sengit melawannya, termasuk beberapa pertandingan terbesar dalam karir saya. Karena itu, saya harus meningkatkan level permainan. Servis saya juga harus tetap konsisten agar bisa mendapatkan peluang dan menekan lawan. Setelah berhasil melakukan itu, peluang mulai terbuka dan saya bisa mengeluarkan kemampuan terbaik di lapangan.
2: Pada babak selanjutnya, Tsitsipas akan menghadapi unggulan kelima sekaligus juara 2019 Daniil Medvedev. Petenis Rusia itu melaju usai mengalahkan Dalibor Svirchina 6-2 dan 6-3 di putaran ketiga tadi malam. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Beralih ke olahraga tenis, nama petenis Carlos Alcaraz ternyata harus tersingkir dari putaran ketiga turnamen tenis Shanghai Masters setelah kalah 2 set langsung dari Zizou Burks di Shanghai tadi malam. Informasi lengkapnya, kita bergabung bersama rekan saya Liliana Dea. Dan kita juga akan menuju ke arena bulu tangkis di mana sejumlah pebulu tangkis Indonesia memulai aksi dari memburu gelar juara Denmark Open 2026 di Odense hari ini. 6 wakil Indonesia akan berjuang memperebutkan tiket menuju babak 16 besar dari 6 wakil tersebut. 2 di antaranya harus menghadapi para pemain unggulan di nomor tunggal putra, Muhammad Zaki Ubaidillah yang akan bertemu unggulan ke-8 Victor Lee. Laga ini akan tampil menjadi ujian penting bagi Ubed setelah ia tampil di impresif, sampil sangat impresif maksud saya, di Asian Games 2026. Di nomor ganda putra ada Raymond Indra dan Nicholas Jacquin berjumpa unggulan ke-8 Ben Lane dan Shen Fan. Raymond dan Joaquin sempat menuai hasil kurang bagus di beberapa turnamen terakhir tertentu dan ia ingin bangkit di Tour Eropa kali ini. Leo Roli Carnando dan juga Daniel Martin akan menghadapi ujian serius karena meski bukan berjumpa unggulan, Leo dan Daniel akan duel melawan Cheng Boyang dan Liu Yu yang merupakan pemain ranking 10 dunia. Dari total, Indonesia menurunkan 14 wakil di Denmark Open 2026. 8 wakil lainnya akan mulai bermain. Pemain-pemain utama Indonesia berlaga di turnamen kategori Super 750 ini dan juga ada pasangan baru yaitu Dejan Ferdiansyah dan Felisa Pasaribu yang akan menjalin debut sebagai duet di Denmark Open 2026.
1: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

Para pecinta olahraga Radio Republik Indonesia, Timnas Indonesia tergabung di Grup G Piala Dunia dan Festival U15 FIFA 2026 akan berlangsung 22 hingga 30 Oktober di Baku, Azerbaijan. Grup G dihuni 6 negara yaitu Bangladesh, Burundi, Fiji, Indonesia, Portugal, dan Wales dalam turnamen edisi perdana tersebut. Piala Dunia dan Festival U15 FIFA 2026 merupakan kompetisi baru yang digagas oleh FIFA dalam memberikan

Para pecinta sepak bola, Sekjen PSSI Yunus Nusi menegaskan tindakan kekerasan dalam sepak bola tidak boleh ditoleransi. Insiden ini dilaporkan mengakibatkan seorang personil media Persib mengalami kekerasan fisik. Kerusakan bus rombongan dan dugaan penjarahan koper milik ofisial dan pemain. Yunus Maga menilai kejadian tersebut sangat memprihatinkan karena para pemain muda seharusnya dapat menjalani pembinaan sepak bola tanpa menjadi sasaran dari rivalitas antar klub. PSSI sudah berkoordinasi dengan kepolisian dalam mengungkap kasus, mengidentifikasi pelaku, dan mendorong penindakan hukum terhadap pihak yang terbukti bersalah. PSSI bahkan meminta dari ILIK dan klub terkait mengambil tindakan tegas guna mencegah terulangnya insiden serupa. Yunus bahkan mengingatkan rivalitas seharusnya berlangsung di lapangan, sedangkan supporter harus menerima kemenangan maupun kekalahan dengan sportif. PSSI berharap seluruh elemen sepak bola menjaga keselamatan serta menghormati sesama karena kekerasan tidak boleh menjadi bagian dari sepak bola Indonesia.

Para pecinta olahraga, kontingen Indonesia menargetkan bulu tangkis, juga atletik menjadi cabang olahraga andalan yang dapat menyumbang medali dalam gelaran ASEAN Para Games Nagoya 2026. Chief Domishong kontingen Indonesia, Reda Mantovani di Solo, mengatakan Indonesia dapat meraih 7 emas, 8 perak, dan 17 perunggu dalam gelaran yang akan dilaksanakan mulai 18 sampai 24 Oktober 2026. Bahkan, menurutnya, kontingen Indonesia dalam ASEAN Para Games Nagoya berjumlah 219 orang. Dari jumlah tersebut, 50 orang diantaranya merupakan anggota kontingen yang berasal dari Jawa Tengah, 34 atlet disabilitas dan 16 pelatih ofisial Jawa Tengah telah dilepas oleh Gubernur Ahmad Lutfi, dan Gubernur bahkan berpesan kepada seluruh perwakilan Jawa Tengah agar terus berjuang menorehkan prestasi tertinggi bagi bangsa, negara, dan masyarakat Indonesia. Selain itu, Lutfi yang juga Bapak Disabilitas Jawa Tengah mengaku bangga atas prestasi yang selama ini ditorehkan oleh para atlet Paralimpik. Dan ia juga berharap para atlet serta pelatih bisa berjuang dengan gigih, pantang menyerah dan menunjukkan karakter Jawa Tengah dan Indonesia di mata dunia. Dan ia juga mendoakan wakil dari Jawa Tengah bisa kembali menyumbang medali dan prestasi tinggi untuk nama harum Indonesia.

0: Jelang Pekan Olahraga Provinsi atau Porprov Jawa Timur 2027, venue ski air di Bozem Wiyung akan dilakukan pembenahan sarana dan prasarana demi kelancaran pertandingan saatnya nanti. Kita akan bergabung bersama Agustin Irdiani.
1: Venue ski air di kawasan Bozem Wiyung menjadi salah satu fasilitas yang mendapatkan perhatian dari Pemkot Surabaya dalam persiapan Pekan Olahraga Provinsi Porprov Jawa Timur ke-10 2027. Area tersebut membutuhkan pembersihan serta perbaikan sejumlah sarana dan prasarana sebelum dapat dimanfaatkan untuk mendukung pertandingan. Kepala Bidang Olahraga Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga serta Pariwisata Disputpora Parkota Surabaya, Indriatno Iriawan mengatakan, untuk venue ski air di kawasan Bozem Wiyung memerlukan penanganan khusus karena kondisinya perlu dibenahi, termasuk area yang telah ditumbuhi rerumputan. Selain membersihkan, sejumlah sarana dan prasarana juga diperbaiki agar fasilitas tersebut lebih layak digunakan. Upaya pembenahan venue tersebut juga membutuhkan koordinasi lintas instansi karena asetnya berada di bawah kewenangan Kementerian Pekerjaan Umum atau PU.
2: Sedikit perlu effort itu untuk venue ski air ya, berada di sekitar Wiyung ya. Dulu dimanfaatkan oleh atlet ski air di kawasan Bosem sana. Kondisinya kan di sana sudah ditumbuhi beberapa rumputan dan itu juga memang kita harus kolaborasi, koordinasi karena menjadi aset dari milik Kementerian PU, sehingga kita juga perlu komunikasi ke mereka.
1: Sementara itu, Ketua Bidang Pertandingan PB Porprov Jeffrey Tagore juga mengakui jika venue ski air di kawasan Bozem Wiyung masih perlu perbaikan cukup banyak mulai tribun hingga debit air yang cukup dalam. Selain ski air, venue dayung juga masih butuh perbaikan beberapa aspek agar menjadi fasilitas yang memadai.
3: Salah satunya ski air. Ski air itu memang masih dibutuhkan pembangunan yang cukup banyak ya, di tribun, lalu perbaikan gennya, lalu termasuk penambahan debit air, lalu bisa juga pengerukan karena kedalamannya masih sedikit kurang kan. Untuk di ski air itu mereka butuh minimal itu 2 meter, sedangkan kemarin masih 1,8, jadi diperlukan menggali itu loh untuk buang pasirnya, termasuk yang di Bosem kemarin cabur dayung.
1: Pemkot Surabaya sendiri menargetkan kepastian lokasi pertandingan diperoleh dalam 1-2 bulan ke depan. Setelah lokasi ditetapkan, perbaikan fasilitas akan dilakukan secara bertahap berdasarkan hasil evaluasi tim teknis. Agustin Irdiani melaporkan.

Demikian informasi yang kami sampaikan di Dinamika Olahraga siang hari ini, dan kami akan hadir kembali nanti pukul 15 waktu Indonesia Barat, tentunya dengan berbagai informasi menarik lainnya. Anda bisa ikuti melalui www.rri.co.id dan juga media sosial terverifikasi @RRI Programa 3. Saya Risi Rustarto, selamat siang dan salam olahraga.

0: Pulau 1, kanal informasi dan inspirasi. Pulau 1, kanal informasi dan inspirasi.
1: Kembali bersama kami di FM 97,2 MHz yang sudah kembali mengudara menemani Anda pendengar di manapun berada. Juga di FM 99,9 dan 97,4 MHz. Pukul 11.27 waktu Indonesia Barat, setelah mengikuti dinamika olahraga, lanjutkan kebersamaan, saya Ferdian masih hadir menemani hingga masih waktu pukul 12 waktu Indonesia Barat nantinya.

0: tembok, kamu kok kotor sekali?
1: Masa kamu gak bisa lihat? Ini seni tahu?
0: Seni kok kayak begitu? Kelihatan kotor loh.
1: Kamu sendiri, kenapa pohon? Kok aku lihat, kamu gak pernah tinggi?
0: Gak tahu nih, sebenarnya salah aku tuh di mana ya? Kenapa selalu saja ada yang usil? Jadinya ya begini, pendek terus.
1: Berarti kita senasib pohon. Kalau aku selalu dicoret-coret, kalau kamu ditebang terus.
0: Betul tembok. Peliharalah fasilitas umum dengan baik. Ekspresikan jiwa seni dengan tidak mengotori, apalagi sampai merusak.
2: Perjudian sudah muncul sejak abad ke-9 di China. Berawal dari permainan kartu, kemudian seiring dengan berjalannya waktu dan perkembangan zaman serta teknologi, perjudian pun menjadi lebih teratur dan terorganisir, dan bahkan sudah bisa diakses secara online. Perjudian online dilakukan melalui aplikasi pendukung yang sudah didesain sedemikian rupa, seperti mesin slot, poker virtual, dan lain sebagainya. Judi online dilarang keras di Indonesia. Hal tersebut telah diatur pada pasal 27 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang perubahan kedua Undang-Undang ITE yang berbunyi, setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan, mentransmisikan, dan atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan atau dokumen elektronik yang memiliki muatan perjudian. Ingat, jangan ya dek ya.

0: berteduh dulu di bawah pohon sini aja deh. Kalau gitu, berteduh di bawah tiang ini aja deh. Ya udah, kalau gitu berteduh di halte aja, mumpung banyak orang. Terus, aku harus berteduh di mana dong?
1: Saat hujan deras dan petir, hindari berteduh di bawah tiang listrik, menara, atau sesuatu yang tinggi. Sebab, benda-benda yang menjulang tinggi mudah tersambar petir. Jangan juga berlindung di bawah pohon, karena pohon yang tersambar petir energinya dapat melompat ke tubuh. Jika berada di luar ruangan, atur jarak dengan orang lain 3 hingga 5 meter agar terhindar dari lontaran energi saat ada petir. Menurut ahli meteorologi senior EQWeather.com, Christina Pidinonski mengatakan, tempat paling aman untuk berlindung dari petir adalah bangunan tertutup.
2: Burung walet adalah bahan makanan yang dihasilkan oleh burung walet, yang merupakan burung endemik di Asia Tenggara, termasuk Indonesia. Burung walet memiliki bulu berwarna putih atau coklat muda, dengan sayap berbentuk segitiga atau persegi panjang. Burung walet biasanya hidup di dalam gua atau lubang besar di hutan hujan tropis. Burung walet membuat sarang dari air liurnya yang dilakukan secara bertahap sampai mengeras dengan sendirinya. Liur burung walet terbuat dari protein yang juga tinggi kandungan kalsium, zat besi, kalium, dan magnesium. Itu sebabnya sarang burung walet mengandung nutrisi yang dibutuhkan tubuh sekaligus memiliki banyak manfaat bagi kesehatan. Sarang ini berbentuk seperti asin atau mangkok dengan ukuran 2 hingga 3 jari. Sarang burung walet sudah ada sejak lama, diolah menjadi makanan eksotis dengan harga jual fantastis. Dipercaya memiliki beragam kandungan gizi dan manfaat untuk tubuh.
3: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
4: Terima kasih pendengar dimanapun berada, menemani siang untuk Anda. Yang pastinya di kesempatan hari ini harapan sehat selalu dan bahagia untuk Anda. Selamat menjalankan segala rutinitas di siang ini. Ya, untuk yang akan beristirahat siang, selamat beristirahat kami ucapkan. Dan tentu di penghujung kebersamaan saya Ferdian juga akan pamit. Ucapkan terima kasih, semoga sehat selalu, sampai bersua untuk edisi siaran berikutnya. Dan selamat siang untuk Anda. Pukul 11 lewat 40 waktu Indonesia Barat.

0: Perhatian, perhatian. Penumpang yang terhormat, selamat datang di Indonesia. Negara yang kaya akan keberagaman dan keindahan alamnya dengan dasar negara Pancasila. Pancasila bukan sekedar semboyan, karena di dalamnya terkandung nilai-nilai luhur yang menjadi fondasi bangsa kita menuju Indonesia Emas 2045. Gotong royong, persatuan, dan kesetaraan bukanlah sekedar kata-kata, melainkan prinsip yang harus kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari. Selamat menikmati keindahan Indonesia. Terima kasih.
1: Kadang kita berpikir bahwa ketahanan pangan hanya urusan petani atau pemerintah. Padahal semua bisa dimulai dari halaman rumah. Pada tahun 2025, pemerintah mengerahkan sekitar 20% dana desa untuk mendukung program ketahanan pangan. Di berbagai daerah, warga memanfaatkan lahan pekarangan untuk menanam cabai, sayuran, buah-buahan, hingga tanaman obat keluarga. Hasilnya mungkin tidak langsung terlihat besar, namun jika dilakukan bersama-sama, dampaknya sangat berarti. Pengeluaran rumah tangga dapat berkurang, ketersediaan pangan lebih terjaga, dan lingkungan menjadi lebih hijau. Dari satu bibit yang ditanam hari ini, tumbuh harapan untuk esok hari. Dari satu pekarangan yang dimanfaatkan, tumbuh kekuatan bagi keluarga. Dan dari ribuan desa yang bergerak bersama, tumbuh ketahanan bagi Indonesia. Ketahanan pangan dimulai dari keluarga, diperkuat oleh desa untuk Indonesia.
2: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Udah 3 jam kita di sini enggak ada nampak satu ekor rusa pun kulihat. Memang sial kali lah kita nih.
1: Sabarlah, geng. Lagian ngapain lah kita cari ekor? Harusnya satu rusa lah yang lewat, bukan ekornya aja.
0: Halah, memang capek kali lah ngomong sama kau nih. Enggak pernah mau nyambung.
1: Suara apa tuh?
0: Itu bukan suara rusa, geng. Itu burung rangkong. Kalau di Gayo nih, Reje Bujang namanya.
1: Mantap, gak ada rusa, rangkong pun jadilah.
0: Gak boleh kok burutun, Jess.

0: Nanti kita gara-gara itu. Aku gak mau ya masuk penjara ya.
1: Eleh, lemah kali kumbul jadi orang. Kalau gak mau kok biar aku aja lah. Geser-geser.
0: Jangan Jess, biarlah kau marah sama aku. Asal gak kau tembak burung langka itu. Jess!
2: Eh, jangan bergerak. Kalian ditangkap karena memburu dan membunuh hewan langka. Angkat tangannya.
3: Tahukah Anda, sebagian bahan bakar yang digunakan kendaraan di Indonesia saat ini telah mengandung biodiesel yang berasal dari sawit. Program biodiesel nasional terus berkembang. Saat ini Indonesia menerapkan campuran biodiesel hingga 40% atau dikenal sebagai B40. Artinya setiap 100 liter bahan bakar tertentu mengandung sekitar 40 liter biodiesel berbasis sawit. Program ini memberikan banyak manfaat, mengurangi ketergantungan terhadap impor energi, meningkatkan penggunaan produk dalam negeri, serta menciptakan nilai tambah bagi sektor perkebunan dan industri nasional. Di balik setiap liter biodiesel terdapat proses panjang yang melibatkan petani, industri pengolahan, peneliti, hingga tenaga kerja di berbagai daerah. Inilah contoh bagaimana inovasi dapat menghubungkan sektor pertanian dengan kebutuhan energi modern. Dari kebun sawit menuju tangki kendaraan, dari sumber daya lokal untuk ketahanan energi nasional.
4: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi.

0: Kamu tahu nggak? Banyak banget berita hoax yang beredar di media sosial akhir-akhir ini.
1: Oh iya? Aku juga sering lihat berita yang nggak jelas sumbernya. Emangnya kenapa sih kita harus hati-hati sama hoax?
0: Ya, berita hoax kan pastinya bisa menimbulkan kepanikan, salah paham, dan bahkan bisa memecah belah masyarakat. Makanya, penting banget buat kita cek kebenaran informasi sebelum menyebarkannya.
1: Iya sih, aku pernah dengar kalau hoax itu bisa merugikan banyak orang. Tapi, gimana caranya kita bisa tahu berita itu hoax atau bukan?
0: Nah, kita bisa mulai dengan cek sumber berita. Lihat siapa yang menerbitkannya dan pastikan informasi tersebut sudah diverifikasi oleh media terpercaya. Selain itu, kita juga bisa gunakan situs atau aplikasi pengecek fakta.
1: Wah, benar juga Tia. Kadang kita terlalu cepat percaya dan share tanpa mikir. Jadi, kita harus lebih teliti ya.
0: Iya, benar banget. Satu lagi Bella. Kita bisa edukasi teman dan keluarga kita untuk selalu mengecek fakta sebelum menyebarkan berita.
1: Baiklah, aku setuju. Yuk, kita mulai dari diri kita sendiri untuk melawan hoax.
0: Penyebaran berita hoax bisa menimbulkan kerugian besar bagi masyarakat. Mari, kita bersama-sama cek kebenaran informasi sebelum menyebarkannya. Gunakan sumber berita terpercaya dan lakukan pengecekan fakta. Dengan begitu, kita bisa menciptakan lingkungan informasi yang sehat dan terpercaya. Bersama, kita bisa melawan hoax.
2: Mungkin kita sudah tidak asing dengan tokoh yang satu ini. Namanya diabadikan menjadi salah satu bandara internasional di Indonesia, digunakan sebagai nama stasiun kereta api, bahkan wajahnya menghiasi uang pecahan Rp50.000. Ia adalah Insinyur Haji Juanda Kartowijaya, Perdana Menteri Indonesia terakhir yang dikenal dengan julukan Menteri Maraton karena kiprahnya yang panjang di berbagai kementerian. Namun, jasa terbesar Juanda bukanlah jabatan yang pernah diembannya. Pada 13 Desember 1957, ia mencetuskan Deklarasi Juanda, sebuah gagasan yang menegaskan bahwa laut di antara dan di sekitar pulau-pulau Indonesia merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Deklarasi ini menjadi tonggak penting lahirnya konsep negara kepulauan yang kemudian diakui dunia melalui UNCLOS. Berkat pemikiran dan perjuangan Insinyur Haji Juanda Kartowijaya, Laut Indonesia kini menjadi pemersatu ribuan pulau yang membentuk Nusantara.
3: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi telah merambah ke seluruh dunia. Dengan ditandainya kemajuan media informasi dan teknologi, manusia pun menjadi pemeran utama dalam menentukan langkah ke depan. Contoh konkret yang ada pada kehidupan saat ini adalah bagaimana peran orang tua dalam memberikan dan mengarahkan media informasi dan teknologi yang ada pada anak, sehingga menjadi tolak ukur perkembangan anak di masa yang akan datang. Salah satu tujuan oleh pemerintah ialah meningkatkan pembangunan bangsa yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan, serta mewujudkan masyarakat yang berkualitas. Mari kita dukung program nasional tersebut dengan memanfaatkan layanan media informasi dan teknologi secara terarah dan terpadu dari masing-masing individu.

0: Mungkin kita sudah tidak asing dengan tokoh yang satu ini. Namanya diabadikan menjadi salah satu bandara internasional di Indonesia, digunakan sebagai nama stasiun kereta api, bahkan wajahnya menghiasi uang pecahan Rp50.000. Ia adalah Insinyur Haji Juanda Kartowijaya, Perdana Menteri Indonesia terakhir yang dikenal dengan julukan Menteri Maraton karena kiprahnya yang panjang di berbagai kementerian. Namun, jasa terbesar Juanda bukanlah jabatan yang pernah diembannya. Pada 13 Desember 1957, ia mencetuskan Deklarasi Juanda, sebuah gagasan yang menegaskan bahwa laut di antara dan di sekitar pulau-pulau Indonesia merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Deklarasi ini menjadi tonggak penting lahirnya konsep negara kepulauan yang kemudian diakui dunia melalui UNCLOS. Berkat pemikiran dan perjuangan Insinyur Haji Juanda Kartowijaya, Laut Indonesia kini menjadi pemersatu ribuan pulau yang membentuk Nusantara.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Aduh, kasihan si air. Terbuang cuma-cuma. Hei, Kerang. Kamu kok tidak ditutup sih? Aku sudah penuh nih.
1: Bak, mana ku tahu. Kan manusia yang harus menutupku.
0: Ah, ini gara-gara manusia. Gak tahu menghemat air. Padahal banyak yang memerlukan.
2: Mengapa orang berjudi? Jawaban yang paling sering muncul adalah untuk kesenangan, mendapatkan uang, atau sekedar mencari sensasi. Menurut Mike Robinson, Assistant Professor of Psychology, Wesleyan University, yang juga seorang peneliti tentang kecanduan, salah satu ciri khas perjudian adalah faktor ketidakpastian, baik itu ketidakpastian probabilitas untuk menang, maupun ketidakpastian akan dapat atau tidaknya hadiah. Justru, ini berperan penting dan menjadi daya tarik perjudian. Dopamin, neurotransmitter yang dilepaskan otak selama aktivitas yang menyenangkan, dilepaskan selama situasi berjudi. Pelepasan dopamin selama berjudi terjadi di area otak, mirip dengan yang terlihat pada orang yang menderita kecanduan narkoba. Hal ini bahkan bisa mengubah cara penjudi merespons kekalahan. Perasaan kehilangan uang menjadi pemicu pelepasan jumlah dopamin yang hampir sama levelnya dengan rasa kemenangan. Dan akibatnya, bukan rasa kecewa yang muncul. Justru sebaliknya, kekalahan memicu keinginan untuk terus bermain.
3: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi. Satu.
4: Kepada kaum muslimin dan muslimat di kota Sibolga dan sekitarnya, telah tiba saat untuk menunaikan ibadah solat zuhur.
5: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

0: yang masih hidup banyak, yang mengakhiri hidup juga banyak.
1: Cari tahu dan pelajari lebih dulu sebelum menyesal kemudian.
2: Masih suka bingung gak sih sama gelar DR dan penyebutannya? Penyebutan gelar tersebut memang hampir mirip, tapi hati-hati loh dalam penyebutannya. Yuk kita bahas. 1. Penyebutan gelar DR. D besar, R kecil. Dibaca doktor. Gelar ini untuk seseorang yang sudah menyelesaikan pendidikan S3. Misalnya nih, doktor di bidang ilmu komunikasi. 2. Penyebutan gelar DR dengan D dan R huruf kapital semua. Gelar dengan huruf DR ini adalah singkatan dari Doktor Honoris Causa yang diberikan oleh perguruan tinggi kepada tokoh atau individu yang mumpuni dalam bidang tertentu. Dan biasanya merujuk pada seseorang dengan posisi kehormatan seperti seorang profesor. 3. Penyebutan gelar dengan huruf D kecil dan R kecil, artinya dokter atau dokter medis. Orang yang menyelesaikan pendidikan di bidang kedokteran, misalnya dokter Maria, dokter spesialis mata. Nah, semoga tidak bingung lagi ya dengan gelar DR dan penyebutannya.

Halo RRI, hadir untuk mendengarkan dan memberikan solusi. Program interaktif yang memberikan Anda kesempatan untuk menyampaikan masalah pelayanan publik yang sedang Anda hadapi. Mulai dari layanan pemerintah, kesehatan, pendidikan, hingga masalah sosial lainnya. Halo RRI, siap membantu. Kami akan menghubungkan Anda dengan pihak-pihak instansi terkait yang dapat memberikan solusi langsung dengan 3 langkah mudah. Langkah pertama, sampaikan masalah atau keluhan Anda kepada kami. Anda bisa menghubungi kami melalui telepon, pesan singkat, atau media sosial RRI Sibolga. Jelaskan secara singkat permasalahan pelayanan publik yang Anda alami, seperti layanan pemerintah, kesehatan, pendidikan, atau lainnya. Langkah kedua, tim Halo RRI akan memverifikasi pengaduan Anda dan menyiapkan tindak lanjutnya. Kami akan menghubungi instansi atau pihak terkait yang berwenang untuk mendapatkan klarifikasi dan solusi atas masalah Anda. Langkah ketiga, solusi atau tindakan nyata akan kami hadirkan untuk Anda dalam program Halo RRI. Kami akan mengundang pihak-pihak instansi terkait untuk memberikan jawaban dan tindak lanjut yang konkret. Anda akan mendengarkan solusi langsung dari sumber yang kompeten. Hubungi kami setiap hari Senin dan Jumat pukul 9 sampai dengan pukul 10 waktu Indonesia Barat di nomor 0631-22506 atau 0811-619-3033 serta melalui media sosial kami dan dapatkan solusi yang nyata. Kami siap mendengarkan dan mencari solusi untuk masalah pelayanan publik Anda. Halo RRI.

0: Buku adalah jendela dunia, sumber berbagai informasi, membuka wawasan tentang berbagai hal. Semakin banyak pengetahuan yang kamu miliki, semakin siap pula kamu menghadapi berbagai tantangan yang mungkin muncul di masa depan. Ada manfaat lain juga loh, saat kamu membaca buku, dapat mengurangi gejala depresi, mengurangi stres, meningkatkan empati, meningkatkan kecerdasan, meningkatkan fungsi otak dan harapan hidup, serta meningkatkan kualitas tidur juga loh. Jadi, buku apa yang kamu baca saat ini?
1: Tradisi unik yang bisa ditemukan ketika berkunjung ke Pulau Sumba adalah tradisi cium hidung. Tradisi ini merupakan tradisi yang sudah diwariskan turun-temurun oleh leluhur orang Sumba. Tradisi ini mungkin kelihatan tabu bagi orang yang baru mengunjungi Sumba. Namun tradisi ini sudah turun-temurun dilakukan, sehingga siapapun tamu yang datang harus saling mencium hidung terlebih dahulu sebelum dipersilahkan untuk duduk. Keunikan yang diwarisi masyarakat Sumba ini merupakan kewarisan dengan tradisi cium hidung dilakukan tanpa memandang fisik, jenis kelamin, suku, ras, agama, status, usia, serta status sosial. Setiap pertemuan terlebih dalam rangka acara kekeluargaan seperti pernikahan, adat, dan lain-lain, masyarakat Sumba akan secara langsung melakukan berciuman hidung di depan umum. Oleh sebab itu, sebaliknya, bila tidak melakukan cium hidung, setiap kali ketemu akan dipandang sebagai orang yang sombong dan tidak mengenal saudara atau keluarga. Penduduk masyarakat Nusa Tenggara Timur berpendapat bahwa cara melakukan berciuman hidung dalam masyarakat Sumba ialah meniru dari semut merah dan menjadikannya sebagai lambang persaudaraan atau persahabatan. Tradisi ini biasanya dilakukan dengan cukup menyentuhkan hidung ke orang lain yang ditemu. Adapun cara yang biasa dilakukan dalam warisan cium hidung, yaitu saat berciuman hidung harus dalam keadaan tertutup dan mata harus memandang orang yang dicium, serta menahan nafas. Tangan saling berpegangan pada bagian bahu kepada orang yang dicium, dan orang yang dicium hanya pada bagian ujung hidung saja. Dengan demikian, sebagai bentuk rasa saling hormat, maka anak muda wajib mendahului untuk mencium orang yang lebih tua saat bertemu. Saat ketika menjalankan tradisi ini pun tidak disertai dengan hasrat seksual, walaupun berciuman antara jenis kelamin yang berbeda, sehingga tradisi cium hidung ini juga bukanlah merupakan sebuah bentuk seksual. Bagi masyarakat Sumba Timur, tradisi cium hidung ini mengandung media pembelajaran yang mendalam. Pembelajaran pertama, hidung yang digunakan untuk berciuman digunakan sebagai bagian alat pada bagian pernafasan yang mengandung arti kehidupan. Masyarakat Sumba sangat memaknai tradisi cium hidung sebagai tradisi yang menghidupkan dengan rasa kekeluargaan, persaudaraan, dan rasa persahabatan satu sama lain. Pembelajaran kedua yaitu antara kedua bola mata saling bertatapan, dan disitulah kita bisa melihat bagaimana pandangan mata terbuka yang menggambarkan rasa kejujuran dan ketulusan antara kita dengan orang lain. Hal ini membuktikan kejujuran dan ketulusan dalam mempedulikan sesama tanpa harus membeda-bedakan kita dengan orang lain. Pembelajaran ketiga yaitu tangan yang berpegangan bagian bahu sebagai bentuk rasa yang peduli dan penuh kasih kekeluargaan harus dipertahankan. Masyarakat Sumba mengartikan, jika dengan melakukan tradisi cium hidung, jarak antara dua orang yang seakan didekatkan. Cium hidung sebagai tanda rasa kasih sayang dan rasa peduli, rasa ketulusan, rasa kekeluargaan, serta rasa kerendahan hati, simpati, dan bela rasa.

0: penyakit kuning dan penyakit kaki gajah.
1: Mereka sudah mau membersihkan rumah mereka.
0: Menguras, mengubur, dan menutup jurus ampuh membasmi nyamuk.
2: When you sing, you begin with do, re, mi.
3: Sistem notasi musik dengan menggunakan suku kata do, re, mi, dan seterusnya ini dikenal sebagai solfeggio. Kata solfeggio sendiri berasal dari kata solmization yang merujuk pada praktik menyanyikan skala musik dengan menggunakan suku kata tertentu. Jadi, pada abad ke-11, ada seorang biarawan Italia, Guido Arezzo, yang dianggap sebagai penemu sistem solfeggio modern. Ia mengembangkan sistem ini untuk membantu para penyanyi gereja dalam mempelajari dan mengingat nada-nada musik. Guido memilih suku kata tersebut dari baris pertama himne Gregorian, Utque Anlaxis. Ada ut diambil dari kata ut pada baris pertama himne, re diambil dari baris kedua, sampai kata la yang diambil dari baris keenam. Nantinya, suku kata ut diganti menjadi do karena dianggap lebih mudah diucapkan dan memiliki bunyi yang lebih terbuka. Penggunaan do re mi sebagai standar internasional memudahkan musisi dari berbagai negara untuk berkomunikasi dan berkolaborasi, terbukti efektif dan telah digunakan selama berabad-abad sampai sekarang.
2: Do re mi fa so la ti do so do.

0: Dek, entah kenapa cinta kali abang sama muda.
1: Apanya abang ini? Cinta-cinta di pinggir jalan pula. Yang abang pikirnya aku cewek apaan?
2: Hey.
1: Sana kau.
3: Wow. Bukan tentang apa yang akan kau katakan, akan tetapi bagaimana caramu mengatakan.
4: Dek, entah kenapa cinta kali abang sama muda.
1: Abang, aku kan jadi malu. Abang ini.
5: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

Baik, selamat siang pendengar program 1 RRI Sibolga dimanapun Anda berada. Itu tadi lagu Rantau dan Pajawah dari Ipang featuring Rayola. Dan setelah ini pendengar, akan kami hadirkan lagu Dendang Minang dari Diva Aurel featuring Onco Flash, yang akan menjadi lagu penutup di musik tradisional dan budaya edisi siang hari ini. Dan kami informasikan juga pendengar bahwa di formasi pukul 13 waktu Indonesia Barat, pendengar akan kami hadirkan Lintas Megatol, siaran berjaringan Korwil 16, Medan Sibolga Gunung Sitoli dan Nias Selatan, yang akan disampaikan langsung dari RRI Programa 1 Medan. Jadi jangan kemana-mana pendengar, tetap bersama kami di Programa 1 RRI Sibolga, kanal informasi dan inspirasi.

0: 12 waktu Indonesia Barat.
1: Saatnya kita ikuti Lintas Megatol, menyajikan kabar terkini, akurat dan terpercaya. Siaran berjaringan Korwil 16, RRI Medan, RRI Sibolga, RRI Gunung Sitoli, dan stasiun produksi Nia Selatan.
0: Pendengar, sejumlah berita dan informasi mengisi Lintas Megatol siaran perjaringan Korwil 16 Medan, Sibolga, Gunung Sitoli, dan Nia Selatan. Di antaranya, Polda Sumut mengamankan 37 orang dalam operasi grebek sarang narkoba di Desa Percot, Kabupaten Deli Serdang. Bupati Humbang Hasundutan meninjau pembukaan jalan usaha tani untuk mempermudah akses pertanian masyarakat. Inilah Lintas Megatol selengkapnya Selasa 13 Oktober 2026 bersama saya, Rafika Putri. Mengawali berita pertama, Polda Sumatera Utara mengamankan 37 orang dalam operasi grebek sarang narkoba di Desa Percut, Kabupaten Deli Serdang. Sebanyak 27 orang dinyatakan positif narkoba berdasarkan hasil tes urin, dan sementara dua lainnya diduga terlibat peredaran narkoba. Berikut laporan Nisfu Fitri Sirait.
2: Operasi grebek sarang narkoba atau GSN digelar Direktorat Reserse Narkoba Polda Sumatera Utara bersama tim gabungan pada Minggu sore kemarin. Penggerebekan berlangsung di kawasan bantaran sungai Jalan M. Yusuf Jintan, Desa Percut, Kecamatan Percut Seituan, Kabupaten Deli Serdang. Operasi melibatkan BNN Provinsi Sumatera Utara, Polrestabes Medan, TNI, Pemerintah Daerah, dan Satpol PP. Direktur Reserse Narkoba Polda Sumut, Kombes Pol Andi Arisandi menjelaskan, dari 37 orang yang diamankan, 27 orang positif menggunakan narkoba berdasarkan pemeriksaan urin. Sementara itu, 2 orang diduga berperan sebagai pengedar. Selain sabu seberat 100 gram, petugas menyita 5 mesin judi dingdong dan 3 kantong berisi koin permainan tersebut.
3: Yang kami amankan ada narkotika jenis sabu sebanyak 100 gram, kemudian ada 3 buah kantongan berisi koin dingdong, mesin judi dingdong 5 unit, ada uang tunai sebanyak 1.635.000, anak hisap bom sebanyak 52 buah, ada kaca pirex 100, ada mancis 25 buah, ada sajam jenis celurit 1 buah dan 3 buah pisau. Ada kami amankan juga 19 alat komunikasi, 1 unit tablet, 3 unit timbangan digital.
2: Kepala Desa Percut, Ashari Shah, menyampaikan apresiasinya atas operasi GSN tersebut. Ia mengatakan penggerebekan narkoba di desanya sudah beberapa kali dilakukan oleh aparat, tetapi aktivitas serupa kembali muncul.
4: Di sini saya selaku pemerintahan Desa Percut yang pertama mengucapkan terima kasih kepada tim yang setelah melaksanakan kegiatan grebek kampung narkoba. Karena ini juga adalah kemauan daripada masyarakat. Jadi harapan kita ke depan ini tidak hanya sebatas setahun sekali, bahwasanya terus menerus akan dilaksanakan grebek narkoba ini. Ini hal yang luar biasa. Jadi untuk yang lain mungkin dengar, segera hentikan tindakan kalian menjual yang namanya barang-barang narkoba.
2: Sebanyak 27 orang yang positif menggunakan narkoba akan ditindaklanjuti melalui rehabilitasi. Sementara 2 orang yang diduga sebagai pengedar akan diproses sesuai ketentuan hukum. Dari Medan, Nisbu Fitri Sirait, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Harga sejumlah komoditas sayuran di pasar tradisional Sibolga dan Tapanuli Tengah mengalami kenaikan. Berikut laporan Denny Siahaan.
5: Sejumlah pedagang sayur mayur di pasar tradisional dan pasar Sibolga Nauli mengaku kalau harga sejenis sayuran mengalami kenaikan. Di pasar Sibolga Nauli misalnya, sayuran jenis brokoli mengalami kenaikan harga, kemudian cabai, tomat, serta sayur buncis. Emar Bun, seorang pedagang sayur mayur di pasar Sibolga Nauli, di sela-sela melayani pembeli kepada RRI mengatakan kenaikan harga tersebut tidak terlalu tinggi, hanya berkisar di antara Rp200 hingga Rp1.000 dalam per kilonya. Marbun juga mengatakan kenaikan harga sejumlah jenis sayuran itu dipicu buruknya kondisi cuaca di Sumatera Utara pada akhir-akhir ini.
6: Oh, harga pada hari ini ada sedikit kenaikan lah.
5: Selain mengakui naiknya harga jenis sayuran, Marbun juga mengatakan animo warga untuk membeli turut berkurang. Dan hal ini, kata Marbun, menjadi penyebab utama berkurangnya hasil penjualan pedagang sayur. Denny Sihaan melaporkan.
0: Gubernur Sumatera Utara Bobi Nasution menargetkan Dispora Sumut menjadi BLUD pada 2028 agar mampu mengelola aset secara mandiri tanpa bergantung pada APBD. Berikut laporan Siti Salsah.
7: Gubernur Sumatera Utara Bobi Nasution menargetkan Dinas Pemuda dan Olahraga Sumatera Utara Dispora Sumut untuk bangkit menjadi Badan Layanan Umum Daerah BLUD tanpa suntikan dana dari APBD di tahun 2028. Hal itu ia katakan dalam pembukaan Kongres Luar Biasa Pemilihan Ketua Persatuan Sepak Bola Indonesia PSSI Sumatera Utara periode 2026-2030 pada Senin 12 Oktober 2026. Bobi mengatakan, sebelum Dispora resmi menjadi BLUD, dinas tersebut akan diberikan aset terpisah senilai 3,2 triliun rupiah untuk dikelola. Ia berharap agar Dispora menjadi industri yang tidak hanya berfokus pada ekosistem pemain, namun juga pada aspek ekonomi.
8: Tapi secara perjalanan organisasi, kami ingin menjadikannya namanya Dinas Industri Olahraga. Jadi dia berputar, mulai dari organisasinya harus bisa layaknya seperti industri olahraga. Dia harus seperti ekosistem pemain, tadi pelatih dan segala macam, sampai dengan menjadikan dia menjadi ekosistem ekonomi, sehingga dia bisa menghasilkan.
7: Kepala Dispora Sumut, Muhammad Mahfullah Pratama Daulay mengungkapkan, dinas tersebut merupakan yang pertama di Indonesia yang menjadi BLUD. Selain itu, Mahfullah mengatakan, Gubernur memberikan mandat kepada pihaknya untuk menyusun rencana bisnis di kawasan sport center.
9: Tentunya kita harus matang menyusun rencana bisnis yang akan dijalankan. 2027 itu kita akan diberikan peluang untuk membangun apa yang menjadi bisnis kedepannya, sehingga diharapkan 2028 kita sudah mandiri.
7: Lebih lanjut, Mahfullah mengatakan pembentukan Dispora menjadi BLUD akan dimulai pada minggu kedua bulan November 2026. Ia juga berharap anggaran BLUD ini dapat memberikan dukungan melalui hibah kepada KONI dan berbagai cabang olahraga. Siti Salha melaporkan.
0: Anda masih mendengarkan Lintas Megatol yang juga dipancarluaskan oleh RRI Medan, RRI Sibolga, RRI Gunung Sitoli, dan Stasiun Produksi Nia Selatan. Anda juga dapat mendengarkan siaran ini melalui aplikasi RRI Digital. Beralih ke berita selanjutnya, pendengar, pemerintah Kota Gunung Sitoli memperkuat keterbukaan informasi mengenai distribusi gas LPG 3 kg kepada masyarakat. Berikut laporan Ida Rahmi, Telung Banua.
10: Pemerintah Kota Gunung Sitoli terus berupaya memberikan transparansi informasi terkait penyaluran gas LPG 3 kg kepada masyarakat. Melalui akun resmi Facebook Pemerintah Kota Gunung Sitoli, Kepala Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam Setda Kota Gunung Sitoli, Siti Karyahalawa, menyampaikan pihaknya setiap hari menyiarkan informasi ke pangkalan-pangkalan mana saja gas LPG disalurkan. Hal ini dilakukan agar masyarakat dapat mengetahui secara pasti lokasi pangkalan yang menerima pasokan gas pada hari tersebut. Pemko Gunung Sitoli mencatat terdapat sekitar 254 pangkalan yang tersebar di wilayah Kota Gunung Sitoli. Sementara untuk pendistribusian, hanya terdapat 3 agen resmi. Ketiga agen tersebut hanya mampu mendistribusikan gas LPG 3 kg ke sekitar 40 pangkalan dalam satu hari, sehingga sistem penyaluran dilakukan secara bergantian setiap harinya ke pangkalan-pangkalan yang ada.
11: Pemerintah Kota Gunung Sitoli melalui Facebook Pemerintah Kota, setiap hari kita menyiarkan ke pangkalan-pangkalan mana disalurkan gas setiap hari, supaya masyarakat mengetahui pangkalan mana yang menerima gas.
10: Jumlah tabung yang diterima setiap pangkalan pun bervariasi. Ada yang menerima 100 tabung dan ada yang menerima 80 tabung. Tergantung permintaan yang diajukan pangkalan berdasarkan logbook yang memuat nama-nama penerima manfaat. Terkait hal tersebut, pemilik pangkalan Mawar Gas, Suryani Zebua, membenarkan penyaluran di pangkalan berjalan lancar. Ia menambahkan pasokan gas untuk pangkalannya rutin masuk setiap hari Senin.
12: Informasi dari Mawar Gas, alhamdulillah penyaluran gas dari pangkalan ke ejen lancar ya setiap minggu. Kami rutin menerima 100 tabung. Kita masuk setiap hari Senin. Jadi dalam satu bulan 400 tabung. Itu kuota yang kami terima.
10: Dengan sistem penyaluran bergilir dan transparansi informasi dari pemerintah, diharapkan distribusi LPG 3 kg dapat merata dan tepat sasaran kepada masyarakat yang membutuhkan. Ida Rahmita Lambanua melaporkan.
0: Kementerian Agama Kabupaten Nia Selatan memperkuat kompetensi guru pendampingan dan sarana pendidikan untuk meningkatkan literasi dan numerisasi siswa madrasah. Berikut laporan Arno Felis Hulu.
13: Kementerian Agama Kabupaten Nia Selatan melakukan berbagai upaya dalam meningkatkan angka literasi dan numerasi di seluruh satuan pendidikan yang berada di bawah naungan lembaga tersebut, khususnya madrasah. Upaya yang dilakukan diantaranya memberikan kesempatan pelatihan kepada guru, membentuk kelompok belajar hingga terus menginventaris kebutuhan tenaga guru dan sarana pendukung di madrasah. Akan tetapi upaya tersebut diakui belum maksimal karena disebabkan beberapa faktor. Menurut Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Nia Selatan Fadlin Gea, selain keterbatasan anggaran, tantangan lainnya yang harus dihadapi adalah kecenderungan penggunaan gadget di kalangan anak-anak di masa sekarang ini. Selain itu juga disebabkan kesenjangan kualitas pembelajaran antara satuan pendidikan yang dipengaruhi ketersediaan sarana-prasarana.
14: Misalnya dari min 1 ke min 2 misalnya tentu ada kesenjangan ya. Kualitas itu yang dipengaruhi baik dari sarana-prasarananya maupun juga dari SDM-nya.
13: Fadlin Gea menambahkan kondisi geografis Kabupatennya Selatan, utamanya di wilayah kepulauan, juga menjadi faktor lainnya penyebab masih rendahnya angka literasi dan numerasi siswa madrasah. Begitu juga dengan keterbatasan SDM yang tidak hanya soal jumlah, namun termasuk latar belakang pendidikan guru, serta kompetensi tenaga kependidikan yang belum mengisi jabatan tertentu seperti kepala sekolah dan pengawas sekolah. Untuk itu, sesuai dengan rencana kerja 2025-2030, Kemenag Nia Selatan melakukan pemetaan, penguatan kompetensi, pendampingan berkelanjutan, evaluasi dampak, dan penguatan kepemimpinan sebagai strategi untuk meningkatkan angka literasi dan numerasi. Ia mengemukakan peningkatan angka literasi dan numerasi menjadi prioritas agar lebih baik dibanding tahun 2025 yang masih berada di bawah 50%. Oleh karena itu, ia berharap pihaknya dapat menjalin kerjasama dengan Dinas Pendidikan Kabupaten Selatan dalam hal pelatihan guru sebagai upaya memaksimalkan upaya untuk mewujudkan harapan tersebut. Ano Verlis Hulu melaporkan.
0: Bupati Humbang Hasundutan Olowan Nababan meninjau pembukaan jalan usaha tani di Desa Tarabintang untuk mendukung akses dan aktivitas pertanian masyarakat. Berikut laporan James Franciscus.
15: Pemerintah Kabupaten Humbang Hasundutan terus mendorong pembangunan jalan pedesaan untuk mendukung aktivitas masyarakat, termasuk di sektor pertanian. Hal itu disampaikan Bupati Humbang Hasundutan Olowan P. Nababan saat meninjau pembukaan jalan usaha tani di Dusun Lai Kapur, Desa Tarabintang, Kecamatan Tarabintang kemarin. Pembukaan jalan usaha tani tersebut diharapkan dapat mendukung akses masyarakat menuju kawasan pertanian. Keberadaan jalan usaha tani dapat membantu petani mengangkut sarana produksi maupun hasil panen, sehingga aktivitas pertanian berpotensi berjalan lebih mudah.
16: Kami telah membuka jalan usaha tani kurang lebih 6 km dan akan berkelanjutan ke depannya. Kiranya masyarakat di sini bersama Dusun Lai Kapur bisa menjadi sejahtera dan bisa membuka ladang atau perkebunan.
15: Pembangunan jalan usaha tani merupakan salah satu yang berperan dalam mendukung konektivitas kawasan pertanian dengan pemukiman maupun akses transportasi lainnya. Dengan akses yang memadai, petani diharapkan dapat lebih mudah menjangkau lahan dan mendistribusikan hasil pertanian. James melaporkan.
0: Masyarakat mengapresiasi kehadiran Deputi Sarana Prasarana dan Sistem Komunikasi Basarnas di Kepulauan Nias saat meninjau kesiapan operasi SAR. Berikut laporan Munyeli Hareva.
17: Sekaligus mengecek juga kesiapan KSN Akulan.
18: Deputi Bidang Sarana dan Prasarana Basarnas Marsikal Muda TNI Dr. Widyargo Iko Putra SEMM melakukan kunjungan kerja ke kantor SAR Nias untuk memastikan kesiapsiagaan operasi SAR dalam menghadapi potensi bencana dan musibah di wilayah Kepulauan Nias. Dalam kunjungan kerja selama dua hari itu, Deputi Sarpras melakukan pengecekan menyeluruh terhadap kelengkapan, kesiapan peralatan personil hingga armada SAR. Kepala Kantor SAR Nias melalui Humas Asani Mubarubu mengatakan, salah satu agenda utama kunjungan tersebut adalah pemeriksaan kesiapan KN SAR Nakula yang berukuran 40 meter. Pemeriksaan dilakukan secara detail mulai dari personil, anjungan kapal hingga kondisi mesin. KN SAR Nakula ini masih disandarkan di Sibolga, namun karena kunjungan Deputi Sarpras, kapal tersebut disandarkan di Pelabuhan Teluk Dalam Kabupaten Nias Selatan.
17: Kedatangan Pak Marskal Muda TNI ya, sekalian kunjungan kerja di kantor SAR Nias, wilayah kantor SAR Nias. Yang pertama itu dia berkunjung di kantor dan mengecek semua perlengkapan, kesiapan peralatan, baik di personil maupun armada-armada yang tersedia di kantor SAR. Memastikan kesiapan operasi SAR saat ada bencana ataupun musibah yang diperlukan oleh masyarakat. Jadi pada kesempatan juga kemarin beliau mengecek armada Basarnas saat ini adalah KN SAR Nakula. Kapal berukuran 40 meter, dia berkunjung ke situ sekaligus mengecek juga kesiapan KN SAR Nakula.
18: Sementara itu, mewakili warga Kepulauan Nias, Eling Karihulu menyampaikan apresiasi atas kunjungan Deputi Sarpras Basarnas ke Kepulauan Nias untuk mengecek peralatan yang ada. Menurutnya, masyarakat di 4 kabupaten dan 1 kota di Kepulauan Nias sangat merasakan dampak positif kehadiran kantor SAR Nias yang sangat membantu saat terjadi musibah dan bencana.
17: Mewakili masyarakat menanggapi kunjungan Deputi kemarin ke Pulau Nias. Selama ini kami menilai keberadaan instansi Basarnas di Pulau Nias sudah sangat membantu dan sangat dirasakan dampak baiknya oleh masyarakat di 4 kabupaten 1 kota di Kepulauan Nias.
18: Ia berharap ke depan fasilitas, perlengkapan serta SDM Basarnas Nias dapat lebih ditingkatkan, termasuk penambahan pos-pos SAR di wilayah Kepulauan Nias mengingat tingginya potensi kerawanan bencana

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
0: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Ini kafe kamu ya? Kok kayak hutan mini ya?
1: Iya, konsepnya kan green cafe. Semua serba eco-friendly.
0: Ini sedotan bambu?
1: Iya, lagian kalau pakai plastik kan udah terlalu banyak jadi sampah.
0: Ngurusin ginian ribet gak sih?
1: Ya, ribet sih. Tapi kan mending ribet sekarang daripada nyesel nanti. Bumi ini bukan cuma buat kita kok, tapi buat generasi selanjutnya juga kan?
0: Keren, kamu jual kopi tapi peduli lingkungan juga ya?
1: Ya, ngopi boleh, tapi jangan lupa bumi juga harus sehat.
2: Apakah Anda sering terganggu dengan gigitan nyamuk? Berarti Anda harus memikirkan untuk mencoba tinggal di Islandia. Kenapa? Karena Islandia merupakan satu-satunya negara di dunia yang tidak memiliki nyamuk. Hal ini dikarenakan suhu yang rendah sepanjang tahun. Hal itu membuat nyamuk tidak mungkin dapat berkembang biak di negara tersebut lantaran terlalu dingin. Dengan suhu yang terus-menerus rendah, nyamuk tidak mampu bertahan hidup dan berkembang biak di sana.
3: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Baik, selamat siang mendengar program 1 RRI Sibolga dimanapun Anda berada. Senang sekali saya Azizi Akhur Fatul Jana bisa kembali menemani pendengar semua di Pro Dangdut. Dangdut adalah kita, edisi siang hari ini Selasa 13 Oktober 2026. Pendengar, kami nantikan pendengar untuk bisa bergabung bersama kami di 0631225 06 atau melalui pesan WhatsApp di 0811619033. Pendengar bisa merequest sejumlah lagu atau menyampaikan pilihan lagu dangdut tentunya di edisi siang hari ini, dan menyampaikan salam-salam untuk para pendengar lainnya atau sanak saudara yang sedang mendengarkan program 1 RRI Sibolga. Baik pendengar, langsung saja kita angkat telepon pertama kita. Selamat siang Pro Dangdut.
1: Dangdut adalah kita, Agisi ya.
0: Dangdut adalah kita dengan Opung Rania.
1: Betul sekali.
0: Oke. Apa kabar Opung Rania siang hari ini?
1: Kabarnya kabar sehat.
0: Kabar sehat. Cuaca di Sidempuan bagaimana? Sama?
1: Cerah.
0: Cerah, oke, sama berarti dengan di Sibolga.
1: Ya, oke, berarti kita satu langit ya.
0: Betul, semoga sehat selalu ya Opung.
1: Iya, sama-sama.
0: Cuacanya. Oke, mau request lagu apa siang hari ini?
1: Aku mau request lagu yang judulnya Bukan Yang Pertama.
0: Bukan Yang Pertama, aku cari dulu ya. Ini dari siapa penyanyinya?
1: Lupa aku dari siapa itu.
0: Oke, aku cari dulu. Bukan Yang Pertama.
1: Ya, sembari mencari aku salam-salam dulu ya.
0: Boleh.
1: Untuk Nenek Wirlangga, ditunggu suaranya. Untuk Boruta Masak Musir, untuk Opung Roma, untuk si Luhut Pak Fahan, untuk Pak RT, untuk si Bintang Pratama, untuk Sahar Siregar, Opung Rayan juga. Untuk semua-semua pendengar setia kita.
0: Oke, siap.
1: Ada lagunya?
0: Ini aku dapatnya Bukan Yang Pertama dari Mirnawati, atau bukan?
1: Gak ada yang dari laki-laki?
0: Yang laki-laki ada Ari and the Project. Terus Mega Mustika, ini perempuan.
1: Dari Mega Mustika aja?
0: Oke, Mega Mustika.
1: Iya. Untuk Ajiji, selamat bertugas, ditunggu lagunya ya.
0: Siap.
1: Okay. Selamat siang, Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
0: Dangdut adalah kita. Baik, pendengar, masih kami nantikan penelpon lainnya untuk bisa bergabung bersama kami di 0631225 06 atau melalui pesan WhatsApp di 0811619033. Baik, selamat siang, Pro Dangdut.
1: Dangdut adalah kita, Ajiji ya.
0: Dangdut adalah kita dengan Opung Roma.
1: Iya.
0: Oke. Okay. Apa kabar, Opung?
1: Kabar baik, kabar sehat, cantik.
0: Di sana bagaimana cuaca?
1: Di sini cerah.
0: Cerah. Asapnya sudah hilang, Opung?
1: Belum.
0: Oh,
1: masih
0: belum.
1: Masih apa? Masih ada juga.
0: Masih ada juga.
1: Belum ya. Belum bisa hilang.
0: Iya, baca di berita karhutla di Pekanbaru cukup besar ya, Opung ya.
1: Iya, mungkin itulah yang sama kami ini datang.
0: Iya, semoga Opung jaga kesehatan beserta keluarga dan pendengar lainnya yang ada di Sipahutar tentunya. Kalau memang masih ada asap,
1: kalau keluar harus pakai masker.
0: Kalau keluar harus pakai masker. Jika tidak ada kepentingan yang penting sekali, lebih baik di dalam.
1: Ini kan kabut asap ini kan bahaya itu ke paru-paru kan?
0: Iya, bahaya penyakit ISPA.
1: Iya, itu yang kita takutkan.
0: Oke, Opung.
1: Dari kalau cuaca di Sibolga bagaimana?
0: Cuaca cerah.
1: Oh, sama kita ya?
0: Iya, sama.
1: Secerah hati kita berdua lah kalau begitu.
0: Amin. Semoga cerah selalu.
1: Oke.
0: Oke, Opung mau request lagu apa?
1: Laguku Radio Cinta aja, Ajiji ya.
0: Radio Cinta. Oke, mau salam-salam untuk pendengar.
1: Ya, salam-salam. Yang baru turun untuk Opung Rania ya, iya kan?
0: Mm-mm.
1: Si Putri Malu katanya itu ya.
0: Oh, Putri Malu.
1: Iya, bukan Putri Sihirput. Si Putri Malu dia.
0: Oke. Okay.
1: Ya, untuk Nenek Wirlangga juga ditunggu suaranya. Ada Ingot, ada Luhu, Mama Anugerah juga, Eko, siapa lagi ya? Amang Tobing. Pak RT, Syahrul, buat semua-semuanya aja lah pendengar kita Jijia dimanapun berada.
0: Okay,
1: ditunggulah
0: siap
1: suaranya satu persatu dari Sabang sampai Merauke ya.
0: Siap.
1: Bagaimana lagu Opung?
0: Radio Cinta dari Maggie Z, Opung?
1: Ya, Maggie Z pun bisa ya, supaya jangan dari pari harja terus.
0: Oke.
1: Udah ada lagu Opung kan?
0: Ada.
1: Oke, buat Ajijia, tetap semangat. Selamat bertugas sampai tuntas. Siap. Jaga juga kesehatanmu ya.
0: Siap, Opung.
1: Iya, sehat selalu di sana ya.
0: Siap.
1: Oke, Ajijia, lagunya Opung tunggu. Selamat siang Pro Dangdut, Dangdut adalah kita.
0: Dangdut adalah kita. Baik pendengar, masih kami nantikan satu penelpon lagi di sesi pertama kita siang hari ini. Selamat siang Pro Dangdut.
2: Dangdut adalah kita.
0: Dangdut adalah kita. Oke, ini orang ketiga.
2: Ayo dengar orang ketiga aku. Banyak kali orang ketiga aku.
0: Bukan orang ketiga, penelpon ketiga orang Bang Riko. Okay.
2: Lagunya ya Liku-liku.
0: Liku-liku?
2: Iya.
0: Aku cari dulu ya.
2: Cari dulu.
0: Liku-liku ini dari siapa?
2: Ada.
0: Ada dari Yuli KDI. Terus?
2: Sama.
0: Ada Oh Liku-liku dari Trio Cabe Rawit.
2: Dari Trio Macan.
0: Ada.
2: Ada dari Trio Macan.
0: Aku cari dulu ya.
2: Iya, biar agak bagus yang kita siku dulu.
0: Oke. Mau salam-salam untuk pendengar yang lain?
2: Aku siapa ya? Salam ya buatnya tukang becak istri juga tapsingnya dalam kaumpa ya. Buatnya dari Sabang sampai Merauke, dari Pulau Roke sampai Pulau Papua. Akhirnya bisa orang ketiga di acara kakak. Ih, lama iya. Kali ya aku jadi orang ketiga. Jadi, bisa lah orang ketiga. Ada lagunya?
0: Liku-liku.
2: Dari Trio Macan.
0: Trio Macan sama Trio Cabe Rawit itu beda? Beda
2: lah. Kalau Trio Terbaik, dua. Penyanyinya ikut Trio Macan, tiga.
0: Oh iya.
2: Kalau dah ada dari Trio Macan yang judulnya WPY.
0: Iwa Peye.
2: Iya.
0: Oke.
2: Okay. Ada Wak Peye.
0: Ada.
2: Bukan. Iyalah aku lagi siapa ya buatnya omku, tanteku, abangku, otekku yang ada di siku, sadonyo, yang lagi duduk-duduk lagi ti ambon memandang-mandang lah pokoknya. Akhirnya bisa ikutan aku orang ketiga di tahun cakap ke Aji. Ih, payah kali ikutan awakkan orang ketiga ini.
0: Ya kan, ya siapa?
2: Siapa kalau bisa lah ambil ikutan orang ketiga, orang ketiga kan nama kan ikut pertama, kedua, sampai kelima itu dah payah banyak kalau di penyiar kau ikutan orang ketiga. Untungnya tambah sikit. Amo sangko tadi telefon kedua mo tadi ko kan orang ketiga juan. Ya lah boy, semua mo yang mau ikutan nanti ya buanya ke aja selamat tu sampai tuntas ya. Ada nenek lagi ya, ada tengku, ada boko tambah di samo sering si dempuan lain. Ini baru tambahan. Buat semua yang mau ikutan nanti saya dulu kompak ya. Banyak Kak Aji ya, selamat tugas sampai tuntas. Nanti malam siapa?
0: Nanti malam Kak Widya.
2: Ah, lagi yang kudah adat. Wah, ya pejudi ditanya juri nanti mah. Dah ada jam 7 lah hilang di siku. Yolah, tetap semangat aja dah Kak Aji di sana ya.
0: Oke, siap.
2: Dangdut adalah kita.
0: Dangdut adalah kita. Baik pendengar program Satu RRI Sibolga, dimanapun Anda berada, kita cukupkan dulu sesi pertama kita di Pro Dangdut edisi hari ini. Setelah ini akan kami hadirkan beberapa lagu pilihan pendengar setia program 1 RRI Sibolga. Ada lagu Bukan Yang Pertama dari Mega Mustika. Ini pilihan dari Opung Rania. Lalu ada Radio Cinta dari Megi Z, pilihan dari Opung Roma. Dan lagu Iwa Peye dari Trio Macan, pilihan dari Bang Riko. Jadi pendengar, selamat mendengarkan dan jangan kemana-mana, tetap bersama kami di program 1 RRI Sibolga, kanal informasi dan inspirasi.

0: berat sekali sih belanjaanku ini. Aduh. Kamu kalau jalan tuh lihat-lihat dong.
1: Iya, maaf. Saya nggak sengaja.
0: Orang segede ini masa kamu nggak lihat? Ih.
1: Iya. Saya salah ya, maaf.
0: Iya.
1: Tapi belanjaan kamu kok banyak banget. Boleh nggak kalau saya bantu bawain?
0: Iya nih, banyak banget. Boleh. Sebelumnya makasih ya bantuan kamu.
1: Ah, nggak apa-apa. Ya emang harus saling membantu kan.
0: Tapi maaf ya, bahasa aku tadi nggak mengenakan gitu.
1: Udah, nggak apa-apa. Situasinya tadi emang lagi berantakan gitu.
2: Membiasakan diri kita untuk meminta maaf terlebih dahulu dan mengucapkan ungkapan terima kasih adalah wujud kedewasaan diri. Pesan layanan masyarakat ini disampaikan oleh RRI Merauke.
3: Apakah Anda sering terganggu dengan gigitan nyamuk? Berarti Anda harus memikirkan untuk mencoba tinggal di Islandia. Kenapa? Karena Islandia merupakan satu-satunya negara di dunia yang tidak memiliki nyamuk. Hal ini dikarenakan suhu yang rendah sepanjang tahun. Hal itu membuat nyamuk tidak mungkin dapat berkembang biak di negara tersebut lantaran terlalu dingin. Dengan suhu yang terus-menerus rendah, nyamuk tidak mampu bertahan hidup dan berkembang biak di sana.
4: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: bilang, jangan kalian pakai-pakai handsetku. Kalau udah rusak gini, cak mana? Makanya, biasakan kalau minjem sesuatu itu dijaga.
1: Lah, kau kenapa? Apa lo handset murahan gitunya?
0: Ini bukan tentang mahal dan murahnya. Tapi kalau namanya minjam, ya pakai akal lah. Ini satu-satunya handsetku untuk dengar radio.
1: Kolot, dengar radio aja pun harus pakai handset.
2: Download tuh RRI Digital. Dengerin radio tanpa harus ketergantungan sama handset. Kocak lu.
3: Di Kalimantan, jangan tolak ketika teman atau orang lain menawarkan makanan atau minuman dan sebagainya jika tidak ingin tertimpa sial. Sering kita dengar istilah cicipi dulu sedikit, nanti kemponan. Kemponan adalah salah satu kepercayaan daya yang menjadi salah satu penyebab seseorang bisa mengalami penyakit atau kecelakaan. Ada beberapa jenis makanan yang sifatnya kuat pengaruhnya. Jika ditolak misalnya seperti ketan, kopi, dan nasi goreng. Sebaiknya walaupun sudah merasa kenyang, yang dapat kita lakukan adalah mengambil sedikit atau menyentuhnya sambil berkata pulopas atau pes-pes. Sebagai tata kramanya, sebaiknya menerima jamuan itu walaupun sedikit sebagai bentuk penghormatan dan penghargaan kita. Jadi ibaratkan peribahasa di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Jika itu masih baik, tidak ada salahnya untuk dihargai.

0: Baik pendengar program 1 RRI Sibolga dimanapun Anda berada, masih bersama Zizia Khurfatul Jana di Pro Dangdut. Dangdut adalah kita, edisi siang hari ini Selasa 13 Oktober 2026. Pendengar, masih kami nantikan pendengar lainnya untuk bisa bergabung bersama kami di 0631225 06, atau melalui pesan WhatsApp di 0811 619 3033. Baik, langsung saja kita terima penelpon selanjutnya. Selamat siang, Pro Dangdut.
1: Dangdut adalah kita.
0: Dangdut adalah kita dengan Bang Ariel. Apa kabar?
1: Kabar. Okay. Apa kabar kamu?
0: Baik, alhamdulillah.
1: Sama, baik juga.
0: Oke, okay, baik juga. Cuaca bagaimana? Cerah juga kah?
1: Mendung di sini.
0: Oh, mendung.
1: Iya. Yeah.
0: Oh, di sini cerah. Berarti beda langit kita.
1: Gak mungkin lah. Kan masih satu Indonesia.
0: Ya satu dunia pun langitnya sama.
1: Kalau beda langit gimana tuh?
0: Kata yang lain beda langit namanya.
1: Nah, itu orang ngaco itu.
0: Okay. Kan
1: beda langit, langitnya satu, buminya satu.
0: Nah betul. Oke, okay,
1: ya. Ada dangdut yang judulnya Ada Setan.
0: Ada Setan, sebentar aku cari dulu. Kayak waktu itu ada yang request.
1: Apa?
0: Waktu itu ada yang request Ada Setan Endang Triswati.
1: Gak tahu.
0: Sebentar aku cari yang pasti-pasti aja di dangdutnya ya. Ini penyanyinya gak ada.
1: Yang akhir nanti beda langit lagi.
0: Oke, okay, Rika Amelia ada. Ada Setan, mau. Atau
1: pokoknya yang ada penyanyinya lah.
0: Iya, yeah.
1: Kalau gak ada penyanyinya jauh gimana.
0: Oke, okay, Endang Trisnawati aja ya. Yang udah ada,
1: yeah.
0: Oke, okay.
1: Salam-salam lah buat Princess Undri, buat Ajijiah Fatul Jannah. Selamat tugas sampai tuntas. Sehat selalu, banyak rezeki, rajin ibadah. Makasih.
0: Amin. Sama-sama. Baik pendengar, masih kami nantikan pendengar lainnya untuk bisa bergabung bersama kami di 0631225 06, atau melalui pesan WhatsApp di 0811 619 3033. Pendengar bisa merequest atau memilih pilihan lagu dangdut pendengar, dan menyampaikan salam-salam untuk para pendengar lainnya atau pun sanak saudara yang sedang mendengarkan siaran kami RRI Program 1 Sibolga. Baik pendengar, masih kami nantikan pendengar lainnya untuk bisa bergabung bersama kami di 0631225 06, atau melalui pesan WhatsApp di 0811 619 3033. Baik, sembari kami nantikan pendengar lainnya bisa bergabung bersama kami, selain ini kami hadirkan lagu Ada Setan dari Endang Triswati, pilihan lagu pilihan dari Bang Ariel di Padang Sidempuan. Jadi pendengar, jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Program 1 RRI Sibolga, kanal informasi dan inspirasi.

0: Kesabaran teruji saat menunggu kereta api melintas. Namun keselamatan kita dan orang lain jauh lebih penting daripada sekedar terburu-buru.
1: Penasaran gak sih kenapa urutan huruf di keyboard tidak mengikuti aturan alfabet?
2: Dahulu, mesin tik menggunakan susunan huruf sesuai urutan abjad, yaitu A, B, C, D, dan seterusnya. Namun, susunan ini menimbulkan masalah karena banyak dari kata bahasa Inggris menggunakan huruf yang terlalu berdekatan yang mengakibatkan tuas pada mesin tik sering slip atau tersangkut saat digunakan. Oleh karena itu, diciptakanlah keyboard format QWERTY yang dicetuskan Christopher Latham Sholes tahun 1868. Ia menciptakan mesin ketik pertama yang dikenal dengan nama Sholes and Glidden Typewriter atau Remington. Dalam proses menemukan keyboard QWERTY, Sholes beberapa kali melakukan percobaan. Lalu, Sholes dan investornya mulai menjual hak produksinya ke perusahaan manufaktur Remington. Lalu Remington beberapa kali melakukan modifikasi. Pergantian susunan keyboard dari A, B, C, D ke QWERTY dilakukan agar pengguna bisa lebih nyaman saat menggunakan mesin tik.

0: Ayo dengar program 1 RRI Wolga dimanapun Anda berada, masih bersama Zizia Khrufatul Jannah di Pro Dangdut. Dangdut adalah kita edisi hari ini 13 Oktober 2026. Dan pendengar, masih kami nantikan pendengar lainnya untuk bisa bergabung bersama kami di 0631225 06, atau melalui pesan WhatsApp di 0811 619 3033. Baik, kita langsung saja ke penelpon selanjutnya. Selamat siang Pro Dangdut.
1: Selamat siang Pro Dangdut. Dangdut adalah kita, Mbak Jia.
0: Dangdut adalah kita dengan Mama Haryati.
1: Bukan, Bu Ritamba yang ada di Samosir,
0: oh, iya,
1: Mbak Jia.
0: Bu Ritamba yang ada di Samosir. Apa kabar, Bu Ru?
1: Kabar baik, kabar sehat, Mbak Jia. Tapi siarannya kurang bagus di sini, Mbak Jia. Banyak kali anginnya.
0: Iya, ini sekaligus mau menginfokan untuk para pendengar lainnya bahwa hari ini, siang ini sedang ada perbaikan di pemancar kami. Sebentar, Zia, oke.
1: Mudah-mudahanlah nanti bagus siarannya. Tadi pagi bagusnya, tapi kalau sudah jam 11, begitu juga yang kemarin pun, makanya aku nggak bisa gabung semalam. Mending ini masih kedengaran sedikit. Tapi kalau kemarin gak ada pun, cuman angin yang kedengaran di radio.
0: Iya, jadi sedang ada progres maintenance di pemancar Pro 2 dan Pro 3, matching arena OMB 1B, serta PA Pro 1 Pro 3. Jadi izin off di beberapa wilayah. Termasuk mungkin
1: mudah-mudahan nanti siaran kita makin bagus ya, Mbak Jia, ya.
0: Amin, amin.
1: Oke, aku mau request lagu lah, Mbak Jia.
0: Boleh, mau request lagu apa baru?
1: Ada lagu dari Ade Irma, Kumbang Kumbang.
0: Kumbang Kumbang, aku cari dulu ya.
1: Iya, Ade Irma.
0: Mau salam-salam untuk pendengar yang
1: mau
0: lain?
1: Salam-salam buat semua mualah, Mbak Jia. Nggak bisa ku dengar tadi siapa yang sudah gabung.
0: Oh iya, tadi ada Opung Rania, Opung Roma, Bang Riko, Bang Ariel. Baru itu yang bergabung.
1: Iya, mudah-mudahanlah sehat semuanya.
0: Oke.
1: Sehat kita semuanya ya, iya, Mbak Jia ya.
0: Amin.
1: Oke, Mbak Jia, ditunggu lagunya, ada kan?
0: Ada, Kumbang-Kumbang dari Ade Irma.
1: Iya. Buat Mbak Jia yang paling banyak, selamat juga sampai tuntas nanti ya, Mbak Jia ya.
0: Siap, terima kasih banyak, Bu.
1: Selamat siang Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
0: Dangdut adalah kita. Baik, pendengar, masih kami nantikan pendengar lainnya untuk bisa bergabung bersama kami di 0631225 06, atau melalui pesan WhatsApp di 0811 619 3033. Baik, langsung saja kita ke penelpon selanjutnya. Selamat siang Pro Dangdut.
2: Dangdut adalah kita.
0: Dangdut adalah kita. Apa kabar?
2: Kabar baik dong.
0: Ini Putri Rampah.
2: Iya.
0: Oke. Sudah dapat siaran kami?
2: Udah.
0: Sudah, alhamdulillah.
2: Tadi sebentar kok.
0: Saya sedang ada progress maintenance.

0: putri di sini?
1: Empat.
0: Ada empat, ada Putri Rampa, iya. Putri Malu, Putri...
1: Putri Kayangan,
0: Kayangan,
1: sama Putri apa tadi yang dari Sidimpuan itu?
0: Ayo.
1: Ah, lupa.
0: Bukan Putri Tidur, kah?
1: Bukan. Dia nggak pernah tidur itu. Kayak lagu apa itu? Nggak pernah tidur. Ya. Lagu apa itu? Aduh, lupa juga lagi. Nah.
0: Okay.
1: Putri Buaya juga ditunggulah suaranya ya.
0: Ada Putri Buaya?
1: Ada dong. Lengkap banget empat bersaudara itu. Satu lagi belum gabung.
0: Oke.
1: Okay. Buat yang mau gabung juga ditunggulah suaranya ya. Salam kenal, salam kekeluargaan. Buat Ajijia selamat bertugas sampai tuntas, tetap semangat, hati-hati pulangnya ya.
0: Siap, terima kasih banyak.
1: Putri Rampa turun dulu, mau pulang ke kampung.
0: Oke, siap.
1: Hati-hati pulangnya nak ya.
0: Siap.
1: Selamat siang dangdut adalah kita, terima kasih, bye-bye Ajijia.
0: Bye-bye Nenek. Baik pendengar, itu tadi Putri Rampa. Dan sekarang masih kami nantikan penelpon lainnya untuk bisa bergabung bersama kami di sesi kali ini. Selamat siang, Pro Dangdut. Oke, Bang Eko, apa kabar?
2: Baik.
0: Baik. Cuaca bagaimana, Bang Eko, di sana?
2: Cuaca mental.
0: Cerah, mendung?
2: Ya, mendung-mendung gimana gitu.
0: Oh ya, oke. Okay. Mau request?
2: Makanya aku bilang mentel.
0: Iya.
2: Jadi kalau di Siburga bagaimana cuaca?
0: Alhamdulillah cerah.
2: Oh.
0: Cerah, sedikit mendung sih tapi masih cerah.
2: Oh, oke. Okay.
0: Mau request lagu apa, Bang Eko?
2: Mau request lagu dari Sinaga Sister.
0: Oke, judulnya?
2: Bintang Idaman.
0: Bintang Idaman. Oke, mau salam-salam untuk pendengar yang lain?
2: Sama Opung Roma. Sama Boru Tamba yang ada di Samosir, sama Mama Haryati, sama semua pendengar. Banyak Kakak Haji dia, selamat tugas sampai tuntas.
0: Terima kasih banyak. Yang perlu
2: dangdut, dangdut adalah kita.
0: Dangdut adalah kita. Baik pendengar. Oke, ada lagi ternyata penelpon selanjutnya. Baik pendengar, selamat siang Pro Dangdut.
3: Iya.
0: Dengan siapa di mana?
3: Ini dengan Vina di Kampar Riau.
0: Dengan siapa?
3: Vina di Kampar Riau.
0: Vina?
3: Iya, Kak Azizia.
0: Oke, Kak Vina di Kepulauan Riau. Sudah lama ya gak gabung?
3: Iya, susah gabungnya kemarin itu kan siaran RRI Digital ada trouble katanya ya, Kak Gigi.
0: Oh
3: iya. Ada menjelang Piala Dunia yang kemarin.
0: Oh iya, benar.
3: Oh, jadi lama gak dengar suara Kak Gigi juga dan kawan-kawan Kak Gigi.
0: Oke. Okay.
3: Iya. Bang Joni gak siaran lagi ya, Kak Gigi?
0: Bang Joni sekarang ditugaskan ke Pro 2.
3: Oh,
0: jadi kalau kalau Kak Vina ingin mendengarkan atau ketemu sama Bang Joni, mungkin bisa pantau streamingnya di RRI Digital Pro 2 Sibolga.
3: Kemarin saya dengar waktu pas saya gabung, saya pikir itu Kak Bang Joni suaranya mirip, itu kan Bang Jeffrey.
0: Oh iya. Terus
3: request lagunya kan?
0: Boleh, mau request lagu apa?
3: Lagu dari dari Malaysia juga aja.
0: Judulnya?
3: Kura-kura dalam perahu.
0: Kura-kura dalam perahu, aku cari dulu ya. Mau salam-salam untuk pendengar lain.
3: Banyak Kak Azizia yang lagi berkita. Semoga selalu lancar, kita selalu Kak Azizia.

0: dan semuanya. Sekarang juga embargo turun, tadi ada Kak Eko, ada Putri Rantah, dan putri-putri semuanya, dan yang udah bergabung yang belum juga. Salam kenal semuanya, spesial banyak Kak Azizia yang ikut bertugas sampai tuntas. Terima kasih Kak Azizia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik pendengar, mungkin satu penelpon lagi akan kami hadirkan untuk pendengar setia program 1 RRI Sibolga yang ingin bergabung. Bisa bergabung bersama kami di 0631225 06, atau melalui pesan WhatsApp di 0811 6193033. Oke, baik pendengar, sembari kami nantikan penelpon lainnya untuk bisa bergabung bersama kami, setelah ini akan kami hadirkan beberapa lagu pilihan pendengar setiap program 1 RRI Sibolga. Ada lagu Kumbang Kumbang dari Ade Irma, pilihan dari Boru Tamba di Samosir. Lalu ada lagu Ani dari Roma Irama, pilihan dari Putri Rampah. Lalu ada lagu Bintang Idaman dari Sinaga Sister, pilihan dari Bang Eko Manalu. Dan ada lagu Kura-kura dalam Perahu dari Lesti, pilihan dari Afina. Jadi pendengar, selamat mendengarkan dan jangan kemana-mana, tetap bersama kami di program 1 RRI Sibolga, kanal informasi dan inspirasi.

Sadarkah kamu bahwa selama ini pakaian yang kamu gunakan adalah produk fast fashion yang ternyata dapat merusak lingkungan loh? Fast fashion adalah istilah yang digunakan dalam dunia industri pakaian yang mengikuti tren populer di kalangan pencinta fashion yang selalu ingin mendapatkan pakaian yang baru, bagus, dan harga yang terjangkau. Sehingga industri pakaian akan menghasilkan produknya dalam jumlah yang banyak, waktu yang cepat, serta gaya dan model yang selalu berbeda-beda. Tentunya, hal tersebut membuat masyarakat berperilaku konsumtif karena selalu ingin berbelanja untuk mengikuti tren dan gaya yang sedang populer. Fast fashion memiliki dampak yang buruk loh bagi lingkungan, seperti pencemaran air karena bahan kimia ataupun pewarna kain dan juga hasil limbahnya banyak dibuang ke perairan yang dapat mengancam kehidupan dalam air. Selain itu, fast fashion menghasilkan banyak limbah dan sampah, baik dari bahan baku ataupun baju yang sudah tidak dipakai lagi. Belum lagi dalam proses produksi pakaian fast fashion yang menggunakan bahan bakar fosil untuk mengoperasikan mesin dan peralatan. Dampaknya dapat menghasilkan polusi, emisi gas rumah kaca, dan pemanasan global. Duh, bahaya banget kan? Makanya hindari pemakaian suatu barang secara berlebihan ya, supaya lingkungan kita bebas dari sampah.

0: Di alam, romansa tidak terbatas pada manusia saja. Primata seperti owak jawa atau Hylobates molok yang memiliki tubuh berwarna abu-abu, tidak berekor, berlengan panjang, dan memiliki otot yang kuat ini ternyata punya cerita romantis yang memukau. Primata endemik Indonesia ini sangatlah selektif dalam memilih pasangan hidup dan termasuk satwa yang monogami. Begitu setianya, maka apabila pasangannya mati, owa tidak akan mencari pasangan lain dan akan hidup menyendiri sampai akhir hayatnya. Selain itu, dalam kelompok owa Jawa, ada yang disebut dengan ritual kencan, di mana pasangan owa sering pergi bersama untuk mencari makanan atau menjelajahi lingkungan sekitar. Ini adalah waktu yang mereka habiskan bersama untuk memperkuat ikatan mereka. Kisah romansa owa Jawa ini sangat mengagumkan. Namun sayang, populasi primata ini mulai berkurang dan langka karena adanya aktivitas perburuan. Melindungi dan menjaga owa Jawa dari kepunahan adalah tugas kita agar primata ini tetap hidup dengan keistimewaannya.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Apa Ian tuh ya? Jadi kayak orang gila dia sekarang nih.
1: Iya Sid, dia tuh sekarang suka minjam duit sama budak-budak sekarang nih. Padahal dulu tuh dia kaya kan ya.
0: Dulu dia tuh suka traktir-traktir kita makan lagi kan kalau lagi nyantai.
1: Itulah jadi kesian aku ngeliat dia sekarang nih.
2: Kita dua nih ya.
0: Apa sih?
2: Terus kerja.
1: Kau nih ya Dot ya bikin orang terkejut ya. Kami ini bukan gosip, tapi kami ini kasihan lihat si Ian sekarang udah kayak orang gila dia. Sama suka minjam duit budak gitu. Padahal dia tuh orang kaya bahkan.
3: Si Ian, sama lah. Aku pun kasihan gak lihat dia sekarang nih. Soalnya dia tuh udah jadi korban judi online. Sampai-sampai semua harta benda dia nih habis gara-gara kecanduan judi online.
0: Hah? Judi online?
3: Iya, judi online. Bahaya kalau kita udah kena judi online tuh. Harta yang banyak-banyak 5 karung pun bisa habis dalam sekejap mata. Makanya kita semua jangan sampai terjerat judi online ya.
0: Iya Dodi. Nah yuk Rin, kita ingatkan teman-teman yang lain jangan sampai jadi korban judi online.
3: Nah mana kita tuh? Ikulah.
1: Bising.
0: Pisau.

terbuat dari tahu kuning yang hanya dibumbui garam. Tahu ini dimasak di atas wajan panas dengan minyak yang sangat sedikit. Konon, nama kuliner khas Betawi ini berasal dari cara masaknya yang unik, yaitu tahu yang dipaksa matang dengan api kecil dan minyak minim bagai disiksa dalam wajan yang panas. Tapi siksaan ini justru menghasilkan tekstur tahu yang renyah di luar, lembut di dalam, dan penuh cita rasa. Kuliner tahu siksa, asal-usul namanya masih menjadi misteri. Ada yang menyebut karena bentuk tahu yang kecil mirip potongan daging yang disiksa. Versi lain mengatakan, nama ini berasal dari bumbu kacang pedas yang menemani tahu bagai menyiksa penikmatnya yang tak tahan pedas. Dulu, tahu siksa mudah ditemui di berbagai perayaan Betawi seperti pernikahan atau bahkan menemani tontonan layar tancap. Kini keberadaannya semakin langka, terancam punah oleh gempuran kuliner modern. Cicipi tahu siksa. Rasakan perpaduan tradisi, rasa, dan cerita yang unik. Jelajahi kekayaan rasa Indonesia.

0: duduk, anak-anak udah pada nungguin tuh di kelas.
1: Bentar lagi lah, Bu Tri.
0: Loh, kenapa emangnya? Bu Dinda nggak seperti biasanya?
1: Itu loh, Bu Tri. Orang tua muridku tadi pagi marah-marah dia karena anaknya aku suruh berdiri di depan kelas. Berisik dia sama kawannya pas aku lagi ngejelasin materi.
0: Aduh, gitulah kan orang tua zaman sekarang. Anaknya susah diatur. Dihukum, anaknya nggak terima. Kalau di zaman kita dulu ya, malah lebih parah lagi hukumannya.
1: Itulah Bu Tri, bingung juga jadinya. Masa kalau muridnya bandel, kita biarin aja gitu?
0: Ya, jadi guru sekarang makin susah. Apa-apa salah. Sehat-sehat aja lah untuk guru-guru sekarang ya, Bu ya.
1: Ya udahlah, ayo kita ke kelas.
2: Jumping Freshman of Maine atau latah adalah perilaku yang ditandai dengan reaksi spontan saat sedang terkejut. Seperti meniru kata-kata yang diucapkan orang lain atau melakukan gerakan tertentu. Biasanya reaksi orang latah akan spontan dan berlebihan terjadi ketika seseorang dikejutkan oleh hal tertentu seperti mendengar suara keras atau mendapatkan sentuhan tak terduga. Reaksi terkejut ini juga bisa berupa mengulang kata-kata yang diucapkan orang lain, mengucapkan kata-kata kasar atau vulgar, ataupun melakukan suatu gerakan. Anda tak perlu merasa khawatir karena kondisi ini tergolong normal. Latah adalah kondisi yang berkaitan dengan kondisi psikis dan perilaku seseorang. Maka dari itu, untuk menghilangkan latah, penderitanya dapat melakukan psikoterapi secara rutin.

Pengen mendengar program 1 RRI Sibolga dimanapun Anda berada, masih bersama Zizia Khurfatul Jannah di Pro Dangdut. Dangdut adalah kita, edisi siang hari ini 13 Oktober 2026. Dan pendengar, di sisa waktu kita hari ini masih kami nantikan pendengar lainnya untuk bisa bergabung bersama kami di 0631225 06, atau melalui pesan WhatsApp di 0811 6193033. Pendengar bisa menyampaikan salam-salam untuk para pendengar lainnya atau sanak saudara yang sedang mendengarkan RRI Program 1 Sibolga. Dan pendengar juga bisa memilih lagu pilihan pendengar, lagu dangdut tentunya, karena di hari ini di segmen Pro Dangdut, Dangdut adalah kita. Pendengar, masih kami nantikan pendengar lainnya untuk bisa bergabung bersama kami di Pro Dangdut, Dangdut adalah kita, edisi siang hari ini Selasa 13 Oktober 2026.

0: Baik, selamat siang Pro Dangdut.
1: Dangdut adalah kita.
0: Dangdut adalah kita. Dengan siapa di mana?
1: Malaikat Cinta di Barus.
0: Malaikat Cinta di Barus, apa kabar siang hari
1: kabar
0: ini?
1: Kabar baik ya.
0: Cuaca cerah?
1: Cuaca sangat mendukung, enggak? Tapi enggak mendung sih.
0: Oke. Semoga sehat selalu ya Malaikat Cinta di Barus.
1: Amin.
0: Serta keluarga lainnya.
1: Iya, ya, kakak. Oke.
0: Iya. Mau lagu, request lagu siang hari ini?
1: Lagunya dari Ona Sutra, Kak.
0: Ona Sutra?
1: Lagu dari Titip Cinta, Kak. Titip Rindu ya, mas, apa sih?
0: Sebentar, Ona Sutra?
1: Titip Rindu, Cinta.
0: Aku cari dulu, mau salam-salam untuk pendengar yang lain?
1: Iya, salam-salam lah, buat udah ikutan tadi kami. Dan kenal salam keluargaan. Yang Turki, semangat selalu. Yang mau kita nanti tunggu suaranya buat kakak selamat bertugas. Ada gak?
0: Ona Sutra adanya Titip Cintaku.
1: Hai, tidak. Okay. Iya. Makasih, Kak.
0: Sama-sama.
1: Yang mau dangdut, dangdut adalah kita.
0: Dangdut adalah kita. Baik, pendengar. Satu penelpon lagi. Bisa kami tunggu di 0631225506 atau melalui pesan WhatsApp di 0811619133. Baik, jadi pendengar, lagu pilihan dari Malaikat Cinta di Barus, Titip Cintaku dari Ona Sutra, akan menjadi lagu penutup perjumpaan kita di Pro Dangdut Dangdut Adalah Kita edisi hari ini, Selasa 13 Oktober 2026. Terima kasih banyak atas kebersamaan pendengar semua di sepanjang 90 menit di Pro Dangdut Dangdut Adalah Kita. Sampai jumpa di Pro Dangdut edisi lainnya dan jangan kemana-mana. Tetap bersama kami di program 1 RRI Sibolga, kanal informasi dan inspirasi.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
0: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: anak desa. Es Lilin, saksi bisu perjuangan. Dengan tekad membara, aku putuskan untuk merantau, meninggalkan kampung halaman demi meraih mimpi yang lebih tinggi.
1: Bu, Agus berangkat ke kota ya.
2: Baik, nak. Hanya doa yang ibu bisa berikan kepadamu. Semoga apa yang kamu cita-citakan tercapai.
0: Awalnya tak mudah, tapi tak pernah mematahkan semangatku. Sekarang, perjuanganku berhasil membahagiakan keluarga dan orang di sekitarku. Mari bangkit dari kemiskinan.
3: Aku pengen punya tulisan bagus kayak kamu, Yan. Pakai tangan kiri pun tulisan kamu rapi. Makanya aku suka minjam buku kamu.
4: Aku gak nulis pakai tangan kiri aja, Loren. Aku kan ambidextrous.
3: Ambisensus? Apa tuh?
4: Tahukah Anda, ambidextrous adalah kemampuan untuk menggunakan kedua tangan dengan baik dan lancar. Orang yang memiliki kemampuan ini bisa melakukan berbagai tugas dengan kedua tangannya, seperti menulis, menggambar, makan, mengangkat, dan melakukan kegiatan keseharian lainnya. Kemampuan ambidextrous dianggap langka, hanya dimiliki oleh sekitar 1% populasi manusia. Namun, kemampuan ini bisa dilatih. Ambidextrous juga bisa diwariskan dari orang tua. Salah satu tokoh terkenal yang memiliki kemampuan ambidextrous adalah Leonardo da Vinci.

0: makanannya udah dihinggapin lalat nih. Makan gak ya?
1: Udah, makan aja. Cuma ada bakteri kok. Paling efeknya sakit perut, mual, terus muntah-muntah. Lagian, kalau sakit kan bisa diobatin.
0: Ah, gak usah lah. Lebih baik mencegah daripada mengobati.
1: Awas kamu ya, gak menghargai saya sebagai lalat ya. Saya capek-capek bawa virus, bawa
0: teman-teman, sebelum makan, cuci tangan dulu ya. Terus makanan di atas meja harus ditutup agar tidak dihinggapi lalat.
1: Ah, lihat saja nanti ya, akan kubalas kalian semua.
0: Biarkan lalat gusar, asal kita gak terkenal.

0: sugesti yang melekat di masyarakat Indonesia bahkan sudah menjadi budaya, yaitu adanya keyakinan jika belum makan nasi, maka belum kenyang. Sugesti membudaya dan turun-menurun seperti inilah yang sulit sekali dihilangkan. Ternyata, sugesti ini berawal dari propaganda yang sudah ditanamkan di benak orang Indonesia sejak zaman dulu. Ingat 4 sehat 5 sempurna? Ini adalah salah satu program kampanye pemerintah di tahun 1950-an supaya rakyat ngerti tentang pola makanan dan gizi yang benar. Nasilah yang dipilih buat contoh karbohidrat. Makin tertanamlah bahwa makanan pokok kita, ya nasi. Letak geografis dan iklim Indonesia ternyata juga mempengaruhi keputusan kenapa kita lebih memilih nasi daripada sumber karbohidrat lainnya. Sedangkan alasan dari rasa belum kenyang adalah karena kita sudah ketagihan nasi. Ya, ternyata kandungan yang dimiliki beras bisa sekali membuat orang ketagihan. Nah, sekarang sudah tahu kan? Masih lapar? Ya udah, makan sana.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Baik, pendengar program Satu RRI Sibolga dimanapun Anda berada, selamat sore. Senang sekali saya Aziziyah Khurfatul Jannah bisa kembali menemani pendengar semua di program Kentongan edisi hari ini, Selasa 13 Oktober 2026. Dan mendengar di Kentongan edisi hari ini, kita akan sedikit membahas tentang hari trombosis sedunia, yaitu kenali risiko trombosis pada pasien kanker. Jadi pendengar, dilansir dari laman resmi rri.co.id, peringatan Hari Trombosis Sedunia menjadi waktu yang tepat untuk meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap risiko dan komplikasi trombosis. Kondisi ini perlu mendapat perhatian karena dapat terjadi pada berbagai kelompok termasuk pasien kanker. Mengutip dari Siloam Hospital, Selasa 13 Oktober 2026, trombosis terjadi ketika gumpalan darah menghambat aliran darah dalam pembuluh darah. Nah, kondisi tersebut dapat menimbulkan komplikasi serius apabila tidak ditangani secara tepat. Risiko trombosis berbeda pada setiap jenis kanker dan dapat dipengaruhi berbagai kondisi selama pengobatan. Beberapa kanker dengan risiko lebih tinggi meliputi kanker otak, limfoma, paru-paru, pankreas, ginjal, dan ovarium. Selain jenis kanker, pendengar, stadium penyakit juga dapat mempengaruhi risiko terjadinya trombosis pada pasien. Faktor lainnya mencakup biomarker, jenis pengobatan, operasi rawat inap, infeksi, serta gangguan pembekuan darah. Nah, trombosis dapat menimbulkan dampak serius sehingga pasien berisiko memerlukan pengobatan menggunakan obat antikoagulan. Obat tersebut berfungsi mengurangi risiko terbentuknya gumpalan darah dalam pembuluh. Namun penggunaan obat antikoagulan juga memiliki risiko perdarahan pada pasien kanker. Kondisi tersebut dapat menyebabkan pasien menjalani perawatan di rumah sakit dan menunda pengobatan kanker. Trombosis juga dapat mempengaruhi kelangsungan hidup pasien kanker karena berpotensi menimbulkan komplikasi serius. Karena itu, pendengar, menjaga tubuh tetap aktif dapat membantu mempertahankan aliran darah. Aktivitas sederhana dapat dilakukan dengan berjalan di tempat selama 30 detik hingga 1 menit. Pasien juga dapat berjinjit, mengangkat tumit, serta melakukan peregangan otot betis secara bergantian. Nah, pencegahan ini juga dapat dilakukan melalui olahraga rutin, menjaga berat badan ideal, dan menerapkan pola makan seimbang. Pemeriksaan kesehatan serta pengendalian penyakit penyerta juga penting untuk mengurangi faktor risiko trombosis. Pendengar, berikut informasi putar trombosis di Hari Trombosis Sedunia yang jatuh pada hari ini 13 Oktober 2026. Dan pendengar, kami informasikan juga bahwa waktu asar untuk wilayah Kota Sibolga itu jatuh pada pukul 15.28 waktu Indonesia Barat. Jadi jangan kemana-mana pendengar, tetap bersama kami di program Satu RRI Sibolga, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: foto selfie dulu ah. Udah cantik. Sekarang waktunya upload ke Instagram. Banyak yang komen. Cek ah. Itu pipi apa bakpau kak? Tembem banget. Giginya kuning. Belum sikat gigi ya? Kok jadi gendutan sekarang? Kasian, lagi jomblo, foto mulu biar laku ya. Berasa cantik, pasti fotonya pakai filter.
1: Ini kenapa sih orang-orang pada komen jelek di Instagram aku? Emang aku salah apa sama mereka? Mereka gak ngerti apa gimana perasaan aku. Sakit tau.
2: Stop menebar komen kebencian di sosial media. Itu bisa bikin orang yang kamu bully jadi depresi loh. Ayo, mulai jadi pengguna sosmed yang baik ya.
3: Pernahkah kamu berpikir kenapa botol plastik rata-rata akan memiliki bentuk yang berlekuk? Botol plastik berlekuk, khususnya di bagian dasar, memiliki beberapa fungsi utama. Pertama, kekuatan struktur. Lekukan di dasar botol yang disebut dengan put membantu memperkuat botol dan mencegahnya dari kerusakan akibat tekanan atau benturan. Lekukan tersebut mendistribusikan tekanan secara merata sehingga botol lebih tahan terhadap tekanan dari dalam dan luar. Kedua, kesan visual. Lekukan di dasar botol dapat memberikan kesan visual bahwa botol berisi lebih banyak cairan daripada yang sebenarnya. Hal ini dapat menarik konsumen dan meningkatkan persepsi tentang nilai produk. Yang berikutnya, proses produksi. Lekukan di dasar botol juga dapat mempermudah proses produksi, terutama dalam hal pemotongan dan pengemasan. Bentuk lekukan ini juga dapat membantu botol berdiri dengan stabil. Dan yang terakhir, karena pegangan. Beberapa botol plastik yang memiliki lekukan atau tonjolan di bagian samping untuk memudahkan pegangan, terutama saat botol dalam kondisi dingin atau basah.
4: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Baik, selamat sore pendengar program 1 RRI Sibolga dimanapun Anda berada. Itu tadi lagu Biar Kita Jadi Kenangan dari Paul Aro. Dan pendengar masih bersama Zizi Akhur Fatul Jana di Kentongan edisi hari ini Selasa 13 Oktober 2026 dan masih spesial Hari Trombosis Sedunia di tahun 2026 ini. Risiko pembekuan darah berubah sepanjang masa hidup seorang wanita. Jadi pendengar, setiap tanggal 13 Oktober, orang-orang di seluruh dunia berkumpul dalam Hari Trombosis Sedunia untuk meningkatkan kesadaran, mengenali tanda-tanda, dan membantu mencegah trombosis. Pada tahun 2026, World Thrombosis Day memfokuskan perhatian pada kesehatan wanita. Trombosis adalah pembekuan darah yang terbentuk di pembuluh vena atau arteri dan dapat menghambat aliran darah. Risiko seorang wanita terkena pembekuan darah ini berubah-ubah mulai dari masa remaja dan kesehatan reproduksi hingga kehamilan, pasca persalinan, menopause, dan seterusnya. Pendengar, di World Thrombosis Day kali ini atau Hari Trombosis Sedunia ada kisah pasien pilihan, yakni kisah pembekuan darah Pam Vihonsky yang dipersembahkan oleh Stryker. Jadi Pam adalah seorang perawat UGD dan anggota tim respon emboli paru di rumah sakitnya. Jadi sebuah kelompok spesialis yang bekerja sama untuk mendiagnosis dan mengobati penderita emboli paru dengan cepat. Dia telah membantu merawat pasien dengan pembekuan darah dan kemudian dia sendiri mengalaminya selama sekitar 2 minggu. Dia mengalami pusing yang datang dan pergi dan dia mengira perubahan obat adalah penyebabnya. Dia dilarikan ke rumah sakit setelah pingsan, di mana tim perawatnya menggunakan teknologi Stryker untuk mengangkat gumpalan darah tersebut. Nah, pendengar, itu tadi sedikit kisah di World Thrombosis Day tentang Pam Vihonsky yang mengalami trombosis pada darahnya. Dan pendengar, setelah ini kembali kami hadirkan jeda hiburan lagu. Kali ini lagu Tak Semudah Hompimpa dari Nabila Taqiyah. Selamat mendengarkan.

0: Stunting adalah kondisi di mana pertumbuhan fisik anak lebih pendek dari standar usianya akibat kekurangan gizi kronis. Ini tidak hanya berdampak pada tinggi badan, tetapi juga perkembangan kognitif dan produktivitas masa depan. Penyebab stunting, kurangnya asupan gizi, yaitu nutrisi yang tidak mencukupi pada 1000 hari pertama kehidupan. Infeksi berulang, yakni infeksi seperti diare yang menghambat penyerapan nutrisi. Kondisi sosial ekonomi, yaitu kemiskinan dan sanitasi yang buruk dapat meningkatkan resiko stunting. Anak yang stunting beresiko memiliki keterlambatan perkembangan otak, sistem kekebalan yang lemah, serta produktivitas yang rendah di masa depan. Stunting perlu ditangani segera untuk mencegah dampak jangka panjang pada anak. Kolaborasi antara pemerintah dan masyarakat sangat penting untuk menciptakan generasi yang sehat dan produktif di masa depan.
1: Jamu beras kencur, cabai puyang.
2: Jamu merupakan salah satu minuman kesehatan yang sudah dikenal secara turun-temurun. Biasanya, jamu terbuat dari jahe, kencur, kunyit, dan lainnya. Lalu seperti apa sih asal-usul jamu yang sudah ada sejak nenek moyang kita? Awal kemunculan jamu diduga berasal dari Kerajaan Mataram. Disebutkan dalam situs arkeologi ataupun prasasti Madawapura dari periode Majapahit yang menyebutkan profesi khusus peracik jamu disebut acaraki. Jamu merupakan minuman tradisional yang dibuat khusus dari rempah-rempah yang ada di Indonesia. Berasal dari kata Jawa dan ramu, jamu berarti campuran atau mengumpulkan. Terdapat pula bukti bahwa jamu sudah ada sejak masa kerajaan di Indonesia, yaitu dengan adanya artefak cobek dan ulekan yang merupakan alat tumbuk untuk membuat jamu. Jamu diracik dari rempah-rempah berkhasiat sehingga menghasilkan manfaat yang dapat berguna sebagai obat. Pada zaman kerajaan itu pula, jamu dibuat oleh kaum perempuan, sementara kaum laki-laki bertugas untuk mencari tumbuhan herbal. Dan hingga kini pun, tradisi tersebut tetap berlanjut.
3: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Baik pendengar program 1 RRI Sibolga dimanapun Anda berada, tidak terasa waktu sudah menunjukkan pukul 15.54 waktu Indonesia Barat, itu artinya kita sudah berada di penghujung program khusus kentongan edisi hari ini, Selasa 13 Oktober 2026. Terima kasih banyak atas kebersamaan Anda pendengar, sampai jumpa di kentongan edisi lainnya dan jangan kemana-mana karena di formasi pukul 16 waktu Indonesia Barat pendengar akan kami hadirkan Buletin Berita Daerah Sore. Dan untuk menutup perjumpaan kita di kentongan edisi hari ini, dia hadirkan lagu Bahagia Lagi dari Biji Kota. Pendengar, selamat mendengarkan dan jangan kemana-mana, tetap bersama kami di program 1 RRI Sibolga, kanal informasi dan inspirasi.

0: Saatnya RRI Sibolga menyampaikan buletin berita daerah. Ragam kabar terkini dari wilayah Tapanuli.
1: Selamat sore pendengar dari kawasan Ade Irma Suryani 11. Inilah RRI Sibolga dengan buletin berita daerah.
2: Karena tuntutan ke depan ini tak semudah seperti sekarang.
3: Yang menjanjikan, namun kita masih ekspornya dalam bentuk CPO, minyak mentah, kita cukup berpotensi.
1: Sejumlah berita dan informasi akan mengisi buletin berita daerah sore ini diantaranya. Tingginya harga cabai merah di kota Sibolga dalam 3 pekan terakhir membuat daya beli masyarakat menurun drastis dan menuai keluhan dari para pedagang maupun konsumen rumah tangga. Harga sayuran di sejumlah pasar di Sibolga dan Tapanuli Tengah naik. Pendengar, inilah buletin berita daerah selengkapnya bersama saya Azizia Khurfatul Jannah.

0: Kita awali dengan berita pertama. Tingginya harga cabai merah di kota Sibolga dalam 3 pekan terakhir membuat daya beli masyarakat menurun drastis dan menuai keluhan dari para pedagang maupun konsumen rumah tangga. Liana Sution menurunkan laporannya.
1: Lonjakan harga sejumlah bahan kebutuhan pokok, khususnya cabai merah, dikeluhkan oleh masyarakat di Kota Sibolga. Berdasarkan pantauan di lapangan, mahalnya harga komoditas ini telah dirasakan warga dalam 3 pekan terakhir dan membuat daya beli masyarakat menurun drastis. Anita Siburian, salah seorang pedagang cabai merah di Pasar Nauli Sibolga, mengungkapkan bahwa kenaikan harga saat ini sudah berada di luar batas normal dan membuat para pembeli menjerit.
2: 25 atau 30 di harga 70. Kurang lebih lah dengan ini. Belum, masih mahal kali. Terlalu tinggi harganya. Ngeluh lah.
3: Ya, nggak bisa dengan sepi pembeli.
2: Harganya beli sekilo, jadi bisa on.
1: Dampak dari meroketnya harga cabai merah ini tentu sangat dirasakan oleh para konsumen rumah tangga. Tingginya kebutuhan dapur yang tidak sebanding dengan pendapatan membuat warga kesulitan mengatur keuangan. Hal itu disampaikan Risna Tambunan, seorang ibu rumah tangga di Kota Sibolga.
4: Ya, supaya diturunkan lah, kami supaya ibu rumah tangga
5: cukup gajinya.
2: Sesuai dengan gajinya dengan pengeluaran kita ya kan?
5: Iya. Tapi nggak cukup-cukup gaji bulan, betul.
1: Warga berharap pemerintah dan pihak terkait dapat segera turun tangan untuk menstabilkan harga bahan pokok di pasaran. Dari Sibolga, Liana Sution, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Harga sayuran di sejumlah pasar di Sibolga dan Tapanuli Tengah naik. Berikut laporan Deni Siahaan.
6: Sejumlah pedagang sayur mayur di pasar tradisional dan pasar Sibolga Nauli mengaku kalau harga sejenis sayuran mengalami kenaikan. Di pasar Sibolga Nauli misalnya, sayuran jenis brokoli mengalami kenaikan harga, kemudian cabai, tomat, serta sayur buncis. Emar Bun, seorang pedagang sayur mayur di pasar Sibolga Nauli, di sela-sela melayani pembeli kepada RRI mengatakan kenaikan harga tersebut tidak terlalu tinggi, hanya berkisar di antara Rp200 hingga Rp1.000 dalam per kilonya. Marbun juga mengatakan kenaikan harga sejumlah jenis sayuran itu dipicu buruknya kondisi cuaca di Sumatera Utara pada akhir-akhir ini.
7: Harga pokok pada hari ini ada sedikit kenaikan lah. Harga cabai, tomat, brokoli, buncis, cuaca nggak bagus. Daerah Sumatera Utara ini kadang hujan, kadang enggak ya kan.
6: Selain mengakui naiknya harga jenis sayuran, Marbun juga mengatakan animo warga untuk membeli turut berkurang. Dan hal ini, kata Marbun, menjadi penyebab utama berkurangnya hasil penjualan pedagang sayur. Deni Siahaan melaporkan.
0: Becak bermotor atau bentor di Kota Sibolga kian hari semakin menjamur, dinilai berdampak pada kelancaran lalu lintas. Untuk itu pihak terkait diminta melakukan pengaturan rute dan waktu beroperasi. Joyce Hotang melaporkan.
8: Menjamurnya becak bermotor di Kota Sibolga, Sumatera Utara dikeluhkan pengguna jalan karena dinilai turut menyebabkan kemacetan terutama di sejumlah ruas jalan utama kota. Keluhan itu juga disampaikan Rudi, salah seorang pengguna jalan saat disambangi RRI di Jalan SM Raja kemarin. Menurutnya keberadaan becak bermotor saat ini semakin sulit dikendalikan karena dinilai tidak lagi memiliki pembatasan rute dan jam operasional yang jelas. Namun menurutnya saat ini bentor dapat melintas di berbagai ruas jalan termasuk jalan lintas dan jalan utama kota. Rudi juga mengaku kesal karena kebiasaan pengemudi becak bermotor yang memarkirkan kendaraannya tidak teratur. Kondisi tersebut dinilai mengganggu kelancaran arus lalu lintas, sementara pengawasan dan penertiban dari petugas terkait dinilainya belum optimal. Ia berharap pemerintah daerah bersama instansi terkait segera menyusun atau menegakkan ketentuan operasional becak bermotor di daerah ini. Pengaturan tersebut diharapkan mencakup rute, jam operasional, lokasi parkir, serta pengawasan agar aktivitas bentor tidak mengganggu pengguna jalan lainnya. Keluhan serupa disampaikan Perlindungan, salah seorang penarik becak bermotor di Kota Sibolga. Ia mengaku saat ini terdapat bentor yang beroperasi dengan kondisi dan kelengkapan administrasi yang menurutnya perlu mendapat perhatian dari instansi terkait. Perlindungan menyebut pada masa sebelumnya Betor yang beroperasi menggunakan plat nomor berwarna kuning. Namun menurutnya saat ini banyak Betor yang menggunakan plat nomor berwarna hitam sehingga ia berharap pemerintah melakukan pemeriksaan terhadap status kendaraan dan ketentuan penggunaannya.
9: Lalu misalnya nanti mendengar ya ada perhatian pemerintah karena udah banyak becak mesin kasih solusi ataupun bagaimana.
8: Selanjutnya dirinya berharap pemerintah daerah bersama instansi berwenang diharapkan dapat mengevaluasi pengaturan operasional Betor, termasuk legalitas kendaraan, ketertiban parkir, serta kesesuaian penggunaan di jalan raya, guna menjaga kelancaran lalu lintas sekaligus memberikan kepastian aturan bagi pengemudi Betor dan masyarakat. Joy Sihotang melaporkan.
0: Pendengar, saat ini Anda tengah maksud kami saat ini Anda tengah mendengarkan buletin berita daerah sore yang juga dapat Anda akses melalui aplikasi RRI Digital serta laman resmi kami di rri.co.id. Bupati Humbang Hasundutan Oloan Penababan meninjau pembukaan jalan usaha tani di Dusun Lae Kapur, Desa Tarabintang, Kecamatan Tarabintang. Berikut laporan James Franciscus.
10: Pemerintah Kabupaten Humbang Hasundutan terus mendorong pembangunan jalan pedesaan untuk mendukung aktivitas masyarakat, termasuk di sektor pertanian. Hal itu disampaikan Bupati Humbang Hasundutan, Oloan Penababan, saat meninjau pembukaan jalan usaha tani di Dusun Lae Kapur, Desa Tarabintang, Kecamatan Tarabintang kemarin. Pembukaan jalan usaha tani tersebut diharapkan dapat mendukung akses masyarakat menuju kawasan pertanian. Keberadaan jalan usaha tani dapat membantu petani mengangkut sarana produksi maupun hasil panen, sehingga aktivitas pertanian berpotensi berjalan lebih mudah.
11: Kami telah membuka jalan usaha tani kurang lebih 6 km dan akan berkelanjutan ke depannya. Kiranya masyarakat di sini bersama Dusun Lae Kapur bisa menjadi sejahtera dan bisa membuka ladang atau perkebunan.
10: Pembangunan jalan usaha tani merupakan salah satu yang berperan dalam mendukung konektivitas kawasan pertanian dengan pemukiman maupun akses transportasi lainnya. Dengan akses yang memadai, petani diharapkan dapat lebih mudah menjangkau lahan dan mendistribusikan hasil pertanian. James melaporkan.
0: Pemerintah harus terus berperan mendorong pelaku UMKM untuk mengembangkan produksi UMKM tersebut. Deni Siahaan menurunkan laporannya.
6: Selain meminta pelaku usaha kecil, mikro, dan menengah UMKM serta para pedagang kecil untuk semakin meningkatkan mutu dan kreativitas agar dapat bertahan, pemerhati ekonomi di daerah ini meminta pemerintah daerah untuk campur tangan dalam menyelamatkan kelangsungan usaha kecil ini. Permintaan itu dikatakan Tamrin Tanjung, seorang pemerhati ekonomi yang juga pelaku usaha kerajinan oleh-oleh khas Sibolga, saat dimintai tanggapannya terkait kelangsungan usaha kecil, mikro, dan menengah ini.
12: Terutama kepada UMKM kita maupun pedagang-pedagang untuk lebih meningkatkan mutu maupun kualitas, juga menciptakan kreasi baru. Bagaimana ini nantinya dapat bertahan.
6: Selanjutnya, pemerintah Kota Sibolga dan Kabupaten Tapanuli Tengah diminta untuk melakukan upaya terhadap pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah UMKM. Permintaan itu dikatakan Ramli Tanjung, seorang pelaku UMKM yang selama ini menekuni usaha kerajinan keripik pisang dan juga kerupuk sambal rumahan di Kecamatan Sibolga Selatan.
13: Otomatis ekonomi masyarakat itu bisa cepat berkembang. Itu membantu UMKM, kemudian memberikan kredit, lunak, dan lain sebagainya.
6: Kemudian Ramli juga berharap agar pemerintah daerah juga turut mendukung pelaku UMKM, khususnya dalam sektor promosi dan pemasaran, agar produk-produk UMKM dari daerah ini dapat dikenal di pasaran. Dini Siahaan melaporkan.
0: Di Kota Sibolga, kesadaran lalu lintas oleh pengendara dinilai masih minim. Rizky menurunkan laporannya.
14: Pelanggaran aturan berlalu lintas sering terjadi di kota-kota dan berbagai daerah di Indonesia. Bentuk pelanggarannya yang beragam seperti tidak memiliki SIM atau surat kendaraan tidak lengkap, melawan arah dan knalpot blong, serta menerobos lampu trafik lalu lintas. Di kota Sibolga, kesadaran akan ketertiban lalu lintas masih sangat minim, karena dari pantauan RRI, sejumlah pengendara yang melintas jalan raya masih kerap terlihat melanggar aturan berlalu lintas. Pelanggaran tersebut seperti menerobos saat lampu lalu lintas yang sedang berwarna merah, tidak memakai safety belt, dan tidak menggunakan helm, terutama bagi pengendara sepeda motor serta becak bermotor. Rizky, seorang pengendara, mengeluhkan pengendara lain yang tidak mematuhi aturan lalu lintas ini, karena hal itu dinilai dapat menjadi pemicu terjadinya laka lantas dan dapat merugikan pengendara lainnya.
15: Ya, kita sebagai pengendara harus memiliki kesadaran, Bang. Kan kalau kita nerobos, kita juga yang bahaya, Bang. Sama ngerugi orang lain juga. Efektif juga sih, Bang. Ya, namanya juga persimpangan, ya kan. Biar jangan ada juga yang nerobos-nerobos, putar balik putar balik lawan arah gitu kan, nerobos-nerobos. Semoga masyarakat sini memiliki kesadaran, Bang, ya. Karena ya dari kita untuk kita juga, Bang. Untuk keselamatan diri kita juga, sama jaga keselamatan orang juga, Bang. Karena yang rugi kan bukan kita aja, orang lain juga rugi kalau kita nerobos lampu merah.
14: Tertib berlalu lintas adalah bagian dari citra sebuah kota. Lalu lintas yang terlihat semeraut menimbulkan rasa was-was bagi pengendara. Bila benar masyarakat belum maksimal dalam budaya tertib berlalu lintas, adalah tanggung jawab aparat dan instansi terkait untuk terus melakukan pengawasan dan penertiban. Rizky Ramadan melaporkan.
0: Pendengar, terima kasih Anda masih bersama kami di Buletin Berita Daerah sore ini. Anda juga dapat memperoleh informasi terkini, program siaran, serta berbagai konten edukatif dan inspiratif lainnya dengan mengikuti akun media sosial resmi kami di Instagram @rrisibolga, @pro1rrisibolga, Facebook kami RRI Pro 1 Sibolga, RRI Sibolga, serta berlangganan di kanal YouTube kami di RRI Sibolga. Polres Tapanuli Tengah menangkap seorang pemuda di Kecamatan Kolang yang memiliki narkoba jenis sabu sebanyak 1,22 gram. Laporannya disampaikan James Franciscus.
16: Polres Tapanuli Tengah menangkap seorang pemuda berinisial AYH, berusia 21 tahun, di pinggir jalan raya Dusun 3, Desa Utemukur 4, Kecamatan Kolang pada Jumat 9 Oktober 2026. Kasih Humas Polres Tapting Ibtu Anto Patrimo menjelaskan, dari tangan terduga pelaku, petugas menyita satu paket sabu dengan berat 1,22 gram.
17: Penangkapan dilakukan setelah petugas menindaklanjuti informasi masyarakat melalui penyelidikan di lokasi. Petugas kemudian mengamankan AYH di pinggir jalan raya Desa Untemungkur 4, Kecamatan Kolang. Dalam penindakan tersebut, polisi menyita satu paket sabu yang dibungkus plastik bening dengan berat 1,22 gram bruto. Saat ini tersangka bersama barang bukti telah diamankan di Mapolres Tapanuli Tengah untuk menjalani proses hukum dan pemeriksaan lebih lanjut.
16: Ibtu Anto juga mengimbau masyarakat agar berperan aktif memberikan informasi apabila mengetahui adanya dugaan peredaran narkotika di lingkungan masing-masing. Melalui kerjasama antar masyarakat dan kepolisian, upaya pencegahan serta pemberantasan peredaran narkotika di Kabupaten Tapanuli Tengah diharapkan dapat berjalan lebih efektif. James melaporkan.
0: Sorot wajah gembira terpancar dari anak-anak warga disabilitas di Panti Asuhan Anak Berkebutuhan Khusus atau ABK Bakti Luhur Alma, Kelurahan Pandan, Kecamatan Pandan, Kabupaten Tapanuli Tengah. Saat gedung panti asuhan mereka yang sempat diterjang banjir akhirnya mendapatkan perhatian dan langsung direnovasi. Berikut laporan Rizky Ramadan.
14: Di tempat sederhana ini, tumbuh anak-anak istimewa yang mungkin tidak memiliki banyak hal, namun memiliki harapan dan mimpi yang sama seperti anak-anak lainnya. Di Panti Asuhan Anak Berkebutuhan Khusus, ABK Bakti Luhur Alma, Kelurahan Pandan, Kecamatan Pandan, Kabupaten Tapanuli Tengah ini, ditampung berbagai anak yang harus mendapatkan pendampingan khusus. Namun harapan itu sempat goyah akibat gedung panti yang sempat diterjang banjir bandang tahun lalu dan beberapa kali terkena kejadian serupa saat hujan deras mengguyur daerah ini. Berbagai fasilitas dan gedung mereka pun rusak. Bahkan bangunan yang menjadi tempat tinggal mereka banyak yang bocor akibat terpaan hujan. Dari sinilah pemerintah melalui TNI Angkatan Darat dihadirkan untuk memberikan perhatian khusus bagi mereka. Bangunan yang semula rusak kembali direhab dan diperbaiki satu persatu agar menjadi hunian yang layak bagi warga disabilitas yang ditampung di panti asuhan ini. Tidak hanya itu, personil TNI Angkatan Darat dari Korem 023 Kawal Samudra juga hadir memberikan pendampingan hingga proses belajar mengajar bagi mereka. Senyum yang sempat pudar kini kembali rekah setelah melihat mereka mendapat perhatian dan kondisi bangunan panti asuhan mereka juga direnovasi agar menjadi bangunan yang layak huni.
18: Sekarang ini dari bapak-bapak tentara TNI sedang bekerja memperbaiki panti asuhan anak berkebutuhan khusus Bakti Luhur Pandan, Sumatera Utara. Luar biasa lancarnya dari hari ke hari dan pada akhirnya hari ini panti ini sudah semakin lebih baik dari sebelumnya. Kami sangat bersyukur dan berterima kasih atas kehadiran Bapak TNI ya, dan terima kasih kepada Bapak Presiden Indonesia yang sudah membantu secara penuh untuk kami.
14: Perhatian sekecil apapun menjadi kekuatan baru bagi warga berkebutuhan khusus. Setiap canda dan tawa dari mereka adalah sumber semangat baru bagi mereka agar mereka merasakan kehangatan dan kepedulian sesama manusia. Rizky Ramadan melaporkan.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
0: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Emang nih tim sesnya ini nih udah kebanyakan hoax.
1: Kenapa bang? Ngoceh sendirian gitu?
0: Ini di medsos, tim ses calon kepala daerah sebelah udah kayak buzzer hoax. Gimana demokrasi bisa maju kalau kayak gini?
1: Ya elah bang, ngurusin pilkada mah nggak ada habisnya. Buat apa milih coba kalau hasilnya gitu-gitu aja?
0: Bambang, kalau kamu mau daerah ini lebih baik, harusnya kamu ikutan milih kepala daerah.
1: Enggak, ngapain ikut milih?
0: Dibilangin malah ngeyel. Sini remote-nya.
1: Bang, kenapa diganti bang channelnya? Lagi seru itu.
0: Sama aja kan kayak pilkada. Kalau nggak mau milih, ya udah jadi penonton aja, nggak usah komplain.
1: Iya juga ya bang ya. Mau acaranya bagus atau jelek, cuman bisa jadi penonton kita.
0: Nah, makanya gue bilangin, tentuin pilihan kamu dari sekarang.
1: Tapi bang, gue kan belum 17 tahun.
0: Ngomong dari tadi, Bambang.
1: Bambang, ampun bang, ampun.
2: Apakah racun yang kadaluarsa semakin beracun? Racun adalah senyawa kimia. Seiring waktu, ada yang semakin beracun, ada juga yang semakin tawar. Selain karena masa kadaluarsanya, ada juga yang tergantung pada cara penyimpanannya. Racun yang sudah kadaluarsa mungkin menjadi lebih atau kurang beracun, tergantung pada jenis racun dan kondisi penyimpanannya. Beberapa racun seperti bahan kimia tertentu dapat terurai menjadi senyawa yang kurang beracun seiring berjalannya waktu. Misalnya hidrogen sianida, jika terpapar cahaya dan udara, maka akan terurai menjadi karbon dioksida dan air seiring waktu. Meski demikian, tetap saja masih berbahaya dan harus disimpan dengan ekstra hati-hati. Namun ada juga beberapa racun yang dapat menjadi lebih beracun ketika kadaluarsa, terutama jika disimpan dengan tidak benar atau terkena paparan lingkungan yang tidak sesuai. Racun yang semakin beracun seiring waktu karena degrasi atau perubahan kimia. Contohnya adalah pestisida dan herbisida. Kalau tidak dijaga dengan baik dan terpapar panas matahari, maka bukan cuma hama serangga atau tanaman liar, tanaman induknya pun akan mati. Walaupun racun bisa menjadi kurang beracun atau bisa menjadi lebih beracun, tetapi racun tetaplah beracun.
3: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: anak mami keliling komplek doang pakai helm, cupu.
1: Bukan soal anak maminya bro, pakai helm mah buat lindungin kepala. Kebetulan isinya berharga. Kalau jatuh, gak mau kan isi kepalanya turun harga? Tahukah kamu? Ternyata korek api ditemukan dari ketidaksengajaan. Menurut Charles Darwin, api adalah pencapaian terbesar manusia setelah bahasa. Sebelum penemuan korek, api umumnya dibuat dengan batu flint dan besi atau bor tangan. Kemudian pada 1828 ditemukan korek api tradisional yang masih mengandalkan bahan kimia dan berisi vial kaca berisi asam sulfat dibungkus dalam kertas seperti korek Prometheus. Korek api ini dinyalakan dengan cara menghancurkan vial kaca. Namun dari segi keamanan, korek ini tidak cukup aman karena mengandung asam sulfat yang sangat korosif dan berbahaya bagi kesehatan. Pada saat yang sama, seorang apoteker Inggris bernama John Walker sedang bereksperimen dengan bahan kimia. Saat ia mencoba membersihkan ujung stick tersebut dengan menggaruknya di sepanjang tepian perapian laboratorium, terjadi sesuatu yang mengejutkan. Stick tersebut tiba-tiba terbakar dan menyalakan api. Walker menyadari bahwa reaksi gesekan stick dengan permukaan kasar kertas pasir di sekitarnya telah memicu percikan api. Inilah saat penemuan korek api modern pertama kali terjadi. John Walker merancang korek api yang terbuat dari stick karton yang dilapisi campuran tersebut. Ketika stick digosokkan ke atas permukaan kasar seperti kertas pasir, gesekan tersebut memicu reaksi yang menyebabkan api muncul. Pada 1827, ia mulai menjual Congreve's, yaitu stick karton dilapisi campuran kalium klorat dan antimon sulfida yang akan menyala ketika digoreskan pada selembar kertas pasir. Setelah kematian Walker pada 1859, ia diakui sebagai pencipta korek api gesek pertama di dunia.
2: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Hade, gimana ya caranya mau pinter tapi kagak belajar? Coba tanya AI aja deh. AI, aku mau pinter tapi aku malas belajar.
1: HMLLMMM, you mau pintar ya?
0: Iya, bisa kan?
1: Okay, bisa aja. Mulai sekarang, setiap kali you mau tahu sesuatu, you tinggal tidur. Semua pertanyaan yang you mau sudah terjawab lewat mimpi.
0: Hah, yang bener lu? Jadi tinggal tidur terus bisa pinter?
1: Ya.
0: Beuh, keren men.
1: Tapi ada satu efek sampingnya.
0: Hah, efek samping? Apaan tuh emang efek sampingnya?
1: Kamu bakal lupa semuanya begitu you bangun.
0: Hah?
1: Gimana? Mau lanjut?
0: Yeah, sama aja bohong dong kalau kayak gitu mah.
2: Gak ada jalan pintas untuk jadi pinter bro. Kalau mau pintar ya belajar.
3: Ada keajaiban di Ternate. Ternate adalah sebuah kota kecil di timur Indonesia yang kaya akan keindahan alamnya, panorama gunungnya, dan pesona lautnya. Namun, ada keajaiban luar biasa lainnya yang tersimpan di Ternate. Keajaiban itu adalah Mahkota Sultan Ternate. Mahkota Sultan Ternate adalah mahkota yang ditumbuhi rambut yang senantiasa dapat memanjang dengan sendirinya. Mahkota ini dihiasi dengan limpahan ratusan batu-batuan permata seperti mutiara, berlian, safir, akik, jamrud miraah, emas, perak, dan perunggu. Ketika rambut pada mahkota kian memanjang, terdapat ritual atau upacara khusus pemotongan rambut yang akan dilakukan ketika tibanya hari raya Idul Adha. Mahkota ajaib ini bernama Stampa, tersimpan dan terjaga di Kedaton Kesultanan Ternate hingga saat ini.

Baik, mendengar program 1RR di Sibolga dimanapun Anda berada. Itu tadi lagu Ekspektasi dari Aruma featuring Raim Laude. Pendengar, senang sekali Azizia Khurfatul Jana masih menemani pendengar semua di Sibolga sore ini dengan sejumlah informasi yang tentunya kami hadirkan untuk Anda pendengar. Kali ini masih seputar Karhutla, yakni puluhan orang utan di Nyaru, Menteng terserang ISPA akibat asap karhutla. Pendengar, dilansir dari laman resmi rri.co.id, sebanyak 47 orang utan di Pusat Rehabilitasi Borneo, Orang Utan Survival atau BOS, Nyaru, Menteng, Kalimantan Tengah, mengalami infeksi saluran pernapasan akut atau ISPA. CEO BOS Foundation, Jamartin Siite, menyebut kabut asap karhutla memicu gangguan pernapasan pada satwa tersebut. Dari jumlah orang utan yang ada di pusat rehabilitasi ada 47 yang terkena ISPA. Asap kebakaran masuk ke kawasan rehabilitasi meskipun api belum mencapai area. Hal itu disampaikan CEO BOS Foundation pada hari Selasa 13 Oktober 2026. Ia juga mengatakan kabut asap di Palangkaraya semakin pekat dalam sepekan terakhir. Kondisi ini tidak hanya berdampak pada manusia, tetapi juga mengancam kesehatan orang utan. BOS Foundation melakukan sejumlah upaya untuk menjaga kondisi orang utan yang terdampak ISPA. Tim memberikan jus bawang bombay dan obat-obatan untuk membantu menjaga daya tahan tubuh satwa. Ia menambahkan beberapa orang utan mengalami gejala ISPA yang lebih berat meskipun kondisinya masih dapat dikendalikan. Gejala tersebut meliputi kesulitan bernapas hingga pingsan. BOS Foundation juga memasang sprinkler yang menghasilkan kabut air di sekitar kandang dan area bermain orang utan. Alat tersebut membantu menurunkan suhu sekaligus mengurangi tingkat polusi di sekitar satwa. Sementara itu, orang utan berusia lanjut dan memiliki gangguan pernapasan lebih rentan terhadap kabut asap. Tim rehabilitasi memantau satwa dengan kondisi tersebut untuk mengantisipasi gangguan kesehatan yang lebih berat. Selain menangani orang utan di pusat rehabilitasi, BOS Foundation juga menjalankan upaya penyelamatan satwa di wilayah terdampak karhutla. Ia menyebut timnya telah menyelamatkan 3 orang utan sejak kebakaran terjadi. Pendengar, berikut informasi terkait puluhan orang utan di Nyaru Menteng yang terserang ISPA akibat asap karhutla di Kalimantan Tengah. Baik pendengar, setelah ini kembali kami hadirkan jeda hiburan lagu Bruno Mars dengan Lookout of Heaven. Selamat mendengarkan. One, two, one, two, three.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
0: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: John.
1: Gimana Pak D?
0: Pak D kan sudah tua, sudah nggak punya siapa-siapa lagi. Pesan Pak D, besok kalau saya sudah meninggal, rumah yang Pak D tinggali ini jangan dijual ya.
1: Loh, memangnya kenapa Pak D?
0: Ini bukan rumah Pak D. Pak D ngontrak. Dan uang yang buat bayar kontrakan ini juga hutang. Tapi hutangnya di lembaga keuangan yang resmi.
1: Oh ya betul Pak D. Kita harus cermat dalam berhutang. Hutanglah sesuai dengan kemampuan dan di bank atau lembaga keuangan yang resmi. Jangan sampai asal-asalan, ugal-ugalan.

0: Gantungan baju atau yang biasa disebut hanger adalah salah satu benda rumah tangga yang sering kita gunakan sehari-hari. Meski terlihat sederhana, namun asal-usul gantungan baju menyimpan sejarah yang menarik dan penuh inovasi. Gantungan baju pertama kali muncul pada akhir abad ke-19. Sebelum itu, pakaian seringkali disimpan dalam lemari atau digantung pada paku dinding. Dengan berkembangnya industri pakaian, kebutuhan akan penyimpanan yang lebih efisien pun meningkat. Salah satu tokoh penting dalam sejarah gantungan baju adalah Albert Backhouse, seorang pria asal Michigan, Amerika Serikat. Pada 1869, ia menciptakan gantungan baju modern dengan menggunakan kawat yang dililitkan untuk membentuk V yang dapat menampung pakaian dengan lebih baik. Inovasi ini menjadi populer dan gantungan baju dari kawat mulai diproduksi secara massal. Seiring waktu, berbagai jenis gantungan baju pun diciptakan. Gantungan baju kayu yang elegan menjadi favorit bagi banyak orang. Sedangkan gantungan baju plastik menjadi pilihan yang lebih ekonomis. Gantungan baju atau hanger tidak hanya berfungsi sebagai alat penyimpanan, tapi juga menjadi bagian penting dari estetika ruang. Banyak orang yang memilih gantungan baju yang menarik untuk menambah keindahan lemari atau ruang. Jadi, ketika kita menggantung pakaian, ingatlah bahwa kita sedang menggunakan alat yang telah berevolusi selama lebih dari satu abad.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Ini adalah kisah seorang korban cyberbullying.
1: Hai, kali ini aku
2: ih, apaan sih? Konten gak jelas. Komen ah. Bukan cuma mukamu aja yang jelek, tapi konten dan lukisan kamu juga jelek.
3: Dari kemarin-kemarin, hate komennya nyakitin banget sih.
4: Hai semua, aku minta maaf ya kalau kontenku jelek dan merusak hari kamu.
2: Mulai, caper. Komen lagi ah. Sana, nyemplung ke laut aja. Biar orang kayak lu gak ada lagi di dunia ini.
0: Cyberbullying, kejahatan yang tidak hanya merusak jiwa, tapi juga menghancurkan mimpi.
5: Apa memang kontenku konten gak jelas? Kalau begitu, mimpiku jadi seorang konten kreator harus kuakhiri. Begitu juga dengan hidupku.
0: Terkadang, tindakan yang kita lakukan di dunia maya memiliki dampak di kehidupan nyata. Cyberbullying bukan hanya sekedar melukai hati, namun juga bisa merenggut nyawa. Stop cyberbullying.
6: Pernahkah ikan yang berada di dalam laut merasa haus? Apakah mereka juga meminum air laut? Jawaban singkatnya adalah, ya, benar. Ikan bisa merasa haus dan harus minum dari laut atau habitatnya. Beberapa jenis ikan bertulang seperti ikan cod, tuna, dan sebagainya memiliki cara unik untuk memasukkan dan mengeluarkan air dalam tubuhnya. Ikan juga bisa menelan air dan membuang air seperti yang dilakukan manusia. Namun, mereka juga bisa memanfaatkan salah satu organ tubuhnya untuk membantu proses ini. Ikan menggunakan insang dan kulitnya untuk membuang air. Caranya, dengan mengendalikan kadar garam dalam tubuhnya. Tubuh ikan laut kurang asin daripada air laut. Sedangkan tubuh ikan air tawar lebih asin daripada air tempat mereka hidup. Ikan laut bertulang terus-menerus kehilangan air dalam tubuhnya melalui proses yang disebut osmosis. Osmosis adalah campuran dua macam cairan melalui dinding sel atau selaput. Di dalam tubuh ikan, konsentrasi garamnya lebih rendah dibandingkan lingkungannya, sehingga ia bisa kehilangan air di dalam tubuhnya. Oleh karena itu, ikan harus menghidrasi tubuh dengan minum.
7: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Baik, selamat sore pendengar program 1 RRI Sibolga dimanapun Anda berada. Itu tadi lagu Bermuara dari Mahalini featuring Rizky Febian. Dan pendengar, masih bersama Zizia Khurfatul Jana di Sibolga sore ini. Kembali kami hadir dengan informasi masih mengenai Karhutlah. Yakni Kementerian Perhubungan catat 1.673 penerbangan terdampak karhutlah hingga Oktober 2026. Pendengar, dilansir dari laman resmi rri.co.id, sebanyak 1.673 penerbangan berjadwal domestik terdampak kebakaran hutan dan lahan atau karhutlah selama periode 11 Agustus hingga 9 Oktober 2026. Dampak tersebut mencakup keterlambatan, pembatalan atau penundaan, pengalihan penerbangan, serta pesawat yang kembali ke bandar udara keberangkatan. Kementerian Perhubungan atau Kemenhub terus mengawasi operasi

operasional penerbangan di sejumlah wilayah Indonesia yang terdampak asap karhutla, pengawasan dilakukan melalui koordinasi dengan berbagai pihak untuk memastikan keselamatan tetap menjadi prioritas dalam setiap keputusan operasional. Direktur Jenderal Perhubungan Udara Kemenhub Lukman F. Laisa menjelaskan asap kebakaran masih memengaruhi jarak pandang di sejumlah bandara. Kondisi tersebut menjadi pertimbangan penting dalam menentukan kelancaran operasional penerbangan sesuai batas minimum keselamatan. Berdasarkan hasil pantauan selama periode tersebut, terdapat 745 penerbangan mengalami keterlambatan dan 907 penerbangan dibatalkan atau ditunda. Selain itu, sebanyak 15 penerbangan dialihkan ke bandar udara lain, sedangkan 6 penerbangan kembali ke bandar udara keberangkatan. Di luar dampak karhutla, Kemenhub juga mencatat 14 pembatalan penerbangan akibat sejumlah faktor lainnya. Penyebab tersebut meliputi sebaran abu vulkanik Gunung Leotolok dan Gunung Dukono, angin kencang serta kebutuhan perawatan pesawat. Sebanyak 10 maskapai mengoperasikan penerbangan yang terdampak karhutla dengan jumlah berbeda selama periode pemantauan. Citilink Indonesia mencatat jumlah tertinggi sebanyak 478 penerbangan, disusul NEM Air dengan 300 penerbangan. Wings Air tercatat mengoperasikan 227 penerbangan terdampak, sedangkan Super Airjet mencatat 161 penerbangan. Selanjutnya, Surya Mataram mencatat 134 penerbangan, Batik Air 112 penerbangan, dan Garuda Indonesia sebanyak 97 penerbangan. Sementara itu, Transnusa mencatat 94 penerbangan terdampak, Lion Air sebanyak 41 penerbangan, serta Sriwijaya Air dengan 29 penerbangan. Berdasarkan jenis gangguan, pembatalan terbanyak dialami Wings Air dengan 226 penerbangan, disusul Super Airjet sebanyak 158 penerbangan. Citilink juga mencatat 115 penerbangan dibatalkan, sementara keterlambatan tertinggi terjadi pada maskapai tersebut dengan 357 penerbangan. NEM Air menyusul dengan 212 penerbangan yang mengalami keterlambatan selama periode pemantauan dampak karhutla. Secara kewilayahan, dampak paling signifikan terjadi di sejumlah bandar udara di Kalimantan, termasuk Supadio di Pontianak dan Cilikriwut di Palangkaraya. Bandar udara lainnya yang terdampak meliputi Iskandar di Pangkalan Bun, Haji Hasan di Sampit, Rahadi Usman di Ketapang, serta Syamsuddin Nur di Banjarmasin. Dampak operasional juga ditemukan di wilayah Sumatera, khususnya Bandara Sultan Taha di Jambi dan Sultan Mahmud Badaruddin II di Palembang. Sementara itu, sejumlah bandar udara di Papua turut terdampak, antara lain Rendanidou, Aturu, Torea, Utsarom, Babo, dan Ewer. Dirjen Perhubungan Udara menegaskan maskapai wajib memenuhi hak penumpang yang terdampak keterlambatan maupun pembatalan penerbangan sesuai peraturan perundang-undangan. Bentuk pemenuhan hak tersebut dapat berupa kompensasi, penjadwalan ulang, penerbangan atau reschedule, serta pengembalian biaya tiket secara penuh atau full refund. Masyarakat diimbau memeriksa informasi terbaru melalui kanal resmi maskapai dan bandar udara sebelum memulai perjalanan. Baik pendengar, berikut informasi seputar karhutla yang berdampak hingga ke penerbangan nasional, penerbangan domestik nasional. Dan Kemenhub mencatat 1.673 penerbangan terdampak karhutla hingga Oktober 2026. Pendengar, kita doakan semoga karhutla yang terjadi di beberapa titik, beberapa wilayah, beberapa provinsi di Indonesia bisa segera reda, bisa segera selesai teratasi, sehingga makhluk hidup baik manusia maupun satwa lainnya bisa menghirup nafas atau menghirup udara segar dengan bebas, tanpa khawatir akan penyakit ISPA. Baik pendengar, kembali kami hadirkan jeda hiburan lagu. Kali ini lagu Someone You Love dari Luis Capaldi. Selamat mendengarkan.

Kesabaran teruji saat menunggu kereta api melintas. Namun keselamatan kita dan orang lain jauh lebih penting daripada sekedar terburu-buru.

Noken yang awalnya merupakan sebuah tas tradisional masyarakat Papua dan menjadi warisan budaya UNESCO sejak 2012, kini ikut meramaikan dunia fashion di tanah Papua, tepatnya di Provinsi Papua Pegunungan. Noken Street Fashion merupakan ajang kreativitas para desainer mode lokal dalam menampilkan hasil karyanya berupa baju, tas, aksesoris wanita seperti jepit rambut, topi, anting, gelang dengan menonjolkan bahan dasar lokal khas Papua. Noken Street Fashion atau NSF sebelumnya pernah dilaksanakan dalam rangkaian Festival Budaya Lembah Balim tahun 2023. Namun, di tahun 2024, NSF menjadi event tersendiri yang akan dilaksanakan perdana pada bulan Mei 2024 bersamaan dengan fenomena alam rumput Mei Wamena dengan mengambil tema besar

0: 100 terus ditambah 200. Hehehe, lumayan nih.
1: Widih, yang lagi ngitung duit laris manis nih. Udah jualan berapa kilo?
0: Ya, lumayan lah, 30 kiloan. Tapi untungnya tipis banget.
1: Masa sih? Biar untungnya gede, mending kurangin aja timbangannya.
0: Itu sih ide sesat. Gak, dosa.
1: Alah, yang penting kan dapat untung gede. Lagian nih ya, pembeli gak akan tahu kok kalau timbangannya dikurangin. Kan cuma dikit.
0: Aduh, itu namanya curang. Sebagai penjual, kita harus jujur biar berkah. Lagian ya, kalau misalnya ketahuan ngurangin timbangan terus dilaporin, kita bisa kena hukum pidana. Kan repot.
1: Iya juga ya. Kamu kok jadi orang baik banget sih. Ya udah, aku ambil 5 kilo dulu ya. Bayarnya besok
0: ya. Ngambil lagi. Yang kemarin aja belum bayar.
2: Udah, tambah aja. Jo ayam pop.
3: Bagi yang suka makan di warung nasi Padang, tentu sering mendengar orang yang mengatakan tambuah cie dah. Istilah tambuah cie ini sering diucapkan ketika pelanggan ingin menambah nasi atau lauk. Istilah ini memang telah menjadi bagian dari budaya kuliner Padang. Dan istilah ini telah banyak digunakan oleh orang Indonesia di berbagai daerah. Bahkan, seorang pelanggan restoran Padang di Amerika Serikat juga pernah mengucapkan istilah tambuah cie. Video yang terekam tersebut menjadi viral di media sosial. Banyak warganet yang mengaku terhibur dengan video singkat tersebut. Mereka pun memuji pria Amerika itu karena telah mencoba untuk menggunakan bahasa Minang. Keberhasilan istilah tambuah cie da yang mendunia menunjukkan bahwa budaya kuliner Padang telah diterima oleh masyarakat internasional. Hal ini juga menunjukkan bahwa bahasa Minang memiliki daya tarik tersendiri bagi masyarakat dunia. Jadi, kalau kamu masih lapar, tinggal bilang aja.
4: Udah, tambu cie. Jangan lupa pakai sambal lado yo.
5: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Baik mendengar program 1 RRI Sibolga dimanapun Anda berada. Itu tadi lagu Alunan Mimpi dari Nyoman Paul. Dan pendengar, kembali kami hadir dengan informasi. Kali ini informasi situasi terkini dari kawasan Jalan Ade Irma Suryani nomor 11 Kota Sibolga. Dengar, berdasarkan pantauan kami sore ini, kondisi cuaca terpantau cerah dengan sedikit awan mendung. Suasana di sekitar lapangan Simare-Mare juga terlihat cukup ramai seiring dengan aktivitas masyarakat yang memanfaatkan waktu sore untuk berolahraga. Sejumlah warga tampak berjalan kaki maupun berlari kecil mengelilingi lapangan. Aktivitas ini menjadi pilihan masyarakat untuk menjaga kebugaran tubuh sekaligus menikmati suasana sore hari bersama keluarga maupun teman. Sementara itu, arus lalu lintas di sekitar kawasan terpantau cukup padat. Kendaraan roda 2 maupun roda 4 melintas secara bergantian bersamaan dengan meningkatnya aktivitas masyarakat yang datang untuk berolahraga. Imbauan bagi pendengar yang melintas, khususnya para pengendara sepeda motor dan mobil, agar tetap berhati-hati mengurangi kecepatan saat memasuki kawasan lapangan Simare-Mare serta memperhatikan keberadaan pejalan kaki dan masyarakat yang sedang berolahraga. Bagi masyarakat yang berolahraga, diimbau untuk tetap menggunakan area yang aman, tidak berjalan terlalu dekat dengan jalur kendaraan, serta memperhatikan arus lalu lintas ketika menyeberang jalan. Mengingat kondisi cuaca yang sedikit mendung, masyarakat juga diharapkan tetap mengantisipasi perubahan cuaca dan menyiapkan perlengkapan yang diperlukan apabila terjadi hujan. Pendengar, mari kita bersama-sama menjaga ketertiban dan keselamatan di jalan raya agar aktivitas sore hari dapat berlangsung dengan aman dan nyaman bagi semua. Demikian informasi pantauan cuaca dan lalu lintas sore ini. Dari kawasan Jalan Ade Irma Suryani nomor 11, sekitar lapangan Simare-Mare, Kota Sibolga. Dan informasi ini pendengar sekaligus menjadi informasi penutup perjumpaan kita di edisi hari ini. Terima kasih banyak atas kebersamaan Anda. Sampai jumpa di edisi lainnya. Dan untuk menutup perjumpaan kita, kembali kami hadirkan lagu. Kali ini lagu Sepenuh Hati dari Roni Parulian featuring Andi Rianto. Dan kami informasikan juga bahwa pendengar selainnya akan ditemani oleh rekan kami Widya Sartika Nasution yang akan menemani pendengar semua di formasi pukul 18 hingga 24 waktu Indonesia Barat nanti, yang tentunya sudah mempersiapkan berbagai macam informasi, program, serta hiburan lainnya untuk Anda. Jadi jangan kemana-mana pendengar, tetap bersama kami di program 1 RRI Sibolga, kanal informasi dan inspirasi.

0: kakak.
1: Hmm.
0: Kok bisa sih udang, kepiting, lobster kalau direbus bisa merah gitu?
2: Tahu nggak? Profesor ilmu biologi di Flinders University Australia, Jian Jin mengatakan ada senyawa berupa pigmen yang bernama astaxanthin. Itu dia tuh yang bertanggung jawab atas warna oranye, kuning, dan merah pada hewan. Ketika hewan krustasi hidup, astaxanthin itu dibungkus rapat dan terjebak oleh protein khusus bernama krustasianin. Itu tuh kenapa warna kepiting dan udang hidup biru keabu-abuan. Saat kepiting dan udang dimasak, panas bersifat merusak krustasianin yang akhirnya menghasilkan astaxanthin dan memberi warna merah yang terang pada seafood tersebut.
0: Oh, gitu ya?
2: Sama tuh, kayak muka kamu. Kalau kepanasan, merah kan muka.

0: Tahukah Anda, laut mengandung lebih dari 200 virus yang berbeda. Laut adalah lingkungan yang sangat kompleks dan mengandung banyak mikroorganisme termasuk virus. Beberapa fakta unik tentang keberadaan virus di laut yang meliputi 1. Keanekaragaman virus. Laut diperkirakan mengandung lebih dari 200 spesies virus yang berbeda. Ini mencakup berbagai jenis virus seperti virus bakteri ofak yang menginfeksi bakteri, serta virus yang menginfeksi organisme laut lainnya termasuk alga, plankton, dan hewan laut. 2. Peran dalam ekosistem. Virus laut memainkan peran penting dalam regulasi populasi organisme laut. Virus dapat mengontrol jumlah populasi bakteri laut yang pada gilirannya mempengaruhi sumber daya makanan dan ketersediaan nutrien di ekosistem laut. 3. Virulensi dan pengaruh ekologi. Beberapa virus laut memiliki tingkat virulensi yang tinggi terhadap organisme inangnya, sementara yang lain bersifat endemik dan cenderung tidak merugikan. Pengaruhnya terhadap ekologi laut dapat bervariasi, dari kontrol populasi hingga evolusi organisme inang. 4. Eksploitasi potensial. Meskipun banyak virus laut belum dipelajari dengan baik, penelitian tentang virus laut meningkatkan potensi untuk aplikasi bioteknologi dan pemahaman yang lebih baik tentang interaksi virus laut di lingkungan laut. 5. Keragaman genetik. Virus laut memiliki keragaman genetik yang sangat luas, dengan struktur genom yang berbeda-beda yang mencerminkan adaptasi mereka terhadap beragam kondisi lingkungan di lautan yang luas dan berubah-ubah. 6. Penelitian lanjutan. Meskipun banyak yang telah diketahui, masih banyak yang harus dipelajari tentang virus laut, termasuk peran mereka dalam siklus biogeokimia, interaksi dengan organisme laut, dan implikasi perubahan iklim terhadap komunitas virus di laut. Dengan demikian, keberadaan lebih dari 200 spesies virus yang berbeda di laut menunjukkan betapa kompleksnya ekosistem laut dan peran penting virus dalam menjaga keseimbangan ekologi dan kesehatan lingkungan laut secara keseluruhan.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.
2: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
4: Bismillahirrahmanirrahim.

0: Yuk ke masjid.
1: Duluan, nanggung nih. Aku masih atur jadwal meeting. Laporanku juga belum selesai. Mumpung masih muda, harus seproduktif mungkin. Sibuk.
0: Sibuk atau sombong? Yuk sholat. Ingat, syarat mati gak harus tua.
2: Masjidil Haram merupakan masjid pertama dan terbesar dalam Islam dan terletak di jantung kota Mekah. Dan Masjidil Haram adalah ciuman umat Islam dalam sholatnya. Tahukah Anda, dikutip dari beberapa sumber, inilah keunikan Masjidil Haram yang tidak kita ketahui. Merupakan bangunan dengan biaya termahal di dunia, nilai bangunan Masjidil Haram ditaksir mencapai 100 miliar dolar. Kalau dirupiahkan, mencapai 1,4 kuadran triliun rupiah. Masjidil Haram pernah dibajak aksi terorisme oleh Juhaiman Al-Otaibi sebagai aksi protes terhadap dinasti Saud pada tahun 1979. Tentara Saud butuh waktu selama 2 minggu untuk mengalahkan 600 teroris di sana. Memiliki sound system dan engineer yang efisien dan kompleks, memiliki sekitar 6.000 pengeras suara dan sistem interpreter, dan mempekerjakan 50 orang sound engineer. Merupakan masjid terbesar di dunia, luasnya mencapai 356.000 meter persegi dan dapat menampung 3 juta jemaah, terutama pada musim haji. Memiliki 13.000 toilet yang dibersihkan setiap 6 jam sekali. Memiliki sekitar 25.000 dispenser air zam-zam yang tersebar di mana-mana. Wajar jika Masjidil Haram adalah bangunan yang memiliki sistem distribusi air terbesar di dunia. Lantai Masjidil Haram menggunakan tasos marble yang diimpor dari Yunani. Keunikan dari lantai ini adalah dia dapat memantulkan energi panas sehingga tidak terserap ke lantai. Masjidil Haram juga menyediakan 10.000 kursi roda sehingga membantu mereka yang berkebutuhan khusus agar dapat menjalankan ibadah. Dan Masjidil Haram juga punya aplikasi elektronik, tour guide, penting bagi mereka yang suka nyasar karena Masjidil Haram sangatlah luas.
3: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Kamu ya, jadi istri gak becus ngurusin rumah. Taunya hanya ngabisin uang saja.
1: Kamu pikir aku hanya santai di rumah? Aku nyuci, nyetrika, masak, beres-beres, ngurusin anak kamu. Sebenarnya aku istri apa babu sih?
0: Kamu ya!
2: Stop KDRT karena pelakunya bisa terjerat pidana penjara selama 5 tahun.
3: Kenapa sih 1 menit itu 60 detik? Kenapa tidak 50 detik atau 100 detik? Penghitungan waktu pertama kali diciptakan oleh bangsa Babilonia. Tujuannya untuk memudahkan manusia dalam menghitung waktu. Angka 60 dipilih karena dapat dibagi banyak dibandingkan 100. Contohnya, 60 bisa dibagi 2 sampai 6, sehingga dengan pembagian waktu itu, manusia zaman dahulu bisa membagi setengah, sepertiga, dan seperempat. Jika menggunakan angka 100, maka akan sulit dibagi, karena angka 50 atau 100 hanya bisa dibagi secara bulat, yaitu angka 2, 4, 5, dan 10. Itulah mengapa angka 60 dipilih untuk 1 menit dan 60 menit dipilih untuk 1 jam.
4: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Wah, model baru nih. Cakep lagi bajunya. Waduh, waduh, ada dua warna. Limited edition lagi. Duh, beli gak ya? Beli, enggak. Beli, enggak. Sepatunya juga keren banget. Keluaran terbaru nih. Mesti dibeli nih biar pro. Tapi sayang gak ya? Beli enggak, beli enggak, beli enggak, beli enggak. Pernah enggak ngalamin perang batin seperti ini? Daripada koleksi baju, tas, dan sepatu, tapi ujung-ujungnya cuma jadi pajangan, mending duitnya ditabung buat masa depan. Yuk, kendalikan keinginan, utamakan kebutuhan.
1: Bila mengkonsumsi air mineral dalam bentuk kemasan, seringkali ditemui tanggal kadaluarsa pada kemasannya. Banyak yang mengira tanggal kadaluarsa pada kemasan tersebut merupakan tanggal kadaluarsa untuk airnya. Tapi tahukah Anda jika tanggal kadaluarsa pada kemasan air mineral ditujukan untuk kemasan atau botol plastiknya yang disebut PET, bukan untuk air di dalamnya. Meskipun tidak mempengaruhi rasa dan warna, namun PET akan mengalami penurunan kualitas sehingga dicantumkan tanggal kadaluarsa pada kemasan air mineral.
2: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Iya, baik pengaruh selanjutnya informasi pukul 19 waktu Indonesia Barat nanti hadir untuk Anda ya, berita sentral dari Pro 3 di Jakarta. Kita akan ikuti bersama.

0: Mami, KTP aku udah jadi.
1: Wah, anak Mami udah gede nih. Coba sini, Ade, foto dulu, lihat ke kamera. Ade, tunjukin KTP-nya coba.
2: Mbak, anaknya jangan difoto sama KTP-nya gitu, bahaya. Nanti kalau misalnya nih identitasnya dipakai sama orang lain, tahu-tahu di rumah ada tagihan pinjaman online, gimana coba? Identitas itu jangan disebarluasin, Mbak, bahaya.
3: Ya, nggak boleh ya tantenya.
2: Yaudah, sini, tante fotoin kamu sama petugasnya aja ya. Nanti tante kirimin buat mami kamu.
4: Mu, jamu.
5: Ada jamu apa aja, Mbak?
4: Ada pegelinu, paitan, beras kencur, kunir asem, ada semuanya.
6: Kalau suwe ora jamu, ada nggak, Mbak?
7: Pecinta jamu, mana nih suaranya? Sebagai ramuan rempah tradisional, jamu secara turun-temurun dipercaya sebagai ramuan yang berkhasiat bagi kesehatan. Istilah jamu berasal dari bahasa Jawa kuno, jampi, yang artinya mantra atau doa, dan usodo, yang artinya kesehatan. Ternyata meracik jamu gak boleh sembarangan loh. Kalau profesi peracik kopi disebut barista, peracik jamu disebut dengan istilah acaraki. Istilah acaraki berasal dari prasasti Madawapura, sebuah prasasti yang isinya catatan tentang profesi. Ternyata, profesi peracik jamu atau acaraki sudah ada sejak era Majapahit kuno loh.
4: Mu jamu, jamu.

0: amat ya rasanya. Aku gak pernah nyangka Kalau dia setega itu. Katanya berjanji bakal selalu bersama. Tapi kenyataannya berbeda.
1: Ayo Wi, ayo buruan, nanti kita telat loh.
2: Bentar deh Lan, itu bukan kasih melati. Kok dia kayak lagi sedih gitu? Kita semperin aja yuk.
1: Alah, biarin aja. Itu kan urusan dia. Dia mau sedih, mau senang, kan bukan urusan kita. Udah, cepetan. Kalau enggak, aku duluan nih.
2: Loh, kok kamu gitu sih? Itu kan teman kita. Sesama teman, sudah seharusnya kita saling peduli dong. Heran deh sama kamu, enggak ada rasa simpati sama sekali. Coba saja itu terjadi sama kamu. Hayo, gimana?
1: Aduh, Wi, mending bantuin bawain barang-barang ini kenapa? Berat banget nih.
2: Enggak mau ah, kamu bawa aja sendiri. Tuh kan giliran lagi susah aja, baru deh minta bantuan orang lain. Lihat orang lain susah, malah enggak peduli. Gimana sih?
1: Iya deh, iya. Maafin aku ya, lain kali enggak gitu lagi kok.
2: Satu kepedulian bisa menumbuhkan berjuta kebahagiaan untukmu.
3: Di tengah keramaian, kita semua berjalan menuju impian kita masing-masing. Tapi tidak semua jalan selalu terlihat sama. Bagi Sinta, seorang penyandang disabilitas, jalannya mungkin berbeda. Tapi tujuannya tetap sama.
4: Aku mungkin menggunakan kursi roda, tapi aku punya impian seperti kalian semua. Aku ingin bersekolah, bekerja, dan juga berkontribusi bagi masyarakat.
3: Disabilitas bukan berarti kurang kemampuan. Mereka yang hidup dengan disabilitas punya hak dan kesempatan yang sama untuk belajar, bekerja, dan meraih mimpi. Hanya saja, mereka membutuhkan dukungan dan akses yang setara.
4: Yang aku butuhkan bukan rasa kasihan, tapi kesempatan. Dengan akses yang sama, aku bisa melakukan banyak hal.
3: Setiap orang, apapun kondisinya, berhak mendapat kesempatan yang setara. Pendidikan inklusif, tempat kerja yang ramah disabilitas, dan akses layanan publik yang mudah dijangkau adalah bagian dari hak asasi.
4: Dengan dukungan yang tepat, aku bisa menggapai mimpiku. Kita semua punya hak untuk bermimpi, dan kita semua punya kesempatan untuk mewujudkannya.
3: Disabilitas bukanlah penghalang untuk meraih mimpi. Mari kita ciptakan lingkungan yang inklusif dan adil, di mana semua orang memiliki kesempatan yang sama. Kesetaraan bagi semua, kesempatan bagi semua. Bersama, kita bisa membangun masa depan yang lebih inklusif.

0: Pagi tadi, aku bangun seperti biasa. Nyiapin diri, ngecek ponsel, lalu duduk sebentar. Tanpa tahu kenapa dada terasa penuh. Kadang, rindu memang datang begitu saja. Kenapa ya, belakangan ini aku sering kepikiran rumah. Aku ingat kampung, ingat jalan kecil di depan rumah, ingat suara orang tua yang dulu sering terdengar. Sekarang, cuma tinggal kenangan. Apa mereka tahu aku sering kangen? Di kampung, hidup rasanya sederhana. Beda-beda orangnya, beda-beda kebiasaannya, tapi tetap saling sapa, tetap saling jaga. Gak ribet, gak saling menyalahkan. Dan tanpa sadar, itulah Indonesia yang aku kenal. Indonesia bukan cuma soal bendera atau upacara setiap tanggal 17. Indonesia itu rasa aman saat pulang dan rasa rindu saat jauh. Kalau aku masih rindu seperti ini, berarti aku masih punya rumah. Mungkin cara paling sederhana mencintai Indonesia adalah dengan saling memahami. Gak gampang marah dan gak lupa kita semua pernah ingin pulang. Indonesia bukan hanya tempat tinggal, tapi tempat kita belajar pulang.
1: Kambing
2: sate. Guys, sate bakar yang gosong seringkali dianggap sebagai tanda bahwa sate tersebut sudah matang dengan sempurna. Namun tahu tidak, di balik itu ada sejumlah risiko kesehatan yang perlu diwaspadai. Penasaran kan? Ternyata proses pembakaran yang tidak tepat dapat menghasilkan zat-zat berbahaya seperti hidrokarbon aromatik polisiklik atau PAH dan amina heterosiklik alias HCA. Kedua zat kimia ini terbentuk ketika lemak dan jus dari daging menetes ke bara api, kemudian mengering dan menempel pada permukaan daging. Konsumsi berlebihan kedua zat ini mengakibatkan peningkatan risiko kanker, terutama kanker saluran pencernaan. Serem kan? Nah, selain risiko kanker, konsumsi sate yang gosong dapat berkontribusi pada gangguan sistem pencernaan karena daging yang terlalu gosong atau hangus sulit dicerna oleh tubuh akibat struktur kimianya yang berubah. Keadaan ini dapat menyebabkan peradangan pada dinding usus dan gangguan pencernaan yang mengakibatkan tubuh sulit menyerap nutrisi penting dari makanan lain yang dikonsumsi bersamaan. Mau aman, pastikan proses pembakaran yang benar dengan menjaga jarak antara daging dan sumber api untuk menghindari pembakaran langsung. Selain itu, memutar sate secara teratur dan menggunakan bumbu marinasi yang mengandung antioksidan seperti jeruk nipis atau bawang putih dapat membantu mengurangi pembentukan zat berbahaya saat menikmati sate bakar.
3: Satu tase, satu sate, tujuh sutuk.
4: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: melalui kegiatan Bali Tech Week 2026 yang diselenggarakan pada tanggal 19 hingga 23 Oktober mendatang ini akan menjadi momentum pertemuan para investor dengan developer atau pengembang platform digital di Indonesia.
1: Jadi target kita 4 minggu, tapi dengan 4% yang lain, estimasi kita nanti total pengunjung mungkin sekitar 5.000 dari 37 negara. 37 negara sudah confirm termasuk Indonesia. Diharapkan ini akan menjadi event yang sangat bermanfaat buat kita semua, apalagi dalam kita menggairahkan kembali iklim investasi terutamanya di ekonomi digital.
0: Sementara itu dalam kesempatan yang sama, Menteri Komdigi Mutia Hafid mengatakan bahwa pelaksanaan Bali Tech Week 2026 ini untuk merespon tingginya pertumbuhan ekonomi digital Indonesia. Hal ini ditekankan Menkomdigi Mutia menjadi bentuk komitmen pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto dalam mendorong inovasi dan mewujudkan transformasi digital nasional.
2: Karena nanti tanggalnya itu dari 19 sampai 23 ini juga tidak lepas dari 2 tahun pemerintahan Bapak Presiden Prabowo dan Wakil Presiden Bapak Gibran Rakabuming yang dimana kita ingin juga bersama-sama kemudian mencanangkan komitmen pemerintah dibantu oleh ekosistem bahwa 2 tahun pemerintahan Bapak Presiden Prabowo ini menjadi tonggak untuk kemudian semakin meningkatkan kembali pembangunan transformasi digital di tanah air. Intinya Indonesia membuka diri kepada berbagai inovasi dari dalam maupun luar negeri, kepada investor dari dalam maupun luar negeri, selama yang di dalam negeri ini terjaga, yang artinya juga adalah terjaga kedaulatannya.
0: Kendati demikian, dijelaskan Menkomdigi Mutia Hafid, pelaksanaan Bali Tech Week 2026 ini juga menjadi momentum pemerintah untuk memastikan regulasi terkait dengan sektor teknologi digital yang memberikan manfaat besar. Tidak hanya manfaat untuk pengembangan teknologi digital, namun ditekankan Mutia, regulasi yang disusun melalui masukan-masukan pelaku industri ekosistem digital ini juga harus memberikan manfaat besar bagi masyarakat. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Pemerintah hadir memastikan fair competition, dan yang kedua adalah memastikan regulasi yang terprediksi, yang dapat diterima oleh semua pihak.
3: Organisasi Perburuhan Internasional atau ILO mencatat, penyaluran pembiayaan dan tabungan senilai 584,3 miliar rupiah kepada lebih dari 25 ribu UMKM melalui program Promise to Impact. Berikut Zahrutin Alzana melaporkan selengkapnya.
4: Yang kami lakukan adalah kami mengidentifikasi beberapa komunitas unggulan negara itu yang kami bantu peningkatan produktivitasnya.
5: Organisasi Perburuhan Internasional atau ILO mencatat penyaluran pembiayaan dan tabungan senilai 584,3 miliar rupiah kepada lebih dari 25 ribu UMKM melalui program Promise to Impact. Program ini tidak hanya memperluas akses keuangan, tetapi juga memperkuat ketahanan ekonomi pelaku usaha di sejumlah daerah. Manajer proyek Propice to Impact ILO, Jauhari Sitorus, mengatakan, keberhasilan program ini tidak hanya dilihat dari jumlah penerima pembiayaan. Perubahan perilaku keuangan dan ketahanan ekonomi masyarakat juga menjadi ukuran penting. Selain itu, program ini juga memperkuat digitalisasi 6 Bank Perekonomian Rakyat atau BPR. Langkah tersebut berpotensi memberikan dampak positif bagi lebih dari 300 ribu UMKM.
4: Yang kami lakukan adalah kami mengidentifikasi beberapa komunitas unggulan negara itu yang kami bantu peningkatan produktivitasnya, peningkatan efisiensinya, dan akses ke lembaga keuangan dengan menggunakan pendekatan integrasi yang pertama, menggunakan teknologi digital. Kami mendigitasi dan mendigitalisasi seluruh transaksi dalam rantai nilai yang ada di komunitas itu. Yang kedua, kami memberikan pelatihan-pelatihan kewirausahaan, pelatihan-pelatihan pengelolaan keuangan yang sangat penting.
5: Dalam kesempatan yang sama, Kepala Eksekutif Pengawas Perilaku Pelaku Usaha Jasa Keuangan, Edukasi, dan Perlindungan Konsumen OJK, Diki Kartikoyono, menilai program ini memberikan pembelajaran penting bagi penguatan inklusi keuangan. Ia menegaskan, akses keuangan perlu menghasilkan manfaat nyata bagi masyarakat.
6: Kami ingat bahwa Promise to Impact ini memberikan gambaran konkret bagaimana sinergi dan kolaborasi melalui pendekatan yang sifatnya katakan bottom up, dari bawah ke atas, tidak top down, justru mempunyai kemampuan untuk sustain. Terlihat bahwa sampai dengan bulan 2026 ini, volume kredit dan tabungan yang bisa kita dorong, tadi Bu Sibri mengatakan kepada kami, mencapai 584,3 miliar.
5: Diki menambahkan pengalaman dari Promise to Impact dapat menjadi masukan bagi OJK dalam memperkuat kebijakan dan kolaborasi. Dengan demikian, pembiayaan diharapkan semakin mendukung produktivitas UMKM, ketahanan keuangan pekerja, dan kesejahteraan masyarakat. Dari Jakarta, Zahrotin Aljanah, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Peraih Nobel Ekonomi 2024 James A. Robinson menilai target pertumbuhan ekonomi Indonesia sebesar 8% merupakan target yang sulit. Sementara Wakil Menteri Keuangan Judah Agung mengatakan Indonesia menghadapi tantangan yang tidak ringan untuk mencapai pertumbuhan ekonomi tinggi. Magdalena Krisnawati melaporkan selengkapnya.
7: Rapid economic growth at the rate of 8% a year.
8: Peraih Nobel Ekonomi tahun 2024 James A. Robinson mengatakan mencapai pertumbuhan ekonomi yang tinggi tidak bisa terjadi secara alami, tetapi membutuhkan proses yang panjang dan kerja keras untuk mewujudkannya. Robinson menyampaikan hal tersebut mencermati target pertumbuhan ekonomi Indonesia sebesar 8% hingga tahun 2029 mendatang dalam acara Indonesia Policy Forum di Jakarta hari ini. Menurut Robinson, mencapai target pertumbuhan 8% secara berkelanjutan adalah hal yang sulit, tetapi bisa diwujudkan. Namun dibutuhkan kelembagaan pemerintah yang kuat dan inklusif untuk menggerakkan sektor swasta sebagai penopang pertumbuhan. Pengalaman pertumbuhan ekonomi yang cepat tidak terjadi secara alami. Hal tersebut membutuhkan banyak kerja keras serta komitmen untuk membangun kelembagaan negara yang kuat yang dapat menciptakan sektor swasta yang lebih dinamis. Pada kesempatan yang sama, Wakil Menteri Keuangan Judah Agung mengatakan, pemerintah menghadapi tantangan yang tidak ringan untuk mencapai pertumbuhan ekonomi 8%. Persoalan Indonesia menurut Yuda bukan sekedar membangun institusi dengan tata kelola yang baik, tetapi bagaimana mengubah institusi tersebut menjadi mesin pertumbuhan ekonomi.
6: Pertanyaan kita saat ini bukan hanya tentang membangun institusi yang baik, tapi bagaimana mengubah institusi yang baik dan kuat tadi menjadi mesin pertumbuhan ekonomi yang lebih kuat dan lebih produktif. Institusi yang baik bukan hanya menjaga stabilitas, tapi juga dinilai dari seberapa luas dapat membuka kesempatan bagi pelaku ekonomi baru, mendorong inovasi, dan memungkinkan perusahaan-perusahaan lebih produktif dan berkembang.
8: Wakil Menteri Keuangan Yuda Agung lebih lanjut mengatakan, sejak reformasi tahun 97-98, Indonesia telah melakukan berbagai transformasi kelembagaan ekonomi yang cukup signifikan. Desentralisasi ekonomi diperkuat dengan pengelolaan keuangan negara yang transparan dan disiplin. Kebijakan fiskal dan moneter juga semakin jelas dengan independensi Bank Indonesia. Sistem keuangan semakin terintegrasi dengan adanya lembaga seperti Otoritas Jasa Keuangan dan Lembaga Penjamin Simpanan. Dengan tata kelola ekonomi yang makin akuntabel, tegas Yuda Agung, menjadi fondasi Indonesia menghadapi tekanan dan krisis di masa mendatang. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Wali Kota Palangkaraya, Fairit Naparin, turun langsung memantau pemadaman karhutla sekaligus memberikan semangat kepada petugas pemadam yang terus berjibaku mewujudkan Kota Palangkaraya kembali bebas dari kabut asap. Dari Palangkaraya, Edi Suroso melaporkan.
9: Memadamkan api di kawasan lingkar luar Kota Palangkaraya, ya memang kondisinya sangat besar.
10: Wali Kota Palangkaraya Fairit Naparin meninjau langsung penanganan kebakaran hutan dan lahan di kawasan Jalan Merdeka, lingkar luar Mahir Mahar, kilometer 10, Kelurahan Bukittunggal, Kecamatan Jekan Raya. Peninjauan tersebut dilakukan untuk memastikan upaya pemadaman berjalan optimal, sekaligus memberikan semangat kepada petugas yang berjibaku mengendalikan kobaran api. Fairit mengatakan sejumlah tim telah dikerahkan untuk menangani kebakaran di kawasan tersebut. Berdasarkan pemantauan di lapangan, terdapat 7 hingga 8 tim yang terlibat dalam upaya pemadaman, termasuk 4 tim yang difokuskan menangani titik api di kawasan lingkar luar Mahir Mahar.
9: Nah, seperti kita lihat bersama di belakang, jadi saat ini sudah ada 7 atau 8 tim yang di sini, di belakang ada 4, memadamkan api di kawasan lingkar luar, ya. Lingkar luar Kota Palangkaraya, ya memang kondisinya sangat api sangat besar, ya kami yang pasti saya maksudnya adalah bagaimana memantau langsung dan juga ya kita mensupport tim lah, ya bahwa mendampingi mereka bahwa ayo kita apapun itu tidak hadapi, kita tangani secara maksimal, ya sampai dengan padamnya api gitu, tapi ya padam api pun mungkin di sekitaran titik, paling tidak kita melakukan pembasahan.
10: Menurut Fairit, kehadirannya di lokasi bertujuan untuk memantau secara langsung perkembangan penanganan karhutla, memberikan dukungan kepada petugas, serta memastikan keselamatan masyarakat yang tinggal di sekitar lokasi kebakaran. Ia berharap seluruh tim dapat bekerja secara maksimal dengan tetap mengutamakan keselamatan selama proses pemadaman berlangsung. Di sisi lain, anggota DPRD Palangkaraya Mukaromah mengapresiasi upaya pemerintah Kota Palangkaraya bersama seluruh unsur terkait dalam menangani karhutla yang terus terjadi di wilayah setempat. Ia menilai kerja keras petugas di lapangan perlu mendapat dukungan mengingat kebakaran telah menimbulkan dampak luas bagi masyarakat. Mukaromah juga menilai karhutla yang terjadi selama kurang lebih 3 bulan sudah selayaknya mendapat perhatian lebih serius dari pemerintah pusat. Menurutnya, kondisi tersebut patut dipertimbangkan untuk ditetapkan sebagai bencana nasional, mengingat masyarakat telah lama terpapar kabut asap yang mengganggu aktivitas sehari-hari, bahkan sektor penerbangan mengalami penundaan.
11: Pemerintah kota beserta pemerintah provinsi dan para relawan sudah cukup maksimal berusaha ikut memadamkan api, ya. Jadi kita mungkin sudah didukung juga dengan anggaran baik dari pemerintah kota maupun provinsi. Mungkin yang ke depan ini pemerintah pusat juga mengucurkan dana untuk pemadaman dan mengatasi kabut asap. Dan ini mungkin bagi masyarakat yang ikut membakar, itu membakar lahan, membuka lahan dengan cara membakar, mungkin itu harus segera dilihat juga, ya, ditindak dan diatasi.
10: Ia berharap pemerintah pusat dapat memberikan perhatian dan dukungan lebih lanjut terhadap penanganan karhutla di Palangkaraya dan wilayah Kalimantan Tengah secara umum. Dengan sinergi antara pemerintah daerah, pemerintah pusat, serta seluruh unsur terkait, upaya pemadaman diharapkan dapat berjalan lebih efektif sehingga kebakaran segera terkendali dan masyarakat terbebas dari ancaman kabut asap. Edi Suroso melaporkan.
3: Gunung Lokon di Kota Tomohon, Sulawesi Utara terbakar sejak pukul 9 pagi sampai dengan saat ini. Reporter dari RRI Manado, Bobby Sambeka melaporkan. Bobby.
12: Baik, Rudi dan pendengar, benar saat ini saya berada di kaki Gunung Lokon, Kota Tomohon, Sulawesi Utara. Dan pantauan saya, Gunung Lokon sebagian besar sisi timur Gunung Lokon ini sudah terbakar dan saya ini berada di jarak sekitar 50 meter dari kobaran api, titik api. Dan saat ini saya sudah bersama-sama dengan salah satu warga yang pemilik lahan di seputaran kaki Gunung Lokon ini, Pak Yandri Ango. Pak, bagaimana kronologis kejadian ini? Mungkin bicara secara singkat.
13: Oke, jadi api itu mulai berkobar sekitar jam 9.30 WITA. Dan api berasal dari perkebunan warga. Dan sampai saat ini, tim dari Damkar Kota Tomohon bersama dengan BPBD, dari juga Polres Kota Tomohon dan bersama dengan TNI, warga bersama-sama untuk memadamkan api dari setengah 10 tadi pagi hingga sampai saat ini, warga dan juga dengan tim Damkar dan semua masih standby di jarak 50 meter dari titik api. Mungkin demikian.
12: Oke, terima kasih Pak Yandri. Dan pendengar, kobaran api memang sangat jelas terdengar dan asap memang sudah mengarah ke warga di sini yang siap-siap untuk melakukan pemadaman karena memang api ini memang sudah tidak bisa, warga sudah tidak bisa lagi naik ke puncak, jadi warga berjaga-jaga di jalan yang jalan kebun ini. Dan kebakaran ini diduga karena dibakar oleh orang dalam gangguan jiwa pagi tadi. Demikian Bobby Sambeka, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Ya, terima kasih Bobby Sambeka untuk laporan Anda malam.

0: Roland Van Gidai menegaskan banyak kebijakan ekonomi yang dibuat oleh pemerintah tetapi tidak memberikan dampak positif terhadap kesejahteraan masyarakat.
1: Sejauh ini, bansos hanya seperti cat yang memperindah, tetapi itu cuma sementara. Akar permasalahannya belum disentuh oleh kebijakan-kebijakan yang ada ini. Jadi kalau mau jujur, dari daya beli atau struktur ekonomi atau kebijakan mana yang harus didahulukan? Kalau dari saya, sebaiknya kita mulai dari struktur ekonominya kita perbaiki. Kemudian daya beli itu sebagai dampak dari bagaimana baiknya struktur ekonomi kita. Kebijakan akan mengawal semua proses ekonomi yang ada di Nusa Tenggara Timur.
0: Sementara itu, statistik ahli madya yang juga ketua tim Nerwilis Badan Pusat Statistik Nusa Tenggara Timur, Ana Eleonora Nainupo mengatakan, pertumbuhan ekonomi Nusa Tenggara Timur tumbuh sebesar 5,1% didukung oleh konsumsi masyarakat, belanja pemerintah, dan kinerja berbagai sektor produktif. Secara struktur, Provinsi Nusa Tenggara Timur masih sangat bergantung pada lapangan usaha pertanian dengan menyumbang presentasi yang cukup tinggi, yakni 29% dari sisi pengeluaran.
2: Kita melihat pertumbuhan ini secara struktur, kita lihat NTT ini memang masih sangat tergantung dengan lapangan usaha pertanian, kehutanan, dan perikanan. Kalau dilihat lebih dalam, lapangan usaha ini menyumbang yang persentase yang cukup tinggi, 29%, hampir sepertiganya ya, dari perekonomian di NTT. Kalau dari sisi pengeluaran, 63% pengeluaran kita itu berasal dari konsumsi rumah tangga.
0: Tingkat pengangguran terbuka Nusa Tenggara Timur diakui statistik ahli madya Badan Pusat Statistik Ana Eleonora Nainupo tercatat ada 3,62% dan secara nasional angka tersebut masih di bawah angka nasional sehingga cukup terjaga. Secara nominal, ekonomi Nusa Tenggara Timur berdasarkan produk domestik regional mencapai 41,13 triliun, sedangkan harga kontan mencapai 21,87 triliun. Dari Kupang, Analopo RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Duta Besar Republik Indonesia untuk Kamerun, Agung Cahaya Sumirat, berharap bertambahnya jumlah delegasi Kamerun pada Trade Expo Indonesia 2026 dapat meningkatkan jumlah perjanjian kerjasama kedua negara. Eliana Zahra melaporkan.
4: Tentu berharap tahun ini dengan jumlah delegasi yang jauh lebih banyak.
5: Duta Besar Republik Indonesia untuk Kamerun Agung Cahaya Sumirat berharap nilai kerjasama dagang Indonesia-Kamerun pada Trade Expo Indonesia atau TEI 2026 meningkat dibandingkan tahun sebelumnya. Pada TEI 2025, pengusaha kedua negara menghasilkan 6 perjanjian kerjasama senilai sekitar $19,5 juta atau sekitar 349,73 miliar rupiah. Hal tersebut ia sampaikan saat ditemui di kantor RRI Siaran Luar Negeri Jakarta hari ini.
4: Tentu berharap tahun ini dengan jumlah delegasi yang jauh lebih banyak, mereka bisa mencapai volume perjanjian kerjasama yang lebih banyak lagi.
5: Sebelumnya, Menteri Perdagangan atau Mendag Budi Santoso mengungkapkan, Kementerian Perdagangan menargetkan transaksi sebesar $17,5 miliar pada penyelenggaraan Trade Expo Indonesia 2026.
6: Kita mendapatkan capaian yang luar biasa ya. Jadi target kita adalah $16,5 miliar, Bu ya. Dan tercapai transaksi sebesar $22,8 miliar. Nah, tahun ini target kita tingkatkan 6% menjadi $17,5 miliar. Mudah-mudahan capaiannya melebihi target yang telah kita tetapkan.
5: Adapun Dubes Agung menyebut lebih dari 80 delegasi Kamerun telah berada di Jakarta untuk mengikuti Trade Expo Indonesia 2026 pada 14 hingga 18 Oktober. Kedutaan Besar Republik Indonesia Yaounde juga menyiapkan forum bisnis untuk mempertemukan pelaku usaha dan perwakilan pemerintah kedua negara. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Komisaris Tinggi PBB untuk Hak Asasi Manusia Volker Turk pada Senin lalu mendesak penyelidikan terhadap serangan di Bandara Riyadh, Arab Saudi dan meminta pertanggungjawaban pihak-pihak yang terlibat. Hal itu dikutip dari

0: kantor berita antara hari ini. Sementara itu, Kepala Kantor Komisaris Tinggi PBB untuk Hak Asasi Manusia atau OHCHR menambahkan bahwa serangan terhadap warga sipil dan infrastruktur sipil dilarang berdasarkan hukum humaniter internasional. Ia juga mengatakan bahwa dampak konflik yang menghancurkan terhadap warga sipil baik di Yaman maupun Arab Saudi menjadi pengingat bagi semua pihak bahwa permusuhan yang terus berlanjut hanya akan menimbulkan penderitaan baru tanpa kepastian kapan konflik akan berakhir. Dan dalam beberapa hari terakhir, Bandara Internasional Riyadh berulang kali menjadi sasaran serangan. Otoritas penerbangan sipil Arab Saudi menyatakan bahwa serangan pada 10 Oktober menewaskan 12 orang dan melukai 309 lainnya. Sementara itu serangan pada 11 Oktober menewaskan 1 orang dan melukai 11 lainnya. Kita beralih ke informasi dari dunia olahraga. PSSI akan mengevaluasi rencana timnas Indonesia yang akan bertanding di Timur Tengah pada agenda FIFA Match Day edisi November menyusul kondisi keamanan di Timur Tengah yang belum stabil. Keamanan skuad Garuda menjadi prioritas utama PSSI. Dari kawasan Senayan, Niar Abdul Itiloli melaporkan selengkapnya. Niar.
1: Baik, dan pendengar, Ketua Umum PSSI Erick Thohir memastikan keselamatan pemain dan pelatih timnas Indonesia menjadi prioritas dalam menentukan lokasi pertandingan FIFA Matchday edisi November 2026. Hal tersebut disampaikan Erick dalam konferensi pers di kantor Kementerian Pemuda dan Olahraga Kemenpora RI di kawasan Senayan sore tadi. Erick mengatakan PSSI sebelumnya telah mencapai kesepakatan dengan sejumlah negara di kawasan Timur Tengah untuk menggelar pertandingan pada jeda internasional November tersebut. Namun situasi keamanan di kawasan Timur Tengah membuat PSSI perlu mengevaluasi kembali rencana yang telah disusun. Erick menjelaskan dalam 1 hingga 2 hari ke depan PSSI akan kembali menghubungi negara-negara yang sebelumnya telah memiliki kesepakatan pada agenda pertandingan tersebut untuk memastikan kondisi keamanan terkini di kawasan Timur Tengah.
2: Sebenarnya kita sudah punya kesepakatan dengan beberapa negara untuk menghadapi juga bulan Januari. Tapi memang kondisi Timur Tengah hari ini cukup memprihatinkan. Dan memprihatinkan tentu safety, keamanan untuk para pelatih dan pemain kita sudah bisa. Jadi 1-2 hari ke depan kita sedang menghubungi negara-negara yang tadinya kita sudah bersepakat kondisi keamanannya seperti apa.
1: Dan pendengar, FIFA Matchday edisi November sendiri dijadwalkan berlangsung pada 9 hingga 17 November 2026. Agenda ini akan menjadi kesempatan bagi skuad Garuda untuk menjalani uji coba sebelum tampil pada Piala Asia atau AFC Cup 2027 di Arab Saudi Januari mendatang. Dari kantor Kemenpora RI kawasan Senayan Jakarta, Niar Abdul Itiloli, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian warta berita sentral malam ini. Selepas ini kami akan menghadirkan kembali Indonesia Menyapa Malam. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga X @rriprograma3. Saya Rudy Zain. Selamat malam.

0: Ubur-ubur ikan lele. Kenalin, aku stop kontak, Le. Eh, kamu siapa? Main colok aja.
1: Hai, aku charger HP.
0: Oh, oke charger. Selamat bertugas ya.
1: Aku nggak lagi bertugas kok. Nggak ada HP yang sedang kuisi sekarang.
0: Loh, terus kenapa kamu masih kecolok di sini?
1: Nggak tahu tuh, si bos. Kenapa aku belum dilepas?
0: Bahaya tahu. Kamu bisa rusak. Terus bisa terjadi korsleting listrik. Dan bisa terjadi kebakaran juga.
1: Hah?
0: Nah, si bos kan punya balita. Bahaya banget kalau dia pegang ujung kabel kamu. Bos kecil bisa kesetrum.
1: Apa? Tuh, si bos kecil sedang menuju kemari.
2: Aduh, jangan dipegang. Tidak.
3: Gak mau kan hal ini terjadi? Segera cabut charger saat tidak digunakan.
4: Aku pengen punya tulisan bagus kayak kamu, Yan. Pakai tangan kiri pun tulisan kamu rapi. Makanya aku suka minjam buku kamu.
5: Aku gak nulis pakai tangan kiri aja, Loren. Aku kan ambidextrous.
4: Ambisensus? Apa tuh?
5: Tahukah Anda? Ambidextrous adalah kemampuan untuk menggunakan kedua tangan dengan baik dan lancar. Orang yang memiliki kemampuan ini bisa melakukan berbagai tugas dengan kedua tangannya, seperti menulis, menggambar, makan, mengangkat, dan melakukan kegiatan keseharian lainnya. Kemampuan ambidextrous dianggap langka, hanya dimiliki oleh sekitar 1% populasi manusia. Namun, kemampuan ini bisa dilatih. Ambidextrous juga bisa diwariskan dari orang tua. Salah satu tokoh terkenal yang memiliki kemampuan ambidextrous adalah Leonardo da Vinci.

0: Baik teman-teman, kita sepakat ya untuk program ini.
1: Sepakat.
2: Mantap Pak, saya sepakat Pak dengan idenya Bapak.
3: Iya Pak, kami sangat mendukung ide Bapak.
2: Dila, saya kurang sepakat dengan idenya Bapak tadi. Kayaknya idenya Bapak itu standar dah. Jangan-jangan program ini cuma buat pencitraan saja. Ujung-ujungnya kita tetap kerja rodi.
3: Makanya kamu itu kalau punya ide ya disampaikan. Tadi Bapak nanya, kamu bilang sepakat. Suara kamu paling nyaring lagi. Ah, kamu ini di depan sepakat, di belakang malah mengumpat.
4: Mari bangun budaya kerja yang terbuka, jujur, dan saling mendukung. Karena tempat kerja yang sehat dimulai dari karyawan yang berani menyampaikan pendapat, bukan malah mengumpat di belakang.
5: Banyak yang mengira kalau bambu itu pohon, karena batangnya yang keras saat tua dan menjulang tinggi seperti layaknya pohon. Tapi, meskipun bambu bisa tumbuh sangat tinggi dan memiliki batang yang keras seperti pohon, strukturnya berbeda. Bambu memiliki batang berongga dan tumbuh dengan cara yang khas, yaitu melalui rimpang yang menyebar di bawah tanah. Bambu memiliki batang berongga dan berbuku-buku. Sementara pohon memiliki batang padat dan berkayu. Jadi, secara biologis, bambu sebenarnya bukanlah pohon, tapi masuk dalam keluarga rumput-rumputan yang sangat besar dan termasuk tanaman dengan pertumbuhan tercepat di dunia.
6: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
7: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
6: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
7: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
6: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
7: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
8: rri.co.id, sumber terpercaya.

Ya, baik pendengar, selamat malam kembali untuk Anda. Dan nanti di formasi pukul 20 waktu Indonesia Barat ada drama radio ya, kami hadirkan untuk Anda dengan judul Akar Yang Kuat. Nah, ini dari RRI Palangkaraya. Namun masih lagu-lagu terbaik hadir menemani Anda saat ini.

0: Ada lagi, Kak?
1: Udah cukup, Bang. Itu aja.
0: Totalnya Rp330.500, ya, Kak?
1: Ah, serius tuh, Bang? Kok mahal sih? Perasaan minggu lalu belanja segini cuma 300 ribuan deh.
0: Iya, Kak. Masih sama sih. Cuma ditambah inflasi.
1: Ah, inflasi? Apaan tuh?
2: Pada nggak tahu ya, inflasi itu kenaikan harga barang dan jasa yang mengurangi daya beli masyarakat. Nah, biar inflasi bisa terkendali, kita bisa mulai mengelola keuangan secara bijak. Terus, kurangin deh tuh pengeluaran yang tidak perlu dan mencari alternatif produk atau layanan yang lebih terjangkau. Yuk, bareng-bareng melawan dampak inflasi, bersama kita bisa.
1: Belanjaan pakai cara jatuh lagi. Saking beratnya inflasi kali ya.

Tahukah kamu bahwa bulan sebenarnya memiliki bau? Para astronot yang pernah mengunjungi bulan mengatakan bahwa setelah kembali ke kapsul, mereka bisa mencium bau seperti bumi sium mirip dengan logam panas atau kembang api yang terbakar. Bau ini kemungkinan besar disebabkan oleh reaksi kimia antara debu bulan dengan oksigen atau air di dalam wahana pendarat. Meskipun bulan tidak memiliki aroma seperti yang kita kenal di bumi, namun ia memiliki aroma yang cukup khas.

0: Calderias. Eh, ingat, kita harus siap lawan geng sebelah.
1: Aduh, kamu mau ngapain lagi, Res?
0: Ih, tenang aja. Aku tuh akan pulang dengan selamat.
1: Aku tuh gak ngelarang kamu buat ngelawan geng sebelah. Tapi, tuh, langit udah mulai mendung tuh. Nanti kamu hacing-hacing gimana?
0: Hah? Hacing-hacing?
1: Flu, Res. Flu maksudnya.
0: Tenang. Jas hujan itu kayak kamu. Selalu aku bawa dan ingat. Karena sama-sama selalu melindungi aku dari bahaya. Ya, kayak musim hujan ini, aku selalu sedia jas hujan sebelum hujan untuk menghindari hacing-hacing. Flu tadi maksudnya.
2: Senjata makan tuan. Peribahasa yang tepat disematkan pada hewan berbahaya dan beracun yang satu ini. Kalajengking adalah hewan yang memiliki racun mematikan. Untuk menghindari hewan tersebut, ada cara yang sangat mudah dilakukan agar Anda tidak terkena sengatannya. Carilah cuka untuk menyiramnya karena kalajengking tidak akan tahan dengan aroma dan rasa asam pada cuka. Bukan hanya takut, kalajengking yang terganggu dengan zat asam pada tubuhnya merasa ada ancaman baru. Sehingga ia akan mengatupkan ekornya ke tubuhnya untuk menyebarkan racun yang mematikan. Pada akhirnya, kalajengking pun akan mati secara perlahan akibat racunnya sendiri.

0: Di ruang keluarga yang sederhana dan hangat, ayah duduk tenang membaca koran, tenggelam dalam berita pagi. Sementara ibu sibuk menyiapkan teh di sudut dapur kecil. Suasana tampak damai, hingga Raka masuk dengan ransel di punggung dan wajah murung. Langkahnya pelan, seolah menyiratkan ada sesuatu yang mengganjal di hati. Membuat kehangatan pagi itu perlahan berubah menjadi tanda tanya yang menggantung di udara.
1: Raka, baru pulang. Tadi kemana saja, nak?
2: Belajar kelompok, Bu. Tugasnya banyak.
3: Tapi tadi ibu lihat kamu nongkrong di pinggir jalan.
2: Ayah kok selalu seujon? Aku capek. Ayah ngerti gak sih?
1: Kami sayang kamu, Raka. Bukan curiga, tapi khawatir.
2: Aku butuh ruang. Jangan terlalu ngatur.
0: Setelah Raka pergi, pintu tertutup perlahan, menyisakan keheningan yang tiba-tiba terasa berat. Suara langkahnya yang jauh lenyap digantikan sunyi yang menggantung di antara dinding rumah. Ayah menurunkan korannya perlahan, menatap ibu dengan sorot mata penuh tanya.
3: Aku hanya ingin dia jadi anak yang kuat, tahu mana yang benar, mana yang salah.
1: Tapi kadang kekuatan itu tumbuh dari rasa didengar, bukan dari tekanan.
3: Dulu kita dididik dengan cara yang keras. Aku pikir itu yang terbaik untuknya.
1: Dunia sudah berubah ya. Anak-anak sekarang mengekspresikan diri dengan cara yang berbeda.
3: Tapi kenapa dia tidak pernah bercerita? Seolah ada tembok di antara kita.
1: Mungkin karena dia takut dinilai atau merasa tak akan dimengerti.
3: Padahal aku ingin dekat dengannya, tapi tidak tahu harus mulai dari mana.
1: Coba saja mulai dengan satu pertanyaan yang tulus, dan biarkan dia bicara tanpa kita potong.
3: Apa menurutmu dia masih mau membuka diri kepada kita?
1: Selama kita tetap hadir dan juga sabar, hatinya pasti perlahan kembali terbuka.
0: Meja dan kursi menjadi saksi bisu pertemuan yang penuh makna antara Raka dan Pak Guru. Di balik kesederhanaan ruangan itu, suasana serasa padat oleh pertanyaan yang belum terucap dan jawaban yang enggan keluar. Raka duduk diam, sesekali menggenggam jemarinya sendiri, sementara Pak Guru menatapnya dengan sorot mata yang penuh perhatian. Tak menghakimi, hanya menunggu dengan sabar. Di antara mereka, hening berubah menjadi ruang untuk jujur. Sebuah kesempatan bagi Raka untuk didengar tanpa takut disalahkan.
4: Raka, kamu akhir-akhir ini sering melamun. Ada yang ingin kamu ceritakan?
2: Di rumah aku ngerasa kayak gak pernah benar. Ayah terlalu nuntut, tapi ibu diem aja.
4: Aku paham itu tidak mudah. Raka, kadang berbagi itu bukan berarti lemah, tapi justru menunjukkan keberanian.
2: Aku takut kalau aku cerita, mereka malah makin kecewa sama aku.
4: Ketakutan itu wajar, tapi jangan biarkan rasa takut itu menghalangi kamu untuk mencari dukungan.
2: Aku pengen jadi anak yang baik, Pak, tapi kadang aku ngerasa sendirian. Aku pengen mereka ngerti aku, bukan cuma aku jadi harapan mereka.
4: Memahami itu butuh waktu, dan kamu juga harus memberi waktu untuk dirimu sendiri.
2: Jadi aku harus mulai dari mana, Pak?
4: Mulailah dengan hal kecil. Mungkin satu kalimat jujur setiap hari, dan mulailah membuka diri. Keluargamu itu butuh tahu apa yang kamu rasakan.
2: Kalau aku gagal, apa aku bisa coba lagi?
4: Tentu, Raka. Gagal itu bagian dari proses belajar dan tumbuh.
2: Aku akan coba. Makasih ya, Pak. Aku sekarang ngerasa lebih mendingan.
4: Iya, itu yang penting. Ingat ya, kamu tidak sendiri dalam perjalanan ini.
0: Di meja sarapan yang sederhana, ibu sibuk menyiapkan makanan dengan gerakan yang sudah menjadi rutinitas. Aroma nasi hangat dan telur goreng memenuhi ruangan. Ayah duduk di kursinya, tenggelam dalam halaman-halaman koran, hanya sesekali membalik lembarannya tanpa banyak bicara. Suasana pagi tampak biasa, nyaris hening, hingga Raka masuk pelan langkahnya ragu, seolah menimbang-nimbang apakah kehadirannya akan mengubah ritme pagi itu atau tetap menjadi bayangan yang tak banyak diperhatikan.
2: Pagi Ayah, Ibu, maafin Raka ya soal yang kemarin.
3: Duduklah Raka, Ayah juga minta maaf. Mungkin Ayah terlalu menuntut.
1: Kita mungkin tidak selalu tahu cara yang tepat, Nak. Tapi kami mau belajar memahami kamu. Kalau kamu juga mau membuka hati.
2: Aku butuh bimbingan, bukan hanya diatur. Aku pengen jadi lebih baik, tapi aku juga pengen didengerin.
3: Itu langkah yang berani, Raka. Ayah bangga sama kamu untuk berani bicara hari ini.
2: Raka bakal coba lebih jujur. Raka gak mau terus merasa jauh dari rumah sendiri.
1: Nak, Ibu cuma ingin kamu tahu, apapun yang kamu alami, kami tetap keluarga kamu.
3: Mulai sekarang, kita saling belajar ya. Menjadi keluarga bukan cuma soal tinggal serumah, tapi tentang tumbuh bersama.
1: Betul, sarapan ini mungkin sederhana ya. Tapi mari kita mulai pagi ini dengan hati yang baru.
2: Terima kasih Ayah, Ibu. Aku gak akan jalan sendiri lagi kan?
3: Tidak Nak, sekarang kita akan jalan sama-sama.
1: Bersama, dengan sabar, kita bisa jadi keluarga yang saling menguatkan.
0: Di ruang keluarga yang hangat, suasana dipenuhi canda dan tawa saat mereka duduk melingkar, memainkan kartu dan papan permainan favorit yang sudah usang tapi penuh kenangan. Wajah-wajah yang sebelumnya tegang kini mencair dalam senyum, dan suara tawa yang tulus menggema mengisi ruang yang dulu kerap diliputi sunyi dan kesalahpahaman. Untuk sesaat, waktu seolah melambat, memberi tempat bagi kebersamaan yang sederhana namun bermakna. Tempat di mana keluarga akhirnya kembali merasa utuh.
5: Raka, kamu curang ya? Tiba-tiba menang.
2: Bukan curang, pintar namanya.
1: Kalian tumbuh begitu cepat. Tapi melihat kalian tertawa bersama begini, Ibu merasa semuanya tidak sia-sia.
3: Mungkin kita tidak sempurna, tapi kita sedang belajar menjadi keluarga yang saling menguatkan.
1: Dulu rasanya rumah ini sunyi, sekarang penuh tawa. Rasanya seperti mimpi ya, ya.
3: Dulu kita hanya hidup bertandingan, sekarang kita benar-benar hidup bersama.
2: Aku gak nyangka hal sederhana kayak main bareng kayak gini bisa bikin hati terasa penuh.
5: Karena yang penting bukan permainannya, tapi kita saling hadir sepenuhnya.
1: Rumah ini mungkin kecil, tapi kalau diisi cinta, rasanya luas sekali.
2: Aku juga ngerasa tenang. Ternyata keluarga ketika saling mendengar, semuanya jadi lebih mudah.
5: Dan karakter itu bukan dari luar, tapi dari apa yang kita pelajari di rumah.
3: Mari jaga momen ini, bukan cuma hari ini, tapi esok dan seterusnya.
0: Raka berdiri di halaman sekolah, berbincang santai dengan temannya. Senyumnya mulai lepas seperti beban yang perlahan terangkat. Di tengah percakapan mereka, Pak Guru lewat dengan langkah tenang, menoleh sejenak sambil tersenyum kecil. Bukan sekedar sapaan, tapi isyarat pengertian. Seolah berkata, "Kamu sedang menuju ke arah yang benar."
4: Pagi Raka, kamu terlihat lebih semangat ya?
2: Iya Pak, saya baru belajar satu hal yang penting. Keluarga itu kayak akar. Kalau akarnya kuat, pohonnya juga gak bakal mudah roboh.
4: Itulah karakter Raka. Tumbuh dari akar yang kuat dan kamu sudah mulai menumbuhkannya itu.
2: Dulu saya takut ngomong jujur, takut dianggap lemah. Sekarang saya tahu jujur itu bagian dari keberanian.
4: Dan keberanian itu menularkan, sikapmu bisa menjadi contoh buat teman-teman lain juga.
2: Kalau saya bisa berubah, saya yakin mereka juga bisa, asal ada yang percaya. Saya akan terus belajar, Pak, karena saya tahu saya nggak sendirian.
4: Dan saya percaya kamu, Raka, karena perubahan dimulai dari satu langkah kecil, seperti yang kamu lakukan ini.
0: Karakter tidak dibentuk dalam sehari. Ia tumbuh dalam rumah yang saling memahami, mendengar dan mendukung. Keluarga adalah akar dari semua nilai baik dalam kehidupan.

0: besok dia tahu rasa. Berani-beraninya dia cerita yang tidak benar tentang aku.
1: Wes, sabar. Jangan mudah tersulut emosi gitu dong. Harusnya kamu cek dulu kebenarannya. Jangan-jangan itu hanya ulah orang yang tidak bertanggung jawab aja, yang pengen lihat kalian berdua bertengkar.
0: Oh ya?
1: Iya, zaman sekarang itu mudah sekali loh menyebarkan hal yang tidak benar atau hoax. Jadi kita harus bijak dalam memilah informasi yang kita terima. So, cek dan recheck dulu dong. Nanti kalau kamu dikit-dikit baper, bisa-bisa jodohmu menjauh.
2: Ih, kamu bisa aja.
3: Ya, berita hoax bisa memberikan dampak buruk pada kesehatan mental, menimbulkan kecemasan sampai kekerasan jika kita tidak bijak dalam memanajemen diri.

Tahukah kamu, Indonesia memiliki produk kertas khas yang disebut kertas daluang atau dluang. Berbeda dengan kertas-kertas yang saat ini ada di pasaran, kertas daluang memiliki serat yang lebih kuat dan tidak mudah sobek. Kertas daluang sendiri dibuat dari tanaman Brosonetia papyrifera, tumbuh menjulang tinggi dan dapat tumbuh di mana-mana. Bagian tanaman yang digunakan untuk membuat kertas daluang adalah pada bagian kulitnya. Kertas daluang bisa dilihat di Museum Wayang Beber Soekartaji. Kertas ini nyaris punah ketika mulai masuk kertas impor dari Eropa. Proses penumpukan kertas daluang ini bisa sampai 1000 kali. Oleh karena itu, nilai jual kertas daluang cukup mahal dan dihitung per sentimeternya.

0: Berapa banyak sutra yang dihasilkan di seluruh dunia? Di seluruh dunia dalam satu tahun dapat menghasilkan benang sutra jika diuntai menjadi satu panjangnya mencapai 112,7 miliar kilometer. Jika diuntai menjadi satu, maka benang sutra ini panjangnya sama dengan perjalanan pulang pergi dari matahari ke bumi sebanyak 300 kali perjalanan.
1: Hai.
2: Wah, sendal kamu bagus banget.
1: Iya dong.
2: By the way, kamu tahu nggak sejarah sendal?
1: Emang apa?
3: Hampir setiap orang di dunia pasti mengenal dan pernah menggunakan yang namanya sandal jepit. Alas kaki yang sering dipakai sehari-hari untuk melindungi kaki dari panas jalanan, benda-benda tajam, dan lainnya. Kata sandal sendiri konon berasal dari bahasa Yunani, yakni sandalion. Sementara dalam bahasa Indonesia, sandal berasal dari bahasa Belanda, yakni sandal. Tak cuma di Indonesia, hampir semua negara juga mengenal sandal. Namun, tahukah Anda bahwa penggunaan sandal jepit sudah ada sejak zaman dulu loh? Menurut sejarah yang sudah beredar, sandal jepit diperkirakan sudah ada pada sekitar 4.000 tahun sebelum Masehi, tepatnya sejak zaman Mesir kuno. Hal ini diidentifikasi dari salah satu penemuan hieroglif tertua di Mesir yang memberi sebuah petunjuk mengenai kisah pembuatan sandal. Di Indonesia, sejarah sandal masih belum begitu diketahui secara jelas asal-usulnya. Namun, ada satu versi yang menyebutkan penggunaan sandal sudah dikenal sejak zaman kerajaan Tarumanegara sekitar pada abad ke-7 Masehi. Hal ini dibuktikan dengan adanya penemuan batu tulis yang berisi tulisan atau prasasti dan telapak kaki raja. Telapak kaki inilah ditafsirkan sebagai cetakan untuk pembuatan sandal raja. Namun tidak ada keterangan di batu apakah sandal ini memang dibuat untuk raja atau bukan.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila. Bersama saya, Setio Hajar Dewantoro. Saudara dan saudari semua, ada sebuah pertanyaan yang menggelitik. Mengapa Indonesia yang memiliki dasar negara yang luhur, yang sekaligus itu merupakan filosofi bangsa, yaitu Pancasila, tetap tergolong sebagai negara yang tingkat korupsinya sangat tinggi? Bagaimana itu bisa terjadi? Ini pertanyaan yang memang layak membuat kita sungguh-sungguh merenung. Secara faktual, memang lebih gampang membicarakan Pancasila. Jelas lebih mudah kita mengucapkan, menguraikan makna dari sila-sila di dalam Pancasila ketimbang kita sungguh-sungguh menghayati dan mempraktikannya. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, justru karena itulah maka kita perlu mawas diri. Kita perlu berendah hati mengakui kekurangan kita bersama. Sudah saatnya Pancasila ini tidak hanya kita bicarakan, tidak hanya menjadi penghias.

0: kemanusiaan, keadilan. Tidak ada pembenaran dalam bentuk apapun. Ya, semua kembali pada kita. Maukah kita tetap setia pada Pancasila atau kita terus mengkhianati nilai-nilainya? Itu soal pilihan. Dan pilihan kita membentuk nasib bangsa di masa kini dan masa depan.
1: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

Iya, baik pendengar, selamat malam kembali kami ucapkan untuk Anda. Malam ini kita masih bersama ya. Wih, dihadirkan lagu-lagu terbaik menemani Anda. Ini Hatiku Bagai di Sangkar Emas. Wah, ini lagu lama ya. Tapi walaupun lagu lama masih asik untuk kita dengar pendengar. Oke, selamat malam dan tetap bersama kami.

0: Oke, Bun. Terus, terus. Mundur, mundur, mundur. Ya, ya. Kiri dikit, kiri dikit, kiri dikit, kiri dikit. Ya, ya, lagi. Nah, kiri kuat, kuat, kuat. Kiri kuat, Bun. Kiri kuat.
1: Hah, jadi tukang parkir masnya sekarang. Mentang-mentang mobil baru. Biasanya juga nggak pernah diarahin gitu.
2: Biasalah, Mbak. Saya kan masih baru belajar nyetirnya. Jadi mesti diarahin sama suami mundurin mobilnya.
1: Alah, bilang aja pamer. Mbak, mbak. Lagian, lama-lama ntar mobil juga bakalan lecet sendiri.
2: Ya, setidaknya saya parkirnya masuk garasi sendiri, Mbak. Supaya nggak mengganggu kendaraan lain.
1: Loh, mbaknya nyindir saya ya?
3: Jaga hati dan saling toleransi dengan tetangga. Ciri masyarakat Indonesia yang rukun, santun, dan berbudi.
4: Apakah Anda sering terganggu dengan gigitan nyamuk? Berarti Anda harus memikirkan untuk mencoba tinggal di Islandia. Kenapa? Karena Islandia merupakan satu-satunya negara di dunia yang tidak memiliki nyamuk. Hal ini dikarenakan suhu yang rendah sepanjang tahun. Hal itu membuat nyamuk tidak mungkin dapat berkembang biak di negara tersebut lantaran terlalu dingin. Dengan suhu yang terus-menerus rendah, nyamuk tidak mampu bertahan hidup dan berkembang biak di sana.
5: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
6: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya, Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari semua yang saya hormati, saya mengajak Anda merenungkan sila keempat di dalam Pancasila yang berbunyi kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakil. Prinsip kerakyatan adalah prinsip yang fundamental di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Apa artinya? Kekuasaan ada di tangan rakyat, itu yang pertama. Pembangunan harus ditujukan untuk kepentingan rakyat, untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat, untuk mencerdaskan rakyat. Pembangunan tidak boleh kemudian mencederai kepentingan rakyat, tidak boleh membuat rakyat malah kehilangan kesejahteraan. Pemerintah ada untuk melayani rakyat. Pemerintah sejatinya adalah abdi negara, yang secara esensial juga berarti adalah abdi rakyat. Sekali lagi, di dalam prinsip kenegaraan kita, sesuai dengan nilai-nilai Pancasila ini, rakyat menjadi entitas yang harus diutamakan. Siapapun yang menjadi pemimpin harus mengerti. Tugasnya adalah mendengar cerita hati rakyat. Tugasnya adalah mencari solusi atas penderitaan rakyat. Solusi yang membuat rakyat ini terlepas dari penderitaan. Dan tentu saja ini membutuhkan empati. Pemimpin harus punya empati. Pemimpin sungguh-sungguh harus punya kehendak untuk mengayomi dan melindungi rakyat. Dan ini semua yang kemudian harus diwujudkan ketika pemimpin membuat rencana pembangunan, mengeksekusi rencana pembangunan itu, termasuk ketika pemimpin harus membuat dan mempergunakan anggaran. Tidak boleh ada bagian dari APBN yang dipergunakan demi kepentingan pribadi, kepentingan kroni, kepentingan siapapun yang itu bukan kepentingan rakyat secara keseluruhan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, maka prinsip kerakyatan ini memang tidak bisa dipisahkan dari prinsip keadilan. Keadilan sosial itu harus terjadi. Memang tidak mungkin rakyat itu semua sama rata, sama rasa. Tidak mungkin tidak ada yang miskin dan kaya. Tetapi kita sama-sama mengerti bahwa dalam pembangunan itu, ketimpangan tidak boleh terlalu lebar. Gini rasio harus mengecil. Itu menunjukkan keberhasilan pembangunan. Jadi, boleh ada orang kaya, tapi jangan sampai ada orang yang miskin sekali di tengah keberadaan orang-orang kaya. Kita semua harus sejahtera meskipun ukuran pendapatan dari masing-masing orang, masing-masing keluarga bisa berbeda. Inilah yang menjadi tanggung jawab dari siapapun yang menjadi pemimpin di negeri ini. Menciptakan keadilan, menciptakan kesejahteraan, karena itulah tugas dari pemimpin yang menjadi abdi rakyat.
5: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: total belanjanya Rp768.000, Bu. Bisa sebutkan nomor HP atau email yang aktif?
1: Kita dapat belanja gratis tuh. Lihat, ada tulisan dapatkan belanja gratis jika tidak disertai struk belanja. Yes, yes.
2: Hello. Zaman udah canggih loh. Makanya kasir tadi menanyakan nomor HP atau email itu untuk mengirim struk belanja. Lebih bagus kan struk belanja digital, lebih meminimalisir limbah kertas. Karena kertas kan terbuat dari pohon. Terus awet karena bisa disimpan dalam bentuk file. Pokoknya hemat energi deh.
1: Ya, kirain bakal dapat belanja gratis. Gagal hemat uang, tapi bisa hemat energi ya. Dan bumi semakin terselamatkan.
2: Betul.
3: Lobster raksasa, naga laut, ikan dengan kepala singa, dan masih banyak lagi gambaran monster laut pada peta Eropa abad pertengahan. Tapi kenapa ya dulu ada gambar monster lautnya? Ternyata ini digunakan kartografers untuk menandakan daerah berbahaya dan belum diketahui. Bentuk monster yang digambar berasal dari cerita rakyat dan cerita para pelaut di masa itu. Salah satu yang paling terkenal adalah Karta Marina, peta negara Nordik yang digambar oleh Olaus Magnus dan terbit pada tahun 1539. Uniknya, peta-peta ini bertahan hingga awal abad ke-17, yang artinya selama hampir 2 abad, masyarakat Eropa punya monster laut di dalam petanya.

0: Tahun 2050, air bersih hampir punah, tapi satu pesan berhasil menembus waktu.
1: Halo, halo, apakah ini dari tahun 2025? Tolong dengarkan aku. Aku dari masa depan. Kami kehabisan air. Semua sungai mengering. Hujan tak lagi turun. Kami bahkan harus berebut satu botol air untuk satu keluarga. Aku hanya ingin bertanya, kenapa kalian dulu boros air? Kenapa kalian membiarkan ini terjadi?
0: Masa depan, belum terlambat untuk diselamatkan. Hemat air sekarang sebelum terlambat. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
2: Sebagai pengguna media sosial, kita sering mendengar istilah spill the tea. Apa sih artinya? Spill the tea bila diartikan perkata adalah menumpahkan teh. Namun, dalam pergaulan memiliki makna yang berbeda. Spill the tea merupakan bahasa gaul dalam bahasa Inggris. Dalam kamus Merriam-Webster, kata tea merujuk pada huruf T yang dalam bahasa Inggris dieja tea, yang merupakan kependekan kata truth yang artinya kebenaran. Jadi, spill the tea maknanya adalah membocorkan fakta atau mengatakan kebenaran yang sesungguhnya pada suatu isu ataupun berita. So, mau spill the tea apa hari ini?

Ya baik pendengar, selanjutnya di formasi pukul 21 waktu Indonesia Barat, seperti biasa kami akan hadirkan untuk Anda Ruang Rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu.

0: berat sekali sih belanjaanku ini. Aduh. Eh, kamu. Kau jalan tuh, lihat-lihat dong.
1: Iya, maaf. Saya nggak sengaja.
0: Orang segede ini masa kamu nggak lihat? Ih.
1: Iya. Saya salah ya, maaf.
0: Iya.
1: Tapi belanjaan kamu kok banyak banget. Boleh nggak kalau saya bantu bawain?
0: Iya nih, banyak banget. Boleh. Sebelumnya makasih ya bantuan kamu.
1: Ah, nggak apa-apa. Ya, emang harus saling membantu kan.
0: Tapi maaf ya, bahasa aku tadi nggak mengenakan gitu.
1: Udah, nggak apa-apa. Situasinya tadi emang lagi berantakan gitu.
2: Membiasakan diri kita untuk meminta maaf terlebih dahulu dan mengucapkan ungkapan terima kasih adalah wujud kedewasaan diri. Pesan layanan masyarakat ini disampaikan oleh RRI Merauke.
3: Mengapa orang Sunda minum teh tawar, sementara orang Jawa minum teh manis? Di zaman Hindia Belanda, 80% perkebunan teh ada di area Jawa Barat. Dengan akses teh yang mudah dan kualitas yang lebih baik, masyarakat Sunda memilih menikmati teh dengan lebih apa adanya, tanpa tambahan apapun. Berbeda dengan masyarakat Jawa, pemerintah Hindia Belanda saat itu menjadikan Jawa Tengah dan Jawa Timur sebagai wilayah perkebunan tebu. Itulah mengapa di sana terdapat banyak pabrik gula. Kuliner di sana juga memiliki kecenderungan lebih manis dibandingkan dengan daerah lainnya di Indonesia. Termasuk ketika ada teh, masyarakat Jawa lebih memilih menambahkan gula. Jadi, Anda tim teh tawar atau teh manis?

0: jebakan judi online. Sang pemberi satu kali tawa dan seribu kali tangis.
1: Banteng akan berlari menyeruduk kain berwarna merah yang dilambangkan dengan pertunjukan matador. Mungkin kita beranggapan bahwa banteng memang tidak menyukai warna merah. Namun faktanya, banteng merupakan hewan yang buta warna. Dilansir dari Life Science, ternyata seekor banteng menyerang bukan karena kainnya memiliki warna merah. Sebab banteng dan kebanyakan hewan ternak lainnya, seperti sapi, mengalami buta warna sehingga tidak mengenali warna merah. Lalu, apa yang membuat banteng sangat marah saat matador melambaikan kain merah di depannya? Sebenarnya, bukan warna merah yang membuatnya marah, melainkan lambaian kain itulah yang membuat banteng merasa terancam dan mencoba melindungi diri dengan menyerang kain tersebut.

0: Iya, baik pendengar, selamat malam untuk Anda. Kita bersama dan Widi hadirkan untuk Anda, yaitu di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu. Silakan di 0831225006. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
1: Halo, selamat malam Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu.
0: Iya, selamat malam Bang Ingat.
1: Iyalah.
0: Kenapa iyalah?
1: Bagaimana kabar itu?
0: Kabarnya baik ini, Bang.
1: Iya, ya.
0: Cuaca di sana gimana nih malam ini?
1: Di sini apa dia di sini? Cerah dia.
0: Cerah, berarti enggak ada hujan ya hari ini ya. Sama dong ya.
1: Ada hujan.
0: Oke. Baik, Bang Ingat.
1: Apa itu?
0: Apa?
1: Apa?
0: Bang Ingat. Lagi ngapain?
1: Ini udah lagi golek-golek ini.
0: Oh, golek-golek. Emang kalau
1: udah capek kerja.
0: Bahasanya bahasa apa kali ya? Golek-golek.
1: Golek-golek ini.
0: Kalau orang nah, apa? Kalau orang apa bilang rebahan gitu ya kan?
1: Ya lah.
0: Oke. Okay.
1: Apa lagi mau ditanya?
0: Apa maunya?
1: Tadi kita datang hujan.
0: Hujan?
1: Datang di situ hujan?
0: Enggak ada hujan hari ini.
1: Enggak dong.
0: Enggak ngadong.
1: Enggak dong.
0: Kalau orang Batak bilang enggak ngadong, kata kan?
1: Itu enggak ngadong.
0: Kalau orang Sibolga bilang
1: kalau bahasa Batak ini datang hujan, hujan inna.
0: Kalau Sibolga inda ado katanya kan?
1: Ado.
0: Inda ado, enggak ada.
1: Iya ya.
0: Jangan tanya bahasa Nias ya, saya aku enggak ngerti. Oke, okay, apa ini lagunya kita carikan, Bang?
1: Apa?
0: Apa lagunya kita carikan ini?
1: Langsung lagu aja gitu.
0: Iyalah. Iya, mau lagu apa? Kan waktunya cuma 1 jam.
1: Apa?
0: Waktunya kan cuma sebentar.
1: Sebentar, loh.
0: Apa lagunya ini?
1: Kalau satu masuk satu hari ini, satu malam ini nggak bisa.
0: Nggak boleh lah.
1: Nggak boleh.
0: Itu namanya kita egois.
1: Oh iya, dia egois.
0: Jadi, apa ini kita pilihkan nih?
1: Apa lagunya? Ya, apalah. Menanti kejujuran.
0: Menanti kejujuran.
1: Kita jalan lagi ya.
0: Oke, menanti kejujuran.
1: Jadi, mau pulang nanti naik pesawatnya?
0: Helikopter.
1: Helikopter?
0: Iya. Helikopter
1: yang 2 roda.
0: Iya. Helikopter. Helikopter.
1: Bukan 4 roda.
0: Helikopter berapa rodanya?
1: Enggak tahu. Enggak pernah aku naik helikopter. Naik mobil berapa? 4 roda. 10 roda. 11 roda. Aku udah pernah masuk.
0: Iya ya. Bang, ini Nika Ardila menanti kejujuran atau Doel Sumbang? Atau enggak. Ahmad Albar
1: dari sini ke aja dari sini ke
0: Nike ya,
1: ya.
0: Oh, dari cewek ya kan
1: ya dari cewek lah
0: iya,
1: aku
0: iya.
1: aku penggemar ceweknya bukan penggemar Nike.
0: Oke lah kalau gitu
1: apa itu
0: apa maunya nantang kali kayaknya nih ya.
1: Apa?
0: Nantang kali apa nih? Mau ngapain?
1: Iya,
0: mau makan bakso kita? Ayo.
1: Ayolah
0: sinilah.
1: Enggak, siapa yang bonceng? Naik apa, naik kereta kita?
0: Jadi.
1: Kalau aku yang bonceng nanti jadi apalah orang lah.
0: Jalan sendiri-sendiri aja.
1: Oh, satu-satu keretanya gitu.
0: Ana datahi. Oke, Bang.
1: Oke lah, termasuk dulu orang itu ya. Nanti ada ini udah mau menanti ini udah mau masuk ini. Lagi apa itu burutan yang sama sur udah apa itu puasa.
0: Iya.
1: Mau masuk mari itu perancitan.
0: Oke, kalau gitu.
1: Oke lah, salam-salamnya ya. Burutan dua-duanya ya.
0: Iya.
1: Ada Pung Roma, ada itu Manadi, ada itu Mama Haryati, ada Kak Tobi, baru Semua pendengar kita ke Uria.
0: Oke.
1: Terima kasih. Selamat bertugas, hati-hati nanti di jalan ya.
0: Iya, baik.
1: Biar pun naik helikopter. Terima helikopternya.
0: Iya, adanya apanya di situ pilotnya nungguin. Sampai jam 12.
1: Di luar ya?
0: Iya.
1: Oh, udah di depan apanya itu? Helikopternya itu.
0: Iya, baling-balingnya itu, iya. Oke deh.
1: Baling-balingnya, cuman baling-balingnya aja kan, helikopternya ke arah kan?
0: Helikopter?
1: Iya, iya,
0: cuma
1: baling-balingnya aja. Nah, oke lah Kak Iria.
0: Oke.
1: Okay. Terima kasih sekali lagi, selamat bertugas ya, selalu ya. Oke lah, selamat merong rindu, merong berbagi rindu, menurut lah Kak Iria.
0: Baik,

0: Halo, selamat malam Ruang Rindu.
1: Berbagi rindu memori lewat lagu.
0: Indah orang ketiga ada ungon.
1: Jadi ini orang cipa apa?
0: Kedua, kita matikanlah dulu.
1: Ada lah. Dulu itu, kalau dimatikan mereka payawan ya ikut dan jenguk dia. Apa yang kau jenguk dia?
0: Bah, tapi nanda orang ketiga cepat.
1: Nah, ikut lagi dia. Ikut lagi ada acara. Indah di acara dia dah ke rumah jenguk dia. Dari teka.
0: Acara
1: apa? Iya, pengajian.
0: Oh, pengajian. Ngeri
1: banget. Jadi, payah dulu saya menginap dulu ke siku ke pinggir jalan.
0: Oh.
1: Apa tahu, jenguk dia membawa. Jadi, ikutan lambo.
0: Oh.
1: Sampai yang saya siku ke pinggir jalan, ikutlah kat emang amin.
0: Alah, banyak dah.
1: Apa lagunya ya?
0: Apa itu?
1: Oh, apa aja lah. Sayang bilang sayang.
0: Dari?
1: Dari Pambres.
0: Apa?
1: Pambres.
0: Pambres.
1: Itu pun jadi, ada.
0: Tunggu, aku cari dulu.
1: Aku nyapa ya buat yang di sini ya, yang ada beca masin, Honda. Salamlah buatnya cemil-cemil yang ikutan nanti ya, dari Sabang sampai Merauke, dari Pulau Roke sampai Pulau. Aku sangka orang K3 aku tadi.
0: Enggak ada dari Pambres.
1: Jadi?
0: Bururianya.
1: Beluruhi, adik aku itu pun jadi. Beluruhi pun jadi.
0: Iya nani hati, beluruhi.
1: Beluruhi, tak ada jangan beluruhi bangi ya.
0: Jadi apa tadi? Beluruhi.
1: Beluruhi.
0: Beluruhi.
1: Beluruhi.
0: Beluruhi.
1: Aku pun jadi, kita pakai Eli itu.
0: Iki cendol beluruhi.
1: Hai bang.
0: Titit. Asik.
1: Dia pun yang dititipkan yo. Sekut orang anak aku disikul kat pinggir jalan. Amo sangka orang ceti gambo.
0: Indah. Bilang dulu, beluri.
1: Beluri.
0: Tidak ada beluri. Baluri yang ada. Di baluri.
1: Alita. Beko lalu lama beko ni yang punya apa beko kan ni lancing pula kita beko jadi inyo. Ialah salam balik demi cuma mengikutan ni yang buat janjing dia. Dah salam sama lampu kijok yang ada di siko.
0: Salam lah kijok-kijok kan.
1: Salam lah pokoknya lah iyo. Iyo yang biru, biru senawa lagi ya salam pompa aja lah. Alah kaman dah lah tengok ustaz ni jadi. Oh mati kena beko handphone. Ialah buatnya anjing dia sekali kita menekuri sampai tuntas yang mau ikutan nanti semua. Aku sangka orang K3 tak mungkin nama orang K3.
0: Tak eh.
1: Kuronya orang K2 payah ikutan ni. Beko pencet lah beko kuronya tak bisa lah.
0: Bicuk-bicuk lah bicuk-bicuk.
1: Iya bicuk-bicuk lah. Oh baru isuk kan ada festival.
0: Sampatkan nantong.
1: Iya jadi lah sampankan lah orang K3 baru isuk.
0: Iya.
1: Iyalah buatnya anjing gudis sekali selamat tukar sampai tuntas cemil-cemil yang mau ikutan nanti dalam perempat. Tunggu lagunya.
0: Okey.
1: Malam orang rindu berbagi rindu memori lewat lagu.
0: Okey. Ya, satu penelpon lagi nih, halo. Selamat malam Ruang Rindu.
2: Ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
0: Iya, semangat kali dengan siapa nih?
2: Dengan Ariel Noah.
0: Hah?
2: Ariel Noah.
0: Oh, Ariel Noah, oke. Silakan Ariel.
2: Apa kabar dirimu?
0: Kabar diriku baik. Car Free Day ada juga ya di Padang Sedimpuan ya?
2: Aku nggak ikut-ikutan.
0: Nggak ikut-ikutan? Aduh, padahal asik itu loh. Oke.
2: Menjaga mata.
0: Hah?
2: Menjaga mata.
0: Menjaga?
2: Menjaga mata.
0: Kenapa menjaga mata?
2: Kadang-kadang pakaiannya banyak yang nggak bener.
0: Namanya olahraga. Tutup aja lah matanya gitu sambil jalan.
2: Jatuhlah.
0: Alah, datahe. Oke, silakan.
2: Udah lupa aku. Apa lagunya ya? Lagunya Dolly Parton aja, You Are.
0: You Are. Oke, ini coba cari ya, mudah-mudahan ada.
2: Salamlah buat Mr. Sepundri ya.
0: Terus?
2: Dan buat dirimu lah, selamat tugas sampai tuntas, banyak rezekinya, sehat selalu, rajin ibadah. Makasih.
0: Oke. Okay.

0: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.
1: Setiap pulang sekolah, aku selalu punya cerita buat bunda tentang teman-teman, tentang pelajaran di sekolah, dan banyak cerita yang seru-seru. Tapi katanya nanti dulu. Kalau mau tidur, paling menyenangkan didongengin sama ayah tentang dongeng putri, pangeran, cerita-cerita lucu. Cuman kata ayah, suruh tunggu dulu. Waktu itu, aku pengen nunjukin gambar buatan aku. Gambarnya ada ayah, bunda, dan aku. Ayah, bunda, lihat nih, gambar aku bagus nggak? Tapi semuanya sibuk. Ayah, bunda, aku di sini, bukan di situ.
2: Jika momen terbaik selalu tersimpan di gadget Anda, jangan biarkan dia kehilangan momen terbaiknya bersama Anda.
1: Teknologi tidak akan bisa menggantikan sentuhan kita.
3: Kiai Haji As'ad Humam adalah salah satu pahlawan muslim. Ia merupakan guru ngaji asal Yogyakarta kelahiran tahun 1933 yang membantu jutaan umat muslim fasih membaca Al-Quran. Beliau adalah penemu metode Iqra, cara cepat membaca Al-Quran yang fotonya terpampang jelas di belakang sampul buku Iqra. Di usia 18 tahun, Kiai As'ad mengalami insiden terjatuh dari pohon yang membuat dirinya cacat seumur hidup. Ia harus berjalan memakai tongkat dan lehernya tidak bisa bergerak. Ia tidak bisa melanjutkan sekolah dan memilih menjadi guru ngaji. Melalui metode Iqra yang ia ciptakan sebanyak 6 jilid ini, umat Islam bisa membaca Al-Quran dalam hitungan bulan. Tidak hanya dikenal di Indonesia, Iqra juga populer di berbagai negara. Pemerintah menyebut Kiai Haji As'ad Humam adalah pahlawan penyelamat buta aksara Al-Quran.

0: Di daerah tandus yang terpencil, aku dicari. Di wilayah perkotaan, aku dibuang tanpa sebab. Pernahkah terpikir bahwa akulah yang pohon-pohon butuhkan untuk hidup? Akulah yang hewan-hewan butuhkan untuk berkembang biak. Akulah yang dibutuhkan manusia untuk bertahan hidup. Ya, akulah air. Hematlah aku agar bumi beserta isinya dapat terus lestari.
1: Ada satu permainan tradisional di Indonesia yang dimainkan dengan cara melompat dari satu kotak ke kotak yang lain dengan menggunakan satu kaki. Ada yang tahu permainan apa? Yaps, benar banget. Namanya engklek atau di daerah Riau disebut setatak, sementara di Bangka Belitung disebut dengan caingking. Permainan ini ternyata sudah dikenal sejak abad ke-15.

15 oleh anak-anak di Romawi dan menyebutnya dengan Scotch Hop atau Hopscotch, yang diambil dari kata Scotch yang berarti menggores dan Hop berarti melompat, dan hingga saat ini masih dimainkan di Inggris. Wah, selain menjadi warisan budaya kita, engklek juga bagian dari sejarah permainan dunia ya.

0: Ra, kamu nanti mau kuliah lanjut di mana, Ra?
1: Kalau saya sih sekolah ikatan dinas biar selesai bisa langsung kerja. Kalau kamu sih, Ma, mau lanjut kuliah di mana?
0: Kalau saya sih karena saya suka dengan bisnis, saya pengen kuliah di manajemen bisnis di BINUS aja, Ra, yang di Jakarta itu.
1: Di BINUS sih, Ma, tidak kemahalan tuh. Apa orang tuamu sanggup biayai kuliah di universitas ternama sekelas BINUS yang banyak artis-artis itu kan?
0: Iya, Ra, syukur. Karena sekalipun orang tua saya punya penghasilan rata-rata, tapi saya bisa kuliah di sana karena mereka sudah ajarkan kami untuk berinvestasi sejak dini. Ini, Ra, orang tua saya sudah investasi sahamnya di Dana Reksa dengan modal kecil bisa dikumpulkan dalam waktu 5-10 tahun lamanya. Hari ini saya bisa kuliah di kampus pilihanku.
2: Ayo berinvestasi untuk masa depan anak cucu Anda. Manfaatnya dapat Anda rasakan langsung. Secara keuangan terjamin dan aset modal hidup masa depan Anda terlindungi. Ayo berinvestasi untuk keluarga dan masa depan anak cucu Anda.
3: Skember atau dalam lidah orang Sabu diucap Hekebe adalah nama sebuah tempat di Sabu Rejua. Skeber yang terletak di Bukit Eikepaka, Desa Railoro, Kecamatan Sabu Barat, dulunya berisi gedung pemerintahan seperti kantor pencatatan sipil, kantor urusan sekolah, kepolisian, penjara, serta mes bagi guru-guru pemerintah, dan yang utama adalah sumur sebagai sumber mata air. Sumur ini sangat vital dalam pemilihan lokasi Skeber karena airnya tidak pernah kering. Saat ini Skeber menjelma menjadi sebuah ikon wisata religi dengan pemandangan alam yang mempesona. Patung Tuhan Yesus setinggi 20 meter dibangun tepat di tengah-tengah Taman Skeber, sehingga menciptakan nuansa teduh dan damai. Selain itu, daya tarik utama dari tempat ini adalah benteng peninggalan Belanda yang masih kokoh, walaupun sudah agak tertutup oleh pepohonan yang melingkarinya, sehingga menambah kesan seakan-akan menjadi benteng yang tersembunyi.

0: Ya, baik pendengar, silakan kembali di 0312506. Widya, terima kembali penelpon selanjutnya ya. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
1: Ruang Berbagi Rindu Memori lewat lagi.
0: Iya, selamat malam dengan siapa?
1: Putri Rampa, Wid.
0: Putri Rampa.
1: Iya, Wid.
0: Di mana ini?
1: Lagi di Rampa ini.
0: Oh, lagi di Rampa?
1: Iya.
0: Amasak.
1: Makan duren.
0: Makan duren.
1: Iya.
0: Enaknya. Sedapnya.
1: Sama langsat.
0: Udah lagi banyak rupanya di Rampa.
1: Ya, ada berbuah sedikit.
0: Oh, karena biasanya kan mau ada jual di pinggir jalan itu.
1: Ya, kalau dari pinggir jalan itu mahal itu, Nak.
0: Oh, mahal. Jadi murahnya kayak mana?
1: Murahnya dari pokoknya lah.
0: Dari pokoknya.
1: Gratis.
0: Hah? Gratis.
1: Dari, dari pohonnya kan gratis.
0: Janganlah gratis-gratis. Numbukannya itu susah loh.
1: Nah, itulah ya, punya diri sendiri kok.
0: Ya, aku punya diri sendiri enggak apa-apa. Kalau yang ke sana kan enggak mungkin gratis.
1: Oh iya, besok kita pergi, Nak. Jemput kau ya.
0: Oke. Okay. Ayolah, silakan.
1: Nah, aku enggak mau aku jadi 10 menit sama aku. Dari yang dari tadi 10 menit, 8 menit, 7 menit.
0: Masa?
1: Aku request lagu ya.
0: Apa itu?
1: Bunga mahi yang lamar ni yang dajikun.
0: Lagu apa?
1: Balik Simbade.
0: Hah?
1: Balik Simbade.
0: Lagu Batak atau apa?
1: Barat, Barat.
0: Oh, Batak. Batak.
1: Barat.
0: Barat. Siapa penyanyinya?
1: Balik Simbade.
0: Judulnya?
1: Apa? Itulah judulnya.
0: Ah, penyanyinya Balik Simbade. Penyanyi judulnya itu macam mana ya?
1: Penyanyinya tolong cari dulu.
0: Kayak mana ya lagunya ini? Balik Simbade. Enggak tahu pula kayak mana nih.
1: Ya udahlah kalau enggak tahu apa Widya, enggak usah lah.
0: Iya, orang penyanyi yang
1: dari nadanya aja.
0: Enggak jelas penyanyinya siapa.
1: Dari nadanya aja. Berpikir jalan hidup sendiri.
0: Oke, cari.
1: Iya. Salam-salamnya ada. Tadi Putri Malu sudah masuk ya?
0: Enggak, masih malu dia.
1: Malu dia ya?
0: Mm-mm.
1: Dipikirnya orang ketiga, apanya orang kedua.
0: Itulah.
1: Makanya. Kata di apa itu? Jadi orang ketiga. Salam kenal kembali ya. Ada Putri Sayangan, ditunggu suaranya. Ada yang di Sejimpuan lah ya, semua yang dimanapun jadilah, tanpa kecuali. Salam kesehatan lah semuanya, Nak ya.
0: Oke.
1: Ada lagu pun, Nak.
0: Ini kan dari Nia dan Niyati, biarlah ya. Aku cari jalan hidupku. Tak ada sendirinya.
1: Iya.
0: Ya kan?
1: Iya.
0: Nah, jadi jangan salah.
1: Ya kan, aku kan menyimak ke dirikunya, ke diriku sendiri.
0: Iya, tapi kalau kita cari judul lagunya, kayak gitu gak ada muncul.
1: Oh iyalah, maafkanlah diriku ya.
0: Oke, okay, kalau gitu.
1: Terima kasih buat Widya, selamat bertugas sampai tuntas, tetap semangat ya, Nak ya. Selalu panjang umur murah rezeki. Jangan lupa makan baksonya ya, ikut aku besok.
0: Iya.
1: Oke, terima kasih. Lagunya ditunggu. Selamat malam Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori lewat lagu. Bye-bye.
0: Bye.

0: Selamat malam Ruang Rindu.
1: Ruang berbagi rindu, memori lewat lagu, Kak Widya.
0: Iya, dengan siapa nih?
1: Dengan Denny di Medan.
0: Denny di Medan.
1: Salam kenal ya, Kak.
0: Salam kenal kembali. Udah pernah ikutan?
1: Udah kemarin sama Azia.
0: Oh, oke. Okay.
1: Udah pengen masuk banyak kali penggemarnya, Kak.
0: Aduh.
1: Suara bisa... Kak Widya ini mirip ya sama Kak Rindu?
0: Ah masa, beda kami ya. 11-12 ya, udah kayak lagu ya.
1: Kalau boleh diputar lagu itu.
0: Enggak boleh dong, nanti ngedangdut ya. Semuanya orang malam-malam. Tapi kok nyasar, kok nyasar ya. Ke si Bolga nih?
1: Udah sering aku denger lagu si Bolga ini.
0: Oh
1: dari
0: iya?
1: Dulu.
0: Oh iya, oke lah. Lanjut.
1: Musim apa di sana, Kak?
0: Musim hujan.
1: Musim hujan ya kan, sama kayak Medan.
0: Alah, musim hujan.
1: Terakhir aku ke Medan 5 tahun yang lalu.
0: Aduh, kok lama kali.
1: Iya kak. Awal sejak
0: pas datang
1: itulah.
0: Ke sana itu memang lagi banjir juga di sana.
1: Iya, sejak banjir itu nggak kesana lagi.
0: Datanglah.
1: Siapa mau dijembai? Nggak ada itu.
0: Ya kan lihat-lihat pemandangan gitu.
1: Kak ini lagu tahun berapa kak?
0: Terserah mau tahun berapa, yang penting jangan lagu baru.
1: Oh, kalau Rano Karno boleh?
0: Boleh.
1: Kalau yang sangat kusayang.
0: Oke.
1: Opung, Opung Roma itu udah masuk gak?
0: Opung Roma belum.
1: Belum, tumben. Biasanya dia orang pertama.
0: Itulah, begitulah kadang-kadang.
1: Aku ketawa, aku gak orang ketiga gitu, kirain apa gitu, rupanya orang ketiga yang request.
0: Iya, orang ketiga yang request. Karena ada yang suka itu jadi orang ketiga, nelfon, selalu suka gitu.
1: Aku ini orang keberapa kak, season ini?
0: Orang kedua? Orang kelima.
1: Alhamdulillah, gak jadi orang ketiga, takut. Yaudah, salamnya untuk Kak Widya aja ya kak.
0: Oke.
1: Mulai besok aku siap masuk-masuk terus kalau Kak Widya yang siaran.
0: Iya, siap.
1: Iya, makasih kak.
0: Oke, kembali kasih.

0: selamat malam Ruang Rindu.
1: Halo.
0: Nah, halo.
1: Halo.
0: Halo.
1: Halo.
0: Halo, selamat malam Ruang Rindu.
1: Ruang Berbagi Rindu Memori lewat lagu.
0: Hai, modom do.
1: Marpo do mau.
0: Marpo do, aduh. Jangan marpo dom do.
2: Kena makan ngolong, kalau dia makan tepo.
1: Dibangun.
0: Makan ngolong, ngolong gak?
2: Iya.
1: Bukan.
0: Ah, jadi apanya?
1: Menghayalkan ngolong.
0: Menghayalkan. Oh, menghayalkan ya. Kalau menghayalkan aja bisa ya.
1: Ya, kalau dimakan gak bisa.
0: Dimakan gak bisa. Aci pula lah kayak gitu. Oke lah, nanti gak keputar lagunya. HP nih, biar ku cari dulu.
1: Gak apa-apa, gak usah diputar. Yang penting kita ngobrol.
0: Gaya, gaya.
2: Lagu lama.
0: Alah, lagu lama. Abis nanti bilang, gak diputar sudi lagu ambo, katanya. Banyak kali corito. Corito yang ku coritokan. Apanya?
1: Apanya?
0: Lagunya.
1: Aku ini milik siapa?
0: Gak tahu, tuh punya siapa. Milik siapa rupanya? Kok nanya sama nanya. Kok nanya?
2: Milik si Baluhak dia.
0: Nanya sama awak. Tanyalah sama diri sendiri.
1: Aku aja gak tahu mau ditanya lagi sama diri sendiri. Makanya aku bertanya di udara.
0: Aku ya, kalau nanya, nanya sama aku nanya siapa kan gitu.
2: Aku tanya ke Boru Tambah.
0: Aku tanya lah Putri Rampa itu ya, yang lagi makan durian itu.
1: Nanti aku tanya lagi makan ongol-ongol dia.
0: Makan durian katanya. Dia cuma pamer. Pamer dia, pamer.
1: Iya ya. Emang yang sembong hari ini.
0: Ada tahe kompor.
2: Begitu baik aku dah.
1: Eh, Datua. Ada nih judul lagu kayak gitu ya, kayak yang gue bilang itu.
0: Kayaknya ada. Kayaknya ada ya. Tunggu aku cari dulu.
1: Coba cari, mana tahu ada, biar biar kita membikin judul lagu dulu malam ini.
0: Waduh. Iyalah, aku cari dulu ya.
1: Iya.
0: Ada enggak ya? Biasanya ada enggak?
1: Ya, enggak tahu.
0: Ada kayaknya. Aku ini milik siapa? Oh, ada. Kangen Band. Ada, tapi belum boleh diputar.
1: Ah, itulah ya kan. Ya udahlah, kalau bisa.
0: Apa itu?
1: Kalau enggak ada judul lagu begituan, kalau enggak bisa diputar juga, enggak bisa diputar.
0: Enggak bisa diputar.
1: Ya udahlah kalau gitu, aku bukan pintu aja.
0: Oh, aku bukan pintu. Oke.
1: Okay. Iya.
0: Baiklah, aku cari dulu.
1: Karena aku kan putri malu, bukan pintu aku.
0: Tapi penutup pintu.
1: Benar pun terakhir. Ah, bukan penutup pintu.
0: Pintu itu. Penutup pintu.
1: Itu jadilah. Siapa yang barusan turun, Wit?
0: Dari Kota Medan. Ada Bang Denny. Penelpon pendatang baru. Cuman udah sering ikutan katanya.
1: Oh.
0: Ini aku bukan pintu dari Lola Drakel.
1: Gak tahu dari siapa itu.
0: Alah, gak tahu memang lah. Hari ini tak tahu, kemarin tahu.
1: Macam mana nanya dulu sama tidur. Sama Putri Rampa ini. Dan siapa itu tidak?
0: Iya, itulah dia.
2: Real pun boleh.
0: Itu hanya yang adong, dang adong yang lain.
2: Ya udahlah. Enaknya lagu apanya itu, suaranya itu.
0: Enak kayak makanan.
2: Dia tua.
0: Oke, apa lagi ya?
1: Widya masih penasaran, ngol-ngol itu.
0: Anda mau aku lagi, capek-capek aku mikirkan
2: itu. Besok lah kita bahas itu. Gak terputar nanti lagunya.
0: Iya, gak terputar nanti lagunya.
1: Oke lah, kalau ketemu sama si BJ, tanya kalah sama dia.
0: Oh, itu dinas malam, dia kutanya nanti ya. Sama kami dinas malam. Di Pro 2.
1: Oke, salam-salamnya untuk mua-mua aja lah ya.
0: Oke.
1: Tanpa terkecuali. Untuk yang menggendong diriku.
0: Iya.
1: Salam kompak lah ya.
0: Oke.
1: Untuk Katua, selamat mendengar lagu lah ya.
0: Oke, Katua.
1: Kami selamat mendengarkan.
0: Oke. Lanjut.
1: Oke, saya mau suruh.
0: Yup.
1: Boleh enggak?
0: Boleh.
1: Oke lah ya. Selamat malam Ruang Rindu. Ruang berbagi rindu memori lewat lagu.
0: Iya, baik. Gue dihadirkan aja ya lagunya biar ku cari jalan hidupku. Ada juga tadi Rano Karno, Kau Yang Kusayang, dan juga yang terakhir, Aku Bukan Pintu.

0: mengenal peribahasa Malin.
1: Ogatok vetok tianim dahem BP bakae doakis vetok tianim de. Ya doakis vetok tianim dahem be bakae ogatok vetok tianim de.
0: Artinya, yang dimiliki orang pintar tidak ada di orang bodoh. Yang dimiliki orang bodoh tidak ada di orang pintar.

Iya, baik pendengar, lagu terakhir ya untuk Anda di ruang rindu, ruang berbagi rindu memori lawan lagu. Terima kasih banyak yang sudah ikutan bersama Widya. Nanti kita masih bersama, namun lagu-lagu daerah hadir untuk Anda pendengar.

0: berkendara sambil ngerokok itu bukan cuman bahaya bagi kesehatan, tapi juga bisa nyebabin kecelakaan serius. Ketika kamu ngerokok sambil nyetir, perhatianmu terpecah. Asap rokok yang mengepul bisa menghalangi pandangan. Abu yang jatuh bisa mengganggu konsentrasi. Dan tangan yang sibuk memegang rokok membuat kamu kurang sigap ngendaliin setir. Belum lagi ketika percikan api dari rokokmu itu terbang dan mengenai pengendara bermotor. Itu bisa membahayakan keselamatan orang lain. Sudah banyak kecelakaan terjadi karena kebiasaan ini. Ingat, keselamatanmu dan orang lain di jalan itu jauh lebih penting dari sebatang rokok. Tinggalkan rokok saat berkendara, aman di jalan, tenang di tujuan.
1: Coba perhatikan alamat rumah Anda. Pasti di situ ada keterangan RT dan RW. RT atau rukun tetangga dan RW atau rukun warga punya sejarah yang berakar dari kolonialisme Jepang di Indonesia. Tepatnya ini adalah sistem warisan Jepang saat Perang Pasifik. Jepang adalah pihak yang membuat sistem tersebut dengan nama Tonarigumi dan Azazyokai tepatnya di tahun 1944. Tujuan Jepang membuat Tonarigumi dan Azazyokai adalah untuk mengontrol dan memobilisasi masyarakat untuk kepentingan perang. Tonarigumi atau di masa sekarang disebut RT, terdiri dari 10 hingga 20 rumah tangga. Di sana, perilaku dan aktivitas warga diawasi serta menyebarkan informasi dan instruksi dari pemerintah Jepang. Sementara itu, fungsi Azazyokai atau RW serupa dengan Tonarigumi. Berbagai hal juga diatur di sana, seperti memudahkan pengawasan dan pengaturan kewajiban masyarakat mengikuti pola Jepang di masa perang, pengaturan distribusi makanan, tugas penjaga, kerja rodi, dan juga propaganda. Akhirnya di masa sekarang, kita mengenal sistem ini yang dirubah menjadi RT dan RW.

0: Baju moye, kombinasi bagus pas sekali.
1: Ya iyalah, pakaian khas orang Ambon nih ayang.
0: Kita juga tahu lah, baju cele dan kain salele. Baju ini tuh, katong biasa kombinasi akang dan kain sarung berwarna yang sama. Lalu deng akang pung kain pelekat yang disalele sampai batas lutut. Deng, pakai lensup atau sapu tangan yang diletakkan di pundak. Begitu tuh ayang.
1: Betul tuh Aleona.
2: Sungai Kapuas adalah sungai yang ada di Kalimantan Barat. Sungai Kapuas memiliki nama lain yakni Sungai Batang Lawai atau Sungai Kapuas Buhang. Panjang dari Sungai Kapuas sekitar 1.143 km dengan sumber air berasal dari Pegunungan Muler, Kabupaten Putus Sibau dan mengalir melewati Kabupaten Sintang, Sekadau, Sanggau dan berakhir pada Selat Karimata atau lebih tepatnya berada di sekitar Kota Pontianak. Tidak hanya tercatat sebagai sungai terpanjang di Indonesia, Sungai Kapuas juga menjadi rumah bagi lebih dari 700 jenis ikan air tawar. Dan 12 jenis diantaranya termasuk ikan langka, serta 40 jenis lainnya terancam punah. Salah satu ikan yang menjadi hewan endemik Sungai Kapuas adalah ikan arwana super red. Ikan ini banyak diburu para pecinta ikan hias karena sisik ikan arwana berwarna merah cantik. Tidak heran jika harga jual ikan arwana bisa mencapai puluhan juta hingga ratusan juta rupiah untuk setiap ekornya.

Iya, baik pendengar, lagu Tungke Mambok Rabah ya. Ini dari Fauzana pendengarnya. Lagunya asik ya untuk kita dengar. Sedih tapi asik gitu dari dengar pendengar ya kan. Ada tentang kakak beradik ini pendengar. Jadi kalau masih ada kakak kita, adik kita, saling menyayangi lah ya kan. Karena kita gak tahu ya namanya usia kita itu sampai di mana gitu. Jadi selagi masih sehat ya saling berkunjung aja lah.

0: anak desa. Es Lilin, saksi bisu perjuanganku. Dengan tekad membara, aku putuskan untuk merantau, meninggalkan kampung halaman demi meraih mimpi yang lebih tinggi.
1: Bu, Agus berangkat ke kota ya.
2: Baik, nak. Hanya doa yang ibu bisa berikan kepadamu. Semoga apa yang kamu cita-citakan tercapai.
0: Awalnya tak mudah, tapi tak pernah mematahkan semangatku. Sekarang, perjuanganku berhasil membahagiakan keluarga dan orang.

Saat kita melihat teman atau keluarga dengan jari kelingking yang berwarna, itu menjadi pengingat bahwa kita semua punya peran dalam menentukan masa depan. Momen ini menciptakan rasa bangga dan tanggung jawab dalam menjalankan hak suara kita. Jadi, saat kamu melihat tinta di jari kelingkingmu, ingatlah bahwa itu adalah tanda keberanian dan partisipasi. Kita berkontribusi dalam menciptakan perubahan dan setiap suara sangat berarti.

0: Hayo, kakek lagi ngapain?
1: Kamu ini.
0: Apa itu, kek? Ini semua punya kakek. Wah, ada lencana, ada piagam, dan baju lusuh ini mau diapain?
1: Hus, sembarangan. Barang-barang ini sangat berarti. Semua ini mengingatkan kakek di mana semua rakyat Indonesia bahu-membahu berkorban tanpa pamrih, bahkan nyawa sekalipun demi sebuah cita-cita merdeka.
0: Jadi kakek ikut berjuang, ikut perang dar-dar gitu. Wah, kakekku hebat. Doni ingin seperti kakek.

tersembunyi dari hiruk-pikuk Pulau Dewata. Di beberapa kabupaten seperti Buleleng, Klungkung, Tabanan, dan Karangasem, tersimpan kuliner gurih memikat yang menyimpan sejarah panjang sejauh zaman Subak di Bali dimulai. Kuliner tradisional ini awalnya merupakan pelengkap upacara adat dengan bentuk yang unik tak seperti ketupat biasa, melainkan seperti lontong panjang dengan lilitan janur muda. Kuliner tradisional bernama Tipat Blayak ini kemudian diracik dengan aneka lauk yang terinspirasi dari lungsuran upacara. Aroma khas mulai tercium saat Tipat Blayak dituang bumbu racikan spesial yang terbuat dari tepung beras dan rempah-rempah khas Bali, menghasilkan tekstur kental bagaikan santan yang menggoda selera. Perpaduan sempurna potongan Tipat Blayak dengan manisnya sayur urap, lembut kenyal telur rebus, pedas manis ayam sisit, gurih renyah gorengan ceker ayam atau kerupuk kulit ayam, dan taburan pelengkap berupa kacang kedelai goreng. Blayak tidak hanya mengenyangkan perut, tapi juga menghangatkan jiwa. Setiap gigitan membawa kita pada kenangan leluhur yang mengolah padi dengan penuh cinta dan dedikasi. Simbol rasa syukur atas limpahan panen dan tradisi gotong royong yang terjaga hingga kini. Jelajahi kekayaan rasa Indonesia. Lestarikan kuliner Nusantara.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita jumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya Setio Hadjar Dewanto. Saudara dan saudari yang saya hormati, jika kita menyimak berita yang viral di media massa maupun di sosial media, tentu ada keprihatinan mendalam pada diri kita semua. Bagaimana tidak, ternyata kasus korupsi juga dilakukan oleh mereka yang menjadi aparat penegak hukum. Sungguh, ini bukan perkara yang mudah untuk diterima. Bagaimana hukum ditegakkan ketika yang bertanggung jawab menegakkannya malah melencengkan? Dan ini jelas membuat kita juga bertanya-tanya, mengapa di negara yang dasarnya adalah Pancasila, hal-hal yang absurd seperti ini bisa terjadi? Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, tentu saja Pancasila sebagai dasar negara pada akhirnya memberi pilihan pada kita sebagai warga bangsa. Apakah kita akan hidup sesuai dengan Pancasila itu atau malah bertolak belakang? Dan ini yang kemudian memang perlu kita carikan solusinya bersama. Bagaimana semakin banyak warga Indonesia, baik di kalangan rakyat maupun pejabat, yang sungguh-sungguh bisa mempraktikkan Pancasila. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah, kita sama-sama mengerti bahwa Pancasila memang bukan sekedar dasar negara, sebagai landasan hukum bagi semua hukum yang ada di tanah air kita. Dia juga filosofi yang luhur, dia juga jalan hidup kita sebagai bangsa. Otomatis mestinya Pancasila ini melandasi cara berpikir kita, cara berkata kita, cara bertindak kita. Tetapi untuk sampai kepada titik ini, memang setiap orang harus menghayati nilai-nilai dalam Pancasila. Setiap orang harus menghayati ketuhanan yang Maha Esa. Setiap orang harus menghayati kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, dan tentu saja keadilan sosial. Butuh banyak momen-momen reflektif bagi kita semua, agar kita bisa sungguh-sungguh mengerti makna terdalam dari masing-masing sila ini, dan bagaimana kita menghayati, mempraktekannya secara nyata dalam keseharian. Kuncinya adalah mulai dari menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, membuat kita mau hidup dengan nilai-nilai yang paling luhur, nilai-nilai ketuhanan yang kemudian membuat kita konsisten dalam kebenaran.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

Iya, baik pendengar, masih hadir untuk Anda lagu-lagu daerah menemani suasana malam Anda ya. Alhamdulillah cuaca malam ini cerah gitu. Jadi untuk yang berjualan malam ya kan, mudah-mudahan dagangannya ramai. Karena kalau udah hujan, aduh pusing gitu ya kan. Pusingnya kenapa? Pelanggan gak datang gitu, males keluar hujan-hujan. Oke lah, semoga terhibur ya untuk Anda yang sedang mendengarkan kami di program 1.

0: Waduh, jalanan depan rumah kita banjir, Siti. Airnya udah masuk rumah tuh.
1: Iya, Budi. Banjirnya cepat banget. Tapi, tunggu. Tunggu dulu. Kamu nyadar nggak ini apa?
0: Itu plastik gorengan aku kemarin, Siti.
1: Plastik gorengan? Yang ini styrofoam bekas kopi.
0: Emang ngaruh ya?
1: Banget, Budi. Sampahmu bikin saluran mampat. Jadilah banjir. Ingat, Budi. Kalau nggak mau berenang di ruang tamu, mulai dari sekarang, jaga kebersihan.
0: Oke, bos. Mulai sekarang, aku rajin buang sampah pada tempatnya.
2: Menjaga kebersihan, menjaga kita dari bencana.

Waduk Gajah Mungkur, terletak di Kabupaten Wonogiri, Provinsi Jawa Tengah. Waduk ini didesain dengan cara membendung sungai terpanjang di Pulau Jawa, Sungai Bengawan Solo. Menurut situs resmi Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Waduk Gajah Mungkur memiliki peran penting dalam penyediaan air irigasi bagi wilayah pertanian 23.600 hektar. Fungsi waduk sekaligus juga mengatur aliran Sungai Bengawan Solo untuk mengurangi risiko banjir. Waduk ini mampu menampung kapasitas air maksimal sebanyak 735 juta meter kubik, menjadikannya sebagai salah satu waduk terbesar di Indonesia. Tahukah Anda, pada saat pembangunannya di era Orde Baru, ada 51 desa di 7 kecamatan harus ditenggelamkan. Waduk Gajah Mungkur diresmikan penggunaannya oleh Presiden Soeharto pada 17 November 1981.

0: Indonesia, negara kita kaya akan kekayaan alam. Seperti di mana aku tinggal, di kawasan Gunung Merapi.
1: Ada-ada aja. Enak ya, wisata alam di kawasan Gunung Merapi ini.
2: Hawanya sejuk, sambil makan, bercanda, bercerita, enak.
1: Iya nih, tapi saran kakak, jangan sembarangan buang sampah ya.
2: Loh, tidak apalah, kan tidak ada yang tahu. Lagian tempat ini luas.
1: Iya, tapi siapa lagi kalau bukan kita yang menjaga kawasan alam ini.
0: Nah, kita tahu kan keberadaan kawasan Taman Nasional Gunung Merapi? Kalau semua orang tidak perhatian akan sampah, kita tidak tahu apa yang akan terjadi. Sekecil mungkin kita kurangi penggunaan sampah. Gunakan bahan ramah lingkungan. Mari kita mulai dari yang kecil, mulai dari diri sendiri, serta mulai dari sekarang. Ayo bersahabat dengan alam.
3: Lindungi alam kita. Selamatkan bumi ini dari kerusakan.
4: Siapa sangka, puluhan tahun yang lalu, sebuah panggilan telepon yang bersejarah terjadi pada tanggal 3 April 1973. Seorang insinyur bernama Martin Cooper menciptakan sejarah sebagai orang pertama yang menggunakan ponsel. Ponsel pertama di dunia ini bukanlah smartphone canggih seperti yang kita miliki sekarang, tapi sebuah perangkat besar dan berat. Cooper melakukan panggilan di jalanan New York menghubungi pesaingnya untuk memperkenalkan inovasi besar ini. Ponsel pertama ini berbobot hampir 1 kg loh. Walaupun begitu, panggilan ini membuka jalan bagi revolusi teknologi yang kini memungkinkan kita berkomunikasi dalam genggaman. Siapa yang bisa membayangkan dari perangkat besar yang hampir seperti batu bata, kini kita bisa menikmati ponsel ringan dan super canggih. Teknologi memang luar biasa.
5: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
6: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
5: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
6: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
5: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
6: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
7: RRI.co.id, sumber terpercaya.

0: Mas, ayamnya 5 kilo dong. Harganya masih sama kan sekilonya?
1: Masih mbak, tapi kok tumben belinya banyak banget? Ada acara apa nih? Biasanya beli sekilo-sekilo aja.
0: Gak ada sih mas, tiba-tiba pengen beli ayam yang banyak aja. Sama, saya takut besok harganya udah beda mas, takut naik.
1: Walah, jangan boros-boros mbak, beli secukupnya aja toh. Pasti mbaknya masih ada kebutuhan yang lain. Mbak tahu nggak, kalau mbaknya keseringan ngeborong itu malah bikin barang menjadi langka dan harganya malah jadi mahal.
0: Belanjalah secara cerdas dan bijak, agar harga di pasaran menjadi stabil. Harga stabil, rakyat sejahtera.
2: Inspirasi. Pesan ibu. Ibuku selalu berpesan kepadaku, "Nak, tertawalah riang di hadapan ayahmu manakala beliau pulang ke rumah. Karena dunia luar itu begitu kejamnya sehingga dapat membahayakan ayahmu. Tahukah kau, Nak, apa beda ibu dengan ayah? Ibu membawamu, mengandungmu di dalam rahim selama 9 bulan. Namun ayahmu membawamu seumur hidupnya tanpa kau sadari. Ibu berupaya kuat agar kau tak merasa lapar. Namun ayahmulah yang mengajarimu agar kau tak kelaparan lagi tanpa kau pahami. Ibu menggendongmu dengan memelukmu di dada. Namun ayahmu menggendongmu di punggungnya tanpa kau perhatikan. Cinta ibu ini sudah kau kenali mulai dari semenjak kau lahir. Namun cinta ayahmu kan kau ketahui setelah kau menjadi seorang ayah. Karena itu, bersabarlah dengan baik. Ibu memang tak ternilai harganya, sementara ayahmu takkan bisa dikembalikan oleh waktu.

0: Depo habis, boro-boro dapet jackpot, duit ludes.
1: Jangan biarkan judi online menghancurkan hidupmu dan merusak kesehatan mentalmu.

kamu? Ternyata penyebaran rumah makan Padang di kota-kota besar telah dimulai sejak pertengahan abad ke-20. Pada saat itu, banyak orang Minangkabau yang merantau ke berbagai daerah di Indonesia dan membawa serta masakan khas mereka. Migrasi tersebut membuat masakan Padang semakin dikenal dan menjadi favorit karena harganya terjangkau, porsinya yang besar, dan rasanya yang kaya. Seiring waktu, popularitas masakan Padang menyebar hingga ke luar negeri. Beberapa restoran Padang berdiri di negara-negara seperti Malaysia, Singapura, Belanda, Australia, Arab Saudi, dan negara lainnya. Saat ini, rumah makan Padang telah banyak mengalami modernisasi, baik dari segi tampilan, manajemen, maupun penyajian. Rasanya yang khas serta tradisi merantau masyarakat Minangkabau berperan besar dalam menyebarkan popularitas kuliner ini. Rumah makan Padang tidak hanya menawarkan makanan, tetapi juga cerita tentang budaya dan sejarah orang Minangkabau.

0: pada suatu hari.
1: Cermin, cermin, siapa sih perempuan paling cantik di dunia ini? Ya kamulah, siapa lagi? Terus, cermin, siapa sih yang paling baik di komplek perumahan sini? Ya jelas kamu. Oh, aku juga ya? Tapi kok saat kamu jawab itu, kamu tampak sedih sih, cermin? Iya, karena kamu belum berbagi kebahagiaan kamu dengan tetangga. Yang kamu tahu saat ini dia masih kekurangan. Ada di seberang rumah kamu lagi. Wah, benar juga. Pantas kamu sedih. Iya deh. Habis ini aku beli makanan atau sembako, terus aku kasih ke tetangga aku. Iya kan? Nah, ini baru aku bisa senyum.
0: Membantu orang di sekitar kita adalah cermin kepedulian sesungguhnya.
2: Alright, so here we are, one of the elephants.
3: Iya, tepatnya 23 April 2005. Video perdana sepanjang sejarah YouTube itu diunggah. Lebih tepatnya, kurang lebih 1 bulan setelah platform berbagi video itu didirikan 14 Februari 2005. Dialah Jod Karim, salah satu pendiri YouTube yang mengunggah video berjudul Me at the Zoo yang berdurasi singkat hanya 19 detik. Video itu diambilnya di depan kandang gajah kebun binatang San Diego Zoo. Bahkan kualitas video tersebut sangat rendah, belum sejernih saat ini. Konten Karim menjadi saksi revolusi digital yang berkembang di platform YouTube. YouTube didirikan Karim bersama dua rekannya, Chad Hurley dan Steve Chen. Setelah YouTube diakuisisi oleh Google, Jod Karim mendirikan EA Ventures atau University Ventures. Kini, YouTube terus berkembang menjadi platform raksasa untuk berbagai video.

0: Bu, tahu nggak? Wah, datang-datang mau gosip nih. Jangan, Bu, nggak baik ngomongin orang. Eh, bukan, Bu. Ini bukan gosip. Terus apa, Bu?
1: Itu loh, angka stunting sekarang mengkhawatirkan banget ya. Jadi takut deh.
0: Oh iya, Bu. Kalau soal itu mah kita harus waspada.
1: Ya kan? Jangan sampai anak-anak kita jadi salah satunya.
0: Betul, Bu. Nanti kalau anak kita sudah lahir, harus dipenuhi tuh nutrisinya.
1: Justru dari masa kehamilan ini, Bu, kita lakukan langkah pencegahan, salah satunya dengan menerapkan pola hidup sehat.
0: Oh, gitu.
2: Cegah stunting sejak awal untuk menghindari resikonya.
3: Mengapa Indonesia belum memiliki makanan yang bisa merepresentasikan bangsa? Seperti layaknya sushi dengan Jepang? Itu karena negara kita kaya akan budaya dan bahan alam yang beragam. Dari Sabang sampai Merauke, setiap daerah punya cita rasa unik yang bikin ketagihan. Bayangkan saja, ada rendang yang kaya rempah dari Padang, sate yang bikin nagih dari Madura, sampai rawon yang punya kuah hitam khas Surabaya. Yuk kita keliling Indonesia sambil mencicipi kelezatan kulinernya.

0: Dek, kakak beli kue donat loh.
1: Mau. Adek mau, kak.
0: Tapi cuci tangan dulu ya.
1: Sudah, kak. Tadi adek cuci tangan pakai air di gelas itu.
0: Ayo, ikut kakak ke belakang. Kita cuci tangan yang benar.
1: Memangnya yang tadi salah ya?
0: Cuci tangan itu harus di bawah air yang mengalir. Jangan lupa pakai sabun, digosok sampai ke sela-sela jari.
1: Kenapa harus begitu, kak?
0: Supaya kumannya mati.
1: Kuman itu apa?
0: Kuman itu kalau masuk di mulut terus masuk ke perut, nanti adek sakit perut, bisa diare.
1: Adek gak mau sakit perut, kak. Ayo kita cuci tangan. Adek mau makan kue donat nih.
0: Ayo kita cuci tangan yang benar.
1: Teman-teman, jangan lupa cuci tangan pakai sabun dan air yang mengalir ya.
2: Tahukah Anda, Shigeru Ono adalah pejuang asing yang membela Indonesia ketika Jepang kalah melawan Sekutu. Banyak tentara Jepang memilih harakiri, namun Shigeru Ono tetap bertahan di Indonesia. Ono menambahkan namanya menjadi Rahmat Shigeru Ono. Ono mendapatkan tugas penting membuat buku rangkuman tentang taktik perang gerilya dan menerjemahkannya ke dalam bahasa Indonesia. Ono kehilangan tangan kanannya akibat ledakan mortir. Ono mengungkapkan alasan membela Indonesia karena Indonesia sudah banyak membantu Jepang. Kami ingin memberikan yang tidak bisa dilakukan oleh negara kami.

0: Aduh, basah semua nih. Bisa gak sih hati-hati kalau berkendara, apalagi ngelewatin genangan air begini? Ih,
1: maaf, maaf mbak ya, buru-buru soalnya nih.
2: Eh sis, hati-hati loh kalau melewati genangan air ketika berkendara, karena ternyata ada aturannya dan udah tertuang dalam undang-undang. Pada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas. Tepatnya pada pasal 116, yang intinya adalah pengemudi harus memperlambat kendaraannya sesuai dengan rambu lalu lintas. Selain itu, pengemudi harus memperlambat kendaraannya jika cuaca hujan dan atau genangan air. Kalau melanggar undang-undang, tahu sendiri dong apa resikonya. Lanjut lagi ah.

sebuah komputer awalnya adalah sebuah mesin hitung yang digunakan untuk menghitung tabel angka. Perkembangan komputer berawal dari sebuah inovasi sederhana yang lahir di tahun 1800-an. Adalah Charles Babbage, seorang ilmuwan matematika yang berasal dari Inggris yang pertama kali memperkenalkan komputer pada tahun 1822. Saat itu, Babbage menciptakan mesin analitik, yaitu sebuah mesin yang dapat meningkatkan penghitungan mekanis dan meningkatkan penghitungan yang lebih umum. Seiring berjalannya waktu, komputer terus mengalami perkembangan dan inovasi dari berbagai ilmuwan hingga saat

pendengar, suatu ketika di sore hari yang terasa teduh, nampak seorang pertapa muda sedang bermeditasi di bawah pohon tidak jauh dari tepi sungai. Saat sedang berkonsentrasi memusatkan pikiran, tiba-tiba perhatian pertapa itu terpecah kala mendengarkan gemericik air yang terdengar tidak beraturan. Perlahan-lahan ia kemudian membuka matanya. Pertapa itu segera melihat ke arah tepi sungai di mana sumber suara tadi berasal. Ternyata di sana nampak seekor kepiting yang sedang berusaha keras mengerahkan seluruh kemampuannya untuk meraih tepian sungai sehingga tidak hanyut oleh arus sungai yang deras. Melihat hal itu, sang pertapa merasa kasihan. Karena itu ia segera mengulurkan tangannya ke arah kepiting untuk membantunya. Melihat tangan terjulur, dengan sigap kepiting menjepit jari si pertapa muda. Meskipun jarinya terluka karena jepitan capit kepiting, tetapi hati pertapa itu puas karena bisa menyelamatkan si kepiting. Kemudian, dia pun melanjutkan kembali pertapaannya. Belum lama bersila dan mulai memejamkan mata, terdengar lagi bunyi suara yang sama dari arah tepi sungai. Ternyata, kepiting tadi mengalami hal yang sama. Maka si pertapa muda kembali mengulurkan tangannya dan membiarkan jarinya dicapit oleh kepiting demi membantunya. Selesai membantu untuk kedua kalinya, ternyata kepiting tersebut terseret arus lagi. Maka pertapa itu menolongnya kembali sehingga jari tangannya makin membengkak karena jepitan capit kepiting. Melihat kejadian itu, ada seorang tua yang kemudian datang menghampiri dan menegur si pertapa muda. Anak muda, perbuatanmu menolong adalah cerminan hatimu yang baik. Tetapi, mengapa demi menolong seekor kepiting, engkau membiarkan capit kepiting melukaimu sehingga robek seperti itu? Paman, seekor kepiting memang menggunakan capitnya untuk memegang benda. Dan saya sedang melatih mengembangkan rasa belas kasih. Maka saya tidak mempermasalahkan jari tangan ini terluka, asalkan bisa menolong nyawa makhluk lain, walaupun itu hanya seekor kepiting. Jawab si pertapa muda dengan kepuasan hati, karena telah melatih sikap belas kasihnya dengan baik. Mendengar jawaban si pertapa muda, kemudian orang tua itu memungut sebuah ranting. Ia lantas mengulurkan ranting ke arah kepiting yang terlihat kembali melawan arus sungai. Segera si kepiting menangkap ranting itu dengan capitnya. Lihat anak muda, melatih mengembangkan sikap belas kasih memang baik, tetapi harus pula disertai dengan kebijaksanaan. Bila tujuan kita baik, yakni untuk menolong makhluk lain, bukankah tidak harus dengan cara mengorbankan diri sendiri? Ranting pun bisa kita manfaatkan. Seketika itu sang pemuda tersadar. Terima kasih paman, hari ini saya belajar sesuatu. Mengembangkan cinta kasih harus disertai dengan kebijaksanaan. Di kemudian hari, saya akan selalu ingat kebijaksanaan yang paman ajarkan. Pendengar, mempunyai sifat belas kasih, mau memperhatikan dan menolong orang lain adalah perbuatan mulia. Entah perhatian itu kita berikan kepada anak kita, orang tua, sanak saudara, teman atau kepada siapapun. Tetapi, kalau cara kita salah, seringkali perhatian atau bantuan yang kita berikan bukannya memecahkan masalah, namun justru menjadi bumerang. Kita yang tadinya tidak tahu apa-apa dan hanya sekedar berniat membantu, malah harus menanggung beban dan kerugian yang tidak perlu. Karena itu, adanya niat dan tindakan berbuat baik seharusnya diberikan dengan cara yang tepat dan bijak. Dengan begitu, bantuan itu nantinya tidak hanya akan berdampak positif bagi yang dibantu, tetapi sekaligus membahagiakan dan membawa kebaikan pula bagi kita yang membantu. Pendengar, selamat malam, selamat beristirahat.

Pendengar, sampai di sini tuntas sudah tugas kami menyelenggarakan siaran program 1 RRI Republik Indonesia Sibolga sepanjang hari ini Selasa 13 Oktober 2026. Siaran kami dapat Anda ikuti kembali esok pagi pukul 4.55 waktu Indonesia Barat melalui frekuensi FM 97,2, 97,4, dan 99,9 MHz. Akhirnya kami yang bertugas, saya Widya Sartika Nasution, beserta petugas yang ada di unit pemancar, mengucapkan terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Selamat malam, selamat beristirahat, dan tetap merdeka. Inilah program 1 Radio Republik Indonesia Sibolga.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar program 1 RRI Sibol dari manapun Anda berada, senang sekali saya Azizia Khurfatul Jana bisa kembali menemani pendengar semua hingga siang hari nanti. Dan kami informasikan juga pendengar bahwa azan subuh sudah dikumandangkan pukul 4 lebih 53 waktu Indonesia Barat. Untuk itu bagi para kaum muslimin dan kaum muslimat dianjurkan untuk segera menunaikan ibadah sholat subuh. Semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Pendengar, berbagai macam program informasi serta hiburan lainnya tentunya sudah kami persiapkan untuk Anda, termasuk Mutiara Pagi Islam yang akan hadir di pukul 5.30 waktu Indonesia Barat. Dan untuk mengiringi Mutiara Pagi Islam, kembali kami hadirkan musik religi Islam. Jadi jangan kemana-mana pendengar, tetap bersama kami di program 1 RRI Sibolga, kanal informasi dan inspirasi.

0: Apaan tuh? Oh, video ya? Weh, anak siapa nih?
1: Joget-joget gak pakai baju.
2: Lucu kan? Adik aku ini. Mau aku upload ya, siapa tahu viral.
0: Wah, kakak durhaka. Gak mikirin perasaan adeknya nih.
2: Ih, dia gak bakal tahu. Gak main HP kok.
0: Dia. Tapi temennya? Kalau temennya lihat, terus bully adek kamu gimana? Ntar dia malu loh.
2: Ya elah, cuma buat lucu-lucuan aja kok.
0: Ih, itu namanya nyebar video orang tanpa izin. Pelanggaran privasi bisa bikin dia malu, trauma.
3: Lucu buat kamu bisa jadi luka buat dia. Hati-hati menyebar konten digital.
4: Pernah dengar tentang Candramawa? Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia edisi kelima yang diterbitkan pada tahun 2016, Candramawa berarti hitam bercampur putih. Namun kata ini merujuk pada warna bulu kucing. Kata Candramawa berasal dari kata Chandra yang berarti bulan dan Mawa yang berarti memiliki. Secara harafiah, Candramawa berarti memiliki sifat bulan. Kata ini bahkan menjadi inspirasi untuk memberi nama kucing yang memiliki warna bulu hitam bercampur putih seperti bulan. Walaupun kata Candramawa berkelas adjektiva yang semula mengacu pada warna hitam bercampur putih pada bulu kucing, namun pada perkembangannya kata Candramawa juga digunakan untuk menyebut benda lain yang berwarna hitam bercampur putih, seperti potret atau lukisan. Bahkan kata Candramawa juga digunakan sebagai kata ganti metaforsis untuk menggambarkan orang, kebijakan, atau keadilan.
5: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: 오빠 기억나? 오빠 그땐 이런 풍경 마지막으로 보고 싶다고 했잖아. 오빠 우리가 왜 이렇게 되는 거야? 난 오빠 없이 못 살아. 오빠도 잘 알잖아. 오빠 떠나지 마. 응? 나 이 순간 오빠랑 같이 하고 싶어. 난 오빠 너무 사랑해. 떠나지 마. 오빠 일어나. 오빠 오른쪽으로 가. 오빠 못 봤어? 앞에 자전거야, 자전거야, 자전거. 오른쪽으로. 야, 너 그 길이 오빠? 아니, 너한테 그런 거야?
1: Kecelakaan terjadi karena hilangnya konsentrasi. Stop penggunaan gadget saat berkendara.
2: Baju yang satu ini favorit emak-emak se-Indonesia. Gak ribet, makanya nyaman, adem. Harganya bermacam-macam. Dari yang paling murah sampai yang eksklusif. Belum lagi corak yang beraneka ragam makin bikin cinta emak-emak dengan daster. Tapi nyatanya, baju yang khas perempuan ini acuannya justru dari busana koboi yang sangat laki-laki. Diadaptasi dari dunia fashion Amerika dengan nama Duster. Busana ini berupa jubah panjang dengan material ringan dan potongan longgar. Dikenal sejak tahun 1800-an, Duster yang terbuat dari bahan linen ini dipakai untuk menghindari paparan cahaya matahari, debu, dan juga hujan. Akhir abad ke-20, Duster menjadi fashion item yang mulai populer dan banyak digunakan oleh masyarakat Amerika. Perubahannya hingga sekarang seperti yang kita kenal sekarang. Dari ibu rumah tangga biasa sampai ibu-ibu kelas atas pasti memiliki busana-busana lintas kelas khas ibu-ibu Indonesia ini. Duster.
3: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
4: Pribadi berzikir, zikir menjadi kepribadiannya, Allah tujuannya, Rasulullah SAW teladan dalam hidupnya. Dunia ini pun menjadi surga sebelum surga sebenarnya. Bumi menjadi masjid baginya. Rumah, kantor, bahkan hotel sekalipun menjadi musola baginya. Tempat ia berpijak, meja kerja, kamar tidur, hamparan sajadah baginya. Kalau dia bicara, bicaranya dakwah. Kalau dia berdiam, diam zikir. Napasnya, tasbih. Matanya, penuh rahmat Allah. Penuh kasih sayang. Telinganya, terjaga. Pikirannya, baik sangka. Tidak sinis, tidak pesimis, dan tidak suka memponis. Hatinya, subhanallah, diam-diam berdoa. Doanya diam-diam. Tangannya bersedekah, kakinya berjihad, ia tidak mau melangkah sia-sia. Kekuatannya silaturahim, kerinduannya tegaknya syariat Allah. Kalau memang hak tujuannya, maka sabar dan kasih sayang strateginya. Asma amanina, cita-citanya tertinggi teragung, syahid di jalan Allah. Dan sungguh menarik kesibukannya. Ia hanya asyik memperbaiki dirinya, tidak tertarik mencari kekurangan, apalagi aib orang lain. Hadirilah majelis-majelis zikir. Raihlah kepribadian berzikir dengan selalu hadir menikmati hidangan hidayah Allah terlezat.

Gue datang udah semangat, tapi pas nyampe, song cuy. Gak ada genangan, tempat sampah tertutup rapet, baju pun gak ada yang digantung sembarangan. Telur aja kagak bisa gue taro. Wah, warga sini sadar banget bahaya demam berdarah.

0: Peningkatan konsentrasi gas-gas rumah kaca akibat aktivitas manusia, seperti membuang sampah plastik yang mencemari air, serta tingginya tingkat polusi udara, telah mengganggu keseimbangan alam ini, menyebabkan dampak serius bagi lingkungan dan kehidupan manusia. Efek rumah kaca menyebabkan peningkatan suhu global yang mengakibatkan perubahan iklim ekstrim seperti banjir, kekeringan, dan peningkatan frekuensi badai, juga pencemaran ekosistem dan percepatan pencairan es di kutub. Efek rumah kaca dapat ditangani dengan cara mengurangi penggunaan bahan bakar fosil dan mengadopsi energi terbarukan, mendukung restorasi hutan untuk menyerap gas karbon, serta meningkatkan pendidikan dan kesadaran publik tentang pentingnya mengurangi jejak karbon seperti polusi dan limbah plastik.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
2: Saudara-saudaraku yang dimuliakan oleh Allah, setelah ini pendengar akan kami hadirkan Mutiara Pagi Islam dengan judul Al-Quran sebagai Penerang Kubur yang disampaikan oleh Ustaz Kumar Mita. Dengar, selamat mendengarkan.
3: Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu syadu la ilaha illallah wa syadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu qala Allahu ta'ala fil quranil karim ya ayyuhalladhina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun وقال يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وقال يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم وما يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Jamaah salat Jumat yang semoga Allah rahmati dan Allah berkahi. Tidak ada perkara yang penting dan pokok yang kita goreskan di dalam hati dan jiwa kita di dalam memaknai pertemuan indah dalam kesempatan hari ini, ketika kita telah dipertemukan pada salah satu jengkal tanah yang Allah cintai di antara masjidnya, kecuali adalah syukur kita kepadanya atas semua kenikmatan yang Allah berikan dalam kehidupan kita, atas segala ketaatan yang Allah mudahkan dalam kehidupan kita. Sesungguhnya tidak ada satu ketaatan dan ibadah yang kita selenggarakan bukan karena hebatnya kita dalam iman, bukan pula karena hebatnya kita dalam takwa, tapi sesungguhnya setiap inci ketaatan kita dan ibadah yang kita selenggarakan merupakan bagian dari hebatnya Allah menolong orang yang beriman. Itulah yang menjadikan kita senantiasa bersyukur, karena sesungguhnya siapapun di antara manusia yang disibukkan oleh Allah di dalam kebaikan, Allah mudahkan ia melakukan ketaatan, maka sesungguhnya tidak ada tempat bagi dia memuji kecuali adalah Allah. Dan kita berharap dengan untaian pujian yang kita berikan kepadanya, Allah tidak meninggalkan kita walaupun sekejap mata. Kepadanya kita bersyukur dan kepadanya kita menggantungkan segala urusan dalam kehidupan kita. Salawat dan salam marilah kita berikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, seorang Nabi dan seorang Rasul yang sempurna dan paripurna yang diutus oleh Allah dalam kehidupan. Dipanjangkan umurnya selama 63 tahun bukan tanpa sebab. Dihidupkan selaku manusia sebagaimana kita selaku manusia bukan tanpa tujuan. Tetapi diutusnya Rasulullah dalam kehidupan kita menjadi contoh yang tidak perlu bagi kita mengkorek-korek contoh yang lainnya dari selain Rasulullah SAW. Karena sesungguhnya saya dan antum diperintahkan untuk mencintainya. Dan mencintai bukan hanya menjadikan kita fasih berselawat kepadanya, tetapi yang paling penting di dalam kita mencintainya adalah bagaimana kita mengikuti setiap inci kehidupan yang telah dilihatkan dan telah dicontohkan oleh beliau. Fa innal muhibba liman yuhibbu muti'un. Sesungguhnya

Hanya orang ketika telah benar cintanya, maka dia jujur mengikuti orang yang dia cintai. Hakikat cinta kita kepada Nabi bukan hanya memuji bagaimana keindahan akhlaknya, tetapi hakikat cinta kita kepada Nabi, hakikatnya terletak bagaimana kita mengikutinya. Semoga kita senantiasa bersolawat kepadanya, diiringi dengan ikhtiar tanpa henti dan tanpa cuti, untuk menyelaraskan kehidupan kita dengan apa yang dicontohkan oleh Rasulullah, dan tidak perlu bagi kita mengkorek-korek dan mengais-ngais dari kehidupan selain dari kehidupan Rasulullah SAW. Jamaah salat Jum'ah yang semoga Allah rahmati dan Allah berkahi. Ada sebuah hadis yang patut untuk saya sampaikan di dalam kita memulai khutbah dalam kesempatan hari ini. Sebuah hadis yang kiranya mampu menjadi taksir dan mampu berpengaruh dalam kehidupan kita selaku umatnya Nabi SAW. Hadis ini datang dari riwayat Nasa'i, kemudian disahihkan oleh Imam Al-Albani, di mana kemudian dalam sebuah hadis diterangkan bagaimana ja'a rajulun ila Nabi sallallahu alaihi wasallam, datang seorang laki-laki kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fa aslama, kemudian dia masuk Islam. Laki-laki itu adalah laki-laki Arab yang sering kita terjemahkan dengan laki-laki badui, tidak punya tempat tinggal secara menetap kecuali mereka tinggal di atas-atas gunung dan lereng-lereng gunung. Fa aslama fa amana bihi wa tabahu, kemudian dia berislam, kemudian dia beriman dan mengikuti Rasulullah, kemudian dia menyatakan untuk ingin berhijrah bersama Rasulullah SAW. Fa'usa bihi ba'adha ashabihi, Nabi ketika melaksanakan perjalanan hijrah, Nabi berpesan kepada para sahabat untuk memperhatikan bagaimana Arab Badui yang baru masuk Islam untuk sampai ke Madinah dengan selamat. Lalu kemudian Rasulullah SAW hijrah bersama dengan para sahabat yang lainnya. Tahukah kita, Arab Badui itu setelah menyatakan ikrar keislaman dan keimanannya, maka dia setia mengikuti apapun yang diperintahkan oleh Rasulullah. Sampai kemudian terjadilah peperangan, yang menjadi peperangan antara muslimin dan musyrikun. Maka kemudian Arab Badui ini pun kemudian ikut berperang bersama Nabi untuk membela kalimat Allah. Setelah peperangan itu selesai, maka Rasulullah sebagaimana mestinya, beliau membagikan ghanimah yang beliau bagikan kepada setiap peserta-peserta yang mengikuti peperangan dan jihad untuk menegakkan kalimat Allah. Tidak terkecuali, Arab Badui yang menyatakan keislamannya di kota Mekah dan mengikuti Nabi ketika hijrah pun mendapatkan saham untuk mendapatkan hijrah. Tetapi dia tidak hadir pada waktu ketika Nabi membagi ghanimah tersebut. Maka Nabi menitipkan ghanimah untuk kemudian disampaikan kepada Arab Badui. Lalu kemudian para sahabat yang mendapatkan amanah itu mencari sahabat Arab Badui tersebut, lalu memberikan ghanimah yang telah dibagikan Nabi kepada Arab Badui tersebut. Ketika kemudian Arab Badui mendapatkan itu, maka Arab Badui ini bertanya, dan beliau merasa yastaghrib, dia merasa asing dengan apa yang dia dapatkan dari para sahabat. Kemudian dia bertanya kepada para sahabat yang dititipi oleh Nabi, ma hadihi, apa yang kalian bawa ini untuk saya? Lalu kemudian para sahabat mengatakan, hadha kismun qassaman nabiyyu laka, sesungguhnya para sahabat kemudian menjawab, hadha kismun, ini adalah bagian dari harta ghanimah yang dibagikan Nabi, dan kamu mendapatkan harta itu karena sesungguhnya kamu mengikuti dan mendapatkan saham ketika kamu berperang bersama Nabi. Lalu nampak di wajahnya bagaimana dia tidak suka mendapatkan apa yang telah diberikan kepadanya. Fa akhadha bihi wa hamala bihi ilan Nabi, kemudian dia membawa ghanimah tersebut, lalu kemudian dia bawa dan dia cari Rasulullah sampai dia menemukan Rasulullah. Lalu kemudian dia letakkan ghanimah itu di hadapan Nabi sembari dia bertanya kembali, ma hadha ya Rasulullah, ini apa ya Rasulullah? Kemudian Nabi menjawab kepada Arab Badui, hadha kismun qasamtu laka, ini adalah hakikat ghanimah yang aku bagikan kepadamu karena sesungguhnya kamu mengikuti peperangan dan kamu mendapatkan, kamu berhak mendapatkan saham dari peperangan ini. Lalu kemudian Arab Badui itu berkata, ma ala hadha ittaba'tuka ya Rasulullah, sesungguhnya ya Rasul, sesungguhnya aku masuk Islam dan berhijrah dan kemudian aku mengikuti peperangan bukan untuk mendapatkan apa yang kau bagikan kepada diriku. Tentunya kita faham, tidak ada harta yang paling bersih kecuali harta adalah harta ghanimah. Tidak ada harta yang paling suci dari perkara yang syubhat dan perkara yang haram kecuali adalah harta ghanimah. Tapi itulah yang dikatakan oleh Arab Badui ketika dia berkata kepada Nabi, ma hadha ala ma ala hadha ittaba'tuka ya Rasulullah, sesungguhnya bukan karena ini saya mengikutimu ya Rasulullah.
Lalu kemudian Rasulullah dengan lembutnya berkata, apa yang kamu inginkan kalau kamu tidak mendapatkan ghanimah? Lalu kemudian dia berkata, ya Rasulullah, sesungguhnya saya masuk Islam, sesungguhnya saya kemudian beriman, kemudian saya hijrah, dan kemudian saya berjihad bersamamu ya Rasulullah, supaya saya nanti dalam peperangan berikutnya mendapatkan anak panah menghujam ke leherku, lalu kemudian aku tersungkur di dalam peperangan, lalu aku mendapatkan surga yang telah engkau janjikan dan sebagaimana yang dijanjikan oleh Allah. Rasul kemudian menjawab dengan singkat, tapi kata-kata ini betul-betul punya faedah yang sangat besar. Nabi kemudian mengatakan kepada Arab Badui, in tasdukillaha yastuka. Kalau memang apa yang kamu niatkan itu betul-betul datang dari hatimu yang ikhlas untuk mengharapkan ridha-Nya Allah, pasti Allah yang akan merealisasikan apa yang kamu niatkan. Kalau itu semata-mata karena Allah kamu niatkan. Maka kemudian bubarlah dan kemudian berpisahlah Arab Badui itu dengan Rasulullah. Lalu kemudian datang peperangan kembali. Lalu kemudian dalam peperangan kembali setelah usai peperangan, maka satu persatu sahabat yang meninggal dunia dan gugur dalam peperangan dibawa oleh para sahabat untuk kemudian dimakamkan dan dikebumikan. Lalu kemudian tidak terkecuali dalam peperangan berikutnya, ternyata Allah membayar kontan, cash, bahwasanya Arab Badui itu meninggal dalam peperangan berikutnya. Ketika kemudian dihadapkan kepada Nabi, Nabi kemudian melihat kepada Arab Badui. Lalu kemudian Nabi bertanya, ahwa huwa, apakah ini Arab Badui yang pernah berkata kepada diriku, tidak ingin mendapatkan ghanimah, tetapi justru ingin mendapatkan apa yang dia inginkan, tertancap panah di dalam peperangan dan tersungkur meninggal di dalam peperangan itu. Lalu kemudian para sahabat menjawab, bala ya Rasulullah, ini adalah Arab Badui itu ya Rasulullah, yang menolak ketika engkau berikan ghanimah kepadanya dan menginginkan supaya tertancap panah di lehernya. Dan ternyata Allah bayar kontan, Allah bayar cash. Bagaimana kemudian Arab Badui itu mendapatkan apa yang dia bicarakan di hadapan Nabi? Panah tertancap persis di tempat yang dia tunjuk ketika berbicara dengan Rasulullah SAW. Lalu kemudian Nabi mensolatinya. Lalu kemudian Nabi melepaskan jubahnya. Lalu kemudian Nabi kemudian menyelimuti Arab Badui tersebut dan mensolatinya. Di akhir solatnya, maka Rasulullah SAW bersabda, kemudian berdoa, Allahumma hada abduka kharaja muhajiran fi sabilika faqatala hatta qutila wa ana syahidun ala dzalika. Lalu kemudian Rasulullah SAW berdoa dalam khitam solat jenazahnya, ya Allah, sesungguhnya ini adalah hambamu. Dia keluar dari Mekah menuju ke Madinah, hijrah untukmu. Kemudian dia bersamaku di Madinah. Lalu kemudian dia berperang dan berjihad. Lalu kemudian dia terbunuh dalam peperangan ini. Wa ana syahidun ala dalika. Ya Allah, sesungguhnya aku adalah saksi untuknya tunggal kelak pada waktu pengadilan apabila ditegakkan oleh engkau. Disitulah kita mendapati sebuah hadis ini memberikan pelajaran penting dalam kehidupan kita. Banyak pelajaran yang kemudian disampaikan oleh para ahlul ilmi ketika mereka mengupas tentang hadis ini. Salah satu di antara pelajaran yang kita petik dalam hadis ini, sesungguhnya pecinta dunia selalu menetapkan tujuannya dan obsesinya itu adalah terbatas dalam urusan-urusan yang sifatnya hiruk pikuk rendahnya dunia. Tetapi orang-orang yang cinta kepada urusan akhiratnya, mereka tidak menetapkan cita-cita mereka dalam hiruk pikuknya urusan dunia. Tapi sesungguhnya orang yang cinta kepada akhiratnya, maka mereka menggantungkan cita-cita akhiratnya di pintu-pintu langit, karena mereka ingin mendapatkan kebaikan akhirat dalam setiap cita-cita yang mereka miliki. Arab Badui itu tidak menetapkan cita-citanya dari wanita yang cantik. Arab Badui itu tidak menetapkan cita-citanya dengan harta yang dia peroleh dari ghanimah. Tetapi Arab Badui itu menggantungkan cita-citanya di pintu langit ketika dia berkata kepada Nabi, ya Rasulullah, tidak ada yang aku inginkan ya Rasulullah, kecuali adalah aku tertancap panah dan tersungkur dan aku berperang di dalam jalan Allah, lalu aku kemudian meninggal. Disitulah kita memahami, siapapun orang yang hari ini mengaku dan menepuk dadanya bahwasanya dia merupakan orang-orang yang cinta kepada akhiratnya, perhatikan, apakah kita telah memiliki cinta, memiliki cita-cita akhirat kita, obsesi akhirat kita yang kita gantungkan di pintu-pintu langit. Karena sesungguhnya disinilah kita akan mendapati siapapun yang menjadi budaknya dunia, maka sungguh obsesinya dan cita-citanya tidak pernah lepas dari dunia. Tapi siapapun yang cita-citanya adalah akhirat dan obsesinya itu adalah akhirat, maka sesungguhnya dia selalu menggantungkan seluruh obsesinya dalam kebaikan akhiratnya. Pelajaran yang kita dapatkan berikutnya adalah, sesungguhnya siapapun hari ini yang telah menggantungkan cita-citanya dan obsesinya dalam urusan-urusan akhirat,
Kalau dia jujur di dalam cita-cita yang dia tanamkan, kalau dia jujur dalam obsesi yang dia miliki, sesungguhnya yang membantu mewujudkan semua obsesinya dan cita-citanya itu adalah Allah. Ketika seseorang yang telah menetapkan akhirat menjadi tujuan, lalu kemudian menetapkan cita-citanya adalah urusan akhirat, wallahi dia tidak akan pernah mampu untuk mewujudkan cita-cita itu kecuali sampai Allah yang menolongnya dan Allah yang mewujudkannya. Perhatikan Arab Badui ini, Allah bayar kontan dan cash, Allah wujudkan realisasinya ketika dia ingin mendapatkan apa yang dia mau, yaitu adalah gugur di jalan Allah, dan Allah bayar kontan itu dan Allah bayar cash tanpa Allah kurangi sedikit pun dan cita-cita akhiratnya. Inilah jawaban dari banyak pertanyaan yang saya miliki selama ini. Mengapa banyak orang yang terkadang secara kekuatan logika tidak mampu mendapatkan sesuatu yang dia cita-citakan, tetapi ternyata dia mendapatkan apa yang dia mau dan apa yang dia cita-citakan? Inilah jawaban dari pertanyaan saya. Kenapa ada orang yang buta tetapi mampu menghafalkan Quran dari ayat yang pertama sampai kemudian ayat yang terakhir? Inilah jawaban dari pertanyaan Ana. Kenapa ada orang yang cuma tamatan aliyah tapi terkadang bisa punya pondok dengan ribuan santri? Padahal berapa banyak orang yang gelarnya doktor dan titelnya itu magister, tapi juga tidak mampu mewujudkan pondok pesantren yang dia miliki dengan ribuan santri. Inilah jawaban dari pertanyaan anak. Berapa banyak orang yang fakir dan miskin di hadapan kita? Kekuatan sakunya tidak akan pernah mampu membeli tiket-tiket untuk mendapatkan haji dan umrah. Tetapi justru mereka menjadi tamunya Allah. Mendahului mereka yang telah tebal kantongnya dan telah punya banyak uangnya. Maka semua dari pertanyaan ini jawabannya cuma satu. Sesungguhnya mereka jujur ketika menetapkan pilihan mereka kepada Allah, maka Allah yang menetapkan dan Allah yang mewujudkan cita-cita akhirat mereka. Dan itulah yang menjadi jawaban dari semua pertanyaan kita. Kalau kita mendapati orang yang telah menggantungkan urusan akhiratnya untuk Allah, inilah perkara yang kemudian sering hilang dalam kehidupan kita. Banyak di antara kita yang selalu mengikrarkan syahadat kita kepada Allah, tetapi kemudian kita justru miskin cita-cita akhirat kita. Tetapi sesungguhnya disinilah kita paham yang membantu kita untuk terwujud semua keinginan akhirat kita, itu adalah Allah. Ana yakin antum yang berkumpul di sini dengan husnudzon yang saya miliki di dalam hati adalah orang-orang yang selalu memiliki cita-cita akhiratnya. Ada yang ingin hafal Al-Quran, ada yang ingin punya pondok pesantren, mungkin ada yang ingin menjadi tamu-tamunya Allah, mungkin ingin ada yang kemudian menjadi orang yang menyampaikan kalimat Allah. Semua cita-cita itu hanya butuh satu, intasdukillah yasduka. Kalau memang kita jujur di dalam niat yang kita miliki, Allah yang membenarkan niat itu. Siapapun yang jujur bersama Allah, maka Allah adalah zat yang paling paripurna untuk menghargai setiap kejujuran kita bersamanya. Inilah yang menjadikan kita hari ini ketika kita bersama-sama untuk memperjuangkan Islam, menegakkan agama Allah di atas muka bumi ini, maka sesungguhnya perjalanan ini akan terkotori ketika setiap orang yang menetapkan tujuannya bukan karena Allah, dan dia tidak ikhlas ketika menetapkan itu karena Allah. Inilah yang menjadikan kita akhirnya paham kenapa Allah belum memenangkan agama ini di atas agama-agama yang lainnya. Mungkin salah satunya karena niat yang bertengger di hati kita bukan semata-mata untuk Allah, tercampur niatan duniawi, tercampur ambisi-ambisi materi dan duniawi, dan terambisi-ambisi kekuasaan yang menjadikan akhirnya Allah belum mewujudkan apa yang kita niatkan ketika kita belum jujur kepada Allah dalam segala niat yang kita miliki. Inilah pula yang menjadikan kita senantiasa memperhatikan tidak ada kekuatan yang paling besar yang kemudian kita miliki ketika menjadi hambanya Allah, kecuali adalah memperhatikan bagaimana kekuatan hati kita ketika ikhlas. Inilah yang akan menjadikan kita mendapatkan apa yang kita mau dalam segala urusan akhirat kita ketika kita telah memiliki sebuah kata yang disampaikan oleh Nabi, intasdukillaha yasduka. Kalau kamu jujur terhadap apa yang kamu niatkan, maka sesungguhnya Allah yang akan menyampaikan dan Allah yang akan mewujudkan semua cita-cita akhiratmu. Ketika itu Allah yang mampu, karena sesungguhnya bagi Allah tidak ada yang mustahil. Inilah pula yang menjadikan kita, setiap orang yang hari ini terlibat di dalam agama ini dan mereka bernasab kepada agama Allah, maka wajib sebelum kita kemudian berbicara panjang lebar tentang cita-cita dan obsesi tinggi kita dalam urusan akhiratnya, perhatikan bagaimana kondisi yang bertengger di hati kita. Karena sesungguhnya kita belajar dari kisahnya Arab Badui, orang yang sederhana, tidak punya rumah. Rumahnya kemudian hanya di atas gunung dan di atas lereng. Tetapi ternyata Nabi mengatakan, shadaqah, fasadaqallah. Dia telah jujur kepada Allah, dan Allah membenarkan apa yang dia niatkan di dalam hatinya.
Siapapun antum hari ini yang berkumpul bersama kami di dalam khotbah kali ini, pasti antum memiliki cita-cita akhirat antum. Gantungkanlah cita-cita akhirat itu di pintu-pintu langit, sembari kita memperbaiki bagaimana niat di dalam hati kita. Karena sesungguhnya yang mampu mewujudkan semua keinginan akhirat kita hanyalah Allah. Ada di antara antum yang ingin menjadi tamunya Allah, tanamkan dengan tulus, antum akan menjadi tamunya Allah. Siapapun yang antum ingin untuk membantu agama Allah dengan menghafalkan Quran, pasti antum akan dimudahkan untuk menghafalkan Al-Quran. Saya teringat kepada salah satu syekh yang berkata di dalam salah satu halaqah ilmu di Masjid Nabawi. Dia bercerita ketika dia memiliki halaqah hifdul Quran di Masjid Nabawi. Lalu kemudian dia pernah mengisahkan dalam satu mukhadarah yang saya hadir, kemudian beliau mengatakan, saya pernah punya murid yang datang kepada halaqah hifdzul Quran saya, itu umurnya di atas 60 tahun. Ketika datang, saya menduga dia hanya memperhatikan halaqah kami, kemudian dia akan pergi secara sendiri. Tetapi ternyata saya bertanya kepadanya, bapak mau apa datang ke sini? Lalu kemudian bapak itu dengan warna uban di rambutnya yang putih, jenggotnya yang putih, kondisi tua yang kemudian kelihatan di raut wajahnya, dia berkata, saya ingin menghafalkan Quran, bapak. Saya ingin menghafalkan Quran, ya Syekh. Kemudian murid-muridnya Syekh kemudian pada tertawa. Lalu kemudian mereka berkata, bagaimana mungkin umur sudah melewati 60 tahun, tetapi dia masih bercita-cita untuk menghafalkan Al-Quran. Ada salah satu di antara muridnya Syekh yang berkata, bapak tidak perlu menghafalkan Quran, yang penting beramal saleh. Tetapi bapak itu selalu berkata, saya tidak ingin meninggal kecuali saya membawa hafalan Quran di dadaku, karena saya tidak ingin terkubur bersama tanah kecuali Quran menjadi penerang di dalam kuburku. Kemudian dia mulai untuk menghafalkan Quran dan mulai menghafalkan Quran. Dan Syekh itu kemudian berkata, tidak sampai 4 tahun Allah membayar kontan niat yang dia miliki. Allah bayar kontan, Allah jadikan bapak itu menjelang umur 65 tahun. Maka beliau hafal Quran. Dan 1 tahun setelah beliau hafal Quran, maka kemudian Allah wafatkan sebagaimana cita-cita yang dia inginkan. Saya ingin mati terkubur di dalam tanah bersama dengan Quran yang saya miliki. Dan itulah yang menjadikan kita memahami pentingnya untuk membenarkan niat kita. Semata-mata niat ini adalah karena Allah Subhanahu wa taala. Aku qulu qauli hadza wastaghfirullaha li wa lakum innahu huwal ghafurur rahim.

Berapa banyak sutra yang dihasilkan di seluruh dunia? Di seluruh dunia dalam satu tahun dapat menghasilkan benang sutra jika diuntai menjadi satu panjangnya mencapai 112,7 miliar kilometer. Jika diuntai menjadi satu, maka benang sutra ini panjangnya sama dengan perjalanan pulang pergi dari matahari ke bumi sebanyak 300 kali perjalanan.

Tahukah kamu bahwa bulan sebenarnya memiliki bau? Para astronot yang pernah mengunjungi bulan mengatakan bahwa setelah kembali ke kapsul, mereka bisa mencium bau seperti bumi sium mirip dengan logam panas atau kembang api yang terbakar. Bau ini kemungkinan besar disebabkan oleh reaksi kimia antara debu bulan dengan oksigen atau air di dalam wahana pendarat. Meskipun bulan tidak memiliki aroma seperti yang kita kenal di bumi, namun ia memiliki aroma yang cukup khas.

0: Saatnya RRI Sibolga menyampaikan buletin berita daerah. Ragam kabar terkini dari wilayah Tapanuli.
1: Selamat pagi pendengar. Dari kawasan Ade Irma Suryani 11, inilah RRI Sibolga dengan buletin berita daerah.
2: Karena tuntutan ke depan ini tak semudah seperti sekarang.
3: Yang menjanjikan, namun kita masih ekspornya dalam bentuk CPO, minyak mentah, kita cukup berpotensi.
1: Sejumlah berita dan informasi akan mengisi buletin berita daerah pagi ini diantaranya. Memancing bersama teman, seorang warga Kelurahan Tuka tenggelam terbawa arus di Muara Pantai Indah Kalangan, Kabupaten Tapanuli Tengah. Memancing bersama teman, seorang warga Kelurahan Tuka tenggelam terbawa arus di Muara Pantai Indah Kalangan, Kabupaten Tapanuli Tengah. Inilah buletin berita daerah selengkapnya bersama saya, Azizia Akhrifatul Jannah.

0: Kita awali dengan berita pertama. Memancing bersama seorang teman, seorang warga Kelurahan Tuka tenggelam terbawa arus di muara Pantai Indah Kalangan, Kabupaten Tapanuli Tengah. Berikut laporan Rizky Ramadan.
1: Asik mancing bersama teman, tiba-tiba cuaca ekstrim dengan air laut pasang, seorang warga Kelurahan Tuka, Darman Tambunan, tenggelam terbawa arus di muara Pantai Indah Kalangan, Kabupaten Tapanuli Tengah. Korban dinyatakan hilang pada Minggu sore sekitar pukul 17 WIB, saat sedang memancing bersama temannya di aliran muara sungai Jembatan Kalangan. Peristiwa tersebut berawal ketika Darman dan rekannya memancing dengan cara masuk ke tengah aliran muara sungai yang sedang surut, dengan posisi saling berjauhan. Saat sedang asik memancing, cuaca di sekitar sungai tiba-tiba memburuk, turun hujan deras disertai angin kencang. Rekan Darman sempat memanggil korban agar segera keluar dari muara sungai. Naas belum sempat menjangkau daratan, air pasang dari laut naik dan membawa arus deras, hingga Darman terseret dan menghilang. Syukur, salah seorang warga di sekitar Pantai Kalangan menjelaskan korban sempat diteriaki rekannya agar segera naik ke darat. Namun karena arus sungai sangat deras, korban tidak sanggup melawan hingga akhirnya terbawa arus laut.
2: Karena semalam kan orang ini kan bisa sama kawannya di sana. Satu, di sini rupanya panggil-panggilnya kawannya. Dikejar nggak, dikejar lagi karena udah turun. Hanya dia.
3: Awalnya ini Pak, yang hilang ini Pak, mancing apa gimana?
2: Mancing mereka. Mancing.
3: Berapa orang-orang ini Pak?
2: Dua orang.
3: Terus Pak?
2: Dulu karena manggil-manggil dia di sana dikejar.
3: Iya.
2: Air sedang naik.
3: Iya.
2: Gak terkejar lagi, udah keburu jauh. Cari pun gak nampak lagi dia. Iya.
3: Malam kejadiannya kira-kira jam berapa?
2: Sekitar jam 4 ya. Jam 4 sore.
1: Mendapatkan informasi tersebut, tim pencarian gabungan dari Basarnas, Polairut, dan BPBD Kabupaten Tapanuli Tengah dibantu warga serta penyelam lokal langsung menyisir aliran sungai Jembatan Kalangan hingga ke tengah laut. Setelah berupaya melakukan pencarian selama 2 hari, tim gabungan berhasil menemukan jasad korban dalam keadaan meninggal dunia. Proses pencarian korban ini pun sempat menjadi perhatian warga dan pengendara yang melintas di atas Jembatan Kalangan. Rizky Ramadan melaporkan.
0: Pelatihan dan sosialisasi bagi nelayan sangat diperlukan untuk mendongkrak penghasilan ekonomi nelayan. Berikut laporan Denny Syahaan.
4: Mengingat geliat ekonomi para nelayan dan pekerja di sektor perikanan di Sibolga dan Tapanuli Tengah masih tetap stagnan dan belum mampu bersaing dengan sektor-sektor industri lainnya, pemerintah kota Sibolga dan Kabupaten Tapanuli Tengah diminta untuk melakukan sosialisasi maupun pelatihan rutin terhadap nelayan dan pekerja di sektor perikanan. Sosialisasi serta pelatihan bagi nelayan dan pekerja sektor perikanan di kedua daerah ini dinilai sangat perlu. Selain agar nelayan dan para pekerja perikanan mengetahui hak dan kewajiban mereka, sosialisasi dan pelatihan itu juga menjadi upaya untuk mendongkrak geliat ekonomi warga. Harapan itu disampaikan Lamganda Silaban, seorang pekerja di sektor perikanan di kota Sibolga. Lamganda mengatakan selama ini roda perekonomian nelayan serta pekerja sektor perikanan ini masih belum bergerak naik, dan bahkan nelayan serta pekerja sektor perikanan ini masih mengabaikan hak mereka terkait perlindungan kerja.
5: Nah, kita sekarang meminta melakukan sosialisasi dan upaya yang serius dan sungguh-sungguh untuk memberikan penjelasan dan sosialisasi sehingga nelayan kita ini mengerti apa hak-hak mereka.
4: Selanjutnya, Lamganda meyakini dengan sosialisasi serta pelatihan rutin yang diberikan kepada nelayan dan pekerja sektor perikanan di daerah ini, geliat perekonomian pada sektor ini akan semakin berkembang seiring dengan meningkatnya taraf kesejahteraan masyarakat. Denny Syahaan melaporkan.
0: Pantai Anggar, Kota Sibolga menjadi lokasi pilihan warga untuk melakukan terapi pasir pantai. Joy Sihotang menurunkan laporannya.
6: Pantai Anggar Kota Sibolga menjadi pilihan warga untuk melakukan terapi pasir laut, terutama pada pagi hari. Aktivitas ini banyak diminati masyarakat lanjut usia yang menimbun bagian tubuh menggunakan pasir pantai untuk mengurangi rasa pegal dan membuat tubuh terasa lebih ringan. Tidak hanya lansia, sejumlah warga dari kalangan muda juga terlihat ikut menikmati aktivitas tersebut. Nurmaya, seorang pengunjung yang ditemui RRI di lokasi itu, mengaku merasakan manfaat terapi pasir laut yang dilakukannya. Selain menimbun tubuh dengan pasir di bibir pantai, dirinya juga melakukan aktivitas di air laut dengan menggerakkan anggota tubuh. Kegiatan itu dilakukannya sambil menikmati suasana pantai pada pagi hari.
7: Sabtu atau Minggu pagi setengah 8 apa jam sampai jam 10 lah kita selalu ditanam dengan suami. Karena saat ditanam ini seperti ya Pak, seperti bergerak-gerak gitu rasanya ketika lepas dari pasir.
6: Bagi sebagian warga, terapi pasir laut menjadi kegiatan rutin untuk mengisi waktu sekaligus menjaga kebugaran tubuh. Suasana pantai yang terbuka juga menjadi daya tarik bagi pengunjung yang ingin beraktivitas di kawasan tersebut. Joy Sihotang melaporkan.
0: Pendengar, saat ini Anda tengah mendengarkan Buletin Berita Daerah Pagi yang juga dapat Anda akses melalui aplikasi RRI Digital serta laman resmi kami di rri.co.id. Pengrajin dan pedagang kerajinan kulit kerang di kawasan wisata di Tapanuli Tengah mengeluhkan penurunan penjualan. Laporannya disampaikan Deni Siahaan.
8: Pengrajin kulit kerang di Tapanuli Tengah mengaku hasil penjualan kerajinan kulit kerang di sejumlah kawasan wisata pantai di Tapanuli Tengah tergolong stagnan. Hal itu membuat pengrajin souvenir kulit kerang harus melakukan usaha sampingan lainnya untuk dapat menutupi kebutuhan hidup keluarga. Hal itu setidaknya dikatakan Abdullah, seorang pengrajin dan penjual kerajinan tangan dari kulit kerang di kawasan wisata Pantai Pandan. Abdullah yang mengaku telah menggeluti pekerjaan sebagai pengrajin kulit kerang lebih kurang 10 tahun. Hasil penjual dan pengrajin kulit kerang di Tapanuli Tengah tergantung pada ramainya wisatawan. Dan umumnya penghasilan itu akan meningkat pada hari-hari libur.
9: Ya mungkin sebagian juga, sebagian karena tidak mampu awak mengerjakan sendiri, sama orang lain pun bisa disuruh kerjakan. Sebagian diambil tetap tinggi.
8: Selanjutnya dia menyebut sejumlah jenis kerajinan dari kulit kerang dijual dengan harga yang cukup terjangkau, seperti jenis gantungan kunci dijual dengan harga antara Rp10.000 hingga Rp15.000. Sedangkan untuk pajangan maupun hiasan dinding, selain sesuai dengan jenis dan bahan dasarnya, dibanderol mulai dari Rp30.000 hingga ratusan ribu rupiah. Dini Sihaan melaporkan.
0: Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Ketenagakerjaan Kabupaten Toba membuka pelatihan pembuatan suvenir kain untuk meningkatkan keterampilan dan produktivitas pencari kerja. Laporannya disampaikan James Franciscus.
10: Pemerintah Kabupaten Toba terus mendorong peningkatan kompetensi tenaga ahli melalui program pelatihan keterampilan bagi masyarakat. Salah satunya melalui pelatihan souvenir kain yang resmi dibuka di Balai Latihan Kerja Lanbong Sibarani, Nasampulu, Lagoboti kemarin. Staf ahli Bupati Toba, Darwin Sianipar menjelaskan, kegiatan yang dilaksanakan Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu, dan Ketenagakerjaan Kabupaten Toba ini menyasar angkatan kerja, khususnya para pencari kerja, agar memiliki keterampilan produktif dan peluang mengembangkan usaha mandiri.
11: Pelatihan souvenir kain berbahan ulos ini merupakan salah satu langkah nyata dalam mengembangkan potensi lokal Kabupaten Toba. Ulos bukan hanya merupakan warisan budaya yang memiliki nilai adat dan filosofi yang luhur, tetapi juga memiliki potensi ekonomi yang dapat dikembangkan menjadi berbagai produk souvenir yang kreatif, inovatif, dan bernilai jual. Melalui pelatihan ini, saya berharap para peserta dapat memperoleh pengetahuan dan keterampilan dalam mengolah daya saing. Dengan demikian, keterampilan yang diperoleh tidak hanya menjadi bekal untuk memasuki dunia kerja, tetapi juga dapat membuka peluang usaha mandiri. meningkatkan pendapatan keluarga, serta menciptakan lapangan kerja baru di tengah masyarakat.
10: Melalui kegiatan tersebut, pemerintah Kabupaten Tuba terus berupaya memperkuat kompetensi tenaga kerja untuk mendukung peningkatan kesejahteraan masyarakat. Program pelatihan kerja ini diharap memberikan manfaat berkelanjutan, terutama dalam meningkatkan kesempatan kerja dan mendorong tumbuhnya usaha produktif di tengah masyarakat. James Melperkam.
0: Wilayah pesisir Kota Sibolga dan Kabupaten Tapanuli Tengah dinilai memiliki potensi besar untuk dikembangkan sebagai destinasi pariwisata. Joy Sihotang menurunkan laporannya.
6: Wilayah pesisir Kota Sibolga dan Kabupaten Tapanuli Tengah dinilai memiliki potensi besar untuk dikembangkan sebagai destinasi pariwisata. Namun potensi tersebut membutuhkan perhatian serius pemerintah, terutama dalam penyediaan fasilitas, pembangunan infrastruktur, dan penyelenggaraan kegiatan wisata. Hal itu disampaikan Yasid, seorang pelaku usaha pariwisata, saat berbincang bersama RRI terkait potensi wisata di kedua daerah ini. Yasid mengatakan banyak kawasan pantai di Sibolga dan Tapanuli Tengah yang berpotensi menjadi tujuan wisata unggulan apabila dikelola dan dikembangkan secara optimal. Menurutnya, pengembangan kawasan pantai perlu didukung fasilitas yang memadai, akses infrastruktur yang baik, serta penyelenggaraan berbagai kegiatan atau event untuk menarik kunjungan wisatawan.
12: Ya, kita manfaatkan untuk mengekspos ataupun memperkenalkan tempat-tempat wisata. Ya, dengan itu para wisatawan tertarik berwisata.
6: Selanjutnya, Yasid berharap pemerintah memberikan perhatian serius terhadap pengembangan potensi wisata pantai tersebut. Dengan pengelolaan yang baik dan dukungan fasilitas yang memadai, kata Yasid, pantai-pantai di Sibolga dan Tapanuli Tengah dinilai mampu bersaing dengan destinasi wisata pantai di daerah lain yang telah terkenal. Joy Sihotang melaporkan.
0: Pendengar, terima kasih Anda masih bersama kami di Buletin Berita Daerah pagi ini, yang juga dapat Anda juga dapat memperoleh informasi terkini, program siaran, serta berbagai konten edukatif dan inspiratif lainnya dengan mengikuti akun media sosial kami di Instagram @pro1rrisibolga, @rrisibolga, Facebook kami RRI Pro 1 Sibolga, RRI Sibolga, serta berlangganan di kanal YouTube kami RRI Sibolga. Informasi jadwal kunjungan tahanan yang viral di media sosial menjadi perhatian publik. Polres Humbang Hasundutan memberikan penjelasan terkait mekanisme kunjungan di rumah tahanan. Berikut laporan James Franciscus.
10: Polres Humbang Hasundutan memberikan penjelasan mengenai mekanisme kunjungan terhadap tahanan di rumah tahanan Polres Humbahas. Penjelasan ini bertujuan memberikan pemahaman kepada masyarakat mengenai tata cara kunjungan yang harus mengikuti aturan dan prosedur yang berlaku. Kasat Reskrim Polres Humbahas, AKP Hitler Hutagalung, kemarin mengatakan bahwa pelaksanaan kunjungan tahanan harus mengikuti ketentuan yang telah ditetapkan guna mendukung keamanan dan ketertiban.
13: Menyikapi sejumlah pertanyaan dan informasi yang berkembang di tengah masyarakat terkait mekanisme kunjungan terhadap tahanan di rumah tahanan Polres Humbahas, kami perlu memberikan penjelasan agar masyarakat memperoleh informasi yang benar dan tidak terjadi kesalahpahaman. Perlu kami tegaskan bahwa Polres Humbahas senantiasa menjalankan tugas secara profesional sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku serta tetap menghormati dan menjunjung tinggi hak-hak setiap tahanan seperti keamanan dan kesehatannya. Terkait mekanisme kunjungan atau besuk tahanan, Polres Humbahas telah menetapkan jadwal kunjungan yakni setiap Selasa dan Kamis mulai pukul 10.00 WIB hingga 14.00 WIB, serta pada hari libur keagamaan dengan waktu yang sama. Ketentuan tersebut dilaksanakan dengan berpedoman pada Peraturan Kepolisian Nomor 4 Tahun 2015 yang mengatur tentang perawatan tahanan di lingkungan Polri.
10: Polres Humbahas mengajak masyarakat untuk bersama-sama menghormati aturan dan prosedur kunjungan tahanan yang berlaku. Selain itu diharapkan dapat memahami prosedur pelayanan yang berlaku, serta turut berperan dalam mewujudkan pelayanan kepolisian yang tertib, adil, dan bertanggung jawab. James melaporkan.
0: Untuk meningkatkan perputaran ekonomi di tengah masyarakat, pemerintah Kota Sibolga berlakukan kebijakan kepada ASN agar menggunakan angkutan umum pergi bekerja setiap hari Selasa. Berikut laporan Rizky Ramadan.
1: Dalam mendukung program pemerintah terkait emisi atau penghematan penggunaan bahan bakar minyak, pemerintah Kota Sibolga memberlakukan kebijakan kepada seluruh ASN hingga P3K agar menggunakan angkutan umum saat pergi dan pulang bekerja setiap hari Selasa. Kebijakan ini dimulai sejak hari Selasa tanggal 13 Oktober 2026. Dari pantauan di daerah Kota Sibolga sendiri, terlihat aktivitas sejumlah ASN mulai mengikuti kebijakan tersebut. Mereka terlihat menggunakan angkutan umum saat hendak berangkat bekerja atau pergi ke kantor. Bahkan situasi ini juga terlihat dari rumah dinas wali kota Sibolga Ahmad Syukri Penarik yang langsung turut menggunakan angkutan kota untuk melakukan sidak terkait kebijakan ini. Menurut wali kota, hal ini tidak hanya berdampak terhadap emisi namun juga berdampak terhadap perputaran ekonomi masyarakat khususnya warga yang berprofesi sebagai supir angkot atau abang beca, sehingga memberikan efek domino bagi masyarakat yang telah membayar pajak yang dipakai untuk gaji ASN dan dikembalikan lagi kepada masyarakat dengan program ini.
14: Jadi hari ini kami dengan Pak Wakil memulai program untuk seluruh ASN, baik itu PNS, P3K penuh waktu, paruh waktu, dan outsourcing, wajib menggunakan kendaraan umum. Ini kami lakukan sesuai dengan surat edaran Mendagri untuk melaksanakan kegiatan perkantoran menggunakan kendaraan umum. Kita berlakukan sekali seminggu, setiap hari Selasa. Kenapa kita pilih hari Selasa? Karena PNS tidak boleh bohong, karena menggunakan pakaian PDH. Jadi kita lihat tadi memang masih banyak ASN yang masih menggunakan kendaraan pribadi ke kantor, terpantau tadi di sepanjang jalan yang ada di Kota Sibolga. Jadi kita nanti akan evaluasi untuk mengingatkan kembali bahwa setiap hari Selasa itu wajib menggunakan kendaraan umum.
1: Hasan Siregar, salah satu abang becak, menyampaikan apresiasi dan dukungannya terhadap program tersebut. Menurutnya, mereka bisa meningkatkan penghasilan mereka dengan adanya program ini.
15: Karena abang becak ini kan selama ini kan pendapatan saya sedikit, karena banyak becak. Nah, tapi kalau udah begitu program Pak Wali, berarti sangat membantu saya, Pak. Sangat membantu saya.
16: Sangat membantu ya, Pak. Ya?
15: Iya. Jadi mudah-mudahan saya begini seterusnya nanti, Pak. Bisa saya menutupi untuk keluarga saya di rumah.
16: Jadi Bapak dengan program ini Bapak sangat senang ya?
15: Sangat senang sekali Pak, benar saya senang sekali kalau sudah ada program.
1: Meskipun program ini sudah diberlakukan, namun di sela sidak dan tinjauannya, wali kota masih menemukan sejumlah ASN dan P3K yang masih menggunakan kendaraan pribadi untuk berangkat bekerja. Wali kota pun langsung memberikan teguran terhadap ASN yang melanggar agar tidak mengulangi kesalahan serupa. Rizky Ramadan melaporkan.

Pendengar, laporan tadi sekaligus menutup buletin berita daerah pagi ini. Namun sebelum kami akhiri, kembali kami sampaikan pokok-pokok berita. Memancing bersama teman, seorang warga Kelurahan Tuka tenggelam terbawa arus di muara Pantai Indah Kalangan, Kabupaten Tapanuli Tengah. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Aziziah Khurfatul Jana mengucapkan selamat pagi dan selamat beraktivitas.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan

0: kalau share berita cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
0: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Oi, masih hidup bro? Aduh, lama banget. Jadi pergi gak nih?
1: Sabar dikit lah, santai bro.
0: Santai sih santai. Itu air ngalir terus loh. Bukan ada hujan itu, hemat dong.
1: Alah, bawel banget sih bro. Nyantai aja kali.
2: Matiin aja nih air, biar tau rasa nih orang.
1: Lah, kok mati airnya woy? Ya elah, lagi sampoan juga. Perih woy, perih.
0: Baru dimatiin bentar juga udah heboh kan? Gimana coba kalau airnya nggak ngalir-ngalir lagi? Memang sih permukaan bumi kita terdiri dari 70% air, tapi 97%-nya itu adalah air asin. Air tawar yang biasa kita pakai ini cuma 3% loh bro, 3%! Hemat sekarang atau kekeringan di masa depan?
3: Awal mula adanya es batu dikenal oleh bangsa Indonesia tepat pada tanggal 18 November 1846. Kedatangan es batu ke Indonesia ini membuat heboh masyarakat pada masa itu. Es batu pertama kali dibawa ke Indonesia oleh kapal Boston dari Amerika Serikat yang dipesan oleh Rosio Enico. Es batu saat itu menjadi hidangan di kalangan bangsawan, di mana hanya orang-orang tertentu yang bisa menikmati kenikmatan es batu tersebut. Dan pada masa itu juga, es batu ditaksir dengan harga yang sangat mahal. Bisa ditaksirkan harga es batu pada saat itu mencapai 10 sen golden setiap 500 gramnya. Dan pada masa saat itu, untuk pengawetan es batu tidak seperti masa sekarang yang bisa kita simpan di dalam kulkas. Penyimpanan es batu pada masa itu hanya dengan diselimuti dengan kain selimut jenis wol agar bisa bertahan lama dan tidak mencair.
4: Pro 1.

0: Tuan, nanggung nih. Aku masih atur jadwal meeting. Laporanku juga belum selesai. Mumpung masih muda, harus seproduktif mungkin. Sibuk.
1: Sibuk atau sombong? Yuk, sholat. Ingat, syarat mati gak harus tua.
2: Masjid pertama dan terbesar dalam Islam dan terletak di jantung kota Mekah. Dan Masjidil Haram adalah ciuman umat Islam dalam sholatnya. Tahukah Anda, dikutip dari beberapa sumber, inilah keunikan Masjidil Haram yang tidak kita ketahui. Merupakan bangunan dengan biaya termahal di dunia, nilai bangunan Masjidil Haram ditaksir mencapai 100 miliar dolar. Kalau dirupiahkan, mencapai 1,4 kuadran triliun rupiah. Masjidil Haram pernah dibajak aksi terorisme oleh Juhaiman Al-Otaibi sebagai aksi protes terhadap dinasti Saud pada tahun 1979. Tentara Saud butuh waktu selama 2 minggu untuk mengalahkan 600 teroris di sana. Memiliki sound system dan engineer yang efisien dan kompleks, memiliki sekitar 6.000 pengeras suara dan sistem interpreter, dan mempekerjakan 50 orang sound engineer. Merupakan masjid terbesar di dunia, luasnya mencapai 356 ribu meter persegi dan dapat menampung 3 juta jemaah, terutama pada musim haji. Memiliki 13 ribu toilet yang dibersihkan setiap 6 jam sekali. Memiliki sekitar 25 ribu dispenser air zam-zam yang tersebar di mana-mana. Wajar jika Masjidil Haram adalah bangunan yang memiliki sistem distribusi air terbesar di dunia. Lantai Masjidil Haram menggunakan tasos marble yang diimpor dari Yunani. Keunikan dari lantai ini adalah dia dapat memantulkan energi panas sehingga tidak terserap ke lantai. Masjidil Haram juga menyediakan 10.000 kursi roda sehingga membantu mereka yang berkebutuhan khusus agar dapat menjalankan ibadah. Dan Masjidil Haram juga punya aplikasi elektronik, tour guide, penting bagi mereka yang suka nyasar karena Masjidil Haram sangatlah luas.
3: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Baik, selamat pagi pendengar program 1 RRI Sibolga dimanapun Anda berada. Itu tadi lagu Bayang Semu dari Ungu. Baik pendengar, senang sekali saya Zizia Khurfatul Jana bisa kembali menemani pendengar semua di Sibolga pagi ini dengan sejumlah informasi yang kami hadirkan untuk Anda. Kali ini informasi dari nasional, yakni industri komik soroti hak kreator di tengah penggunaan generatif AI. Dengar dilansir dari laman resmi rri.co.id, industri komik Indonesia masih menunjukkan resistensi terhadap penggunaan kecerdasan buatan generatif atau generatif AI. Terutama karena proses pengembangan teknologi tersebut dinilai belum melibatkan kreator secara adil. Sekretaris Jenderal Asosiasi Komik Indonesia atau AKSI, Eki Mosmark, menilai persoalan utama penggunaan AI bukan terletak pada teknologinya, namun isu ini terletak pada potensi pengambil alihan hak serta perhatian yang seharusnya diberikan kepada kreator. Egi menilai pembahasan mengenai AI kerap lebih berfokus pada hasil visual dibandingkan proses kreatif yang dilalui seniman. Padahal proses penciptaan merupakan bagian penting dari karya komik yang perlu mendapat pengakuan dan perlindungan. Di sisi lain mendengar, ia mengakui sejumlah pelaku industri mulai memasukkan AI ke dalam alur produksi. Namun Egi berharap proses penciptaan komik tetap mengandalkan sumber daya manusia sepenuhnya, terutama dalam menghasilkan karya. Karena menurutnya AI tetap berpeluang dimanfaatkan pada masa mendatang apabila dikembangkan sebagai alat bantu yang adil dan tidak mengambil hak seniman maupun kreator lain. Dengan demikian, pemanfaatan teknologi tersebut perlu tetap menghormati hak kreator dan menjaga keaslian proses berkarya. Sementara itu, Kemenekraf dan Komdigi tengah menyelaraskan implementasi kebijakan nasional kecerdasan artificial atau AI. Langkah ini bertujuan melindungi sekaligus mempercepat pertumbuhan sektor ekonomi kreatif. Kedua kementerian mematangkan rencana peraturan presiden tentang peta jalan AI nasional 2030. Selain itu, pemerintah juga mematangkan Reperpres etika AI sebagai payung hukum yang terintegrasi. Baik pendengar, berikut informasi dari nasional terkait industri komik yang menyoroti hak kreator di tengah penggunaan generatif AI. Dan pendengar, kami informasikan juga bahwa di formasi pukul 7 waktu Indonesia Barat nanti, pendengar akan kami hadirkan warta berita pemberitaan dari dalam hingga luar negeri yang akan disampaikan langsung dari pusat pemberitaan Pro 3. Dan setelah ini pendengar, kembali kami hadirkan jeda hiburan lagu. Kali ini lagu Girls Like You dari Maroon 5. Selamat mendengarkan.

0: Kocak banget nih. Coba deh, lihat nih, lihat nih.
1: Apaan tuh? Oh, video ya? Weh, anak siapa nih? Joget-joget gak pakai baju.
0: Lucu kan? Adik aku ini. Mau aku upload ya, siapa tahu viral.
1: Wah, kakak durhaka. Gak mikirin perasaan adeknya nih.
0: Ih, dia gak bakal tahu. Gak main HP kok.
1: Dia. Tapi temennya, kalau temennya lihat terus bully adek kamu gimana? Ntar dia malu loh.
0: Ya elah, cuma buat lucu-lucuan aja kok.
1: Ih, itu namanya nyebar video orang tanpa izin. Pelanggaran privasi bisa bikin dia malu, trauma.
2: Lucu buat kamu, bisa jadi luka buat dia. Hati-hati menyebar konten digital.
3: Pernahkah kamu bertanya-tanya mata uang mana yang paling berharga di dunia? Dinar Kuwait saat ini memegang gelar sebagai mata uang dengan nilai tukar tertinggi. Tapi tahukah kamu mengapa? Stabilitas ekonomi dan sumber daya alam yang melimpah menjadi kunci kekuatan dinar Kuwait. Memahami nilai mata uang dunia tidak hanya sekedar angka, tetapi juga cerminan dari kekuatan ekonomi suatu negara.
4: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

101. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Kalau ada kebutuhan, kalau ada keperluan, apa yang kau butuh, sampaikan. Ya. Ini prioritas sangat utama bagi kita. Kita harus segera atasi ini. Dan kita harus mencegah ke depan.
1: Tim KPK mengamankan sejumlah 14 orang. Di antaranya merupakan sekretaris utama atau sestama, kemudian TPK dan juga pihak-pihak lain.
2: Sari berita, Presiden Prabowo Subianto memperkuat penanganan karhutla di Kalimantan Tengah. KPK mengamankan 14 orang dalam operasi tangkap tangan di BNPB terkait pengadaan barang dan jasa. Arab Saudi meminta warga sipil untuk mengungsi dari ibu kota Sana yang dikuasai oleh kelompok Houthi. Inilah warta berita selengkapnya Rabu 14 Oktober 2026 bersama saya, Safira Amalia. Presiden Prabowo Subianto segera memperkuat seluruh unsur penerbang dari TNI dan Polri untuk menangani kebakaran hutan dan lahan di Kalimantan Tengah. Sugandi Avandi melaporkan selengkapnya.
3: Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB mencatat Provinsi Kalimantan Tengah menjadi wilayah kebakaran hutan dan lahan gambut karhutla terbesar dibandingkan 5 provinsi lain seperti Sumatera Selatan, Jambi, Riau, Kalimantan Selatan, dan Kalimantan Barat. Salah satu alasan karhutla di Kalimantan Tengah paling besar diantaranya karena terbakarnya Taman Nasional Tanjung Puting di Kabupaten Kota Waringin Barat dan Seluyang. Data per 12 Oktober tahun 2025, 513,89 hektar lahan terbakar di Taman Nasional Tanjung Puting. Presiden Prabowo Subianto menerima laporan, salah satu menjadi hambatan penanganan karhutla adalah asap tebal yang mengakibatkan jarak pandang rendah, sehingga operasi pemadaman udara dan operasi modifikasi cuaca belum dapat dilaksanakan di Kalimantan Tengah. Oleh sebab itu, Presiden Prabowo Subianto akan segera memperkuat seluruh unsur penerbangan dari TNI Polri untuk membantu penanganan karhutla di Kalimantan Tengah. Penegasan disampaikan Presiden Prabowo Subianto dalam rapat terbatas di Istana Merdeka, Jakarta.
0: Oke, nanti kita konsolidasi ya, TNI ya, Polri ya, konsolidasi penerbang-penerbang. Selamat bekerja, selamat berjuang, dan kalau ada kebutuhan, kalau ada keperluan, apa yang kau butuh, sampaikan ya. Ini prioritas sangat utama bagi kita. Kita harus segera atasi ini. Dan kita harus mencegah ke depan. Nanti kampanye kita, strategi kita harus masif, komprehensif.